0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini ya. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Pagi. Insyaallah, kembali menemani Anda di weekend kali ini, pendengar Radio Kita FM, dengan informasi-informasi dan berita baik ya untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita akan hadirkan pendengar di informasi pertama, perkiraan cuaca di Cirebon dan sekitarnya pada hari ini ya, Ahad 10 Mei 2026. Wilayah Cirebon dan sekitarnya diperkirakan cerah pada Ahad pagi, pendengar Radio Kita FM. Berdasarkan data dari BMKG, suhu udara berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 86%. Kondisi cuaca cerah diperkirakan terjadi secara umum ya, pendengar Radio Kita FM, di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Suhu udara pada siang hari cenderung lebih hangat ya dibanding pagi atau bahkan malam hari, dan masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang berlangsung. Demikian pendengar Radio Kita FM, informasi pertama ya telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan di informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Kejadian hari kiamat adalah merupakan kumpulan dari rentetan sekian banyak peristiwa. Setiap penggal episode kejadian tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Di antara peristiwa dahsyat yang menorehkan pelajaran yang sangat mendalam di hari kiamat adalah kejadian disembelihnya kematian. Sebuah peristiwa yang membangkitkan bulu roma setiap insan dan mengusik tidur nyenyak orang-orang yang beriman. Setelah semua penghuni surga masuk ke dalamnya dan seluruh penghuni tetap neraka menempati tempatnya di neraka jahannam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Kematian yang saat itu Allah tampilkan dalam bentuk seekor domba, diletakkannya di sebuah tempat antara surga dan neraka. Dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah." Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang berbulu hitam dan putih. Fa fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yandurun. Maka seorang penyeru berkata, wahai penghuni surga. Maka mereka pun menengok dan melihat ke suara tersebut. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Penyeru itu bertanya, tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am, hadzal maut. Maka mereka pun menjawab, iya, kami tahu itu adalah kematian. Thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yandhurun. Kemudian penyeru itu memanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka. Dan mereka semuanya menengok dan melihat. Hal ta'rifuna hadza? Tahu enggak kalian apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut. Mereka pun menjawab, iya kami tahu itu adalah kematian. Thumma yuzbah. Kemudian kematian itu disembelih. Thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Maka kemudian dikatakan kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga, setelah hari ini yang ada adalah kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Wahai para penghuni neraka, setelah hari ini yang ada adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang kami hormati, dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perasaan para penghuni surga dan perasaan para penghuni neraka ketika mereka dipanggil oleh sang penyeru. Juga diterangkan nantinya bagaimana perasaan mereka setelah disembelih kematian tersebut. Fayuqalu ya ahlal jannah. Ketika para penghuni surga dipanggil, fayattali'una khaifina wajilina an yukhraju. Perasaan yang muncul di dalam hati para penghuni surga adalah perasaan cemas. Mereka pikir, jangan-jangan kami akan dikeluarkan dari surga. Kami sudah menikmati begitu banyak kenikmatan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, apa perasaan ahli neraka? Ya ahlan nar, ketika mereka dipanggil, fayattali'una farihina mustabshirina an yakhruju min makanihim alladhi hum fi. Adapun perasaan penghuni neraka, ketika dipanggil, yang muncul di dalam hati mereka adalah perasaan gembira, harapan. Jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari neraka karena mereka sudah tidak kuat merasakan siksaan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibn Hibban dan Al-Albani. Itu adalah perasaan mereka ketika dipanggil. Bagaimana perasaan mereka setelah tahu bahwa mereka dipanggil untuk menyaksikan disembelihnya kematian? Rasulullah SAW menggambarkannya, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila husnihim. Perasaan penghuni surga ketika melihat kematian itu disembelih, mereka semakin berbahagia dan memuncak kebahagiaan mereka karena mereka tahu bahwa kenikmatan yang ada di dalam surga akan mereka rasakan kekal abadi. Adapun perasaan penghuni neraka, mereka semakin sedih di atas kesedihan yang sudah mereka rasakan karena mereka tahu setelah ini mereka hanya akan mendapatkan siksaan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah sekelumit kejadian penyembelihan kematian di hari kiamat kelak, di mana peristiwa tersebut merupakan penanda bahwa kematian telah tiada. Kematian telah mati. Tidak ada lagi kematian setelah hari itu. Yang ada adalah dua warna kehidupan yang sangat bertolak belakang. kehidupan yang pertama, adalah kehidupan para penghuni surga yang diliputi dengan segala jenis kenikmatan yang tiada taranya. Adapun kehidupan kedua adalah kehidupan para penghuni neraka yang dikungkung dengan segala bentuk siksa dan azab yang tidak terperikan. Masing-masing akan menjalani kehidupan tersebut tanpa batas akhir alias kekal abadi. Seorang hamba saleh pernah berpetuah, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal liakhiratika biqadri baqaika 'alayha. Bekerjalah untuk duniamu, bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan jatah umur yang akan Allah berikan kepadamu, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah waktu tinggalmu di akhirat kelak.
5: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
6: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terang semirsa dan pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar radio Kita FM. Ya, pemerintah selamatkan gajah Sumatera dan Kalimantan, habitat tersisa tinggal 21 kantong. Kita simak informasi lengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id. Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah akan fokus menyelamatkan populasi dan habitat gajah Sumatera serta Kalimantan yang kini berada dalam status terancam punah. Langkah tersebut mendengar dilakukan melalui instruksi Presiden atau Inpres ya, tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan Kalimantan yang baru diterbitkan pemerintah. Raja Juli Antoni pendengar Radio Kita FM mengatakan jumlah kantong habitat gajah terus menyusut drastis. Saat ini hanya tersisa 21 kantong habitat dari sebelumnya mencapai 42 kantong. Inpres ini juga pendengar Radio Kita FM ya, menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan gajah kita pendengar Radio Kita FM, dan fokus utama mereka adalah bagaimana mengeksekusi ide-ide tersebut secara nyata di lapangan. Tata kelola pembangunan ke depan harus memberikan orientasi penuh kepada konservasi. Pendengar dimanapun Anda berada, menurutnya salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah integrasi pembangunan infrastruktur dengan perlindungan ruang hidup satwa liar. Ia mencontohkan pembangunan jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, harusnya mempertimbangkan peta wilayah jelajah gajah atau home range yang telah disiapkan Kementerian Kehutanan. Pemerintah juga akan mewajibkan solusi teknis ya, seperti pembangunan underpass atau terowongan satwa agar kelompok gajah tetap dapat berpindah tanpa terganggu aktivitas manusia. Raja Julianto juga memerintahkan jajarannya ya mempertahankan sekaligus memperbaiki kualitas ekosistem di 21 kantong habitat gajah yang tersisa. Salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan koridor satwa untuk menghubungkan ya kantong-kantong habitat yang terfragmentasi akibat alih fungsi lahan maupun aktivitas ilegal. Dan menurutnya pendengar Radio Kita FM, pemerintah juga akan memperkuat basis data konservasi ya melalui strategi dan rencana aksi konservasi, termasuk menetapkan target peningkatan populasi gajah secara terukur dalam beberapa tahun mendatang. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ajarkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
5: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
4: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata

0: tapi maksudnya adalah mencukur agama.
1: Lihat bila betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah karena lisan kita tidak terjaga. Karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah. Lisan memunculkan adu domba. Lisan memunculkan perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya.
2: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
1: Kif lisan,
3: Jaga lisan.
4: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya

0: telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
0: Jawabannya, Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel. Ibadah merupakan konsekuensi pengakuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Pengakuan manusia untuk semata-mata hanya menyembah kepada Allah itu tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172.

ketika rohmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini rohmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau rob kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.'" Begitu lahir di dunia, maka kita menyaksikan banyak di antara manusia yang taat, namun tidak sedikit juga yang durhaka. Beruntunglah bagi mereka semua yang taat. Bagi mereka yang berpaling dan cenderung menentang syariatnya, mungkin sebagian dari mereka akan berdalih bahwa mereka tidak merasa mengadakan perjanjian dengan Allah. Ketahuilah bahwa perjanjian itu sengaja Allah lupakan dari ingatan manusia. Ini bagian dari hikmah Allah, supaya hal itu menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka taat atau justru ingkar? Bukankah seorang guru tidak akan memberikan kunci jawaban kepada murid yang sedang melaksanakan ujian? Jika kunci jawabannya diserahkan kepada murid saat dia sedang menjawab soal, maka di mana letak ujiannya? Tapi apakah murid berhak tahu kunci jawaban dari soal ujiannya? Tentu saja boleh. Tapi nanti, ketika dia sudah selesai melaksanakan ujiannya. Demikian juga kita, ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ujian itu saat ini sedang berlangsung. Perintah ibadah itu adalah salah satu ujian yang diberikan kepada manusia. Apakah mereka sanggup menunaikan perjanjian itu dengan Allah, atau justru sebaliknya? Di hari pembalasan kelak, manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Hanya ada dua kemungkinan, kebahagiaan atau kesengsaraan yang menanti. Lantas, kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia taat saja kepadanya, sehingga tidak ada seorang pun yang mendapat siksanya? Ketahuilah bahwa hal itu sudah Allah lakukan dengan menciptakan malaikat yang selalu taat dan tunduk kepada perintahnya. Dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat, namun rupanya manusia memiliki peluang untuk bisa menjadi lebih mulia dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat, manakala ia berhasil menjadi hamba yang patuh dan taat menjalani syariatnya. Tapi sayangnya, manusia juga berpotensi menjadi makhluk yang rendah, melebihi rendahnya kedudukan binatang, ketika mereka menutup mata terhadap perintah Allah dan mengabaikan syariatnya.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ustaz mau tanya tentang penyakit ain yang disebabkan dari hasad. Yang mana ada hadis yang menjelaskan bahwa jika ada yang mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Yang saya tanyakan, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah takdir bisa didahului? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi ditanyakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-ainu haqq. Al-ainu haqq. Penyakit gara-gara ain itu betul-betul ada. Saya perlu jelaskan dulu, ain itu apa? Ain itu secara bahasa artinya mata. Secara bahasa artinya mata. Tapi dalam hadis ini maksudnya adalah musibah, penyakit gara-gara mata. Apa? Belekan. Butuh. Orang celaka karena dilihat sama orang lain. Itu namanya ain. Orang pingsan karena dilihat oleh orang lain. Orang mati karena dilihat oleh orang lain. Itu namanya ain. Hanya dia apa? Dilihat. Kenapa bisa demikian? Karena hasad. Karena apa? Hasad. Atau karena kekaguman yang tidak diiringi dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kagum saja, tapi enggak ada Masya Allah, enggak ada Tabarakallah. Cuma wih. Cuma kayak gitu tok. Ya. Keren. Sip. Wow. Takjub tapi tidak diiringi dengan apa? Dengan zikir, ingat Allah. Kalau ingat Allah kan harusnya Masya Allah, gantengnya. Tidak apa-apa ada kata gantengnya, tapi ada apanya? Masya Allah, Tabarakallah. Sampai level mati orang. Ya. Ada ustaz, seorang ustaz cerita, seorang ibu bawa anaknya ke pasar. Anaknya ini Masya Allah, Tabarakallah, ganteng, lucu, gemuk gitu ya, masih bayi. Sampai di pasar, para pedagang, orang-orang pada wih, lemune, wih, gantenge, wih, putihnya. Cuma gitu-gitu aja. Selesai, sehat walafiat itu. Selesai, belanja sampai ke rumah, anaknya ditaruh di kasur, meninggal dunia. Mati.
0: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Baru kita ajarkan informasi selanjutnya, pendengar Radio Kita FM ya, pemerintah siapkan pasar khusus untuk produk UMKM halal. Kita simak informasi lengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id. Pemerintah ya, pendengar Radio Kita FM menyiapkan pasar khusus atau captive market bagi produk UMKM bersertifikat halal. Langkah tersebut pendengar dilakukan agar sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga memberi manfaat ekonomi nyata bagi pelaku usaha kecil. Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN atau Bappenas Rosi Widiawati mengatakan insentif pasar penting ya untuk mendorong lebih banyak UMKM mengurus sertifikat halal. Nanti kewajiban sertifikat halal ya, jangan hanya menjadi beban administratif saja, tetapi harus memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha. Pendengar dimanapun Anda berada, menurutnya juga sektor usaha mikro menjadi fondasi utama ekonomi syariah nasional karena mendominasi struktur usaha di Indonesia, terutama pada sektor makanan dan minuman. Namun ya, dari sekitar 56,2 juta pelaku usaha nasional, baru sekitar 2,6 juta produknya telah terverifikasi halal. Mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman. Pendengar dimanapun Anda berada, salah satunya adalah integrasi sistem OSS dan Sihalal ya, agar proses pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal dapat berjalan lebih sederhana dan cepat. Pemerintah juga melanjutkan subsidi biaya sertifikasi halal ya, pendengar Radio Kita FM, melalui program Sehati. Baik, demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insyaallah pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: أأنتم أشد خلقا

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di serangkaian program kita, info kita kesempatan pagi hari ini. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita informasikan ya untuk Anda para pendengar. Insyaallah di hari ini pendengar Radio Kita FM ada kajian tabligh akbar ya, terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat ya, pendengar Radio Kita FM. Di gedung aula kampus Universitas YPIB Majalengka, di Jalan Gerakan Koperasi nomor 3 ya, Majalengka, pendengar Radio Kita FM. Dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan yang akan dibahas ya di tabligh akbar ini adalah dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam bersama dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ya, pendengar Radio Kita FM pada hari ini Ahad 10 Mei 2026. Insya Allah dimulai pukul 8.30 atau setengah 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur ya, pendengar Radio Kita FM. Baik, demikian pendengar Radio Kita FM, informasi terakhir yang akan disampaikan, yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, dan pada akhirnya saya pamit dulu ya, pendengar Radio Kita FM, dari serangkaian program info kita bagi sempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Saya An pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti info kita.
3: Info kita.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Innasurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi kita akan mengikuti semangat pagi anak-anak.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak soleh, gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini ya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad ya, 10 Mei 2026. Kembali menemani weekend adik-adik sekalian di pagi hari ini ya. Dan insya Allah seperti biasa, kalian akan menemani aktivitas adik-adik ya, yang mungkin sekarang sedang menyimak ya, mendengarkan di frekuensi radio kita 94,3 atau bahkan mungkin adik-adik sekalian sedang menyimak di radio ya, atau dalam perjalanan dan sebagainya. Insyaallah kita akan bersamai adik-adik sekalian ya dengan kajian Kak Yogi Kusprayogi. Kita akan belajar bareng ya sama Kak Yogi tentang ahsan ya, adab meminta maaf. Nah, di sini adik-adik sudah belajar meminta maaf belum nih ya? Sudah mudah meminta maaf belum ketika salah? Nah, adik-adik sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja yuk kita akan simak kajian berikut ini, semoga bermanfaat ya. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah. Halo adik-adik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi.
4: Hari ini Kak Yogi bersama
3: Dodo.
4: Kita mau belajar bersama. Belajar apa, Do?
3: Kita mau belajar makan bakso.
4: Malah makan bakso ya, Do. Belajar adab. Ahsan.
3: Ahsan.
4: Kita mau belajar tentang adab meminta maaf.
3: Iya, adab meminta maaf.
4: Oke, adik-adik. Hari ini Kak Yogi bersama Dodo mau belajar bersama adik-adik semua tentang adab meminta maaf ya.
3: Kak Yogi, kenapa Dodo sama Kak Yogi tukeran topi?
4: Do, ini punya Kak Yogi.
3: Emang iya?
4: Iya, Do. Ini kan topi kamu, Do.
3: Emang iya?
4: Iya, Do. Kan Kak Yogi mau kajian harus pakai peci. Kok kamu yang pakai peci, loh, Do?
3: Aku suka pakai peci.
4: Mana pecinya? Kayak gitu lagi miring, tuh. Tuh, adik-adik. Miring kan, Do?
3: Iya, Kak Yogi miring.
4: Malah kayak tukang sate, Do. Aduh, ini diluruskan. Nah, gini kan ganteng, Dodo. Ini Dodo udah kayak santri ya. Nah, kalau tadi kayak mau cari belut ya, Dodo.
3: Nah, emang iya adik-adik, Dodo jadi ganteng.
4: Iya kan adik-adik? Coba angguk-anggukan yang di Zoom. Mana?
3: Mana yang di Zoom?
4: Oh, ada siapa aja yang di Zoom? Coba-coba kita lihat. Ada siapa aja nih? Namanya coba.
3: Siapa ya yang di Zoom?
4: Ada siapa?
5: Fika.
4: Ada Dek Fika. Siapa lagi? Ayo. Halo Dek Fika.
3: Halo Dek Fika.
4: Siapa lagi? Ada Arka Hanif.
3: Halo Arka Hanif.
4: Woi, siapa lagi? Ada siapa lagi?
5: Rania.
4: Ada Rania. Halo Rania.
3: Halo Rania.
4: Woi, disapa sama Dodo kan. Ayo, siapa lagi?
5: Ada Nuha.
4: Ada Nuha.
3: Dada Nuha.
4: Siapa lagi, Guys?
5: Ada
4: Mariam.
3: Dada Mariam.
4: Dan masih banyak lagi ya adik-adik ya. Masya Allah. Hari ini kita mau belajar tentang adab minta maaf. Apa, Do?
3: Adab minta maaf.
4: Iya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, adab-adab belajarnya adik-adik ya. Yang pertama, jangan lupa adab belajarnya, kita harus jadi anak yang ikhlas karena Allah. Nah, yang kedua, jangan lupa berdoa adik-adik ya. Nah, berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik, yang ketiga, ya perhatikan, dengarkan dan siap mencatat. Betul enggak, Do?
3: Betul.
4: Nah, sekarang tukeran doang topinya.
3: Iya, Kak Yogi.
4: Nih tukeran, nih duduk. Ini Kak Yogi ya. Masuk kebalik. Nah, nih duduk pakai ini. Nah, ganteng, Do. Nah, udah kayak pangeran kamu, Do.
3: Halo teman-teman.
4: Nah, baik. Teman-teman, hari ini Dodo dan Kak Yogi mau belajar tentang adab meminta maaf.
3: Kak Yogi, memang kita harus minta maaf ya?
4: Iya, adik-adik. Minta maaf ini adalah hal yang penting. Apalagi kita anak muslim, harus semangat meminta maaf adik-adik. Nah, ya kita lihat apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, adik-adik, meminta maaf kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna mengakui kesalahan.
3: Apa, Kak Yogi?
4: Mengakui kesalahan.
3: Apa, Kak Yogi?
4: Mengakui kesalahan.
3: Apa, Kak Yogi?
4: Mengakui kesalahan.
3: Kak Yogi, jangan marah-marah.
4: Iya, maaf, Do. Mengakui kesalahan. Habisnya adik-adik nanya terus sih.
3: Ya, kan namanya juga aku belajar, Kak.
4: Oh, iya. Baik. Mengakui kesalahan dan mohon ampun. Nah, mengakui kesalahan dan mohon ampun. Ini mirip dengan makna taubat adik-adik ya. Nah, minta maaf ini juga bisa dikatakan bertaubat. Mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada orang lain ya, atas perbuatan kita yang kurang baik. Nah, misalnya kita pernah ngejek-ngejek teman ya. Nah, kita minta maaf. Kita pernah misalnya pinjam pensil teman, pensilnya patah. Kita minta maaf.
3: Abdullah, aku minta maaf ya. Pensilnya patah. nah, insya Allah besok aku ganti deh.
4: Nah gitu adik-adik. Jadi kita minta maaf, mengakui kesalahan dan mohon ampun. Ini adab yang penting. Karena ada orang yang dia berbuat salah tapi gak mau mengakui kesalahannya, gak mau mohon ampun. Ini ciri-ciri anak yang egois.
3: Apakah Yogi?
4: Egois.
3: Apakah Yogi?
4: Egois.
3: Kak Yogi, egois itu apa?
4: Egois itu maunya menang sendiri, ya. Maunya itu egois itu dia nggak peduli sama orang lain. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan nggak peduli sama orang lain. Ini adalah adab dan akhlak yang buruk. Nggak boleh egois ya, adik-adik. Jadi kalau berbuat salah, ya mengakui kesalahan dan apa do?
3: Mohon ampun.
4: Betul, mohon ampun ya. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu namanya apologizing, yaitu bagaimana kita meminta maaf atas kesalahan kita ya. Ya, jadi kita mengakui kesalahan dan meminta maaf, sama artinya ya. Nah, adik-adik ya. Jadi kalau dalam Islam ada al-i'tizar ya. Jadi kita itu mengakui kesalahan dan minta ampun. Nah, adik-adik, maka dari sisi bahasa kita belajar bahwasannya meminta maaf memiliki dua makna. Ada berapa?
3: Dua, Kak Yogi.
4: Ada berapa, Do?
3: Dua.
4: Nah, betul. Ada dua, adik-adik. Yang pertama, ya, kita mengakui kesalahan. Nah, catat, mengakui kesalahan. Yang kedua, kita mohon ampun atas kesalahan kita. Nah, itu penting, adik-adik. Karena nanti di hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada orang yang muflis.
3: Orang yang apa, Kak?
4: Yang muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut.
3: Kenapa bangkrut, Kak Yogi? Kenapa bangkrut?
4: Nah, dia bangkrut karena nanti dia di hari kiamat membawa banyak amalan sholat. Dia rajin sholat 5 waktu, mungkin juga sholat sunnahnya. Dia di hari kiamat selain membawa amalan sholat, dia juga membawa amalan ibadah puasa. Ya, dia rajin puasa Ramadan. Dan ketika sholat, dia juga, apa ketika dia di hari kiamat membawa amal sholat, membawa amalan puasa, juga membawa amalan sedekahnya, zakatnya, ya, infaknya. Jadi banyak amalannya. Tapi adik-adik, semasa di dunia, ternyata dia sering menyakiti hati orang lain. Mungkin perkataannya buruk, kasar, suka meledek orang. Mungkin pernah berbuat salah sama orang, tapi tidak minta maaf, gak mengakui kesalahan, gak mau mohon ampunan. Sehingga orang yang dia zalimi, orang yang telah dia ambil haknya, orang yang telah dia ejek, orang yang telah dia hina, orang yang telah dia rugikan di dunia itu, tidak ridho, tidak memaafkan. Sehingga di akhirat dia mengalami kerugian yang besar. Pahala-pahala yang banyak tadi diambil satu persatu, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia lukai, pernah dia sakiti, pernah dia rugikan selama di dunia. Kenapa demikian? Karena dia mungkin waktu itu gak mau minta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Oh, adik-adik, penting minta maaf biar gak jadi orang yang bangkrut nanti. Loh, ya. Jangan suka menyakiti. Kalau terlanjur menyakiti ya harus terus minta maaf gitu, betul nggak do?
3: Emang iya ya Kak Yogi?
4: Iya do, makanya Dodo juga kalau salah harus minta maaf do.
3: Kak Yogi, aku minta maaf.
4: Kenapa do?
3: Soalnya.
4: Kenapa?
3: Soalnya.
4: Kenapa do?
3: Soalnya aku ngompol.
4: Malah ngompol Dodo.
3: Emang aku bisa ngompol Kak?
4: Kirain ngompol beneran. Enggak bisa sih boneka masuk ngompol. Tapi ya kok ya tangan Kak Yogi masuk sini Dodo ya, bikin Kak Yogi deg-degan ini kalau ngompol beneran.
3: Ya enggak lah Kak, kan boneka enggak ada ngompolnya.
4: Iya iya dong. Baik. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tadi makna dari meminta maaf. Wah, sudah paham kan sekarang adik-adik? Jadi, meminta maaf itu mengakui kesalahan dan mohon ampunan. Kalau kita enggak suka minta maaf atas kesalahan kita, oh nanti jangan-jangan kita bisa menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Karena tadi banyak orang yang menuntut kepada kita. Loh, habis nanti pahalanya ya. Mending kalau punya pahala sholat, puasa, zakat ya. Kalau kita nggak punya pahala itu gimana? Waduh, tambah babak belur adik-adik. Tambah hancur kita nanti di hari kiamat ya. Maka harus rajin minta maaf. Dodo suka minta maaf nggak?
3: Iya, Kak Yogi. Kalau Dodo berbuat salah, Dodo minta maaf.
4: Bagus, Dodo ya. Nah, jadi adik-adik, kalimat sederhananya tinggal bilang maaf ya. Ya, maafin aku ya. Abdullah, maafin aku ya. Bisa kayak gitu adik-adik ya. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf ini adalah hal yang penting karena maaf sendiri itu adalah keutamaan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang memaafkan ya. Sekarang kita belajar minta maaf dulu ya. Nah, maaf itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu adik-adik ada beberapa frasa ya, diantaranya afa ya. Afa itu ya berarti memaafkan atau menghapus. Jadi memaafkan itu ya artinya menghapus atau menghilangkan, meniadakan. Jadi orang yang memaafkan itu dia menghapus. Menghapus apa? Menghapus rasa marah, menghapus dendam, menghapus benci ya. Rasa benci, rasa marah, rasa dendam ya, itu dihapus, dihilangkan. Itulah orang yang memaafkan. Makanya adik-adik yang pernah berbuat salah, pernah bikin ayah bunda kita marah, pernah bikin guru kita marah, pernah bikin teman-teman marah, agar marahnya hilang, maka kita minta maaf sehingga orang-orang itu memaafkan kita. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, yuk jadi anak yang mudah minta maaf atas kesalahannya dan menjadi afin. Apa itu afin? Afa ya'fu afwan afin. Yaitu orang-orang yang memaafkan ya, orang yang mau memaafkan. Jadi adik-adik, kalau rajin minta maaf ya harus jadi anak yang pemaaf juga. Ya, kita lihat adik-adik ya. Maka adik-adik, ada sebuah kisah.
3: Kisahnya.
4: Nih dengerin, Dodo juga dengerin ya.
3: Iya Kak Yogi, aku mau dengerin.
4: Ya dengerin sama-sama. Pada suatu hari, ya Dodo dengerin Do.
3: Ini aku dengerin.
4: Ya tapi jangan ngalangin Kak Yogi, nggak bisa lihat.
3: Iya kan, aku mau baca.
4: Iya Do, tapi kan Kak Yogi juga mau baca. Ngapain Dorin lu? Pasang enggak disuruh. Diam Do. Sini Do ya. Nih bacanya bareng-bareng. Ini kisah tentang Aisyah dan gelas yang pecah. Nah, tentang apa Do?
3: Aisyah dan gelas yang pecah.
4: Pada suatu hari yang cerah, Aisyah membantu ibunya di dapur. Membantu di mana?
3: Di dapur Kak Yogi.
4: Nah, ia ingin sekali menjadi anak yang rajin. Ibu Aisyah sedang sibuk di dapur. Kemudian Aisyah berkata kepada ibunya,
3: Ibu, Aisyah boleh bantu ya?
4: Nah, kata Aisyah dengan penuh semangat. Lalu ibunya berkata sambil tersenyum, boleh nak, tolong ambilkan ibu gelas yang ada di lemari itu ya nak ya. Nah, ibunya berkata demikian. Aisyah dengan penuh semangat melangkahkan kakinya segera mengambil gelas yang diperintahkan oleh ibunya. Lalu apa yang terjadi?
3: Apa yang terjadi? Iya Kak Yogi, apa yang terjadi?
4: Kan Dodo bisa lihat ini.
3: Tapi Dodo belum bisa baca.
4: Tuh tuh, lah kamu kalau belum bisa baca, tadi ngapain? Pengen-pengen baca di depan Kak Yogi. Tuh tuh, makanya belajar baca. Makanya jangan males-males. Makanya kalau disuruh baca, baca. Disuruh belajar, belajar. Kan?
3: Iya Kak Yogi, nanti Dodo semangat baca.
4: Iya, adik-adik di rumah juga semangat ya belajar baca ya, biar bisa baca. Siapa yang sudah bisa baca?
3: Aku.
4: Coba-coba angkat tangan. Siapa yang sudah bisa baca?
3: Aku.
4: Coba-coba yang di Zoom angkat tangan. Siapa yang sudah bisa baca?
3: Aku.
4: Masya Allah. Dodo udah bisa belum?
3: Belum.
4: Makanya Dok, belajar Dok. Dodo sih ya. Baik. Nah adik-adik, tiba-tiba Aisyah yang memegang gelas, tangannya licin. Dan seketika gelas itu terjatuh. Gelas itu meluncur dari genggaman Aisyah, terjun bebas mengenai lantai yang terbuat dari keramik, sehingga terdengar suara gelasnya berhamburan, pecah, serpihannya menyebar ke segala penjuru.
3: Waduh Kak Yogi, kasihan Aisyahnya.
4: Iya adik-adik. Aisyah yang melihat hal itu merasa takut, jantungnya berdebar kencang, tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek, kayak gitu ya. Coba Do, dengerin.
3: Ada nggak Kak Yogi?
4: Ada Do. Malah kayak gitu dong jantungmu dong.
3: Emang iya Kak, kayak gimana?
4: Malah tek duk-duk, tek duk-duk dong.
3: Coba Kak.
4: Nih dong. Duk, tek duk-duk, tek duk, tek duk-duk, tek duk. Duh, kamu kenapa dong?
3: Iya kenapa ya?
4: Enggak-enggak dong, kayak gitu bercanda dong ya. Orang enggak ada jantungnya dong. Oke adik-adik ya. Jadi adik-adik, jantungnya Aisyah berdebar dengan kencang, dipenuhi rasa takut dan matanya berkaca-kaca. Saat itu Aisyah menahan tangisnya, menahan derayan air mata yang hendak keluar dari matanya. Aisyah terpikirkan untuk kabur diam-diam, seolah-olah tidak tahu apa-apa.

0: adalah yang berani mengakui kejujurannya, mengakui kesalahannya. Maka inilah anak-anak yang baik, sehingga dia jujur dan minta maaf. Woi. Maka Aisyah pun menarik nafas dari hidungnya dengan pelan, lalu mengeluarkan dari pantatnya. Malah kentut. Bukan, salah. Dia menarik nafas dari hidungnya, lalu mengeluarkan dari mulutnya berlahan. Coba tuh, tarik nafas. Gimana tuh? Tarik nafas. Hembuskan. Bagus tuh. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Ya, tahan tuh ya sampai besok. Hembuskan. Hampir saja Kak Yogi. Ya lagian Dodo kok ditahan nafasnya. Kak Yogi sih enggak hembuskan. Ya Dodo, maaf tuh ya. Aduh, ada-ada aja si Dodo, topinya merosot terus ya. Nah, dah kayak gini aja tuh. Nah. Maka adik-adik, kita lanjutkan kisahnya Aisyah. Aisyah pun menarik nafasnya dengan panjang, lalu menghampiri ibunya sambil berkata,
1: Ibu, maaf ya, Aisyah tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, Bu.
0: Dia sambil menunduk dan tidak berani menatap wajah ibunya. Beberapa detik terhening keduanya. Kemudian sang ibu kemudian tersenyum, lalu segera memeluk Aisyah dengan lembut sambil berkata, "Nak, ibu tidak marah. Terima kasih ya Aisyah sudah berkata jujur dan berani minta maaf. Ibu bangga kepada Aisyah." Wow, adik-adik, Masya Allah ya. Ibunya memaafkan, bahkan ibunya bangga kepada kejujuran Aisyah serta berani minta maaf. Aisyah terkejut.
1: Ibu tidak jadi marah.
0: Ibunya pun berkata, "Nak, gelas yang Aisyah pecahkan tadi, ibu bisa beli lagi. Tapi kejujuran dan keberanian Aisyah sangat berharga. Bahkan harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga gelas yang pecah." Masya Allah ya. Tidak lama kemudian bercucuran air mata Aisyah. Dia menangis sejadi-jadinya, menangis haru dan bahagia. Karena ternyata adik-adik, ibunya sangat lembut, penuh kasih sayang. Dia lega, dia merasa hatinya hangat karena berani jujur dan berani minta maaf. Wah, tidak ada yang mengganjal dalam hatinya. Kemudian Aisyah berkata,
1: "Ibu, insya Allah Aisyah akan berhati-hati lagi ke depannya ya, Bu."
0: Ibunya berkata, "Iya, Nak. Dan kalau salah, kita perbaiki bersama kesalahannya." Masya Allah adik-adik. Sejak hari itu, Aisyah belajar dua hal yang penting. Yang pertama, dia harus berani jujur untuk membuat hati menjadi tenang, hati menjadi bersih. Dan yang kedua, kita harus berani minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Karena minta maaf bukan berarti kita lemah. Adik-adik, justru kuat. Maka adik-adik, dari kisah ini kita belajar dua hal. Kejujuran adalah akhlak yang mulia, dan meminta maaf ini adalah adab yang baik, akhlak yang baik seorang muslim ketika dia melakukan kesalahan. Dan minta maaf bukan tanda lemah, minta maaf adalah tanda kekuatan sejati dalam diri seseorang. Wah, karena hakikatnya kita manusia itu seringkali lupa atau mungkin tidak sengaja berbuat kesalahan adik-adik. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah menyesali kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan mohon ampunan atas kesalahannya. Masya Allah. Paham adik-adik?
1: Paham Kak Yogi.
0: Dodo paham?
1: Paham Kak Yogi. Dodo juga paham Kak. Berarti mulai hari ini Dodo akan jadi anak yang jujur dan mudah minta maaf.
0: Bagus Do, bagus.

0: Ini baru namanya dodo yang soleh. Baik. Nah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kisah tentang Aisyah dan gelas yang pecah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk seperti Aisyah, menjadi anak yang mau mengakui kesalahan dan mohon ampun atau minta maaf atas kesalahannya. Maka adik-adik, minta maaf ini ada adab-adabnya. Dicatat ya, adab minta maaf yang pertama yaitu dilakukan ikhlas karena Allah. Apa adik-adik?
1: Ikhlas karena Allah.
0: Apa Dodo?
1: Ikhlas karena Allah.
0: Betul Do ya. Jadi minta maaf bukan karena takut, tapi karena Allah, karena cinta kita kepada Allah ya. Nah, kita ingin memperbaiki diri di hadapan Allah. Yang kedua, adab yang kedua adalah tentunya adik-adik ya, segera meminta maaf ya, menyesali perbuatan ya dengan jujur. Nah, itu yang kedua, menyesali perbuatan dengan jujur. Yang ketiga, segera minta maaf. Wah, adik-adik ya, segera minta maaf yang ketiga. Jadi yang pertama, ikhlas karena Allah, melakukan minta maafnya. Yang kedua, mengakui dan menyesali kesalahannya. Yang ketiga, adik-adik ya, langsung diucapkan perkataan maafnya kepada temannya. Misalnya, maaf ya, aku salah. Maaf ya, aku sudah merusak mainanmu. Maaf ya bunda, kakak tadi gak nurut. Maaf ya bunda, tadi kakak main HP-nya berlebihan. Maaf ya bunda, tadi kakak marah-marah dibangunin salat subuhnya. Maaf ya bunda, kakak tadi marah-marah di sekolah. Minta maaf. Kepada gurunya juga sama. Ustazah, bu guru, aku minta maaf ya. Aku tadi mungkin gak nurut sama bu guru. Aku main-main di kelas, di saat pelajaran ya. Minta maaf. Ini adab yang baik. Nah, yang keempat, berjanji tidak mengulanginya lagi.
1: Bunda, aku berjanji gak mengulanginya lagi.
0: Nah, ya, itu diantara adab kita untuk minta maaf. Masya Allah adik-adik ya. Nah, ini dia adik-adik pembahasan kita tentang meminta maaf. Maka mulai hari ini Kak Yogi,
1: Dodo
0: dan juga teman-teman harus semangat minta maaf. Ya enggak, Do?
1: Iya, Kak Yogi. Dodo juga belajar harus jadi anak yang mudah minta maaf.
0: Wah, betul, Do. Karena minta maaf adalah adab yang baik, akhlak yang baik. Ketika kita berbuat salah, harus segera mengakuinya dan mohon ampunan. Ya, jangan malah berbohong, jangan malah nuduh orang lain ya, Dok ya.
1: Iya, Kak Yogi. Dodo juga pernah kayak gitu.
0: Pernah apa, Do?
1: Kak Yogi makan pisang Dodo. Kak Yogi belum minta maaf.
0: Oh iya, Do. Minggu lalu ya, Do ya.
1: Iya.
0: Do, minta maaf ya, Do. Kak Yogi makan pisang Dodo. Tapi kan habis itu Kak Yogi ganti yang banyak pisangnya.
1: Oh iya ya. Dodo luta.
0: Tuh kan, Do. Padahal Kak Yogi udah ganti pisangnya. Nah, adik-adik, mulai hari ini yuk jadi anak yang mudah minta maaf, jujur mengakui kesalahan dan minta ampunan. Bisa adik-adik? Minta maaf itu harus jujur karena Allah, harus menyesali perbuatan, harus disampaikan secara lisan ya. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu adik-adik ya, adab-adab kita untuk minta maaf.
1: Kalau adab-adab minta uang?
0: Enggak adik-adik, minta maaf dulu aja ya, jangan minta uang. Nah, adik-adik, sampai di sini sudah paham betul? Dodo sudah paham?
1: Sudah Kak Yogi, aku sudah paham.
0: Nah, kalau gitu adik-adik, mulai hari ini kita jadi anak yang rajin minta maaf. Nah, cukup dulu kajiannya hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi kajian lagi di serial Ahsan. Apa Do?
1: Adab harian sederhana.
0: Betul, adab harian sederhana bersama Kak Yogi dan juga
1: Dodo. Dodo, Dodo, Dodo, Dodo.
0: Udah Do ya. Oke adik-adik. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di serial Ahsan berikutnya. Jangan lupa hari ini minta maaf sama ayah dan bunda, besok sama guru-gurunya, juga sama teman-temannya, apalagi sama adik atau kakak saudara kita. Mungkin kita pernah berantem, bertengkar, rebutan mainan. Ayo minta maaf. jangan malu, dimulai dari hari ini. Anak yang mudah minta maaf, inilah adalah anak-anak yang saleh. Dan kalau anak-anak yang susah minta maaf, gak mau mengakui kesalahan, ini anak-anak yang sombong dan egois. Nanti bisa jadi dia jadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Mau?
1: Gak mau Kak Yogi.
0: Dodo mau?
1: Enggak Kak.
0: Oke adik-adik, kalau gitu ayo kita minta maaf kepada saudara-saudara kita, kakak atau adik kita yang pernah kita ganggu, kita jahilin ya, mungkin pernah kita berbuat buruk pada mereka, mulai minta maaf hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kajian hari ini seru, bilang apa dong?
1: Bilang seru. Tulis saja di kolom komentar ya.
0: Oke deh. Sampai jumpa di kajian Ahsan berikutnya. Dadah adik-adik. Assalamualaikum.
1: Dadah adik-adik. Dodo sayang adik-adik. Dadah, dadah, dadah.
0: Sampai jumpa. Dadah.
2: Setiap suara yang mengudara
3: tidak mengurangi
2: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih adik-adik baru saja mengikuti acara Semangat Pagi Anak-anak. Ikuti terus acara ini setiap Ahad hanya di Radio Kita
6: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Bermain HP walaupun nikmat, banyak efek sampingnya.
8: Apa efek sampingnya main HP?
9: Oh, banyak banget efek samping kesehatan. Tengkuk jadi apa?
8: Tengeng
9: sampai kayak gini terus.
8: Mata jadi apa?
9: Putih apa ya?
8: Dari aspek materi,
9: duit entong.
8: Gaji sebulan kur gari separuh buat tuku pulsa.
9: Dari efek sosial,
8: hubungan dengan keluarganya renggang.
9: Anak jadi kurang menghargai orang tuanya.
8: Orang tua jadi kurang peduli sama anaknya.
9: Suami jadi kurang harmonis dengan istrinya.
8: Istri jadi kurang menghargai suaminya
9: karena sibuk dengan HP-nya masing-masing.
8: Efek samping yang lain, produktivitasnya akan merosot.
9: Karena waktu yang seharusnya buat bekerja, buat beribadah, buat berinteraksi dengan keluarga, habis buat main HP.
8: Berarti efek sampingnya apa?
9: Banyak.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah mengetahui dahsyatnya persidangan akhirat, saya jadi takut mati. Bukan karena cinta dunia, namun mengingat saya masih banyak dosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, ada seorang sahabat ketika perang Uhud, dia itu ikut perang dan dia mati dalam kondisi belum pernah sujud sekalipun. Tak pernah sujud. Tapi ternyata dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dengar kajian ini, kemudian antum jadi takut mati, alhamdulillah, itu menjadi poin penting buat hidup kita. Antum bertobat, hari ini bertobat, minta kepada Allah Azza wa Jal agar diampuni dosa-dosa kita. Cuma syarat tobat tolong dipenuhin. Karena ada orang bertobat tapi syaratnya gak lengkap. Syarat tobat itu, apa syarat tobat? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Masya Allah.
3: Meninggalkan yang sudah dikerjakan yang lalu.
2: Yang pertama, meninggalkan yang dia kerjakan lalu. Yang kedua,
3: menyesali.
2: Yang ketiga,
3: tidak mengulangi lagi.
2: Nah, Anda kasih hadiahnya. Anda mau kasih dua, tapi ada yang kurang tepat. Yang terakhir, bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena boleh jadi dia mengulangin lagi nanti, jangan. Jadi yang ketiga syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia ngulangin lagi, dia bertobat lagi. Ngulangin lagi, bertobat lagi. Asalkan ketika awal dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Bukan mengatakan, ana insya Allah gak akan ngulangin Ustaz, sampai selesai bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram doang dia gak berdosa. Tetap dia belum bertobat. Karena dia masih ada niatan untuk mengulangin. Jadi kalau sudah itu terpenuhin, kemudian antum mati, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada orang tadi yang dia bertobat, tapi Ustaz gimana Ustaz ya, ana masih ada transaksi riba ini dan itu. Sebenarnya ana sudah tobat Ustaz. Ya berarti belum lengkap tobatnya.

0: 104,3 Kita FM meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Satajid

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sudah bersabda yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngome dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1 jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ketika kamu memberi sedekah kepada orang lain, Allah Ghani, Allah Maha Kaya, itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk dirimu sendiri. Kenapa engkau merasa mentang-mentang? Kenapa engkau merasa mengganggu orang lain? Sementara sedekah yang kau keluarkan untuk dirimu sendiri. Kau berikan makanan kepada fakir miskin, kau beri obat pada orang yang sakit. Apa yang didapatkan? Oh, lukanya sembuh, terus selesai urusan. Orang lapar, kenyang, selesai urusan. Adapun kepadamu banyak. Rezekimu ditambah, berlipat ganda. Kemudian kau dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari su'ul khatimah. Kalau kau tulus, sedekah tersebut akan menjadi naunganmu pada hari kiamat di padang mahsyar. Sedekahmu yang kau berikan akan redamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekahmu menjadi bukti tentang keimananmu. Banyak dilipat gandakan di akhirat, 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Jadi jangan ketika kau memberi, kau merasa berjasa sama orang. Justru orang miskin tersebut berjasa sama kamu. Karena kalau kau tidak ada orang miskin tersebut, kau tidak bisa bersedekah. Maka ketika ada pintu sedekah, kita jangan, jadi kita harus rubah mindset kita. Jangan kita merasa kita bersama sama dia. Justru kita, dia berjasa sama kita. Dengan ada orang miskin ini, Allah jaga usaha saya. Dengan ada orang-orang miskin saya bantu, Allah memberi rezeki saya yang terus continue. Jangan rubah pola kehidupan kita. Selama ini kita bantu orang, kita dibantu oleh Allah, jangan rubah pola kehidupan kita. Dan jangan mentang-mentang merasa kita punya jasa sama dia. Justru kalau kita mau berpikir panjang, dia yang punya jasa sama kita. Dengan cara begitu kita tidak aman dan kita tidak ada. Makanya Allah mengatakan Allahu ghaniyun, Allah Maha Kaya. Ingat, apa yang kau berikan itu bukan untuk Allah. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, dia syukur untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kamu pelit, ya kamu pelit pada diri sendiri, bukan pada Allah. Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Kalian diseru untuk berinfak di jalan Allah, di antara kalian ada yang bakhil, pelit. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi. Siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: لهم أجر غير ممنون.
1: Ayah, Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Memang manusia sering mengatakan ini hartaku, tidak ada hartamu. Kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
5: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
6: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
4: Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah, aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah, tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak.
7: Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu." Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah.
4: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
7: Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah.
8: فَقُلْتُ

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Imam Bukhari, dia selalu kena bully, dia buta. Karena dulu, kalau orang misalnya belajar, mereka juga bayar SPP. Di antara bentuk cara bayarnya lain. Kalau kita sekarang pakai uang, kalau dulu enggak, pakai makanan. Maka Imam Bukhari selalu membawa makanan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, yaitu bawa sepotong roti. Kemudian apa yang terjadi? Roti Imam Bukhari ini selalu dicuri oleh kawan-kawannya, dibully. Sehingga dikala Imam Bukhari datang, gurunya bertanya, mana rotinya wahai Bukhari? Maka Imam Bukhari mengatakan, saya bawa, tapi diambil oleh kawan-kawan saya. Dia tidak melihat, dia buta. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah orang tuanya, ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Lama Imam Bukhari buta lama. Kemudian dikala ibunya berdoa, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai fulana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatanmu karena doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya Imam Bukhari terbangun dan bisa melihat dunia. Coba lihat bagaimana keagungan doa. Maka jangan pernah dianggap remeh masalah doa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddu illa al-qadar, tidak ada satupun yang bisa menolak doa kecuali takdir saja. Artinya doa itu merupakan di antara jalur langit yang harus ditempuh oleh setiap muslim apapun masalah yang mereka hadapi.

0: الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq.

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

0: tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
2: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azir.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
3: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik.
2: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
3: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
3: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
2: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
3: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
2: Musik membuat orang lalai, jemaah. Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlus sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali salat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dunia itu, kalau kita pikirkan hakikatnya, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Perhatikan, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek sampingnya. Dan apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ketika datang Jibril menasihati Rasulullah, kata Jibril AS, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kau hidup, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril AS, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, itu hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan. Ya atau tidak? Jadi ibu lebih ngerti ini. Coba saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Sulit. Kalau tidak cinta, yaudah. Pegatan wae. Kalau enggak cinta. Semakin cinta. Dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya. Ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan, semakin pilu. Seorang sayang sama anaknya. Ketika anaknya semakin dia cintai ternyata meninggal, Allah uji, semakin pilu. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun, tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, enggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia, tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kebahagiaan.
3: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbu. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min, mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya. Hatta yughfaru, sampai dibayarkan. Ya.

0: Bilal.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Ah, iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
6: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
7: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
7: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
7: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
6: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
7: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
6: Aduh, jadi malu.
7: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
7: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض

0: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
1: Larangan tajasus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajasus. Tajasus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajasus.
2: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amalnya.
3: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
4: Hasad artinya Seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wal-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ada orang karena hidupnya susah, kerjanya susah, dia merasakan beratnya menjalani hidup di kota besar. Terus waliyadzubillah ditawari oleh orang agama lain-lain, "Bapak kalau mau datang ke tempat agama saya, enggak usah pindah agama, nanti tiap bulan akan kami kasih uang saku." Tahap awal dia cuma datang, Pak. Belum pindah agama itu, tahap awal ya. Tiap bulan ditransfer sekian. Akhirnya dia rutin datang, tiap hari tertentu dia datang. Hari apa lagi dia datang? Lambat laun apa? Pindah agama. Murtad dia. Lambat laun dia murtad. Alasannya apa? Karena masalah ekonomi. Sehingga disebabkan karena himpitan semacam ini menyebabkan dia sampai meninggalkan agamanya. Dan Nabi SAW menyebutkan kondisi ini di akhir zaman semakin banyak. Rasulullah SAW mengingatkan, badiru bil a'mali salihati fitanan kakita'il laylil muzlimah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh, karena akan ada gelombang fitnah dunia, gelombang ujian dunia seperti sepotong malam yang gelap. Jadi orang sudah enggak tahu panduan mana yang harus dia ikuti. Potong malam yang gelap. Malam itu kan tidak semuanya gelap ya. Mungkin bagian ini gelap, yang bagian ini terang. Karena kena cahaya matahari, kena cahaya bulan atau kena lampu yang lain. Nabi SAW menggambarkan kaqita'il lail al-muzlimah, seperti sepotong malam yang gelap yang dia tidak dipengaruhi oleh cahaya-cahaya di sekitarnya. Saking gelapnya sampai orang tidak bisa punya panduan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya jadi kafir. Dan ada orang yang sorenya mukmin, paginya jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Dan yang kayak gini semakin akhir zaman semakin banyak. Maka Nabi SAW kasih peringatan kejadian seperti ini akan muncul di tengah umatku. Jaga baik-baik dengan cara istiqomah dalam beramal.

0: أمة عليهم نار مؤصدة.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program acara Solusi Sehat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan bagi menjelang siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program di kesempatan bagi menjelang siang hari ini, Solusi Sehat ya, pendengar Radio Kita FM. Kita akan hadirkan tentang mengencangkan otot-otot kewanitaan ya, bersama Sensei Abu Muhammad Faris Al-Ghianji. Semoga Allah mudahkan untuk kita menyimak pendengar Radio Kita FM, dan semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapak kesunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, di dalam alam ini saling berpasangan antara laki, perempuan, kemudian tua, muda, kanan, kiri, atas, bawah. Dan tentunya pasangan pria, seorang wanita, adalah wanita yang memiliki rahim yang kemudian mendambakan keturunan yang banyak. Ya, hampir semua wanita tidak merasa sempurna kalau tidak memiliki keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan beberapa banyak anak yang kemudian dikeluarkan melalui rahimnya. Ada beberapa hal yang terkadang seseorang memiliki permasalahan. Ya, ini ketika dia sudah sering melahirkan anak, kemudian menjadi di dalam berhubungan dengan suaminya itu kurang harmonis lagi ya, dikarenakan permasalahan seringnya mengeluarkan janin. Sebenarnya bukan itu pokok permasalahannya, karena seorang wanita itu fitrahnya memang demikian. Sebenarnya pokok permasalahannya bukan itu, walaupun itu terkadang oleh orang-orang yang tidak tahu, orang-orang modern yang tidak tahu menganggap itu pokok permasalahan. Ya, padahal itu bukan pokok permasalahan sama sekali. Pokok permasalahannya adalah manakala dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Wanita tersebut tidak bisa merawat dirinya sendiri. Makanya dari dulu masyarakat kita, Jawa, Madura dan sebagainya, negeri kita Indonesia, kebanyakan ketika seseorang tersebut melahirkan, dia ada jamu biasanya. Disuruh minum jamu 40 hari, ada pilis, ada rapet wangi, ada ratus, macam-macam obatnya. Jamunya yang kemudian memberikan efek dampak yang bagus, meskipun dia sudah punya anak 11. Ya, meskipun dia sudah punya anak 12, meskipun dia sudah punya anak 6, meskipun dia punya anak 4, meskipun dia punya anak 10. Ya, tetapi sudah baru punya anak satu pun bisa jadi ya hubungan itu tidak harmonis ya, berhubungan itu tidak mesra lagi, dikarenakan bukan masalah anaknya yang keluar tetapi perawatan yang tidak ya. Makanya orang-orang dulu, orang selalu menganjurkan minum jamu ya, rasu istilah sering didengarnya adalah sekarang banyak, makanya solusi orang menjual banyu sehari rapat ya. Dan banyak juga yang menganjurkan terkadang menggunakan kulit delima putih. atau kulit buah delima yang kemudian direbus, kemudian airnya diminum, ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, ada macakan, ada memiliki manfaat yang luar biasa, yang kemudian mengencangkan otot-otot organ kewanitaan wanita, mengencangkan otot-otot organ kewanitaan wanita yang sudah mengendor, melonggar dikarenakan banyak tidak bisanya dia merawat, bukan dikarenakan anak, bukan dikarenakan terlalu banyak melahirkan anak, tetapi tidak bisa melihat merawat organ kewanitaan, sehingga hubungan pun sudah tidak nyaman, hubungan pun sudah tidak mendapatkan kenikmatan, baik lelaki ataupun perempuan, ya. Maka muncullah pemikiran sudah tidak nyaman lagi di dalam berhubungan badan, baik lelakinya maupun perempuannya. Kalau sudah begitu, apa yang akan terjadi? Ya, hubungannya semacam itu, isinya terkadang suami marah, terkadang istrinya juga tersinggung dan sebagainya. Betapa banyak permasalahan-permasalahan seperti ini yang kelihatannya sepele akan tapi mendatangkan musibah. Ya, dikarenakan permasalahan yang seperti ini. Ada lagi nanti wanita, belum lagi nanti akan memberikan dampak kalau selalu longgar begitu, otot-otot kewanitaan sudah tidak kencang lagi. Otot-otot organ kewanitaan sudah tidak kencang lagi, maka menimbulkan seorang wanita itu menjadi enggan untuk berhubungan seksual, menjadi dingin, berimbas kepada frigid, menjadi dingin, enggan untuk berhubungan, dikarenakan setiap berhubungan selalu tidak mendapatkan kenikmatan. Ya, begitu pula prianya, setiap berhubungan tidak mendapatkan kenikmatan, sehingga prianya pun sudah enggan. Ya, maka kondisi bahtera rumah tangga yang semacam itu juga bisa dikatakan bahtera yang terombang ambing, gelombang yang sangat besar, meskipun permasalahannya kelihatannya sepele. Oleh karena berangkat dari itulah kemudian kita berada di Dapur Roja ingin memberikan tips, nasihat berkaitan dengan hal ini. Tentunya selain apa-apa yang sudah dikonsumsi seperti mencuci kemaluan dengan alat kewanita, organ kewanitaan dengan daun sirih, kemudian minum kulit delima, ya, maka kita akan melengkapi dan memberikan tips yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk orang sekarang itu bilang sari rapat atau bahasa kitanya mengencangkan otot-otot kewanitaan. Mari kita ke dapur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita di Dapur Roja. Dapur Sehat Roja, dan kali ini kita hendak memberikan tips untuk mengatasi organ kewanitaan yang kendor, artinya mengencangkan otot-otot organ kewanitaan, ya, atau setelah sekarang orang bilang sari rapat. Tentunya selain delima yang biasa dikonsumsi, kita bisa memberikan tips untuk menambahi agar hubungan selalu harmonis. Pertama, ya, bahan-bahan yang hendak kita gunakan adalah diantaranya ada kunyit, ya, kemudian ada asam, ya, kemudian kita pakai juga boleh pakai jeruk nipis, ya. Boleh kalau nggak ada asam maka kita pakai boleh pakai jeruk nipis. Asam itu 2 sebesar telur burung puyuh, kalau tidak maka bisa ditambah dengan air jeruk nipis, ya. Kemudian ditambah dengan adas dan ditambah dengan jintan hitam. Ya. Dan kita rebus airnya. Kita masukkan kunyit sekitar 2 jari, ya. Kemudian kita tambahkan asam sebesar telur burung puyuh. Agar nanti kita bisa juga menambahkan jeruk nipis. Kalau asam sebesar 2 butir telur burung puyuh maka sudah cukup, nggak usah dikasih air jeruk nipis lagi. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh adas. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh parut soda. Bagi yang punya delima, kulit delima, maka bisa ditaruh, dimasukkan kulit delima. Otot dan tendon berkaitan dengan limpa dan hati. Maka bahan-bahan yang kita gunakan ini adalah bahan untuk mengharmoniskan hati dan limpa. Ya. Di mana otot dan tendon, otot kemaluan wanita menjadi kendor, atau otot kemaluan pria, otot dan tendon kemaluan pria menjadi kendor, jadi tidak ereksi. Kalau pada wanita tidak kencang lagi. Pada wanita tidak kencang lagi. Bahan obat yang sering digunakan pada wanita sering adalah orang menggunakan kunyit asam. Selain dia bagus untuk haid, dia juga kembali mengencangkan otot-otot kewanitaan. Karena dia menguatkan limpa dan hati, mengharmoniskan antara limpa dan hati. Ya, kemudian ditambah dengan habatus soda atau jintan hitam dengan hadas. Ini dan kalau ada boleh ditambah dengan kulit delima. Ini selain menghilangkan kelembapan becek pada organ kewanitaan, dia juga mengencangkan otot-otot organ kewanitaan, ya. Dari sisi menguatkan otot dan tendon dari hati dan limpa. Dan cara merebusnya, rebus sampai mendidih, dan ini sudah mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya, ya. Dan kita kecilkan apinya, kita biarkan sekitar 10 menit. Kita biarkan beberapa saat, sekitar 5 sampai 10 menit. Asam itu bermanfaat untuk hati, karena hati mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa asam. Sementara kunyit itu memberikan tonik limpa dari sisi jantung. Otot-otot kewanitaan maupun otot-otot pria itu dan tendonnya itu dikuatkan oleh hati dan limpa. Maka mengharmoniskan hati dan limpa itu sangat efektif sekali. Dan tips yang berikutnya adalah tidurnya jangan terlalu malam. Kalau tidur terlalu malam akan membuat hati limpa tidak harmonis, sehingga akan mengakibatkan otot dan tendon menjadi layu, ya, menjadi kendor, ya. Dan tidur yang tepat pada waktunya, tidur yang cukup sehingga pencernaan hati limpa menjadi harmonis, itu juga merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Dan setelah mendidih, kemudian kita ambil. Ini saya kasih asamnya itu satu sebesar telur burung puyuh. Nah, kalau mau menggunakan jeruk nipis juga boleh, ya. Tapi kalau tidak pun sudah asam. Kalau tidak ada asam maka bisa menggunakan air jeruk nipis. Ini mirip seperti serbat. Ya, rebus sampai mendidih. Dan boleh disaring. Tapi bagi orang yang suka serbat biasanya tidak disaring. Ini boleh diminum setiap malam. Malam pertama itu pertama kali itu 2 malam berturut-turut, kemudian selanjutnya cukup 2 malam sekali. Ya. Ini kita minum setengah gelas. Kemudian selebihnya bisa diminum besoknya lagi. Jadi pertama 2 malam berturut-turut, dan besoknya lagi 2 malam sekali, 2 malam sekali. Ini digunakan untuk mengatasi organ kewanitaan, kendornya organ kewanitaan. Dan ini bermanfaat insya Allah untuk mengencangkan organ otot-otot kewanitaan. Dari sisi mengharmoniskan antara hati dengan limpa.

0: Inilah resep dari Dapur Sehat Roja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khawata salam azakumullah para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah
1: sehat ya. Sehat. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata jazakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, pembahasan saat ini berkaitan dengan mengencangkan otot-otot kewanitaan ya.
0: Ya.
1: Racikannya kunyit dan asam jawa, 2 jari kunyit bahan-bahannya, setengah sendok teh adas, 1 buah asam jawa, setengah sendok teh habatus sauda, 1 gelas air. Benar ya Sensei? Dan tadi ada hal yang menarik Sensei, menarik perhatian kita, disebutkan pokok permasalahan dari tidak kencangnya otot-otot kewanitaan adalah manakala ia tidak bisa merawat dirinya, dan bukan dikarenakan banyaknya anak yang keluar saat melahirkan. Dan mungkin sebagian wanita tidak tahu tentang hal ini dengan berasumsi kalau semakin sering melahirkan ya, maka otot-otot akan tidak kencang lagi alias kendor ya. Dan yang dimaksud dengan merawat diri ini bagaimana sih?
0: Ya, terima kasih tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wa imani wa rahimakumullah. Ini tema yang agak vulgar ya, tapi pertanyaannya menarik. Bagaimana merawat diri? Sebenarnya secara umum wanita hari ini itu tidak bisa, tidak tepat merawat diri itu sebenarnya semenjak tadi sebenarnya. Berbeda dengan orang dahulu yang akrab dengan jamu istilahnya ya. Kalau orang hari ini tuh, kalau dulu banyak anak gadis sering mengkonsumsi kunyit asam digunakan untuk merawat dirinya ya diantaranya. Kalau orang hari ini kunyit asam dituduh mengeringkan rahim ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa sisi yang keliru dalam hal ini. Saya bilang keliru karena saya memang bidangnya di bidang ini. Ya, ini ketika seseorang yang bukan bidangnya ya, kemudian dia ditanya tentang permasalahan itu, di satu sisi kaidah yang berbeda akan membuat kesimpulan yang berbeda gitu ya. Ya untungnya ini urusan dunia ya, urusan agama ditanyakan kepada yang bukan ahlinya kan jadi kacau balau. Kadang begini, kita pahami bersama ketika seseorang membaca kitab terjemahan saja gitu ya. Terjemahan itu kan kayak kunyahan ya. Ibarat makanan itu udah dikunyah oleh orang kemudian dikasihkan. Jadi kita disuapi dari hasil kunyahan orang lain. Gitu ya. Itu saja kadang-kadang bukan kadang-kadang, itu saja penterjemah bisa jadi kalau dia

pas itu karena bukan bidangnya, ya. Kalau dibilang salah di kamus juga, jadi kamusnya ada pilihan, gitu kan? Ya. Ada pilihan dia memilih salah satu karena bukan bidangnya, dan itu nggak salah, cuma nggak pas saja, gitu ya. Karena di kamus itu nggak ada masalah. Jadi terkadang ada beberapa hal yang memang tidak ada di sana, tidak ada di sini. Contoh misalkan belut, ya. Dulu zaman dulu itu tahun 1800-an. Orang ulama Indonesia makan belut dianggap makan ular, gitu kan? Orang Indonesia makan barang haram, makan ular, padahal belut. Begitu pula dengan sebaliknya, dop ada di sana tapi tidak ada di sini. Ya. Itu juga sebaliknya. Ini kalau kita melihat sisi Tibu Nabawi, dan ini artinya kitab buku itu si penerjemah pun harus paham. Satu, yang kedua. Nah ini pembaca terjemah, kalau dia juga nelaah sendiri juga jadi kacau. Nah begitu pula dengan urusan sekarang ini, memang banyak manuskrip kuno ya yang ditulis oleh orang-orang dahulu, kemudian dia tulis dengan di buku-buku dilontar-lontar dan disampaikan, ini obatnya ini. Kemudian orang hari ini melihat dari sudut pandang yang lain, itu pun terjadi masalah. Sudah penerjemahannya juga nggak pas, ya kan, dari apa lontar ke buku ya, penerjemahannya juga nggak pas, karena apalagi kalau lontar tersebut tulisan-tulisan abad 16, 17, kemudian yang abad 18 saja orang udah nggak bisa terjemahkan, hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian biasanya lontar-lontar itu tidak ditulis tulisan sekarang. Kalaupun tulisannya Jawa pun, Jawanya bukan Jawa sekarang, Jawanya Jawa yang lama. Jadi ini pun perlu perhatian, ya, perlu seseorang tersebut memahami. Nah, kemudian apalagi dilihat dari sisi pandang, sudut pandang, dilihat dari sudut pandang tradisional pun bisa keliru. Kalau tadi menerjemahkannya keliru, orang tersebut tidak dapat sanad runut, ya. Ini berdasarkan guru saya nyambung terus sama sampai ke penulis lontar tadi, gitu. Ini aja bisa keliru, apalagi sudut pandang yang penelitiannya berbeda. Kan sekarang orang hari ini itu selalu bertanya ilmiahnya mana. Padahal ilmiah itu masing-masing punya ilmiah, seperti ilmiah Islamiyah. Ya kan, ilmiah hadis ketika sudah diteliti kemudian disahihkan oleh para ulama hadis, itu ya ilmiah namanya. Kemudian meskipun lalat ya, satu kan sayap satu mengobati sayap satunya penyakit, belum kelar penelitiannya ya tetap ilmiah, bukan ilmiah komputerisasi ya kan. Kemudian kurma ajwa misalkan terhindar dari sihir, mau diteliti kayak apapun, walaupun penelitian belum selesai, itu ilmiah namanya. Jadi pensahihan itu ya ilmiah namanya. Jangan dianggap seakan-akan ilmiah itu harus komputerisasi. Hari ini itu ilmiah itu saintifikasi, tolak ukur itu sains, ya. Padahal nggak mesti. Ilmiah itu sains. Begitu pula dengan obat. Ketika kunyit asam itu kemudian digunakan untuk bagus untuk organ kewanitaan, terutama buat anak gadis, kemudian juga menyuburkan kandungan, ini ilmiah. Ilmiah alamiah namanya. Ya. Beda lagi nanti bagaimana dengan ilmiah saintifikasi. Ilmiah saintifikasi kan beda lagi kaidahnya. Beda kaidah gitu ya. Nah, kalau beda kaidah ya apalagi sampai hari ini belum ada ilmiah saintifikasi yang kelar. Satu contoh kunyit saja, gugus kurkuminoidnya aja baru 4 ditemukan. Ya kan? Dia menemunya kan Prof. Suparjan dari UGM. Dia udah pernah tugas tahun berapa ya? 2013 apa? Ya. Saya sempat menghadiri pelepasan pernah tugasnya. Jadi gugus kurkuminoid 4. Artinya kan belum kelar tuh. Iya kan? Bagaimana dengan penelitian ilmiah alamiah? Ilmiah alamiah kelar karena berdasarkan karakteristik. Ya. Berdasarkan karakteristik maka kemudian menyebutkan bahwasanya kunyit asem ini memiliki karakter, contohnya misalkan kunyit. Ya. Kunyit ini pedasnya melancar peredaran darah. Ya kan? Jadi menghindari nyeri haid, gitu kan? Kemudian menguatkan otot dan tendon, gitu kan? Ya. Ini dari remaja loh. Kemudian dinginnya mengukuhkan rutubah, mengukuhkan nutrisi. Jadi artinya

0: cukup mencegah agar pahitnya membuang balgam. Jadi ibarat kata ya, kalau yang membuat gendut itu, gendut apa sih ini? Perut besar ya namanya. Iya. Pokoknya perut yang inilah ya, agak membesar dikit. Enggak enak kalau buncit, enggak enak gitu ya. Perut besar enggak enak, jadi perut agak membesar, enggak singset lah ya, enggak singset. Perut yang tidak singset ini kan adanya timbunan balgam, ya. Atau tumpukan, kalau bahasa umum mungkin dah korek atau lemak lah ya. Nah, pahitnya kan mengeringkan, membuang. Dinginnya menjaga agar dia tetap bernutrisi gitu ya, awet muda. Gitu. Jadi singset
1: langsing
0: gitu ya maksudnya. Kemudian juga terjaga rutubahnya, jadi seger gitu ya. Kemudian asamnya itu menjaga agar darah itu tidak rusak, gitu kan. Kemudian melembabkan, menjaga kelembapannya, jadi kulitnya tetap ya berseri-seri gitu ya. Jadi kan enak ya dipandang gitu ya, dari remajanya begitu, mau nikah pun begitu. Kalau sekarang nggak usah gitu-gituan gitu ya. Kemudian diganti dengan ciki-ciki gitu ya, coklat hariannya ya, ya kan beda. Ya kan, apakah sekarang orang gini, gua usah minum jamu juga dasar cantik ya cantik gitu ya. Nah, kemudian dia penggantinya gitu loh, penggantinya kan. Karena kita harus merawat, semua orang itu punya kewajiban merawat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk syukur ya. Bentuk syukur karena diberikan karunia. Jadi nah, ketika dia tidak merawat, ya berarti bentuk syukurnya mana? Ketika diberikan kesehatan dia tidak merawat, nah, cara perawatannya gimana? Nah, kalau masih bagus lah kalau orang-orang dulu perawatan dengan entah itu minum penyet asam, laos bendo atau apa, cabai puyang dan seterusnya. Nah, cuman orang hari ini kan sebenarnya sudah nggak usah, ya udah, misal nggak usah begitulah. Minum sekarang misalkan, nggak enak, oke lah jus itu ya, jus buah lah, jeruk lah, stroberi lah, masih banyak lah bisa digunakan menjadi pengganti gitu. Masalahnya ini tidak, ini kan masuklah ciki-ciki, sosis, kentaki, nugget, cireng, cimol gitu ya, masuk. Nah ini yang jadi masalah, ini menggantikan nggak harian yang selama ini dia konsumsi? Ini perawatan apa tidak gitu kan? Iya kan tidak jadi perawatan itu dari remajanya. Nah begitu pula ketika nikah, makanya banyak kasus kan. Entah itu nggak punya keturunan, entah itu begitu lahir anaknya itu terjadi masalah, entah itu tumor otak lah, gitu ya, tumor mata lah, banyak kasus seperti itu, Down syndrome lah, autis lah, gitu ya, banyak sekali kasus-kasus yang dibawa, ya dikarenakan itu tadi tidak bisa merawat diri. Barulah ya, ini panjang kasusnya. Nah kalau disempitkan ke arah satu tema ini, ya kedodoran semua sudah, artinya namanya juga tidak dirawat kan, tidak dirawat ya. Allah semua manusia Allah karuniakan bagus dari awal, kencang semua bagus dari awal. Tapi ketika nggak dirawat, ibaratnya sepeda nggak dipakai, rantainya putus ya digelantak aja, putus ya biarin aja, gak bisa diinjak ya dituntun, repot kayaknya, ya kan? Ya motor pun kayaknya harus servis kan? Jadi kalau ada orang yang, kalau saya kan udah beli motor, kenapa harus diservis? Beli juga pakai duit, kenapa harus diservis? Kan nggak mungkin ada orang begitu lah ya, saya rasa nggak ada orang begitu ya. Walaupun orang kampung ada yang beli motor terus nggak mau pajak karena memang nggak tahu ya, masa beli duit sendiri masa harus pajak, itu mungkin dan banyak ya kasus seperti itu. Tapi kalau beli motor nggak dirawat, kempes bannya nggak dipompa gitu ya, rantainya kalau sekarang metik ya oke lah servis, itu saja tetap metik pun servis kan, berapa bulan sekali gitu ya, olinya ganti kan. Ini manusia gitu ya, yang motor nggak pakai tiap hari, kita pakai tiap hari. Desa nafas, berpikir pun kan dipakai, dipakai tiap hari. Sementara kesehatan itu karunia, yang mana kalau kita syukuri Allah akan tambah, kalau kita ingkari maka ya berbalik ya, jadi dikurangi nikmatnya ya. Ini jadi masalah jadinya. Remaja kemudian menikah, nah pas menikah begitu pula ketika dia sudah melahirkan kan, hampir tidak ada lah, sekarang pun jarang sekali yang udah melahirkannya cesar, Ya kan? Ya. Tidak dirawat lagi. Itu kan? Itu semua kendor. Mau buah dada atau alat kelamin apalagi gitu ya. Itu kadang-kadang umur 30 sekian aja, 35 itu sudah enggak mengalir cairannya. Jadi sakit kalau sudah berhubungan aja udah sakit. Atau sudah blong, artinya enggak ngerasa, artinya punya anak 1-2 aja udah kayak punya anak 9. Apalagi cesar, ya. Kondisi ginjalnya itu satu anak cesar itu mirip-mirip setara dengan esensi energi vital ginjal itu setara dengan mengeluarkan 3 orang anak. Jadi kadang-kadang 3 kali cesar itu kayak esensi energi vital ginjal terkuras itu kayak 9 kali lahiran normal gitu kan. Nah, bagaimana dia bisa mengencangkan ya kan otot kemaluan. Nah, kemudian nanti jadi ya untungnya ya alhamdulillahnya ya kita ini kan fans Roja ini kan ngaji itu ya. Ya sabar gitu ya. Ya sabar, tapi kan kalaupun sabar ketika ngelirik kan dia ta'adud. Ya kan? Begitu suaminya ta'adud, kelihatan ta'adud ya marah-marah. Ya dia sendiri enggak merawat gitu ya. Jadi ya bukan berarti kalau merawat diri apa paling tidak ketika bertengkar itu menang gitu ya. Ketika dianya bagus gitu ya, artinya suami juga ya belum tentu ketika dapat itu seperti istri saya kan gitu kan. Kalaupun saya nikah lagi belum tentu saya dapat itu seperti istri saya, karena merawat diri ya artinya bukan melarang ya, tetapi paling tidak ya seorang wanita itu berupaya nggak usah untuk suami lah, untuk diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri, karena dampaknya kan banyak ya, bukan cuman berhubungan nyeri tapi berdampak kepada reproduksi, termasuk kesuburan wanita, tidak punya dampak ke arah situ.
1: Berarti berkepanjangan,
0: berdampak kepada ketidaksuburan pada wanita, sehingga mudah lelah, stres, capek, sehingga muncul beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan karena hal seperti itu. Banyak kasus yang ketika, kayak sekarang gini, ketika berhubungan dia nyeri akhirnya, atau ketika berhubungan dia nggak merasakan, ya kan? Ya suaminya juga nggak ngerasa, istrinya juga pasti nggak ngerasa, gitu kan? Ya nggak kerasa ya sudah. Nah, terus gimana? Ketika ingin, ketika melakukan hubungan kemudian tidak kerasa. Saya pernah ada kawan yang sampai mengatakan setelah punya anak sekian itu dia mengatakan melakukan sekarang ternyata melakukan onani lebih nikmat daripada dengan istri, kan rep? Coba terus mau gimana coba ya. Nah istrinya juga gemes juga karena blong tadi, kendor semua gitu. Itu kan bahkan banyak rumah tangga yang tidak harmonis dari masalah itu ya, kelihatannya masalah harta cukup gitu ya, tapi tiba-tiba cerai, gak ada masalah gitu ya. Tiba-tiba cerai dia nikah sama suami nikah lagi atau sebenarnya begitu juga, pria juga begitu, pria yang loyo juga tiba-tiba cerai, perempuannya nikah lagi, wanita yang begini juga tiba-tiba cerai, suaminya nikah lagi. Terus yang jadi masalah kan ya memang sih kalau dia bilang itu kan takdir, kita tidak bisa merubah ya kan, kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa kalau sekarang ini, hari ini lah ya, kalau yang sudah terjadi memang sudah terjadi. Tapi paling tidak merawat diri itu nggak usah harus untuk suami, tapi paling tidak bersyukur atas apa yang dikarenakan Allah SWT. Kita takutkan nanti akan punya dampak kesuburan karena akan kekurangan cairan. Seseorang yang tidak merawat organ vitalnya itu akan menyebabkan karena kekurangan cairan. Dampaknya sembelit, pusing, itu ya kalau sudah kekurangan cairan itu. Kemudian karena tidak bisa merawat diri, pendarahan di gusi. Ya, memang kayaknya remeh, paling kunyit asam doang, gitu ya. Tapi paling tidak mencegah, gitu ya, mencegah pendarahan dari gusi, konstipasi, sembelit, pusing, kemudian feses yang kering, kemudian mencegah lemah letih lesu, sakit kepala di sore hari. Kalau enggak, karena banyak masalah ketika harapan kenikmatan yang dia dapat, yang diharapkan enggak dapat. gitu ya. Kemudian demam, bisa demam juga, aliran menstruasi itu bermasalah, kadang-kadang berwarna gelap, keringat di malam hari, bahkan terkadang mimisan, nyeri tenggorokan. Ini kalau sudah hilangnya, kurangnya esensi. Dan bahkan terjadi merah dan bengkak, telapak tangan dan kaki panas, bahkan suka berdebar-debar dengan perasaan yang tidak aman. Perasaan berdebar, perasaan tidak aman itu tidak aman. Ya gimana ya, ini suami saya gimana ini kan, saya sendiri begini. Jadi merasa selalu dihantui rasa khawatir kan. Ya suami saya gimana ya, di
1: harap cemas.
0: Ya kan. Ya kalau mungkin sekarang lockdown suaminya kerja di rumah ya agak lumayan lah ya. Tapi ketika suaminya kerja keluar itu, ya kan harap cemas. Gak aman ya, gak aman di kondisi gitu ya. Menstruasi teratur dengan aliran sedikit, hanya selama separuh hari atau satu hari. Kadang-kadang urinya pendek dan merah, tidak bisa tidur ya. Kemudian sulit menelan, kadang bisa sakit gigi karena kurangnya esensi. Kekurangan berat badan ya, muntah darah, mimisan pada saat menstruasi. Nah, pada saat seperti ini beberapa hal yang perlu dikonsumsi itu agak, kalau sudah terjadi gitu kan ya, sudah terjadi seperti ini, itu bukan kunyit asam lagi, udah agak mahal. Yang dimakan kayak sarang burung.
1: Sarang burung walet.
0: Sarang 900 ribu kan? Sarang burung walet kan? Atau sirip ikan hiu, satu mangkoknya 250. Kan udah repot sudah. Ya kalau seminggu sekali kan repot juga sudah. 1 juta sebulan. Ya, perawatannya udah mahal. Kemudian ya lumayan ada bisa keju, bisa kacang polong, asparagus, telur ayam, kampung. Ini makanan juga harus, bukan cuma kunyit asam nih yang dikonsumsi, tapi makanan juga harus mendukung. Kemudian sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram gitu ya, royal jelly, madu. Ini makanan-makanan yang bergizi semua ini. Ya. Dan kemudian juga yang kedua, bisa menyebabkan rahim tidak sehat. Kendornya tersebut itu juga menunjukkan rahim tidak sehat atau menyebabkan rahim tidak sehat. Adapun gejala yang muncul adalah manakala dari gangguan vital kemudian sudah ke rahim, ya rahim tidak sehat, berarti nyeri dingin atau rasa dingin di perut bawah atau rasa dingin di daerah organ, ya. Jadi kering, ya. Jadi ketika berhubungan juga nggak ngerasa nyeri. Si suami nggak kerasa, si wanita cuma nyeri doang. Wah, udah nggak enak banget. Aliran darah menstruasi yang gelap dan menghitam, ya. Bahkan ketika misalkan taroid itu bisa produksi sel telur, itu janin gagal tumbuh. Janin gagal tumbuh, walaupun sudah ada di rahim, maka gagal tumbuh. Karena terjadinya tidak kesuburan. Ya. Kemudian keguguran yang berurutan, gangguan fungsi pada daerah ovarium, bisa juga keguguran. Kalaupun jadi loh ya, dan seringnya keguguran, ini juga masalah organ kewanitaan karena ini berhubungan dengan hati dan limpa. Ya, kemudian raut wajah pucat, kurang selera makan, aliran darah menstruasi warnanya merah muda sedikit, rahimnya tidak berkembang. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bagus diantaranya ada lobster, mahal lagi kan, 1 juta.
1: Masyaallah.
0: Ya kan. Lobster. Kemudian susu domba. Ini susu domba. Susu domba caranya di mana susah juga. Ya. Kalau ikan ada ikan sarden. Bukan sarden itu kan kalian. Ya. Itu kan sarden namanya. Kalau di tempat saya itu namanya apa? Siro ya.
1: Siro.
0: Siro namanya. Cilacap pun namanya siro kalau enggak salah. Kemudian udang gitu ya. Ya paling enggak udangnya itu, kalaupun tidak udang Pangandaran, itu udang berut Pangandaran ya, paling tidak udang Cikaso, udang Wulung Cikaso gitu, udang ujung genting ya. Ya kalaupun tidak udang apa yang bagus nih, udang Cikaso itu bagus. Cikaso, ujung genting, pamepek, pamayang, ya kalaupun tidak dapat itu ya udang Pangandaran lah ya. Paling tidak kalau udang Serandil sudah agak kurang bagus ya, ya lumayan lah. Kalau di daerah utara banyak sudah terkontaminasi airnya, jadi kita harus start dari Tegal itu. Tegal sampai sana, mungkin nanti Tegal, Pekalongan ada kurang bagus lagi, kemudian Semarang kurang, sampai baru kemudian agak Demak, Kudus, Rembang ada. Itu Rembang udah bagus lagi, Juwana itu juga bagus lagi. Gitu. Ini kemudian kurma.
1: Kurma.
0: Ya, kurma juga bagus. Dan juga, ini panjang. Banyak sekali ya hal, ada bisa jadi terjadi kesesakan hati, kelembapan ludah, darah panas, tapi apa dengan banyak keluhan ini nggak bisa dijelas semua kan, ini juga dari jam 11 gitu ya. Jadi dampak dari apa organ vital ini juga dampaknya tidak sepele, selain taruhannya adalah keharmonisan rumah tangga ya, ke itu juga yang ditaruh pertaruhkan juga kesuburannya, dan kekeliruan yang dilakukan adalah kekeliruan dari awal. Kalau orang tuanya tidak tahu, orang tuanya juga tidak bisa merawat, bagaimana dengan anak gadisnya? Tentunya juga tidak bisa merawat. Ketika keputihan dia harus bagaimana? Ya kan, ketika apalagi ketika habis melahirkan, apa yang harus dikonsumsi gitu ya. Maka paling tidak butuh jadi kembali ke alamnya itu, ya, mohon maaf ya kalau kembali ke alamnya itu karena dia dari alam. Iya kan, karena tubuhnya dia itu dari alam. Paling tidak mengembalikan tubuh secara alamiah. Ya. Tidak mengembalikan tubuh secara kimiawi, tapi mengembalikan tubuh secara alamiah ya. Walaupun di sini tidak, maksudnya tidak ada pengharuman ya. Memang alkimia harum, bukan begitu, tapi mengembalikan dia untuk perawatan kesehatan tadi. Biasanya kan ya boleh-boleh saja ketika seseorang itu ini obat ya, obat ya, obat bukan perawatan kan. Nggak mungkin seseorang itu kemudian dirawat dengan sesuatu yang bukan dari awalnya dia diciptakan gitu ya. Paling tidak ketika dia sudah jadi manusia, kalau berobat kan ada madhab yang menggunakan kimia, tapi ada juga yang masih tetap menggunakan alamiah. Tapi bicara kita di sini adalah bicara perawatan, perawatan. Ya. Bagaimana dia merawat merawat diri, walaupun dari bangun tidur sampai tidur lagi tentunya perawatan. Dan itu saya sudah pernah bahas kalau nggak keliru di Roja ini ya, bagaimana pola hidup dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian bagaimana perawatan Pak Sutri ya. Kalau yang belum mungkin dari anak-anak sudah ya, anak-anak sudah, tapi kalau remaja kayaknya udah apa belum ya. Kalau anak-anak sudah, anak-anak sudah, organ tentang problematika Pak Sutri juga sudah ya. Mungkin remaja ya, remaja. Yang belum kayaknya remaja itu yang belum. Tapi ini sedikitlah paling tidak bagaimana merawat anak remaja ya. Untuk hari ini yang penting main HP itu ya, stop maghrib gitu ya. Rajin pagi minum kunyit asam. Sama demikian.
1: Baik, Sensei. Dan Sensei, kita beralih ke resep atau racikan. Tadi disebutkan asam itu bermanfaat untuk hati karena hati mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asam. Sementara kunyit itu tonik limpa dari sisi jantung. Dan otot-otot kewanitaan maupun otot-otot pria dan tendonnya itu dikuatkan oleh hati dan limpa. Dan limpa. Maka mengharmoniskan hati dan limpa itu sangat efektif sekali, Sensei, tadi yang disebutkan. Dan bagaimana dengan mengkonsumsi kunyit ini setiap hari itu, apakah dianjurkan atau gimana,
0: Sensei? Memang biasanya tiap hari ya. Dan ini yang agak keliru adalah ketika kunyit asam ini hanya dimanfaatkan oleh wanita. Karena sebenarnya pria juga punya hati dan limpa. Ya kan? Pada pria hati dan limpa sama saja, menguatkan otot dan tendon yang mengatur ereksi, menguat, membesar. Gitu ya. Jadi kunyit asam juga buat pria,
1: buat pria
0: untuk itu ya. Sementara untuk walaupun kalau di mungkin di minimarket capnya kan wanita. Jadi kalau kita beli minum kayaknya kesehatannya lancar, kesannya lebih gitu ya. Padahal biar otot tendonnya kuat, gitu kan? Bagi pria, adapun bagi wanita sama kan. Tapi itu sebenarnya dampak ya. Karena utamanya adalah organnya, ya kan? Harmonisnya antara jantung dengan ginjal, karena di sana ada penguatan hararah panas, di situ juga ada pemupukan rutubah cairan, gitu ya. Dia mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal, dan dia juga mengharmoniskan antara hati dengan limpa. Yang mana kalau di kunyit asam itu mungkin kalau di Tionghoa setara dengan pacentang atau dia di atasnya, karena khasiatnya itu agak bagusan kunyit asam. Soalnya kalau saya pikir, karena saya ngomong begitu kan, saya juga sini saya punya hak, jadi saya juga tahu kan, artinya kalau prakteknya ya, dia di atas Pak Centang. Artinya dia dimulai dari awal, dia anak gadis pun dia bisa digunakan, apalagi di Indonesia itu dari zaman dahulu yang memang hati mengembangkan fungsinya membutuhkan makanan rasa asam, karena hati tempat menyimpan darah ya. Agar darah tidak terkontaminasi, agar darah tidak rusak dengan angin, agar darah tidak rusak dengan panas, agar rusak darah tidak rusak dengan sesuatu yang terlalu dingin, maka hati itu asam itu menjaga ya, menjaga kualitas darah. Karena kata Al-Imam Al-Qayyim dalam Tuhfah, itu haid itu terjadi kalau seluruh pembuluh darah terisi. Ya, kalau simpanan yang ada di hati itu rusak, jadi kacau juga kan, organ kewanitaan juga akan kendor. Satu, kedua, kunyit itu dia pedasnya memperlancar peredaran darah, dia menguatkan jantung karena jantung mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pahit.
1: Ya,
0: ya kan. Artinya pahit itu yang mengendalikan agar panas jantung tidak berlebih sehingga terjadinya peradangan.
1: Ya.
0: Kemudian juga mengeringkan pahitnya juga selain dia mengoptimalkan kinerja jantung, ya, atau menormalkan kinerja jantung, pahitnya juga mengeringkan lendir-lendir seperti keputihan, ya, dan seterusnya. Itu demikian.
1: Baik, Sensei. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali, dan kita buka sesi tanya jawab Sensei. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dari Muadi di Sulawesi, Sensei.
1: Iya. Silakan.
2: Sensei. Mertua saya umur sekitar 70 tahun lebih, mertua laki-laki. Itu susah sekali kencing, Sensei. Kadang sampai ada setengah jam dia pergi tidak mau keluar-keluar. Dan setelah dia kencing, mungkin sekitar 1 jam lebih mau lagi kencing dan begitu. Terus Sensei, susah keluarnya, dan ini sudah berjalan hampir 2 bulan atau sebulan Sensei, sekitar begitu.
1: Baik, keluhannya sakitnya di ini ya Bu, pada saat kencing itu ya?
2: Sebenarnya tidak sakit,
1: cuma tidak sakit.
2: Keluar, tapi kalau terlalu lama tidak keluar dasar, korinya kembung. Sehingga agak sakit perutnya begitu, yang dia sampaikan sakit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah menjadi kebiasaannya kalau orang tua berdasarkan tahapan periodisasi. Jadi di mana terjadi perubahan, terutama orang-orang Asia, orang-orang, apalagi orang-orang Nusantara ya. Dari kalau Nusantara itu dulu sampai Thailand ya. Johor, Tumasik, Thailand, Vietnam, ya, Kamboja, itu jauh. Maksudnya nggak cuma Indonesia, tapi ya hampir bisa dikatakan lingkup Asia. Itu rata-rata kebanyakan tahapan itu berubah setelah 8 tahun pada pria. Ini kan pria tadi ya?
1: Iya.
0: Kakek ya. Kakek. 8 tahun pada pria, jadi 8 tahun di permanen mulai tumbuh, kemudian 8 tahun, 16 tahun itu kondisi keremajaan, sperma mulai tumbuh dan dia sudah bisa nikah, bisa punya anak, bisa menghamili. Kemudian juga umur 24 tahun, kokoh, ya, terus demikian. Dan paling tidak mulai menurun, pria itu sudah menurun ketika sudah 64 tahun, itu sudah mulai menurun.
1: 64 tahun.
0: Ya, tahapan ini ya kalau wanita kan 49-50 lah. Dia 62-64 itu sudah mulai menurun, dan menurunnya itu dari esensi ginjalnya. Esensi ginjalnya berkaitan dengan penguatan terhadap kandung kemih, terhadap urin. Ya, kalau di dalam pengobatan lain dikatakan prostat. Nah, dalam pengobatan klasik prostat itu masuk area ginjal, kilia, masuk area kilia. Kuat tidaknya energi vital ginjal itu juga yang mempengaruhi, persis seperti apa yang buat kayak limpa apa menguasai yang buat gula ya. Kalau apa istilah pengobat lain kan tidak, jadi pengobat klasik itu agak simpel ya. Jadi tidak prostat sendiri gitu ya, organ ini sendiri, organ itu sendiri gitu, usus buntu sendiri itu tidak, tetapi urinasi ginjal, dan kandung kami. Kerjasama ginjal dan kandung kami. Ada beberapa hal di situ, ya karena memang menuanya umur, melemahnya ginjal, melemahnya kandung kami, melemahnya hampir semua organ. Dan dalam pengobatan klasik ini, ada beberapa obat yang biasa digunakan untuk menormalkan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah obat diuretik kalau dalam pengobatan klasik. Obat peluru kencing itu tidak ada. Dan obat penahan kencing juga tidak. Cuman dikarenakan sosialisasi hari ini, dari tahun 1800-an, dari VOC mendirikan kedokteran barat, kemudian kedokteran barat itu punya tatanan juga ya, punya tata tertib juga. Obat itu harus dibagi-bagi ya. Obat yang digunakan untuk diuretik ya dia tidak bisa digunakan untuk menghentikan kencing. Kan begitu ya. Namanya juga diuretik, peluru kencing. Tapi sebenarnya pengobatan klasik hampir tidak ada. Terolah kata contoh misalkan kecibeling ya. Kecibeling yang digunakan oleh Prof. Sarjito digunakan sebagai diuretik. Sebenarnya di luar penelitian dia diuretik, dia bisa, dia menormalkan kencing. Bagi orang yang kena gangguan apa prostat yang sering kencing pun tidak bisa menahan kencing pun dia pakai itu bisa gitu ya. Itu masih bisa dipakai juga. Begitu pula dengan tapak liman, begitu pula dengan tempuyung, begitu pula dengan akar-akar, begitu pula dengan daun sendok ya, kecibeling dan sebagainya. Itu rata-rata kayak contohnya juga daun sendok digunakan untuk menghentikan anak yang ngompol gitu ya. Tapi digunakan juga buat peluru kencing. Tetapi di sini ada standar kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, yang mana semuanya harus standar. Jadi nggak ada obat sapu jagat. Obat sapu jagat itu buang air kecil, apa nggak susah buang air kecil juga dia. Gitu. Terlalu sering buang air kecil juga dia. Ini nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Nah jadi kadang-kadang repotnya di hepatitis soda, ya kan? Obat segala macam penyakit hepatitis soda kan, ya mau nggak mau kan, secara konstitusi nggak diterima gitu ya, secara formal nggak diterima. Tapi masyarakat kan, ya hadis itu ya konstitusi, gitu ya. Hadis itu konstitusi, obat segala macam penyakit, susah obat segala macam penyakit kan gitu ya, sana obat segala macam penyakit. Ya, walaupun kadang-kadang kalau di Indonesia kan agak susah juga. Jadi bagaimana? Ya itu tadi, karena dia bisa digunakan untuk jadi menormalkan ya. Jadi ini bukan sapu jagat sebenarnya, dia menormalkan. Menormalkan ginjal keluar dan tahannya menahan dan mengeluarkan, mengaturlah, mengatur volume pengeluaran air seni. Itu dia memperbaiki organnya. Gitu ya. Ada beberapa hal sebenarnya banyak, ada biji petai. Biji petai itu apa ya kalau di biji umum lamtoro ya. Ya, biji petai Jawa. Ya, lamtoro. Itu dijemur kering sampai warnanya kecoklatan, kemudian digongsa yang gunakan sebagai minum kayak kopi gitu ya. Itu juga efektif digunakan untuk mengatur kencing. Menormalkan kencing. Bagi yang ada gulanya juga dia bagus. Yang enggak ada gulanya juga enggak ada masalah. Kemudian bisa juga menggunakan akar alang-alang. Akar alang-alang itu banyak ditemukan di supermarket. Asal kalau sekarang pakai masker ya, ke supermarket kan. Satu ikat ya, satu jengkal, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Ya, kemudian kecilkan apinya. Biarkan sekitar 1 jam. Ya, kemudian diminumkan. Ya, demikian. Dan menolong angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan penyakit yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sekali atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Umu Abdillah yang berada di Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Ammah Dewi, usia 32 tahun. Assalamualaikum Sinsi. Sinsi, alhamdulillah saya sedang hamil anak ketiga.
0: Alhamdulillah.
1: Apakah boleh minum kunyit asam tanpa kulit delima? Dan makanan atau minuman apa untuk melancarkan persalinan, Sinsi?
0: Iya betul, boleh minum kunyit asam, tapi jangan sama kulit delima. Kalau sama kulit delima persalinannya susah. Ya kan rapat persalinannya. Kulit delima itu kan sari rapat. Jadi nggak ada masalah kulit asam. Tetapi kalau memang asam kesegaran itu tidak diperlukan, ya boleh kunyitnya saja. Ya boleh kunyitnya saja. Adapun ramuan untuk mempermudah persalinan itu bisa menggunakan nanti ya 9 bulan, jangan sekarang. Jangan ketika 7 bulan, 9 bulan. Pas menginjak 9 bulan lebih, seminggu atau sebulan, 9 bulan lebih 2 pekan itu boleh mengkonsumsi. Air temulawak 1 sendok makan ditambah dengan air minyak zaitun 1 sendok makan ditambah dengan air biasa. Air mineral, air biasa, 1 sendok makan. Jadi 3 sendok makan kan?
1: 3 sendok.
0: Air temulawak, air minyak zaitun, air ya. Aduk jadi satu kemudian diminum. Lakukan 2 kali sehari. Itu seharusnya ya 9 bulan 2 pekan lah. 5 hari menjelang lahir atau 7 hari menjelang lahir, maksimal 7 hari menjelang lahir ya sebenarnya. Sepekan menjelang lahir atau 5 hari juga boleh, 3 hari menjelang lahir juga boleh. Demikian mudah-mudahan di Allah permudah persalinannya dan jadi anak yang soleh atau bersoleh selanjutnya.
1: Amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
0: Waalaikumsalam.
1: Sinsi, saya sudah menikah, akan tetapi tiap berhubungan saya tidak merasakan secara baik karena suami mengalami ejakulasi dini. Pertanyaannya, apakah obat yang tepat untuk ejakulasi dini ini, Sinsi?
0: Loh, kirain tadi wanita ya, tanya prianya ya. Memang beberapa hal hubungan itu yaitu tadi perawatan dari awal tadi. Perawatan dari awal, entah itu pria, entah itu wanita, ketika dia tidak melakukan perawatan dari awal, yaitu kadang-kadang gagah, tinggi besar, gagah, tapi ejakulasi dini juga. Jadi kan akhirnya jadi di rumah kayak lembek ya, kayak kelinci, jadi gak berani ya sama istri. Tapi ketika di luar jadi barang, gagah, itu biasanya kalah di dalam. Ini bukan semuanya, gak semuanya ya, gak semuanya yang garang di luar itu kalah di dalam, walaupun sebagian besar seperti itu. Saya banyak pasien yang sebenarnya karena saya ngomong begini kan, ini pengalaman ribuan loh ya, sebulan ribuan orang gitu ya, yang mengeluhkan. Jadi sebagian besar itu sampai hari ini saya belum nemu sih yang garang di luar kemudian di dalam garang, belum nemu ya. Kebanyakan garang luar, lembek dalam. Kadang-kadang begitu tuh, ada permasalahan-permasalahan di rumah tangganya. Pernikahan, permasalahan pada pria ini sebenarnya kompleks ya. Ada kalanya dia terlalu capek, tidur terlalu malam, nggak sempat produksi esensi atau sperma, kemudian atau tidak sempat mendistribusikan organ sulbi, tulang sulbi. Ini juga bisa ya, hati limpa tidak harmonis karena tidur kemalaman, ini juga bisa seperti itu. Stres, banyak pikiran, apalagi sekarang misalkan kalau kerja itu kan pantasnya ke kantor, misalkan kerjanya di rumah seharian, banyak juga pasien yang banyak yang ngeluh. Artinya saya kok kayak tiap hari kerja itu, tiap detik kerja, karena di rumah juga, ketika di rumah kerja dia rasanya kerja terus itu, enggak istirahat, mau tidur aja kayaknya masih kerja. Akhirnya ketika berhubungan dengan istri jadi ya malas atau nggak punya gairah gitu ya. Ya ketika dipaksa ya tadi inti itu tadi ya. Tadi ya, ejakulasi dini gitu ya. Nah sebenarnya permasalahannya banyak. Iya aja tidur jangan terlalu malam, kurangi, jangan terlalu banyak pikiran ya. Ada stamina, udah beberapa kali saya sampaikan pernah. Kalau untuk kelelahan seperti itu bolehlah atau menentramkan agar tidak banyak pikiran. Ini keluhan secara umum ya. Yeah. Bisa menggunakan dua jari jahe dikepret kemudian ditambah dengan kabulaga 3 butir, lada 11 butir, yang suka kopi tambah kopi cukupnya, kasih garam sedikit. Ya, kasih madu sesuai selera. Ya, kemudian diseduh dengan air panas mendidih. Kemudian diminum 2 jam menjelang ML ya, demikian dan Allah akan menyakinya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, syukur sisi wajah jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan khotbah selama jazakumullah, silakan masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo.
0: Ya,
1: silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Ahmad Jani di Asahan, Cimce, Sumatera Utara.
1: Pak Jani ya?
3: Iya, Pak.
1: Silakan,
3: ya.
1: Pak.
3: Ini mau nanya diri di lote sama Cimce.
1: Ya.
3: Ini saya udah 4 tahun lebih lah Cimce. Karena mau cari pinggang. Kalau buang air kecil mau ada ikut seperti ketiga akan dia begitu Cimce. Jadi kadang-kadang dia bisa diancur pakai tangan, kadang-kadang keras dia.
0: Tapi enggak?
3: Iya, ya, maksudnya melalui air seni lah Cimce. Kalau belum keluar itu pinggangnya sakit.
0: Oh, kalau belum kencing pinggangnya sakit.
3: Yeah. Iya, iya Cimce.
1: Itu sudah berapa lama Bapak?
3: Saya kan umur 44 tahun, sekitar 4 tahun, 5 tahun.
0: Umur berapa?
1: 44 tahun.
0: 44 tahun, masih muda banget ya Pak?
3: Sudah agak lama sih, sudah 5 tahun lah. Cuma dia enggak sering datang memang.
1: Baik.
3: Jadi belum ada pun lagi, belum, cuma berdoa saja lah buat dia, karena itu yang biasa apa yang saya lakukan, karena dan itu rumah sakit tempoh hari umurnya terlalu mahal.
0: Baik. Cukup banyak, cukup Pak pertanyaannya.
1: Baik, itu saja Bapak.
3: Iya, itu saja. Terima kasih saja. Terima kasih saya. Saya
1: akan tanya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Silakan sih.
0: Secara hitungan matematika teoritis itu ya belum harusnya.
1: Umur 44 tahun.
0: 44, masih muda banget. Ya. pada pembahasan ginjal itu paling tidak dia menguasai esensi yang memiliki manfaat diantaranya untuk menguatkan tulang sumsum.
1: Ya.
0: Ya. Dan sebenarnya harusnya semakin menambahnya umur kemudian menurunnya fungsi ginjal seharusnya. Tapi beberapa orang terkadang apa ya dia terlampau cepat. Jadi itu ada juga orang yang tua terlampau cepat kan ada gitu ya. Iya.
1: Itu faktor apa
0: sih? Biasanya esensi. Yaitu esensi yang esensi yang terkuras, esensi di ginjal yang terkuras. Kalau wanita itu ya tadi lahir cesar itu ya.
1: Cesar.
0: Atau tidak bisa merawat diri. Bagi kadang-kadang 30-an aja udah keluar umban.
1: Sudah mulai.
0: Ada yang 28 keluar umban, 30-an keluar umban. Ini juga esensi ginjal ya. Karena esensi punya peran.
1: Ya.
0: Yang paling mudah Bapak bisa menggunakan apel hijau.
1: Apel hijau.
0: Di jus bersama dengan madu. Secukupnya di minum jus apel hijau 3/4 gelas setiap hari. Yang ditambah dengan madu. Ya, lakukan sekali sehari. Itu sebelum zuhur dan setelah subuh tentunya. Di waktu-waktu duha. Lakukan ya. di waktu-waktu duha. Ya. Apel juga menguatkan ginjal, memperbagus kualitas urin, ya. Kemudian juga mengurangi sakit pinggang. Demikian Bapak, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Jani yang berada di Asahan, Sumatera Utara, Medan. Nah, Nikotai Salam Al-Zatullah, silakan masih kami buka kesempatan. Halo. Ya. Halo.
4: Halo.
1: Ya, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
4: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya.
4: Begini. Assalamualaikum, Cince.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Begini, Cince, saya lagi hamil. Cuma mual muntah parah.
1: Baik. Sudah berapa hamil berapa bulan Ibu?
4: Masih trimester pertama, masih 3 bulan sih.
0: Ya, 3 bulan ya, idam ya.
1: Baik. Cukup keluhannya itu saja?
4: Iya, cukup itu.
1: Baik. Mohon ditunggu jawaban dari sesi.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Idam itu macam-macam orang idam. Ada yang baru suaminya muntah gitu ya. Ada juga itu lihat muka suami muntah juga ada ngidam. Kemudian ada yang ngidam itu kepengen es krim, ada yang kepengen buah yang asam, ada yang kepengen pedas dan sebagainya. Dan itu sebenarnya enggak ada masalah ngidam. Makan-makan saja enggak ada masalah. Dan itu biasanya orang yang emah saja ketika ngidam, baik emah itu radang lambung ataupun asam lambung, biasanya makan asam enak-enak aja.
1: Yeah.
0: Karena dia di luar dugaan kita. Karena adanya janin tadi, tuntutan janin itu yang ada di dalam yang butuh asupan. Beberapa resep yang digunakan untuk orang idam yang paling gampang adalah ibu bisa menggunakan jahe. Kalau saya lebih menyarankan jahenya dijemur agar aroma langunya itu hilang. Kalau tidak dijemur ya berarti dikupas. Ya kan? Kalau tidak dijemur itu berarti dikupas. Kalau ibu tahan dengan sedapnya aroma jahe ketika dibakar, maka dibakar. Ya,
1: ya.
0: Dibakar, kemudian dikeprek, diseduh pakai air, boleh tambah madu atau gula. Gula batu ya, atau gula aren sesuai selera, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit untuk menghilangkan rasa mualnya. Kalau memang tidak tahan dengan dibakar, maka dijemur. Ya, kemudian diseduh pakai air panas. Ya, ini termasuk obat untuk apa? Untuk ngidam, juga untuk orang yang mabuk perjalanan. Ya. Demikian Bu, mudah-mudahan ngidamnya berakhir dan Allah permudah persalin sampai hamil dan sampai persalinannya, dan lahir menjadi anak yang soleh pun soleh.
1: Ya. Selanjutnya, baik. Syukran saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Sulawesi. Khotbah Islam Al-Zatmullah, silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
5: Dengan Pak Husein di Maluku Utara.
1: Ya, silakan Bapak.
0: Maluku Utara.
1: Maluku Utara.
5: Sakit pinggang saya sudah kurang lebih 5 tahun menurut dokter. Kista ginjal, apa remuhnya Ustaz?
1: Keluhannya apa Bapak?
0: Saya pinggang.
1: Sakit pinggang ya?
5: Baik. Nyeri kista ginjal, apa remuhnya?
1: Baik. Baik, itu saja Bapak.
5: Itu saja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Ini ya, jauh-jauh pada nyambung. Bagus ya. Tadi ini Maluku ya,
1: nyambung. Maluku
0: Utara. Saya tadi jauh-jauh bisa nyambung ya. Dan yang paling dekat ini Bandung hari ini ya. Sakit pinggang itu banyak hal sebenarnya. Dan bahasa kami ketika ada secara umum ada dua. Baik dikarenakan kekeringan, kekurangan esensi, kekurangan cairan, ataupun dikarenakan adanya timbunan. Kalau sudah diperiksa dokter kan berarti karena timbunan, ya. Kista ginjal itu karena timbunan namanya. Jadi balgom bahasa kami, atau kalau diterjemahkan secara umum bahasa kami itu ya dahak ataupun reak yang tertimbun. Tapi jangan diterjemahkan dahak atau reak yang terjemahan orang awam ya. Jadi salah arti nanti. Karena padanan terjemahan kadang-kadang susah. Kayak tadi saya katakan, jantung terkadang kalbu terkadang diartikan dengan hati karena karena enggak pas akhirnya ditambah dengan sanubari karena gedenya sebesar buah sanubar. Jadi akhirnya ada terjemahan kalbu, ada terjemahan hati, ada terjemahan jantung, terjemahan yang itu tadi padanan bahasa yang kadang-kadang kurang pas ya, di antar negara. Ya nggak ada, ya Inggris pun saya rasa kayak gitulah, nggak ada yang pas banget ya. Kemudian ada beberapa hal prinsip yang digunakan oleh para pengobat klasik untuk mengatasi baik itu kekurangan cairan pada ginjal ataupun adanya timbunan pada ginjal. Di antaranya beberapa obat yang memiliki karakter dingin dan pedas, saya lebih memilih temulawak. Temulawak ini yang lainnya juga banyak, tapi yang paling gampang dicari gitu ya. Yang paling gampang dicari adalah temulawak. Temulawak ini memiliki rasa yang sedikit pedas, pahit sedikit pedas, kemudian sifat yang dingin. Ya, dinginnya menormalkan esensi energi dan esensi ginjal, menyeimbangkan antara haror dan rutubah ginjal, atau bahasa kerennya esensi dan energi ginjal, gitu ya. Mengharmoniskan itu. Kemudian pahitnya mengeringkan timbunan, membahas sebab pakista. Ya. Kemudian juga meluruhkan. Sementara sedikit pedasnya memperlancar, membuyarkan, kemudian memperlancar. Itu demikian keadaannya. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya, ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun alpukat. Ya. Jadi kelatnya untuk mengeringkan, ikut memperkuat pengeringan ginjal, gitu ya. Kista ginjal maksudnya, bukan ginjalnya. 3 lembar daun alpukat, 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak, kemudian direbus dengan 3 gelas air, agar jadi 1 gelas. Dengan 3 gelas air, kecilkan apinya, agar jadi 1 gelas. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Setelah minum ramuan tersebut, baru diminum air putih, ya, 1-2 gelas. Jadi lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar mirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukran jazakallahu khairan sinsia atas jawabannya yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Maluku Utara. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Sinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari seorang ibu, Sinsi, saya sudah punya putri usia 12 tahun. Sekarang saya lagi program hamil. Pernah berobat secara tradisional, katanya peranakan saya kering. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana ikhtiar atau usaha untuk mengobati peranakan kering tersebut, Sinsi?
0: Ramuan tadi udah termasuk mengharmoniskan hati dan limpa, mempertahankan taroib, kemudian juga memelihara rahim, karena dia juga penguat organ yang memelihara rahim, jadi memelihara rahim dari hati dan limpa. Yang ramuan tadi yang kita sebutkan di video tadi, ya, itu bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan biasa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Jazakallahu khairan Sinsi atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Sinsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya melahirkan 3 kali sesar karena pinggul saya sempit dari seorang ibu. Anak terakhir pendarahan hebat seperti transfusi darah. Ini bagaimana untuk perawatannya Sinsi? Syukur.
0: Perawatan setelah melahirkan. Sebenarnya kalau yang paling gampang itu kalau pagi-pagi kan mesti ada ibu-ibu jamu ya. Tapi kalau tidak bisa, minimal ya paling tidak merawat sendiri dengan ramuan yang tadi kita sebutkan di video tadi di awal. Jadi karena adas itu pun normalkan hormon. Ya. Kalau penelitian masuk pada penelitian, adas itu juga termasuk bagus buat hormon kewanitaan. Ya. Jadi mengencangkan, kemudian merawat kembali, ini kalau karena memang tema kita memang itu. Ya. Jadi formula yang tadi kita bahas itu efektif dan bagus digunakan. Tentunya selain banyak mengonsumsi sayur, buah, gitu ya, ikan, daging. Walaupun orang hari ini ketika dikatakan disuruh konsumsi daging, tanya daging apa? Enggak tahu ya hari ini. Ibaratnya yaitu tadi ketika habis kurban saya bikin status tentang manfaat daging saya ambil dari Sadul Ma'at, pada tanya daging apa Sinsi? Saya bingung juga mau jawab, kan habis kurban daging apa? Ya daging buah alpukat ya nggak mungkin lah ya kan, buah alpukat nggak buat kurban. Kadang-kadang orang hari ini itu memang agak susah ketika saya ambil ketika saya posting seperti itu ada teks Arabnya juga di, kemudian ada terjemahannya, kemudian ditanya daging apa, padahal habis kurban. Itu tadi konsumsi daging, ini daging apa yang ibu sebut daging ya konsumsi, meskipun itu daging alpukat ya, walaupun gak pas ya. Alpukat itu sebenarnya bukan daging ya, buah alpukat. Walaupun katanya ada kalanya orang mengatakan dagingnya lembut atau gimana, tapi yakinlah kalau buah alpukat itu bukan daging yang saya maksud ya, kambing lah, sapi lah. Kemudian minum susu, kemudian buah, kemudian sayur ya. Daripada nanti harus beli sarang burung kan, mendingan ini dulu kan. Ya masih ringan. Ya memang sih kalau orang kaya mendingan beli sarang burung atau sirip ikan hiu. Ya. Dan enaknya dulu ketika saya masih bahas ya. Dulu ya tahun berapa ya? 90 berapa. Itu sering dapat gratisan sirip ikan hiu kan.
1: Masya Allah.
0: Ya, kan dekat pantai. Kalau sekarang udah di sini nggak ya, ada yang nggak apa nggak dapat sirip ikan hiu. Tapi kalau memang ada ya bagus.
1: Iya.
0: Karena itu makanan-makanan yang ya, bagus
1: untuk kayak
0: itu lobster itu ya, perawatan. Kalau yang nggak ada pun tempe, tahu, sayur ya, kemudian buah, kemudian formula tadi setiap hari. Kalau memang lagi nggak sempat ya ibu jamu minta kunyitasan, ya, ya tambahi sendiri jahe, prepen tambahi sendiri jahe itu juga boleh. Demikian udah ya.
1: Mas Vince, ini ada pertanyaan lanjutan dari ibu tadi, bahwasannya setelah lahiran yang ketiga dari anak yang ketiga, peranakan tersebut hancur karena ada pendarahan hebat tersebut, sehingga peranakan itu diangkat.
0: Oh, rahimnya diangkat.
1: Iya, rahimnya diangkat. Apakah tadi perawatan yang
0: bisa itu termasuk bisa, perawatannya bisa ya? Cuman nggak menumbuhkan rahim lo ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti begitu. Oh, rahimnya tumbuh lagi enggak? Yang sudah diangkat ya sudah. Tapi biasanya faktor hormon akan memberi masalah.
1: Iya.
0: Itu organ genitalnya itu akan menjadi masalah nanti ketika berhubungan selang beberapa waktu, karena memang tentunya sesuatu yang diangkat berarti ada fungsi yang hilang salah satunya, maka akan menjadi masalah. Tapi itu tadi salah satu perawatannya adalah rempahnya tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Selanjutnya. Baik, syukron sisi atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir di kesempatan ini, silakan sebagai penutup atau
0: baik, kesehatan sebagaimana kesempatan
1: ya,
0: merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang menjadi penyehat. Ya, karena yakinlah kesehatan itu karunia. Siapa yang layak menjadi artinya tentunya kita kalau sudah melakukan upaya. Ya, kita harus yakin, aku yakin bahwasanya saya layak gitu loh ya. Saya layak. Artinya sama saja dengan orang yang melakukan Quran Sunnah dan pemahaman salafus saleh, kemudian orang yang bersyahadat, saya layak, itu kan, menjadi hamba Allah, gitu ya, saya sudah berupaya untuk menjaga kesehatan saya, maka saya sudah layak lah mendapat rahmat kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih acak adul kemudian dikasih, tetap dikasih kesehatan, padahal gak layak ya, orang yang gak layak tapi tetap dikasih. Itu karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu karena sifat kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebenarnya banyak sekali orang yang tidak layak mendapatkan rahmat dari Allah menurut kacamata kita. Tetapi Allah, ya, itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai-sampai orang yang menuduh Allah punya anak, Allah punya istri, itu pun masih dikasih rahmat Allah. Masih dikasih rizki, masih dikasih makan, ya, masih bisa bernafas, padahal tuduhannya itu tuduhan yang paling keji diantara tuduhan yang keji itu ya. Ya, tapi kita jangan kemudian menyandarkan diri dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sesungguhnya atau Allah juga sangat pedih gitu ya. Ada kalanya Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita. Kemudian ada kalanya Allah juga bisa menguji kita kan. Allah uji kita dengan kesehatan, dengan sakit. Ya kalau kita terlalu pede, saya udah pola hidup sehat, ya, saya layak sehat. Gitu. Allah pasti tidak akan timpakan saya penyakit. Pak, itu juga berarti menafikan sifat Allah yang memang Allah itu juga menguji hambanya, ya kan? Nggak mungkin. Bahkan apakah kalian kira akan masuk surga sebelum diuji keimanan kalian? Kan? Ya, segala sesuatu itu Allah punya hak prerogatif yang tidak bisa digugat. Ya kita layak sudah, ibaratnya kita menyiapkan diri ya. Dengan upaya kita, kita layak untuk diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya, dengan doa kita layak diberikan kesehatan. Jadi ketika sehat itu pun ya nikmat itu. Tapi kalau tidak, ya pola hidupnya juga berantakan, doa juga tidak, tapi tetap Allah berikan kesehatan, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu juga nanti sebagaimana, karena sungguhnya tidak banyak sih, bukan murni karena upaya kesehatan itu. Karena rahmat Allah itu tidak murni dari usaha. sebagai masuk surga juga tidak murni dari amalan. Kalau sekiranya masuk surga itu murni karena amalannya, mungkin di surga cuma 80 tahun. Umurnya kita kan terbatas. Ya. Amal ibadah kita itu sedikit. Nah, kesehatan pun demikian. Memang begitu ya. Tapi paling tidak kita mempersiapkan takdir yang baik, menyiapkan diri. Jadi kalau dikasih tahu ya memang layak.

0: syukuri nikmat ya kesehatan yang diberikan. Ya. Mudah-mudahan saya masih layak mendapatkan nikmat sehat dari Engkau ya Allah, gitu ya. Tapi kalau enggak kan kita mau saya layak enggak? Kayaknya saya harusnya sehat ya Allah, gimana ceritanya? Handanya berantakan. Ya dikasih kesehatan ya tidak bersyukur. Ya, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang kita berikan. Dan kalau sakit tentunya kadang-kadang ada dua kemungkinan, bisa jadi Allah menguji kita atau memang karena kita sendiri yang melakukan kekeliruan sehingga terjadi sakit sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua ya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4,3 kita. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program acara Solusi Sehat. Ikuti terus acara ini hanya di radio kita.
2: Apakah memarahi suami itu termasuk dosa besar? Karena memang suami yang salah. Masya Allah. Ini istrinya jago sekali ini ya.

0: memarahi suami itu termasuk dosa besar karena memang suami yang salah. Masya Allah, ini istrinya jago sekali ini ya.
1: Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Ayahmu tidak maksum nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini nak. Doamu lah yang bisa masuk ke lubang kubur ayah nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk dua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak, begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita gak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu, mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan, dia minta yang terbaik buat anaknya Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh nak. Canda tawa waktu yang tak berulang, sedih nak ketika mendengar kata-kata indah lantar jial ayahmu lati maudot. Sedih nak, hari tak mungkin kembali, masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu enggak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah, nanti kau akan rasakan lah. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka, temui mereka, ambil tangannya, cium, rasakan dong kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب

0: ولسوف يرضى.
1: Bagi kita yang sudah punya keturunan Ikhwatul Islam, maka jangan pernah mereka melupakan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setiap hari mereka harus mengucapkan kalimat ini. Aslih li, ya Allah, perbaiki keturunanku untuk diriku. Karena banyak di antara anak dia berbuat baik kepada orang lain tapi dia jahat kepada ayah dan ibunya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Qur'an, aslih, ya Allah, perbaiki li, untuk diriku, aslih li fi dzurriyyati, terhadap anak dan keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
2: Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
5: Kalau kita ingin menasihati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasihati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu, dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niatnya baik, menasihati, tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Nah, bagaimana menasihatinya dengan benar? Menasihati dengan benar itu diantara lain, jangan menasihatinya di depan orang banyak. Karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, nasihati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memvonis dia. Tidak ada hak Anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik, setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat, bukan semau kita saja. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat. Beliau selalu berusaha menasihati dengan baik dan lembut, bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadl Ibnu Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadl, karena Al-Fadl ini tampan, dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menegur wanita itu, enggak. Wanita ini kan datang untuk bertanya, belajar. Kalau dia pula ditegur, takut dia pergi, dia enggak jadi dia belajar nanti. Eh, pakai kamu, tutup mukanya, bikin fitnah laki-laki tadi. Wah, takutlah dia begitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru nih, baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasehati sepupunya Al-Fadl, karena ini keluarganya, orang yang sudah dekat dengan dia, lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasehati, malu dia nanti. Cuma dipegangnya dagu Al-Fadl itu, dipalingkannya begini, gitu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia, lihat lagi, dipalingkan lagi begini, lihat lagi sampai 3 kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasihati orang ini, anak muda ini. Enggak ada dia katakan kamu enggak punya malu, sama Nabi pun masih seperti itu. Wah, ini enggak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasihati. Akhirnya Al-Abbas, ayahnya Fadl ini, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik." Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Al-Abbas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada 2 orang, pemuda dan pemudi, saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Tentu orang itu kan sudah dengar itu, secara tidak langsung sudah menasihati dia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, maka mudah orang itu menerima, tersentuh dia. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati orang lain itu ada adab dan etika. Harus kita pelajari.
6: Seorang ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah, beliau bernama Hamdun Ibn Ahmad Al-Qassar rahimahullahu ta'ala, suatu saat didatangi oleh seorang laki-laki bertanya, "Ya Imam, ma balu kalamis salafi anfa' min kalamina?" Wahai Imam, kenapa ucapan para ulama salafus salih, maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kenapa ucapan-ucapan mereka itu jauh lebih bermanfaat daripada ucapan kita, lebih mengena, lebih bisa diterima oleh hati, lebih bisa merubah manusia, lebih bisa membuat manusia tersentuh apabila mendengar ucapan mereka daripada ucapan kita? Masya Allah, ucapan ini sudah dikatakan lebih daripada 11 abad yang lalu. Maka dengar jawabannya, ikhwah jamaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahum takallamu li'izz al-islam, karena dulu mereka apabila berbicara, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Wa najatun nufus, mereka berbicara untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tandeng aling, tidak ada berpikir ini disukai oleh orang, ini tidak disukai, ini akan menjatuhkan martabat saya dan ini akan menaikkan martabat saya. Mereka tidak mikir. Yang dikatakan adalah al-haq-haq dan batil-batil, yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, وَلِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِرِضَ الرَّحْمَنِ, mereka berbicara untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk menyanjung dirinya agar berdirinya menjadi manusia terkenal di hadapan manusia, tidak. Tapi benar-benar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Amma nahnu, kata beliau, adapun kita, ingat ini tahun 300 Hijriah. Adapun kita, kenapa ucapan kita sekarang tidak membuat manusia tergetar, tidak membuat manusia itu hatinya terbuka untuk hidayah? Apa penyebabnya? Kata beliau, wa nahnu natakallamu li'izzin nafs, sedangkan kita sekarang kalau berbicara, berbicara untuk mengangkat diri kita agar terkenal, agar mulia, agar dihormati oleh manusia. Yang kedua, wa talabid dunya, murni hanya mencari dunia saja. Yang ketiga, wa qabulul khalq, hanya mencari penerimaan dari makhluk. Kalau kita berusaha bagaimana supaya ucapan kita ini diterima oleh makhluk, kita malu kalau ucapan kita ini ditolak, padahal apa yang kita ucapkan adalah benar, kita takut. Ini menyebabkan ikhwah fillah, betapa banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang alim di zaman ini, mungkin kalau berbicara, ucapan mereka tidak mengena di hati manusia, karena hilangnya tiga hal pada mereka. Yang inti dari tiga hal yang dikatakan oleh Hamdun Ibn Ahmad adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah sebagian salaf mengatakan, apabila seorang hamba di dalam ucapan, di dalam perbuatan seluruhnya dia niatkan kepada Allah, Allah akan meletakkan taufik bagi manusia untuk menerima ucapannya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Di antara pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang wanita salihah, wanita ahlul jannah, yaitu seorang wanita yang pandai memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suaminya, baik dari tampilannya, baik dari sikapnya, dari kebersihan tubuhnya, dari pakaiannya dan perangainya, yang dengan mudahnya dia mencari perhatian sang suami dengan daya tarik yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Maka di dalam Sunan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i khair, wanita manakah yang terbaik ya Rasulullah? Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebutkan yaitu wanita ketika engkau melihat kepadanya menyenangkan hatimu, ketika engkau memerintah kepadanya dia taat kepadamu dan dia tidak menunjukkan penentangan dirinya terhadapmu, baik terkait hartanya dan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sang suami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang wanita terbaik, wanita ahlul jannah yang terbaik, yang terkadang sedikit sekali dari wanita yang mengharapkan dirinya untuk menjadi wanita yang terbaik. Namun jika seorang wanita sayang terhadap dirinya, peduli dan mengharapkan untuk menjadi orang yang terbaik, bukan terbaik di mata sesama manusia, tapi terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
3: Ya, monggo Bu Lupi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran? Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri.
3: Masya Allah.
4: Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Tuasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan apa ya, pasir kayak nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu?
3: Masya Allah.
4: Kemudian
3: loh, berapa pertanyaannya Ustaz?
4: Ustaz, zalim itu boleh dibalas dengan zalim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring?
3: Masya Allah.
4: Iya. Yang terakhir, bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang qalbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa qalbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak khusyuk? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang pertama tadi Ustaz tentang bukankah istri cerewet itu malah manfaat gitu.
3: Masya Allah.
5: Itu gimana Ustaz?
3: Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi, karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-lelaki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih, bapak-bapak ingat nih, lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia, anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi kepada istrinya, yang memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah, dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya, tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin, mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat, itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu, mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini mas, mungkin aku yang salah mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, mas, sini, duduk sini. Ribut itu rumah tangga, karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah, nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini yang memimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami, bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, mas yang kayak gini nih bener enggak mas ya? Pura-pura tanya, padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu, mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk, enggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qalallahu ta'ala, Allah berfirman, Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu, Masya Allah. Orang suaminya diceramain ustaz belum tentu dengarkan, apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kala kalau berbicara itu saling angkat suara. Dia ngomong, Ustaz, anak kalau ngomong sama suami, suami mesti jawab. Maka jangan ngomong, tulis. Tulis, karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Nggak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, Dik, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu, Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau ngasih nasihat, Dek, aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua tadi langsung terjadi piring yang saling pecah, jemaah. Baik, Ustaz. Mungkin seperti itu kalau ingin memperbaiki suaminya. Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan wanita yang taat itu insyaallah akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua,
5: ini pertanyaan enggak perlu dijawab semua Ustaz, waktu antum terbatas. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim?
3: Piring
5: pecah dibalas piring pecah.
3: Insyaallah. Makanya mungkin harus ganti piring jemaah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan piring. Kalau cuma punya satu lusin di rumah enggak cukup dolim-doliman itu jemaah. Bukan jemaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang zalim. Bagaimana menghadapi setan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi setan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri-istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling mendzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah, selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami mendzalimi istri, memukul istrinya, atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah. Jalla jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Allah waliyun hamid.
1: Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya.

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardh, innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir.
0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.
2: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yattakhidh

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

0: Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَى

0: orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.
1: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: مَّثُورًا.
1: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.
1: Qul adzalika khairun am

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

0: متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: mansura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
0: Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da izjaani wa kana asy-syaitaanu lil insani khadula.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: sabila.
1: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir, pembantu.

0: تَدْمِيرًا.
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.
1: وك

0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?
0: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ.

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: فجعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.
1: لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا.
0: Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.
1: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِ

0: جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Oh ya.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
0: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dialah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.
1: Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahman qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.
1: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
0: Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.
1: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
0: Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Muhammad.
1: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal."
0: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
1: Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudhaf lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama.
0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh, kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu."
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

0: Di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah, bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi besar beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, cincinkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di bulan Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan Thalatsun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita, dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.

0: ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Ya jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Intinya adalah pertanyaan, ada orang tua yang sudah mendidik anaknya baik-baik, tapi ketika sudah disekolahkan sekolah sunnah ini, pulang-pulang ternyata ngomong kotor. Ketika ditanya, kamu dapat dari mana itu? Dari temannya. Orang tuanya pusing. Ini kenyataan ya jemaah sekalian. Saya punya teman, dai juga ustaz. Anaknya dipondokkan salah satu boarding school. Ketika liburan ngobrol menyebut nama-nama asing, Kim Hwang, Kim Soba gitu, tokoh-tokoh Korea. Anaknya perempuan, ternyata lagi membahas apa, drama Korea. Pusing bapaknya ini, ya Allah, masuk anak sama anak dia nggak tahu itu drama Korea. Boarding, ketemu teman-temannya bahas drama Korea. Nah, ini adalah suatu hal yang menjadi patut menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama ya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Anak itu tetap tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu partner buat orang tua. Jadi jangan pernah kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita ke pondok, kita anggap udah urusan pondok, dijadikan bengkel ya. Pondok kayak dijadikan bengkel, dititipin anaknya supaya jadi soleh, orang tuanya bebas. Enggak. Tanggung jawab orang tua tetap, enggak boleh orang tua lepas dari tanggung jawabnya kepada anak. Karena Allah yang menitipkan anak tersebut kepada mereka. Allah yang menitipkan anak itu kepada kita. Tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pondok.

gak ada game, gak ada TV, ternyata nonton TV di rumah tetangga. Ya, gimana Ustaz, saya pusing ini. Berarti masih ada yang kurang di situ. Apa yang kurang? Kita belum membangunkan imunitas iman pada anak kita. Imunitas. Bisa jadi kita mendidik itu hanya isinya larangan-larangan saja atau perintah-perintah saja, tapi tidak menyentuh anak. Karena anak itu apabila sudah disentuh hatinya agar selalu terikat sama Allah, itu akan lebih mudah dinasihatin. Di antara membangun imunitas anak itu adalah metodenya Luqman. Setelah tauhid, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk tentang bakti kepada orang tua. Kemudian Allah berbicara tentang apa? Al-muraqabah, merasa diawasi Allah. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan merasa diawasi Allah? Belajar asma wa sifat. Ajarkan kepada anak, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, nak. Gak ada satupun yang bisa terlewatkan dari pengetahuan Allah. Ada kisah nyata ya jamaah sekalian, tentang al-muraqabah. Ini ada salah seorang ahli pendidikan Mesir. Dia menulis kitab judulnya Atfaluna wal Iman, anak-anak kita dan masalah keimanan. Di akhir bab itu ada kisah-kisah nyata. Itu luar biasa. Ya, singkat cerita, ada seorang ibu punya dua orang anak. Yang pertama anaknya TK, usia 4-5 tahun. Yang kedua anaknya masih bayi. Sakit adiknya. Akhirnya sang ibu harus keluar ke apotik, beli obat. Tapi dia gak bisa bawa anaknya. Akhirnya dia pesan kepada sang kakak, "Kak, Umi mau keluar dulu, mau ke apotik ya. Tolong jaga adik ya." "Iya, Mi." Akhirnya dia pergi, dikunci semua rumahnya. Pergi dia naik mobil ke apotik. Abinya lagi dinas. Ini kejadian di Mesir kayaknya. Ternyata lampu mati. Hujan, lampu mati. Ibu panik dia. "Ya Allah, lampu mati." Sedangkan dia sudah sampai di apotik. Segera dia ke apotik beli, langsung dia balik ngebut. Alhamdulillah sampai di rumahnya. Segera dia buka semua pintu-pintu. Kemudian dia dapati, dia peluk anaknya ini, sang kakak. "Ya, Kak, Umi minta maaf ya, Kak ya. Soalnya Umi sudah meninggalkan kamu, kamu pasti takut deh." Kemudian dilihat wajah anaknya, tidak tampak ada tangisan sama sekali. Ketika ditanya loh, ibunya kaget. Apa jawaban sang kakak? Umi enggak ada, tapi Allah ada, Mi. Allah yang menjagaku, Mi. Subhanallah. Ini anak-anak kecil ketika sudah diajarkan masalah keimanan, masalah asma wa sifat, itu mereka itu apabila sudah ditumbuhkan ya jamaah sekalian, itu akan lebih kuat daripada kita ya jamaah. Tapi kita seringkali apa? Anak seringkali ditakut-takuti. Kamu jangan ke situ, di situ ada ininya. Ditakut-takuti. Ya. Akhirnya apa? Anak takut sama apa? Khufusir, termasuk kesyirikan, ditakutin tentang setan inilah, hantu ini, enggak boleh itu. Haram hukumnya kita menakut-nakuti anak-anak kita seperti itu. Dan subhanallah, anak yang diajari tauhid yang benar, enggak takut dia. Ya. Meskipun ada rasa takut tabiat ya, karena gelap, karena ini, itu memang suatu hal yang bersifat tabiat di situ. Muraqabah. Kemudian yang ketiga, metodenya Luqman pula. Perhatikan, Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat. Lantas apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah, anak kecil diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata hikmahnya, amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan pada anak kecil itu membangun imunitasnya anak. Anak menjadi pemberani. Karena seringkali anak ketika dia sudah diajari abinya, uminya seperti ini, ketemu temennya, temennya ngomong kotor-kotor. Akhirnya dia cuma ikut-ikutan. Tapi kalau udah diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mengatakan ucapanmu itu ucapan yang gak baik, yang gak buruk. Dia ajak temennya, diingkari temennya. Itu imunitas. Makanya apabila anak sudah diajarkan seperti ini, diajak temennya nonton TV, "Aku gak mau nonton TV." Gak mau dia. Kecuali kalau itu isinya You Fit Kid. Gitu ya. Itu jadinya. Jadi ini diantara cara-cara kita untuk membangun imunitas ya. Wallahu ta'ala alam suhab ya.

0: خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
3: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
4: Ana adalah seorang ayah yang memiliki sifat keras dan pemarah, dan kadang memukul kalau anak enggak mau dengar. Mohon nasihatnya Ustadz untuk bisa mengontrol marah dan emosi. Apa yang antum dapatkan setelah marah? Tambah nyaman? Atau tambah tidak nyaman? Apa yang kita dapatkan setelah marah? Apalagi setelah sampai memukul anak. Apa yang kita dapatkan setelah itu? Kalau yang kita dapatkan adalah apa yang kita perintahkan dikerjakan anak sehingga membuat kita puas, itu yang namanya nafsu. Kata-kata kita ingin didengar, perintah kita ingin dipatuhi. Itu yang namanya diktator. Sementara perintah orang tua, perintah syariat kepada orang tua mendidik, bukan mendiktatori keluarganya. Mendidik dengan cara menanamkan agar si anak melakukannya dengan kesadaran. Oleh karena itu, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita di dalam biografi beliau, beliau di rumah itu enggak pernah marah. Nabi kita tercinta di rumahnya tidak pernah marah. Karena memang tugas seorang ayah bukan untuk memarah-marahi anaknya apalagi sampai memukul. Tugas orang tua, tugas ayah, tugas ibu adalah mendidik agar anak itu faham dan kemudian menjalankan dengan penuh kesadaran. Maka marah itu pada dasarnya adalah egois, dan pada dasarnya jalan syaitan. Karena ketika kita marah, syaitan yang akan datang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat kepadanya, yang Nabi kenal siapa sahabat itu, sepertinya tipikalnya agak mirip dengan antum, pemarah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya, "Wahai Nabi, berikan saya nasihat." Kata Nabi, "La taghdhab, jangan kamu marah." Kemudian ditanya lagi, "Ya Nabi, berikan saya nasihat." Dia minta nasihat yang mungkin nasihat apa gitu ya. Kata Nabi, "La taghdhab, jangan marah." faraddada miraran, dia mengulang-ulang terus, wahai Nabi, berikan saya nasihat. Nabi tetap hanya mengatakan kepadanya, la taghdab, jangan marah. Jadi berulang-ulang minta nasihat, nasihatnya Nabi cuma satu, la taghdab, jangan marah. Dan jadikan hadis ini untuk ayah yang pemarah tadi, nasihat Nabi tercinta, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Oleh karena itu kata Nabi, kamu akan melihat matanya merah. Orang marah matanya merah. Dan urat-urat lehernya tegang. Marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu dari api. Padamkan dengan air kata Nabi, maka berwuduklah. Kemudian juga orang marah disuruh mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tentu tidak gampang. Kita punya bakat suka marah karena sudah sering melakoni, sehingga menjadi kebiasaan. Tentu tidak gampang untuk langsung berubah menjadi orang yang tiba-tiba kalem dan, tapi yakinlah kalau kita punya niat yang serius, di awal niat yang serius saja akan terjadi perubahan. Apalagi kemudian dilatih, dilatih, dilatih, dan dilatih. Seluruh yang terjadi pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu pasti itu. Seluruh yang terjadi pasti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu yang memancing emosi kita, segera kembalikan kepada takdir. Ini sudah ketentuan Allah untuk terjadi. Ini sudah ketentuan Allah untuk terjadi. Apa yang kemudian akan terjadi setelah itu? Saya harus ridho dengan keputusan Allah ini. Saya harus ridho menerima ketentuan yang sudah Allah tuliskan terjadi. Dan bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas daripada ketentuan itu. Kita tidak akan bisa keluar dari catatan takdir. Wallahu ta'ala.

0: Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Bermain HP walaupun nikmat, banyak efek sampingnya.
2: Apa efek sampingnya main HP?
1: Oh, banyak banget. Efek samping kesehatan, tengkuk jadi apa? Tengeng. Sampai kayak gini terus. Mata jadi apa? Putih apa ya? Dari aspek materi, duit entong. Gaji sebulan, kurgari, separoh, buat tuku, pulsa.
2: Dari efek sosial, hubungan dengan keluarganya, renggang. Anak jadi kurang menghargai orang tuanya. Orang tua jadi kurang peduli sama anaknya. Suami jadi kurang harmonis dengan istrinya. Istri jadi kurang menghargai suaminya. Karena sibuk dengan HP-nya masing-masing. Efek samping yang lain, produktivitasnya akan merosot. Karena waktu yang seharusnya buat bekerja, buat beribadah, buat berinteraksi dengan keluarga, habis buat main HP.
1: Berarti efek sampingnya apa? Banyak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazat ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan, kemuliaan dan kedudukan

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ini ayat ada di surat Talak. Ayat ini, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, itu di surat At-Talak. Dan memang sedang berbicara tentang perceraian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Karena sebagian perempuan ketika diceraikan, Ustaz, gimana anak Ustaz ya? Anak ini hanya ibu rumah tangga Ustaz. Anak ini gak punya apa-apa Ustaz. Anak gak dikasih apa-apa sama suami. Mungkin memang engkau ditakdirkan cerai supaya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi selama hidup ini engkau bergantung sama suami, bersandar sama suami, lupa sama Allah pemberi rizki. Maka tadi, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kau berpikir suami kerja gaji lah. Berapa banyak rezeki yang kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wal

0: kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat. Semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat.
1: Mau pulang.

mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. Wa mal hayat.

0: senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mau memahaminya?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa, apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita, karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li amali waqtih, orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.
7: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
8: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya warga muslim. Jazakumullahu khairan ya warga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya warga muslim ya. Di hari Ahad ya, di hari yang ke-10 ya di bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan siang hari ini kita bisa hadir kembali menemani waktu siang Anda. Kita akan hadirkan Sirah Nabawi bersama Ustaz Abdul Salam Al-Siyafidullah Ta'ala, di mana di kesempatan siang hari ini kita akan simak tentang diskusi dan juga perdebatan. Kita akan hadirkan kajiannya bersama Ustaz Abdul Salam Al-Siyafidullah Ta'ala. Dari studi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa dan juga pendengar radio Kita FM yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa mengkaji salah satu dari kitab para ulama yang berkenaan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rawdatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar. Dan tentunya kita akan lanjutkan ya bab yang sebelumnya telah kita bahas ya di bab besar, yaitu tentang subulun syatta limuwajahati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbagai cara orang-orang musyrikin untuk menghentikan ya atau menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sebutkan tiga poin atau tiga cara di mana orang-orang musyrikin berusaha mereka menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai yang mereka menyerang dari pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, serta ya menyerang psikis dari mereka, kemudian menghalangi manusia untuk datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya juga di poin yang ketiga di pertemuan sebelumnya ya, kita juga membahas atau kita telah menyebutkan di poin yang ketiga ya, yaitu memperbanyak ya, menyebarluaskan tuduhan-tuduhan dusta bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga bagi yang menurunkan Al-Qur'an tersebut, atau bahkan mereka ya memberikan menyebarkan tuduhan-tuduhan tersebut tentang kepalsuan dari Al-Qur'an. Iyadzan billahi min dzalika. Kemudian ya pemirsa dan juga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di poin yang keempat ya, atau upaya mereka yang keempat, rabi, yaitu an-niqash wal jidal, itu adalah munaqasyah ya dan juga perdebatan ya. Munaqasyah mereka mencoba untuk berdiskusi ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdebat ya, atau berdialog di sini. An-niqash, berdialog sampai kepada al-jidal ya, berdebat. Naam. Wa kanat thalath qadaya istaghrabaha al-musyrikun jidda. Dan di sana ada tiga hal yang membuat orang-orang musyrikin merasa itu adalah aneh bagi mereka. Nah, ini yang dimaksud adalah dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tiga hal yang ditentang oleh mereka, yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh. Wa kanat hiya al-asasu fil khilaf alladhi hasala bainahum wa bainal muslimina fi amriddin. Dan tiga hal ini yang menjadi dasar dari perbedaan mereka, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Jadi tiga hal inilah yang diperdebatkan oleh mereka, yang menjadi dasar dari perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Ya, apa saja tiga itu? Yang pertama adalah at-tauhid, ya, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-risalah, itu risalah atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah al-ba'tsu ba'dal mauti, adalah kebangkitan setelah mati. Ya. Jadi bagi mereka tiga hal ini adalah tiga hal yang mereka tentang, yang tidak mereka yakini, ya. Fakanu yunaqishuna fi hadhihi al-qadaya wa yujadiluna hawlaha, dan mereka mempermasalahkan, ya, berdialog, yunaqishun, mereka berdialog tadi dalam masalah tiga hal ini, bahkan sampai, ya, yujadilun, mereka mendebatkan, ya, berdebat tentang tiga hal ini. Baik. Kemudian, ya, penulis membawakan satu persatu dari masalah-masalah ini, namun tentu ini adalah satu bab yang sangat panjang, maka kita persingkat, ya, kita ambil di beberapa poinnya saja, ya, dari tiga permasalahan ini, ya. Yang pertama yang kita bahas adalah di paragraf ini, ya, tentang al-ba'thu ba'dal maut. Jadi dimulai dari yang paling belakang dulu, pembahasannya adalah kebangkitan setelah mati, ya. Tentu kita memahami, ya, mengetahui dan juga mengimani. Salah satu di antara rukun-rukun iman adalah iman kepada hari akhir, yang mana di antara serangkaian, ya, dari hari akhir itu ada al-ba'ts, ya, ada yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya manusia, ya, setelah kematian. Nah, ini ditentang oleh mereka. Fa ammal ba'tsu ba'dal maut. Adapun kebangkitan setelah matinya seseorang, falam yakun indahum fi dzalika illa ta'ajjub wal istighrab. Ya, mereka ta'ajjub dalam hal ini adalah kaget, ya, atau takjub dalam konteks takjub yang heran, ya, mengherankan bagi mereka dan asing bagi mereka, karena mereka tidak meyakini adanya al-ba'tsu ba'dal maut, ya. Walistibadul aqli faqat, ya. Dan menurut mereka, ini orang-orang musyrikin, ini jauh dari logika. Menurut mereka ini tidak masuk akal. Ya, fakanu yaqulun, mereka berkata, a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Ya, mereka mempertanyakan hal ini, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Waqi'ah. Apakah apabila, ya, atau apakah jika kita telah mati, a'idha mitna wa kunna turaban, kita telah menjadi tanah, ya, sudah bersatu dengan tanah, wa'idhaman, dan telah menjadi tulang belulang, ya, sudah bersatu dengan tanah seperti itu, kemudian a'inna lama ba'usun, kita kemudian dibangkitkan, awa aba'unal awwalun, begitu juga para pendahulu kita, ya, nenek moyang kita, orang-orang terdahulu dari kita yang sudah meninggal juga mereka akan dibangkitkan. Ya, menurut mereka ini adalah sesuatu yang aneh, yang mengherankan, yang asing bagi mereka. Wa kanu yaqulun, dan mereka juga berkata, dzalika raj'un ba'id, itu ya sesuatu yang jauh dari logika, ya sesuatu yang tidak masuk akal. Wa kanu yaqulun hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Ya, menurut mereka ya, dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tercabik-cabik, orang yang sudah hancur, sudah ya terkubur di dalam tanah, kemudian dibangkitkan kembali sebagaimana satu penciptaan yang baru. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dalalil ba'id. Ya, itu adalah pemikiran mereka yang mereka kemudian mendustai hal tersebut. Ya, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah sekali justru ya mengembalikan mereka yang telah mati. Ya. Di paragraf-paragraf berikutnya itu ada penjelasan tentang rad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah tentu sangat mudah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan ya orang-orang yang sudah pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permisalannya adalah justru ya kalau secara akal lebih sulit menciptakan dari awal daripada hanya membangunkan lagi yang sudah pernah diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menciptakan sesuatu dari awal, ya manusia dari awal, dari Nabi Adam kah atau dari ya kita, diri kita yang tadinya tidak ada siapa-siapa atau kita bukan apa-apa, kemudian Allah jadikan kita seorang manusia. Allah mampu menciptakan hal itu. Maka dengan sangat mudah atau lebih mudah lagi orang itu sudah pernah diciptakan, ya mati kemudian dibangkitkan lagi. Ya, jadi ini ya logikanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala justru akan lebih mudah untuk membangunkan lagi orang yang sudah mati karena ya Allah Maha mampu menciptakan dari awal yang bahkan lebih sulit dari hanya sekedar membangunkan. Maka ya tentu yang menjadi syubhat mereka, yang menjadi keraguan mereka, keheranan mereka ini terjawabkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya di sini kita tandai yaitu ya di ayat dalam surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan dari awal itu Allah bisa untuk menciptakannya, ya terlebih lagi hanya membangkitkan sesuatu yang sudah ada kemudian ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hal itu sebenarnya terbantahkan ya dengan logika maupun dengan dalil. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, amma risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang diperdebatkan juga oleh mereka ya yang kedua adalah kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakanat lahum haulaha syubhat atau syubhatin ma'a ma'rifatihim wa i'tirafihim bi sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi wa ghayati salahihi wa taqwahu. Tentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan syubhat-syubhat di mana mereka sebenarnya mengetahui, ma'a ma'rifatihim, mereka mengetahui. Ya, mereka mengetahui. Dan mereka i'tiraf, mengakui. Bukan hanya mengetahui, bahkan mereka mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. kemudian orang yang amanah, dan orang yang saleh, dan orang yang bertakwa. Jadi tidak ada celah dalam sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka masih saja yang melontarkan syubhat ini. Padahal mereka mengetahui Rasulullah adalah orang yang sempurna secara sifat, yang mereka tidak nafikan hal tersebut. Wadzalika annahum kanu ya'taqiduna anna mansiba an-nubuwah, anna mansiba an-nubuwati war-risalah a'zamu wa ajallu min an yu'ta li basharin. Dan mereka meyakini bahwa kedudukan nabi, kedudukan seorang nabi dan rasul itu lebih agung, lebih tinggi, a'zamu wa ajallu min an yu'ta li bashar, atau terlalu tinggi, maksudnya terlalu tinggi jika diberikan kepada manusia. Menurut mereka terlalu tinggi jabatan atau kedudukan seorang nabi dan rasul kalau diberikan kepada seorang manusia. Fal basyaru la yakunu rasulah. Nah, ini yang menjadi keanehan mereka, adalah kok bisa seorang rasul adalah manusia, katanya. Jadi manusia itulah yakun rasulan, tidak mungkin menjadi seorang rasul. War rasulu la yakunu basyaran, dan seorang rasul itu tidak mungkin adalah seorang manusia. Ini keyakinan mereka, hasba aqidatihim, demikianlah keyakinan mereka. Jadi menurut keyakinan mereka adalah seperti itu. Terlalu tinggi kedudukan seorang nabi dan juga rasul jika diberikan kepada seorang manusia. Falamma a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nubuwwatihi wa risalatihi, dan ketika Rasulullah mengumumkan kepada mereka an nubuwwatihi wa risalatihi, tentang kenabian dan risalah beliau, wada'a ilal iman, dan kemudian menyeru kepada beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wada'a ilal imani bihi, tahayyaral musyrikun, mereka pun bingung, mereka bimbang, atau bingung, karena selama ini yang mereka yakini adalah seorang rasul itu bukanlah manusia biasa, terlebih lagi berasal dari kaum mereka, yakni Quraisy. Wa ta'ajjabu, dan mereka pun terkejut, mereka heran mengetahui hal tersebut, dan salah satu perkataan mereka, keterkejutan mereka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok bisa, istilah kita begitu bahasanya, kok bisa seorang rasul tapi dia makan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa kok bisa seorang nabi, seorang rasul, tapi sama seperti kita, manusia biasa. Mereka makan seperti makanan kita, berjalan di pasar sebagaimana mereka juga berjalan. Dan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni akidah mereka ini, keyakinan mereka dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada keterangan-keterangan yang cukup panjang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan bagaimana para rasul-rasul sebelumnya, dari mulai nabi dan rasul Nuh alaihissalam sampai kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya adalah manusia biasa. Mereka bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, yang justru menjadi sebuah hujjah yang sangat kuat. Apabila seorang nabi dan rasul itu tidak diutus dari golongan mereka, maka bagaimana mereka bisa menyaksikan rasul tersebut, memahami rasul tersebut, mengetahui bagaimana asal muasal rasul tersebut apabila bukan dari golongan mereka, artinya bukan dari manusia. Maka yang paling masuk akal tentunya seorang rasul adalah bagian dari manusia. Ya. Dan ini berlaku bagi seluruh ya nabi-nabi dan juga para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada kalimat wa qassa alaihim qasasal anbiya war rusul, dikisahkan kisah-kisah para rasul dan nabi, yang mana di sana pun ya terjadi percakapan yang sama. Mereka pada awalnya tidak, yakni kaumnya, kaum dari para nabi itu tidak percaya, kemudian dijelaskan tentang bagaimana seorang nabi dan rasul. Fal anbiya war rusul kulluhum kanu basyara, maka kesimpulannya adalah seluruh dari para nabi dan rasul itu adalah manusia. Ya, wa amma an yakuna ar-rasul malakan fa inna dhalika la yafi bi ghardi ar-risalah wa maslahatiha. Kalau misalkan ya rasul itu dari seorang malaikat yang bukan dari ya jenis yang sama yaitu manusia, maka tidak bisa atau tidak akan sampai ya risalah tersebut dan maslahatnya, kebaikan-kebaikannya, karena tidak menjadi sesuatu yang apa istilahnya setara antara rasul ya dan juga mad'unya atau orang-orang yang diserukannya ya, dari segi bahasanya, dari segi budayanya, kebiasaannya, bahkan asal-usulnya. Maka ya justru yang lebih tidak masuk akal adalah ketika seorang nabi dan rasul yang diutus kepada satu kaum tapi dia berasal dari alam yang lain, ya berasal dari makhluk yang lain. Baik, ya jadi ya sekali lagi ini ada paragraf-paragraf yang cukup panjang yang pada intinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam membantah secara dalil ya atau berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga secara logika. Jadi syubhat mereka terbantahkan ya dengan statement-statement dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena mereka juga membawakan kisah-kisah para nabi yang terdahulu yang begitu istimewa, spesial ya, maka dibantah lewat situ juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki atau mendapatkan mukjizat dan yang lainnya, mereka juga adalah seorang manusia, bukanlah seorang malaikat ataupun bukan dari golongan jin. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga ya adalah al-qadiyatu al-thalith ya, al-thalithah, perkara yang ketiga yang diperdebatkan oleh mereka, qadiyatu tauhid. Amma qadiyatu tauhid, adapun perkara tentang tauhid, dan ini menjadi akar masalah yang paling inti ya yang diperdebatkan oleh mereka, yang ditolak oleh mereka, yaitu adalah ya fakanat ra'sul qadaya wa aslul khilaf. Ini menjadi pokok dari perdebatan atau dari perbedaan antara mereka dengan atau orang-orang musyrikin dengan kaum muslimin. Wa kanal musyrikuna yuqirruna bi tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, di mana mereka orang-orang musyrikin yuqirrun, mereka ya berkeyakinan ya, mereka menetapkan tentang tauhidullah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, mereka mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, namun hanya pada zat dan sifat atau af'al ya, zat, sifat, kemudian perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, fakanu ya'tarifuna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq. Mereka meyakini, mereka mengetahui, mengakui. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Yang menciptakan langit dan bumi beserta yang beserta isinya atau yang ada pada di antara keduanya. Ya. Jadi orang-orang musyrikin, itulah kenapa alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan musyrikin Quraisy tidak menjelaskan dari awal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah demikian dan demikian, karena sebenarnya mereka punya basic itu. Mereka mengakui hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara Tuhan yang mereka sembah, tapi hanya pada tadi zat, sifat, wa af'alnya saja. Yang artinya mereka kemudian tidak

0: telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa mencintai Ali, maka sungguh dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang membenci Ali, sungguh dia telah membenci aku. Kelima, tidak gulu atau melampaui batas dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam alaihi salam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Keenam, menjauhi ritual ibadah yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan yang artinya, ikutilah sunnah, jangan kalian mengada-adakan perkara yang baru dalam masalah agama. Sungguh kalian telah dicukupkan dengan sunnah Nabi, sehingga tidak perlu menambah-nambah amalan baru dalam agama ini. Artikel alhujjah.com.
1: Doa dan zikir petang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وصدقي وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota,
TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Tahukah
4: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
5: salat,
4: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya warga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi sore hari ini ya warga muslim ya, di program acara Kasana. Kita akan hadirkan menemani waktu sore Anda ya keluarga muslim. Kita akan simak dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Muhammad Toto Ikhwan Maulana. Kita akan simak ya dari pembahasan tentang bab ikhlas ya keluarga muslim ya. Kita akan hadirkan kajiannya dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Innalhamdulillahi نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para sedulur, anak putue, rakyate Sunan Gunung Jati sing dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam program Ngaji Rasa kita kabeh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kanggo bareng-bareng ngaji rasa, bareng-bareng nyadari bahwasanya kita kabeh kudu sungguh-sungguh belajar priben carae beribadah ke pada Allah Subhanahu wa taala ya. Priben carae ambir Allah Subhanahu wa taala ku ridho ning kita kabeh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita kabeh kanggo ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tentunya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan iku kabeh tidak mungkin kita bisa mengetahuinya kecuali dengan cara belajar, cara deres sinau ya, yang iku kabeh kita akan pelajari dari kitab Imam Nawawi sing judule Riyadhus Shalihin. Baik, kita mulai saja apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam mukaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau Imam Nawawi menyatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Jadi beliau Imam Nawawi mulai kitab Riyadhus Shalihin dengan sebagaimana kitab-kitab sinsejene, yaitu dengan hamdalah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sana beliau puji-puji Allah dengan Al-Wahidil Qahhar, ya, yang Maha Esa, ya, yang Maha Menguasai, Al-Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Perkasa dan Maha Mengampun Al-Ghaffar, yang Allah juga mukawwiril laili 'alan nahar, ya, yang menutupkan malam kepada siang, yang itu adalah tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, iku tu peringatan kanggo uang-uang sing duwe hati lan duwe mata hati, ya. Tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, juga pelajaran kanggo uang-uang sing duwe akal dan bisa ngambil pelajaran. Jadi beliau nyampe nang ning kita kabeh bahwasanya adanya pergantian siang dan malam itu peringatan buat kita kabeh hampir aja lalai, ya. Sing Allah iku sing aiqadha min khalqihi, sing gawe uang sadar dari makhluk-makhluke, fazahadahum fi hadhihi ad-dar, sehingga wong-wong sing sadar iku, sing Allah pilih itu adalah orang-orang yang zuhud di dunia, wonge uripe sederhana di dunia, wasagalahum bi muraqabatihi, wong sing berakal iku orang yang wong sing sibuk dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iku ngawasi dheweke, ya. Yang mereka-mereka juga orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang mulazamatil ittiadi walidzikar. Mereka-mereka itu, mereka-mereka kabehku pada berusaha kenggo selalu ngambil nasihat dan selalu dalam keadaan nginget Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atih. Uang-uang sing inget dengan Allah Subhanahu wa taala itu uang-uang sing dimudahkan oleh Allah untuk selalu keadaannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahubi lidalil qarar wal hadari mimma yushituhu wa yujibu darul bawar. Yang mereka-mereka ini, orang-orang pilihan-pilihan Allah ini adalah orang-orang yang selalu siap dan mempersiapkan diri kanggo ketemu bari Allah Subhanahu wa taala ning akhirat. Lan persiapane adalah untuk bisa selamat dari adab di Darul Bawar, di neraka. Dan mereka-mereka semua itu, kata beliau, adalah orang-orang yang wal muhafadzati ala dzalika ma'ataghayyuril ahwali wal atwar, mereka-mereka iku adalah orang-orang sing istiqomah selalu dalam keadaan begitu, ini ketaatan ya, taat, berusaha ingat, berusaha mempersiapkan diri untuk negeri akhirat, berusaha untuk selamat dari adab, dan mereka istiqomah dalam hal tersebut ya. Bagaimanapun keadaannya. Dan beliau terus di dalam mukaddimah ini, Imam Nawawi maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, ahmaduhu ablagha hamdin wa azkaha. Aku memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah memilih hamba-hambanya ya. Sing wis milih hamba-hambae kanggo ibadah ya. Kata beliau, aku puji ia dan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling suci ya. Wa asmalahu wa anmah, yang pujian yang paling sempurna ya, yang paling berkah ya. Wa asyhadu alla ilaha illallahu albarrul karim ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan syahadah ya. Dan itu adalah isyarat dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam khutbatul hajah beliau, yang setelah memuji bersyahadat, dan beliau bersyahadat, wa asyhadu alla ilaha illallahul barul karim ya. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan maha mulia. Ar-Raufur Rahim, yang maha kasih, maha penyayang ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hambae dan utusane. Wa habibuhu wa khaliluhu, dan Nabi Muhammad juga habibnya dan juga khalilnya, kekasihnya. Al-hadi ira siratim mustaqim, beliau memberikan petunjuk, dilalah kepada jalan yang lurus. Dan beliau Nabi Muhammad adalah ad-da'i ila dini qawim, ila dinin qawim, mengajak kepada agama yang lurus. Salawatullahi wasalamu alaih, semoga salawat serta salamnya sampai kepada beliau alaih salatu wassalam. Wa ala sa'irin nabiyyin, dan juga kepada seluruh para nabi. Wa alikullin, dan semua keluarganya. Wa sa'iris salihin, dan semua orang-orang soleh. Amma ba'du. Kemudian beliau memulai apa yang ingin beliau sampaikan. Adapun setelah itu, kata beliau, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyampai nang di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Tidaklah aku, tidaklah isun, kata Allah Subhanahu wa taala, nyiptanang jin lan manusia kecuali kanggo ibadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyiptanang kita semua iku kanggo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyiptanang isun, nyiptanang antum, ira kabeh iku kanggo beribadah kanggo Allah Subhanahu wa taala bae ya. Lalu Allah pun menyampaikan, ma uridu minhum min rizqi. Isun, kata Allah Subhanahu wa taala, beli butuh rizqi sing kalian. Wama uridu ayut imun, isun ge beli butuh kalian makani isun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi ngomentari ayat tadi, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Iku jelas-jelas ayate nunjuk nang bahwasanya kita kabehku diciptanang hanya kanggo ibadah. Kita kabeh diciptanang hanya kanggo ibadah. Dudung kok sejene. Fahakko alaihi mulitina bimakhulikolahu. Maka kudue uang kukabeh merealisasikan, mengerjakan, ngerjaknang semua yang seharusnya mereka kerjakan, yaitu kanggo ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka harusnya al-iqradu an hududi dunya bizzahadah. Kudue ge uang-uang kabeku berpaling aja mikiri dunia baik dengan cara zuhud sederhana di dalam kehidupan dunianya. Mengapa seperti itu? Karena dunia itu kata beliau, fa innaha darun nafadin la mahalal ikhlad. Dunia itu negeri yang fana, yang akan sirna. Duniaku sementara, sedelat baik, ya. Bukan urip sing kekal, hulud, ya. Dan dunia itu kata beliau, marakibu uburin la manzilul hubur. Dunia itu seperti kendaraan buat nyebrang, bukan tempat buat tinggal selama-lamanya. Yang dunia itu masyra'ul infisam la mautinud dawam. Segera akan ditinggalkan, bukan tempat yang terus-menerus ditinggali. Ya, wong urip ning dunia iku sedina rong dina, ya. Sekian urip bisa jadi sekiki langka, ya. Sekian sehat sekiki wis gering, ya. Jadi dunia itu sementara, ya. Kita kabeh beli waru kapan pragat uripe ning dunia, ya. Maka kudu selalu siap-siap. Kemudian beliau sampaikan, walihada kanal aiqadu min ahliha humul ubad. Oleh karenanya, maka wong sing paling sadar, wong sing paling melek, wong sing paling ngerti dari penduduk dunia adalah orang-orang yang ahli ibadah. Hakikatnya orang yang paling sadar di dunia ini, wong sing paling cerdas ning duniaku, wong sing paling rajin ibadah. Bakal ngerasa jadi wong sing melek, iku kudue wong sing rajin ibadah. Maka beli rajin ibadah ya berarti asli ya sih, ucakunku berarti beli melek, alias masih turu, durung tangi, ya. Hari wis tangi kudue semangat ibadah. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama masalul hayati dunya kama'in angzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala nyampe nang bahwasanya hanyalah kehidupan dunia itu permisalannya seperti banyu sing mudun sing langit, alias banyu udan, ya. Kemudian air tersebut sampai ke bumi dan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, ya. Yang ikut tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang wal an'am ya. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufuha wa zayyanat wa dhanna ahluha annaha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi sudah berhias dengan perhiasannya ya, bumi menjadi tempat yang nyaman ditinggali ya, buah-buahannya mudah dipetik, kebaikannya mudah didapatkan ya, kemudian manusianya pun orang-orang yang tinggal di dunia, dhanna ahluha

Ta'ala kami merinci ya, tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang berpikir ya. Ya para sederek kabeh, sedulur kabeh, anak putue Kanjeng Sunan Gunung Jati rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala ngasih gambaran kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini seperti gambarannya adalah seperti bumi yang diairi, dituruni hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Yang tumbuhan-tumbuhan tersebut adalah makanan orang-orang yang hidup di dunia tersebut, yang mereka senang dengan kemudahan yang mereka dapatkan dari kehidupan dunia, sehingga mereka terlena ya, lupa tujuannya, kelalen, beli sadar, beli ingat ya, durung melek. Kemudian datang ataha amruna ya, datang perintah kami, bisa jadi itu maknanya adalah kematian ya, bisa jadi maknanya adalah kiamat ya. Maka jangan sampai kita jadi orang yang terlena, wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ya, dan mereka mengira bahwasanya mereka itu kekal di sana ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuatkan permisalan-permisalan. Jadi, ingat nang kita kabeh agar aja jadi uang sing kelalenan kanggo tujuan apa kita kabeh Allah ciptakan. Kemudian beliau bawakan syair orang Arab ya, yang menunjukkan tentang hamba-hamba yang cerdas adalah hamba-hamba yang beribadah. Kata beliau rahimahullah, Imam Nawawi menyatakan, innalillahi ubadan futona tolakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laisat lihayin watona ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah iku duwe hamba-hamba sing fatonah, sing pinter-pinter. Jadi beliau sampaikan, ana hamba-hamba iku wonge pinter. Pintere apa? Deweke nyerai nang misah bari dunia, dan uang kunku uang sing takut terfitnah, terfitnah dengan dunia. Orang tersebut iku benar-benar memperhatikan dunia, ngelihat dunia, terus dia jadi weru, dia jadi tahu ya, bahwasanya dunia itu sementara, bukan tempat tinggal yang selamanya. Maka dia pun menjadikan dunia sebagai batu loncatannya untuk dia sampai kepada akhirat, dan dijadikan dunia itu sebagai kendaraannya yang menyampaikannya kepada negeri akhirat ya. Maka kata beliau, kalau keadaan kita ida kana haluna ma wasafduhu, kalau keadaan kita kabeh sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwasanya kebanyakan kita itu tertipu ya dengan dunia, dan keadaan kita itu sebenarnya berbeda jauh dengan tujuan Allah ciptakan kita ya, maka kata beliau, fahakku alal mukallaf an yadhaba binafsihi madhabal akhyar. Maka hendaklah, kata beliau, manusia itu berjalan menuju jalannya orang-orang yang baik. Wa yasluk
maslaka ulin nuhai wal absar, dan dia pun berusaha berjalan dengan jalannya orang-orang yang berakal dan yang mempunyai pemikiran. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan mempersiapkan diri apa yang aku isyaratkan, yaitu mendapatkan bekal nanti di untuk kehidupan di akhirat. Dan beliau sampaikan wa yahtamu lima nabbahtu alaih, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh uang tersebut, bersungguh-sungguh dengan apa yang beliau sudah ingatkan. Wa butariqin lahu fi dzalika, dan jalan yang paling benar kata beliau jalannya at-ta'addub bima saha an-nabiyina sayyidil awwalina wal akhirin, yaitu mempersiapkan bekal dengan apa-apa yang diajarkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuannya yang pertama dan yang akan datang. Yang beliau wa akramis sabiqin allahikin, yang paling mulia baik dari orang yang dahulu ataupun orang yang akan datang. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin. Semoga salawat serta salam itu Allah sampaikan kabeh kanggo nabi dan para nabi sing sejene. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan Allah perintahkan kita, kata beliau rahimahullah, untuk saling berwasiat dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi pun bersabda wallahu fi aunil abdi.

falahu mislu ajri fa'ilihi. Sapa wonge sing nunjuk nang kebaikan, maka wong sing nunjuk nang tersebut mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan. Di hadis yang lain Nabi pun nyampai nang man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri manittaba'ahu. Siapa yang memberikan petunjuk, maka dia mendapatkan balasan dari orang yang mendapatkan petunjuk ketika mengerjakan petunjuk tersebut. Layang kusumindalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi balasan orang yang melakukannya. Yang nunjukin doang dapat pahala dari orang yang melakukannya. Dan Nabi dalam hadis Ali radhiyallahu anhu menyatakan, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau memberikan seorang petunjuk dengan sebab dirimu, ya Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirimu, itu lebih baik daripada kendaraan yang mahal, ya. Jadi berangkat dari ayat tadi, ta'awun 'alal birri wa taqwa, hadis-hadis yang menunjukkan tentang kebaikan, orang yang menunjukkan kebaikan, maka kata beliau, faraitu an ajma mukhtasaran minal ahadits sahihah, maka aku melihat bahwasanya aku berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, mustamilan an yakuna tariqan li sahibi ilal akhirah, yang mencakup, jadi apa yang beliau kumpulan ini yang mencakup, semoga menjadi hal yang dengannya jalan untuk orang yang mempelajarinya kepada akhirat. Muhassilan li adabihil batinah wal zahirah, di dalam kumpulan-kumpulan hadis yang beliau kumpulkan ini dalam Riyadhus Shalihin, kata beliau, itu akan menghasilkan adab-adab yang berkaitan dengan batin dan yang zahir. Jadi dalam hadis, dalam kitab ini ada adab-adab batin dan zahir, juga akan menjadi cara untuk menuju akhirat. Kemudian beliau katakan, jami'an litarghibi wa tarhib wa sa'ir anwa'i adabis salikin. Dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin juga, kata beliau, ini mengumpulkan tentang kabar gembira dan atau berita gembira dan berita ancaman, ya. Dan dalam kitab ini juga ada sa'ir anwa adabis salikin, semua cara bagaimana seorang orang yang berjalan menuju Allah dengan adabnya. Min ahadisi zuhdi, tentang hadis-hadis tentang kezuhudan. Wariyadotun nufus, dan bagaimana caranya melatih-latih jiwa, ya. Watahdibil akhlak, juga bagaimana menyusun akhlak yang mulia. Kemudian juga di dalam kitab ini, taharatul qulubi wa ilajiha, bagaimana carae kanggo bersih nang hati, kanggo ngobati hati. Wasiyanatil jawarihi wa izalati wijajiha wa ghairi dzalikin maqasibil arifin, ya. Di dalam kitab ini juga ada bagaimana caranya priben carae untuk menjaga anggota tubuh dan menghilangkan keburukan-keburukannya. Dan sing sejene, kata beliau, dari tujuan-tujuan dari orang-orang yang ingin mengejar akhirat. Jadi isi kitab ini, isi kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita pelajari ini, kata Imam Nawawi, adalah itu, ya. Yaitu yang pertama, cara orang berjalan menuju akhirat, ya. Adab-adab berkaitan dengan yang zahir dan hati, ya. Kabar gembira dan ancaman berkaitan dengan

0: amalan-amalan, ya. Dan yang jelas, semua adab-adab orang-orang yang berusaha menuju Allah dan hadis-hadis zuhud. Begitu juga ada bagaimana melatih jiwa, ya, riyadhatun nufus, bagaimana menyusun akhlak, dan semuanya kata beliau, wa altazimu fihi an la adzkur illa hadisan sahihan wa alwadihat, ya. Aku berusaha, beriltizam, berpegang teguh agar tidak mengeluarkan kecuali hadis-hadis sahih di dalam kitab beliau ini. Yang jelas, yang mudhafan lil kutubi sahihatil masyhurat, yang semuanya ini diambil dari kitab-kitab yang sahihah dan terkenal. Yang kata beliau, wa usaddirul abwaba minal Qur'anil Karim bi ayatin karimatin wa uwassiha ma yahtaju ila dabtin aw syarhi maknan khafiyin binafaisi at-tanbihat, ya. Jadi kata beliau, beliau mulai setiap babnya dengan Al-Qur'an, ya, dengan ayat-ayat yang mulia, ya. Kemudian beliau pun menjelaskan apa-apa yang perlu dijelaskan dari makna-makna yang tersembunyi dari ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian beliau menjelaskan wa idza qultu fi akhir hadis, bahkan di akhir hadisnya beliau sebutkan muttafaqun alaihi fa maknahu rawahul Bukhari wal Muslim, maksudnya adalah
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Demikian yang untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati, ya, oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, ya, keluarga muslim, satu kajian bersama Ustaz Muhammad Toto dari kajian kitab Riyadus Solihin, ya, keluarga muslim, yang bisa kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat menikmati acara kami selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Ketika istri tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, maka bagaimana engkau menghindari hal-hal yang remeh itu? Dan usahakan di malam hari ketika engkau tahu punya suami seperti itu, sebelum tidur sampaikan, "Bang, aku minta maaf bang ya, aku belum sempurna, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi." Terus gue katakan seperti itu, "Kasih nasihat aku bang." Karena memang ada perempuan yang menyalahkan suaminya. Ya memang suaminya salah, tapi cara memperbaikinya yang kadangkala dia gak tahu dan gak faham. Rasul SAW menyampaikan tentang wanita penghuni surga yang penyayang, yang mau punya banyak anak. Di riwayat lain ditambahkan al-a'ud, yang suka kembali kepada suaminya, yang kalau dia idza asa'at au usi'a ilaiha, dalam dua kondisi, kalau perempuan ini menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang ke suaminya. Mungkin sebagian orang berpikir, "Loh, kok bisa Ustaz? Yang salah suami." Oke, kalau perempuannya yang salah, dia minta maaf. Tapi yang salah suaminya. Masa si istri suruh minta maaf? Kan enggak benar. Enggak, itu benar. Itu ajaran. Kalau ingin punya rumah tangga yang harmonis, kalau ingin seperti yang Allah firmankan, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, bagaimana menghadirkan cinta dan kasih sayang di rumah, ternyata istri itu punya senjata yang paling indah. Dia datang ke suaminya, dia minta maaf. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah gambaran yang indah. Ini perempuan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya lalu mengatakan, la adzuku bighamdin au bighumdin hatta tardo, bang aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku bang. Bisa istri-istri bapak-bapak melakukan itu? Aduh, bisa lah jemaah, bisa insyaallah. Maka tadi, seorang istri yang tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, engkau sudah harus tahu, ketika ada hal remeh suami marah, datang, bang aku minta maaf, aku salah, aku akan perbaiki. Dan jangan kemudian menganggap hal itu remeh, karena jadi bom waktu nih. Aduh Ustaz, cuma masalah remeh Ustaz, na'udzubillah nih orang, ngaji di mana dia. Jangan kayak gitu, karena memang ada laki-laki yang modelnya seperti itu. Dan ada asap, ada api, maka tolong jangan sampai ada asap. Apa yang dilakukan? Apinya dimatikan.
2: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Qur'an yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, Hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi jingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, "Apakah dob itu haram ya Rasulullah?" Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera." Kata Khalid, "Aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, "Saya jijik, saya enek," dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya, kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu A'lam.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Lihatlah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan tentang peran wanita, Allah jelaskan juga tentang perannya bukan sebagai bawahan, tapi justru sebagai atasan. Wanita bukan hanya berperan sebagai anggota, tapi mereka juga sebagai leader. Mereka leader di mana? Di rumah suaminya. Para ulama mengatakan leader di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, bukan leader ketika suaminya berada di rumah. Maksudnya adalah keputusan-keputusan tetap di tangan suami terkait hubungan rumah tangga, tetapi dalam perkara peletakan warna hording, dalam hal peletakan meja kursi di ruang tamu, dalam hal peletakan pembelian skincare serta koleksi beberapa pieces Tupperware, itu umumnya wanita yang menentukan. Kebutuhan list belanja bulanan, umumnya wanita yang menentukan. Maka Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sungguh benar-benar wanita punya peran sebagai atasan juga di dalam rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah al-muatiyah al-muasiyah. Apa itu muatiyah dan muasiyah? Nabi mengatakan khairu nisa al-wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah. Empat kategori wanita terbaik menurut Nabi SAW. Yang pertama al-walud al-wadud. Al-walud artinya subur, al-wadud artinya penyayang. Wanita harus belajar soft spoken. Wadud, Anda harus belajar menurunkan intonasi nada rendah. Mungkin terkesan sulit, tapi demikianlah belajar. Al-wadud. Yang ketiga adalah al-muatiyah. Perlu mengatakan al-muatiyah adalah selalu mencocoki apa yang disenangi oleh suami, sehingga senang bila pilihan dia sesuai dengan pilihan suami. Hari ini terbalik. Tidak sedikit para wanita yang melapor kepada kami, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, suami saya mah nurut sama saya. Ini bukan sebuah prestasi, ini cobaan bagi suami. Lihatlah bagaimana Nabi SAW justru mengatakan muatiyah, istri yang selalu senang dengan keputusan suami, istri yang selalu mencocoki dengan decisionnya suami, istri yang selalu suka dengan pilihannya suami. Aku ikut apa kata abang aja, aku ikut apa kata mas saja. Perkataan itu perkataan mahal hari ini. Diksi itu diksi yang berharga hari ini. Yang mampu mengucapkannya sering-sering, dia adalah wanita istimewa. Dia adalah wanita istimewa.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 104,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali si siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali bah, kalau ada niat mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqar rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan rahmat, Allah menciptakan 100 rahmat. Fa amsaka 'indahu 99 rahmah. Allah simpan 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Yang diturunkan oleh Allah dari 100 itu cuma satu yang diturunkan oleh Allah. 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa min dhalikal juz'i tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Dan dari satu rahmat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak makhluk satu dengan yang lainnya saling menyayangi dan mengasihi. Dari satu rahmat dibagi oleh Allah untuk seluruh alam semesta ini tidak habis sampai kiamat. Kita melihat manusia satu dengan yang lainnya saling mengasihi, binatang yang satu dan yang lainnya saling mengasihi, sampai kata Nabi, engkau melihat seekor binatang buas mengangkat cakarnya dari anaknya supaya tidak mengenai sang anak. Sayangnya induk binatang buas kepada anak-anaknya adalah dari satu rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk. Dari satu itu kita melihat bagaimana bahkan binatang yang biasanya kita melihat saling memangsa bisa saling menyayangi. Pernah lihat kucing sama anjing berdamai, berteman? Ya, binatang ini dan itu semuanya bagaimana rahmat satu ini? Bagaimana dengan yang 99 ya ikhwatal iman? Yang disimpan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Jadi sayang jika kita berebut yang satu ini, lupa akan yang 99 yang tidak ada batasnya yang luar biasa ini. Seberapa luas itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamul mu'min ma indallahi min al-uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad wa la ya'lamu al-kafiru ma indallahi min ar-rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Andai kata orang beriman tahu betapa dahsyatnya siksa yang Allah sediakan di sisinya, maka tidak ada seorang pun orang mukmin yang berharap akan surga. Dan andai kata ada orang kafir tahu betapa luasnya rahmat Allah, betapa indahnya surga, betapa besarnya rahmat Allah di akhirat kelak, tidak ada satupun orang kafir yang putus asa untuk mendapatkan surganya Allah SWT.
8: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
5: Oh, iya ta. Aman gak tuh data usaha kita?
8: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
5: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
8: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan, bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
5: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
8: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
9: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Data akurat,
5: usaha kuat,
8: ekonomi maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
10: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari godaan Zulaikha? Zulaikha berkata di hadapan teman-temannya, dia berkata, ya, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah merayunya, namun dia bersikeras, kekeh, tidak mau nengok sedikit pun. Tidak kasih celah sedikit pun. Kalau mau selamat begitu caranya, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah, kita ke bawah. Lihatlah ketika Jurayj, Rasulullah cerita Jurayj, ahli ibadah, sampai orang-orang hasad sama dia, sampai datanglah seorang wanita pelacur tercantik. Dia bilang, itu urusan saya Jurayj, saya akan menggoda dia. Urusan saya. Naiklah dia ke kuil Jurayj, dia panggil, Jurayj, Jurayj. Mungkin kalau zaman sekarang, Abang, waduh, Mas, Akhi. Jurayj tidak nengok sama sekali, sehingga perempuan itu putus asa. Karena kalau nengok pasti tertarik, ya Akhi, laki-laki normal, lihat cewek cantik tergoda enggak? Kalau enggak tergoda, enggak normal. Dia baru tertarik lihat laki-laki ganteng, ada apa-apa ini. Kalau normal pasti tertarik. Tapi Jurayj tidak kasih celah sehingga dia selamat. Masalah zaman sekarang kita kasih celah. Dan manusia kalau masih di awal dia masih bisa mengontrol dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, lakal ula walaysat lak tsaniyah. Bagimu pandangan pertama kalau enggak sengaja, segera balikkan pandangan. Lihat lagi udah enggak bisa, enggak boleh, haram. Maksudnya kalau kita enggak sengaja, bukan di depan mall gini terus. Lewat pandangan pertama. Enggak. Maksudnya kalau kau sudah dengan pandangan tiba-tiba enggak sengaja lihat, astagfirullah. Ya, itu halal, kau tidak berdosa. Tapi jangan diulang. Diulang haram. Bukan pandangan pertama sebelum berkedip, itu pandangan pertama. Kalau dia kedip pandangan kedua. Karena kalau pandangan pertama masih bisa ngontrol, tapi kalau diulang-ulang enggak bisa lagi dikontrol. Kullul hawadithi mabda'uhu minan nazar. Wa mu'zawan nar min mustasghari syarr. Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan, dan api yang besar dimulai dari percikan-percikan api. Mulai dari pandangan. Seorang kalau melihat dan syahwatnya sudah bergejolak, sudah dia enggak bisa kontrol lagi dirinya. Beda kalau pandangan pertama. Maka kalau ada cewek misalnya kirim ke HP antum gambar dia lagi cantik, antum klik sudah terlanjur, segera delete. Jangan lihat-lihat lagi, jangan. Apalagi di save. Hati-hati.
5: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Menolak pinangan lelaki soleh, apakah berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak menyukai orang soleh, latar belakangnya ada dua. Pertama, tidak suka yang sifatnya manusiawi. Misalnya tidak suka dengan wajahnya yang kurang indah dipandang atau karakternya yang pelit atau kasar. Kedua, tidak suka karena agamanya. Dia tidak ada yang bermasalah secara fisik, tapi dia benci setiap lelaki berjenggot atau lelaki yang rajin salat jamaah di masjid atau lelaki yang suka puasa sunnah dan seterusnya. Sehingga rasa tidak sukanya muncul karena orang ini mengamalkan sunnah atau karena dia dai yang mengajarkan tauhid. Ada beberapa orang yang mereka tidak menyukai Umar bin Khattab karena karakter beliau yang sangat tegas. meskipun mereka mencintai Umar karena kesolehannya. Dulu ada sahabat sangat soleh, dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abdillah. Suatu ketika, Jamilah pernah melihat suaminya berjalan bersama deretan para sahabat. Dia terheran, tidak ada lelaki yang lebih jelek daripada suaminya. Hingga dia merasa tidak tahan untuk bersama Thabit karena takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Beliau lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak mencela keindahan akhlak dan agamanya yang bagus. Namun saya khawatir kufur dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya untuk mengembalikan maharnya. Lalu Thabit diminta menjatuhkan talak untuknya. Rasa tidak suka semacam itu sifatnya manusiawi. Semua orang tentu mengharapkan pasangan yang menyejukkan pandangannya, baik lelaki maupun wanita. Sehingga jika ini ada dalam diri seseorang, dia tidak berdosa. Berbeda dengan tidak suka kepada seseorang karena agama. Dia membenci orang itu bukan karena bawaan sifat manusiawi, namun karena dia komitmen dengan agama. Dia lebih suka dengan pasangan yang sama-sama jauh dari agama. Beberapa lelaki tidak suka jika melihat wanita berhijab. Yang membuatnya tidak suka adalah jilbabnya, bukan wajahnya. Beberapa wanita tidak suka ketika melihat lelaki berjenggot. Yang membuatnya tidak suka adalah jenggotnya, bukan wajahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka setiap hari akan merasa tidak suka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka memelihara jenggot, pakaiannya di atas mata kaki, sementara semua wanitanya berhijab. Jika manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas Yahudi di luar kota Madinah, agar mereka tidak melihat wanita berjilbab atau lelaki berjenggot. Kebencian semacam ini berbahaya, bisa menghapus amal dan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau pernah ditanya, bolehkah menolak pinangan lelaki soleh karena tidak cinta? Jawaban beliau, menolak menikah dengan seseorang tidak berdosa, meskipun dia orang soleh. Karena menikah prinsipnya adalah memilih pasangan yang soleh dan adanya rasa cinta dari hati. Kecuali jika Anda tidak suka dengannya karena agamanya, maka Anda berdosa dalam hal ini karena Anda membenci orang mukmin. Sementara orang mukmin wajib dicintai karena Allah. Akan tetapi, Anda tidak harus menikah dengannya selama Anda tidak ada rasa cinta. Allahu a'lam. Al-Muntaqa min Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.

0: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
4: Islam bukan teoris, teoris bukan Islam.
5: Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau saya, dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya.
6: Terorisme, radikalisme tidak hanya ada pada agama Islam saja, pada pemeluk agama Islam, bukan pada ajaran agamanya, pada pemeluk agama Islam. Tetapi di agama-agama lain juga ada, di negara-negara lain juga ada. Ada stigma-stigma negatif yang ada di dalam masyarakat kita, seolah-olah yang mempunyai paham itu adalah orang yang berjenggotan, pakai celananya cingkrang. Itu tidak betul. Saya katakan, itu tidak betul. Nah, ini tidak betul sama sekali. Oleh karena itu, yang seperti ini, kenapa harus saya sampaikan? Supaya masyarakat tidak punya stigma yang negatif terhadap yang berjenggotan maupun yang pakai. Jadi tidak bisa kita identifikasi secara fisik. Yang pelaku teroris pakai jin, pakai kaos, sebagaimana layaknya yang lain. Yang bisa diidentifikasi itu kalau kita berdialog, karena itu pemahaman. Karena itu pemahaman sehingga kita bisa mengidentifikasi seorang ini pahamnya radikal atau tidak, itu kalau kita berdialog.
4: Jadi jangan dikait-kaitkan masalah fenomena ini dengan agama apapun. Ya, ini tidak ada kaitan dengan agama. Islam tidak pernah mengajar itu. Islam bukan teoris, teoris bukan Islam. Islam bukan teoris, teoris bukan Islam.

ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho illahi rabbi.

0: Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai.
1: Tidaklah pantas bagi kita untuk santai.
0: Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan membuatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala.
1: Tidak akan membuatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allah.

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah tak menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan dari taqwa dari Allah SWT, karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang dikaruniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah, apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka saya akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah Azza wa Jalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa. Wow.

0: فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaan dari kalian kematian. Maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi lawla akhartani ila ajalin karib fasaddaq waqu minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: ada seorang perempuan telepon di acara televisi, minta fatwa. Syekh, ana punya suami Syekh, peminum Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 anak Syekh dari dia. Suami ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari, ana lagi baca Quran Syekh. Sama dia Quran tuh diambil dirobek-robek Syekh. Apakah ana gugat cerai Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Gak ada keluarga ana Syekh. Keluarga ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau gak salah, apa di Maroko ana lupa. Keluarga ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku Syekh. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Sabar nak, kata dia. InsyaAllah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa, terus hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian, perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh ingat sama ana Syekh, kata dia. Kata dia, ingat yang ana cerita suami ana peminum, terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya, kata dia. Gimana kondisi muna, kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang baik, dia yang kalau subuh buka pintunya masjid Syekh. Kok bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh nak. Anak itu melok bapak, gak kena nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar loh gitu. Jadi kadang-kadang ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga. Jangan. Tapi tadi kesabaran seorang istri, melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Peci, mukena, menutupi dahi ketika sujud saat sholat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ulama berselisih pendapat tentang hukum sujud dengan menempelkan 7 anggota sujud secara langsung di lantai atau ala sujud. Pendapat pertama, wajib meletakkan 7 anggota sujud secara langsung di lantai atau ala sujud, yaitu sajadah, dan tidak boleh menutupi anggota sujud dengan pakaian yang digunakan. Seperti menutupi telapak tangan dengan lengan baju atau peci yang menutupi dahi. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua, tidak wajib meletakkan anggota sujud secara langsung di lantai atau alas sholat. Namun dibolehkan sujud dalam keadaan anggota sujudnya tertutupi pakaian yang dikenakan ketika sholat. Seperti sujud dalam keadaan peci menutupi dahi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, dan pendapat para ulama masa silam seperti Atha', Tawus, An-Nakhai, Asy'abi, Al-Auza'i, dan sebagainya. Pendapat kedua ini, insya Allah lebih kuat berdasarkan beberapa dalil berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Jika ada sahabat yang tidak mampu untuk meletakkan dahinya di tanah, mereka membentangkan ujung bajunya, kemudian bersujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan satu pakaian yang beliau gunakan untuk membungkus dirinya. Beliau gunakan ujung-ujung pakaiannya untuk menghindari panas dan dinginnya tanah. Hadis riwayat Ahmad dan beberapa hadis lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud dengan kondisi di mana anggota sujud tertutupi pakaian sholat tidaklah membatalkan sholatnya. Namun perlu diingat bahwa hal ini diperbolehkan jika dibutuhkan. Sebagaimana rincian pada pembahasan di bawah ini. sujud menggunakan alas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan rincian tentang hukum bersujud di atas alas. Beliau mengatakan, alas untuk sujud ada tiga macam. Pertama, alas tersebut merupakan salah satu anggota sujud. Misalnya sujud sambil meletakkan tangan di dahi sehingga dahinya tertutup tangan, atau meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, atau mengangkat salah satu kaki dan diletakkan di atas kaki satunya. Sujudnya dengan kondisi seperti ini hukumnya terlarang dan sujudnya tidak sah, karena berarti ada anggota sujud yang tidak menempel tanah. Kedua, alas tersebut bukan anggota sujud, namun melekat di badan orang yang sholat. Misalnya, peci, surban, baju, dan sebagainya. Bersujud di atas alas semacam ini hukumnya makruh, kecuali jika ada kebutuhan. Misalnya, untuk menahan panasnya lantai. Anas bin Malik mengatakan, kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kondisi terik yang sangat panas. Jika di antara kami ada yang tidak kuat meletakkan dahinya di tanah, mereka menghamparkan ujung pakaiannya dan sujud di atasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan alas ketika sujud ketika tidak dibutuhkan adalah makruh, karena para sahabat yang menghamparkan pakaiannya untuk digunakan alas sujud hanya mereka yang merasa tidak kuat menahan panasnya tanah masjid. Sementara mereka yang tidak merasa kepanasan tidak menghamparkan bajunya untuk alas dahi ketika sujud. Ketiga, bersujud dengan alas yang tidak termasuk pakaian yang melekat pada tubuh orang yang sholat. Misalnya, tikar, sajadah, karpet, keramik, sandal, dan semacamnya. Alas-alas sujud semacam ini boleh digunakan untuk sujud. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di

0: Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Masjid Nabawi yang ceramah Nabi Muhammad SAW, yang jadi imam Rasulullah SAW, ada orang munafik. Apalagi di zaman kita, ada orang munafik. Bagaimana Allah mengatakan jalla jalalu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Dan orang munafik ini selalu tampil berbeda. Wa idza ra'aitahum, kata Allah, kalau engkau melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Gayanya jangan ditanya. Kayak orang paling Islam, jemaah. Wa iyaqulu tasma' ligam. Kalau ngomong, engkau akan dengar omongan dia. Dia pandai bersilat lidah, pandai membuat orang lain itu puas dengan apa yang disampaikan. Tapi Allah mendustakan, mereka bohong.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
4: Adalah satu dari empat bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus

0: balik ke surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna 'iddata syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, hajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa, di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.
1: Lihat, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath." Jika seorang manusia terputus, jika seorang manusia mati, maka terputus darinya seluruh amal perbuatannya kecuali tiga. Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah tidak pernah terputus. Aw ilmin yuntafi'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, pahalanya tidak pernah terputus. Aw waladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Maka itu pahala tidak terputus. Dan ibu, perhatikan surat Yasin. Inna nahnu naktubu ma qaddamu atharahum. Lihat, subhanallah, ini luar biasa. Sesungguhnya kami tulis pahalanya selama dia hidup, selama dia beramal saat masih hidup. Kami tulis pahalanya, dan kami tulis bekas-bekas amalan dia. Termasuk bekas amalan orang tua adalah anak yang dia tinggalkan yang saleh. Coba bayangkan, seorang perempuan, seorang ibu meninggal dan meninggalkan anaknya yang saleh, anaknya yang berdakwah, anaknya yang menyebarkan ilmu, anaknya yang menjadi contoh bagi orang lain. Berapa banyak pahala si ibu tersebut? Mungkin ibu tersebut sudah jadi satu tulang ekor di dalam kuburnya, tetapi pahalanya terus mengalir. Maka saya katakan, bergembiralah mendapat anak, dan kemudian berharaplah pahala selalu. Jadi sekali lagi saya katakan, poin yang kedua, investasi sepanjang masa itu anak, bahkan 7 turunan bisa. Ketika anaknya mempunyai anak, itu cucu kita, anaknya soleh, maka orang tua pertama akan mendapatkannya, mendapatkan pahalanya. Maka Anda sekarang kelelahan mengurus anak, siapa tahu dia nanti akan menjadi seorang anak yang selalu menadah, selalu menadah tangan kepada Allah agar orang tuanya diampuni oleh Allah. Kita, Bu, amal kita sedikit, kita perlu tambahan umur, tapi umur terbatas. Ternyata ada yang menambahkan umur kita, yaitu anak-anak kita. Saat setiap sujud dia beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Bukankah itu harus bersyukur kita ketika mendapatkan anak, dan dengan cara bersyukur tersebut hilang rasa lelah. Jadi kalau ibu sedang lelah, ibu sedang capek, maka ingatlah bahwasanya ini anak ini investasi saya. Anak ini harta tanpa putus bagi saya. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar dikuatkan untuk mengurus anak. Memang letih ibu secara fisik, secara perasaan letih. Apalagi kadang-kadang kita dihadapi dengan seperti yang saya ungkapkan tadi, suami yang kadang-kadang dia sangat-sangat manja terhadap istrinya, semuanya harus disediakan dan semisalnya. Maka berdoalah kepada Allah. Dan salah satu doa yang bisa diamalkan secara umum, ini bukan khusus untuk kuat dalam mendidik anak saja. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Itu yang ketiga. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi, bersyukur kepada Allah. Karena di sana ada orang-orang yang susah, Bu. Saya punya adik, adik saya yang ketiga. Sekarang harus ke Surabaya, kemudian harus suntik hormon istrinya. Habis ratusan juta hanya untuk satu orang anak. Ketika Anda diberikan anak, kemudian Anda mengeluh. Kira-kira dengan wajah apa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan apa yang engkau inginkan? Enggak punya anak salah, punya anak salah. Ratusan juta hanya untuk suntik-suntik saja, itu pun belum tentu jadi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu ingat anak itu investasi akhirat kita. Investasi akhirat. Siapa saja orang tua yang sekarang sedang meninggal sedangkan anaknya menjadi anak yang soleh, bahkan bukan hanya sekedar soleh, menjadi muslih, orang yang memberikan kebaikan terhadap orang lain. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian adalah termasuk dari hasil usaha kalian, hasil usaha kalian. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa sabar dalam mendidik anak-anak tersebut. Maka ini mudah-mudahan pelipur lara bagi ibu-ibu yang merasa berat, keletihan, kecapean. Kemudian di sana ada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah, yang beliau berikan kepada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha, yaitu ketika mau tidur maka berzikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 33 33. Ya. Ada yang riwayat 34 Allahu akbar. Maka ini termasuk amalan yang bisa menghilangkan rasa letih tersebut. Jadi ibu-ibu, isbir, isbir, bersabar. Isbir, bersabar. Isbiri, bersabar. Bersabar. Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara ketika Anda bersabar mendidik anak-anak Anda. Allahu a'lam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أكبر.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Orang banyak gak ada apa-apa, ya tapi 1-2 orang kalau angkat tangannya ke atas Allah kabulkan. Banyak para sahabat itu yang 1 orang tapi kayak 1000. Kata Umar bin Khattab, aku tuh kedatangan kok lebih kutamakan dari 1000 pasukan. 1 kok sama dengan 1000 pasukan. Satu hal yang kita wajib yakin, ini janji Allah SWT, inna wa'dallahu haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dia yang menjanjikan kepada kita kemenangan, pertolongan, manakala kita menegakkan agamanya, membantu agamanya. Kata Allah, in tansurullaha yansurkum, jika kalian tolong Allah, Allah akan menolong kalian. Makna menolong Allah, maknanya adalah kita berjuang untuk menegakkan agamanya, mendakwai manusia kepada agamanya, menegakkan kalimat tauhid. Ini makna menolong Allah SWT. Manakala kita menolong Allah SWT, yansurukum, Allah pasti akan menolong kalian. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, agar datang pertolongan itu dibutuhkan pertama keikhlasan. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar-benar mengharapkan wajah Allah. Karena syaitan akan selalu menggelincirkan niat-niat hamba. Ya, kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah akan menerima amal tersebut dari orang-orang yang bertakwa saja, bertakwa kepada Allah SWT. Maka kunci pertama adalah ikhlas. Hanya dengan ikhlas itulah Allah akan berikan kepada kita keberkahan dan bantuan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu beramal apapun juga, tanyakan dua hal. Kau tanyakanlah lima, untuk apa kau beramal? Lima aja. Mengapa kau beramal? Kita bangunin untuk apa? Untuk nyayangi yayasan lain, untuk ketenaran diri kita, untuk meninggikan bendera yayasan atau apa? Itu tanyakan, selalulah bertanya, evaluasi terus keikhlasan. Karena hanya dengan itu Allah akan bantu kita. Ya, tanyakan kepada diri kita lima. Yang kedua, kaifa, bagaimana kita dalam beramal. Dakwah ini sudah dahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita ini hanyalah merupakan penerus belaka. Kita bukan buka jalan baru. Kita hanya mengikuti saja apa yang telah mereka lakukan, kita ikuti. Manakala mereka berhasil, insya Allah kita akan berhasil. Ya, mengapa mereka berhasil? Jawabnya tadi, keikhlasan kepada Allah SWT. Jadi setiap daripada kawan-kawan, hilangkanlah segala macam sifat keegoan, sifat keinginan tenar, ingin memimpin, ingin di atas. Semua kita ini mendukung dimanapun kita ditempatkan, kita mendukung. Belajarlah kita sebagaimana Khalid bin Walid, Abu Sulaiman yang begitu ikhlasnya, begitu tinggi jasanya dalam Islam, tak pernah kalah dalam peperangan. Dipecat Umar tanpa ada salah. Dari sisi amalannya, dari sisi kerjanya, tugasnya enggak ada salah. Ya, dipecat Umar. Orang bertanya, kau pecat dia apa? Kata Umar, ini pelajaran dalam kehidupan. Supaya orang jangan menyangka hanya dengan Khalid Allah menangkan kita. Tanpa Khalid Allah akan menangkan kita. Pelajaran dalam kehidupan, jangan kita bergantung dengan individu. Dakwah kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi butuh kepada, ya, butuh keikhlasan. Itu yang pertama, ikhwati fillah rahimakumullah. Dimanapun antum berada, dimanapun ditempatkan, baik jadi pemimpin atau apapun juga di belakang, sama-sama mencari pahala Allah, karena Allah SWT dapat pahala. Ya, semakin tinggi keikhlasan, semakin banyak kerja, semakin banyak pahala, bukan posisi. Satu. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, yang namanya dalam dakwah ini, yang tak boleh kita tinggalkan adalah musyawarat. Ya, karena Nabi kita adalah orang yang mulham, yang Allah berikan kepada ilham, Allah berikan kepadanya wahyu, muha ilahi diwahyukan. Tapi Allah Jalla wa'ala nyuruh juga Nabi itu untuk bermusyawarat. Kata Allah, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarat. Dalam banyak peperangan kita lihat, dalam perang Uhud, dalam menyikapi perang Ahzab, Nabi selalu mengajak sahabat-sahabatnya musyawarat. Kata Allah, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, antara mereka, mereka selalu kedepankan musyawarat. Ya, kata pepatah Arab, ma khaba man istasyara, tak akan gagal orang-orang yang bermusyawarat. Ini daripada Islam. Banyak sebab-sebab kita itu nanti yayasan ini tak jalan ketika buntu musyawarat. Masing-masing mendulukan egonya, harus akhirnya benturan. Musyawaratlah kalian, ya, dengan musyawarat itu amalkan, kerjakan. Kata Allah, wasyawirum fil amri, bermusyawarat. Bermusyawarat dengan mereka dalam urusanmu. Kalau sudah bermusyawarat, faidha azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah bermusyawarat, ini yang kita ambil, plan A yang kita ambil. Tawakkal Allah, bergantung kepada Allah, jangan bergantung dengan diri kita. Kita hanya berusaha, berikhtiar. Maka tadi ikhlas, satu. Yang kedua, musyawarat. Yang ketiga, bergantung kepada Allah SWT. Ini agama-agama dia kok. Kita ingin menolong agama Allah, gak akan mungkin Allah biarkan kita. Ya, mungkin nampak segala sesuatu mustahil. Gimana bangun ini, berapa miliar kita harus butuhkan? 35 miliar bagaimana, dari mana dapat uang? Tak usah terpikirkan dari mana dapat uang. Antum gak disuruh mikirkan, disuruh antum bekerja saja. Bekerja, Allah akan berikan dari jalan-jalan tak terduga. Ya, insya Allah secara pasti Allah akan senantiasa uji kita dengan berbagai macam ujian, kesulitan, penderitaan, macam-macam, perselisihan, supaya ini semakin kokoh keikhlasannya. Ada aja datang rezeki. Jadi antum enggak usah pikirkan, enggak mungkin lah, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah SWT. Yang penting ikhlaskan niat, musyawarat, bergantung kepadanya. Dalam perjalanan dakwah ini kita akan diuji dengan ketergantungan kepada makhluk. Kita lihat kayaknya bagus kawan ini, kayaknya kaya ini, kayaknya ini. Dekat, berharap, hasilnya jebol kita. Ini sarana saja. Dan dalam banyak ya, dakwah itu menjadi hancur gara-gara masuk ada orang kaya. Dia dengarkan, dia diikuti, enggak bisa. Ya, jadi kita yakinkan Allah SWT ketika datang bantuan dari Allah. Ini hanya sebab saja, si A sebab, si B sebab, si C sebab. Tapi semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawakal kepada Allah SWT. Yang terakhir, yang keempat, enggak banyak-banyak, yang keempat. Tadi satu apa, ikhlas, dua musyawarat, tiga tawakal, yang keempat ini sangat penting, doa. Subhanallah. Orang banyak enggak ada apa-apa. Ya, tapi satu dua orang kalau angkat tangannya ke atas, Allah kabulkan. Banyak para sahabat itu yang satu orang tapi kayak seribu. Ya, kata Umar bin Khattab, aku tuh kedatangan kok lebih kuutamakan dari seribu pasukan. Satu kok sama dengan seribu pasukan. Siapanya? Doanya, keyakinannya. Kata Nabi, rubba asy'ata aghbara dhu timraini law aqsama 'ala Allahi la barrahu. Kadang-kadang ada orang tampilan tak meyakinkan, asy'ata aghbar. Ya, karena dia memang tak tampak padanya kemewahan, rambut kusut masai, berdebu karena perjalanan. Zulkifli ini cuma punya dua baju, tapi kalau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Dan ternyata sahabat Nabi yang bernama Barra. Barra bin Azib kalau bersumpah Allah kabulkan. Ya. Kadang-kadang kita ini orang kaya ini backing segala macam, tak ada semua. Tapi orang-orang kayak Barra ini angkat tanganmu selesai. Subhanallah. Jadi doa semua dan kita dalam berdakwah ini jangan pernah kita beda-bedakan. Ini orang kaya harus sepis, enggak ada. Subhanallah. Kadang-kadang kemenangan itu datang daripada orang-orang yang lemah. Dan Nabi mengatakan innamatun soruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dengan orang-orang lemah kalian. Berapa banyak kita lihat yayasan yang kokoh Masya Allah, karena membantu orang-orang yang lemah, yang susah-susah, disekolahkan gratis, diberikan beasiswa. Ini adalah merupakan sebab Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ajarkan kawan-kawan supaya banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan dukung dakwah ini. Ya, entah dari mana saja Allah kirimkan orang-orang. Allah kirimkan orang-orang untuk membantu yayasan. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang tak harus dari awal jalan, tiba-tiba dari tengah dia masuk, kadang-kadang dari depan dia masuk, tapi ketika masuk luar biasa. Umar itu bukan termasuk orang-orang yang awal masuk. Umar itu masuk di tengah, sudah banyak sahabat lebih dulu, tapi ketika masuk luar biasa. Jadi antum enggak usah khawatir dengan itu semua. Ya. Dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membantu kita. Mungkin ini yang dapat anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala anbihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
4: Saya dengar cerita dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang laki, dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut? Oh silakan, kita ngerawat orang nggak dapat pahala, tinggal di rumah. Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya, dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya, istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat yang harus dipenuhi ya, hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama, dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu teng, sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga, dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah di... hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua ya. Karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya.
5: ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mak-mak tuh. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi alaihissalatu wassalam, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mak-mak. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajisu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalam? Unduri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal. Maksimal. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulam.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama?
2: Itulah
3: orang yang menghardik anak yatim.
2: Dan
3: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
3: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih keluarga muslim, jazakumullahu khairan ya atas kebersamaan Anda di kesempatan petang hari ini. Kita akan hadirkan dia pada maghrib, kita akan simak kajian bersama Ustaz Tata Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala, masih melanjutkan dari kajian tentang akidah ya keluarga muslim, kajian selenggarakan di Masjid Jami As-Sunnah Kota Cirebon di setiap Senin ya keluarga muslim ya. Kita hadirkan untuk siarannya ya, untuk kita udarakan di hari Ahad malam ya, pada maghrib ya keluarga muslim. Kita akan langsung saja hadirkan kajiannya dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Allah Ta'ala masih bersama hadis yang ke-10, yaitu tentang hak Allah dan hak hamba. Kita lanjutkan dari penjelasan penulis Habibullah Ta'ala di halaman yang ke-84. Beliau katakan, qauluhu haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba adalah agar mereka semua beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Sebagian ulama menyebutkan tentang beribadah kepadanya, yaitu Allah ditaati perintah-perintahnya dan tidak dimaksiati, disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari, serta selalu diingat dan disebut namanya dan tidak dilupakan. Itulah tiga cakupan dari ibadah yang juga diisyaratkan Nabi kita SAW dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentang isti'anah kepada Allah di akhir salat. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Adapun wala yusyriku bi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepada sedikit pun, yaitu meniadakan atau menolak adanya sesuatu selain daripada Allah yang diharapkan manfaatnya atau kebaikannya dan ditakuti madaratnya atau keburukannya, yang dengan sebab itu diagungkan baik dengan hati atau dengan lisan atau dengan perbuatan. Maka ketika seorang hamba masih meyakini ada selain daripada Allah, memiliki kemampuan, kekuatan yang bisa diharapkan manfaatnya atau ditakuti madaratnya, sampai kemudian hamba berharap kepadanya selain daripada Allah dan berlindung kepadanya selain daripada Allah, maka itulah syirik. Dan demikianlah yang terjadi. Oleh karena di antara hikmah Allah Jalla wa'ala, Allah menyebutkan, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ingin dari mereka agar mereka memberikan rizki kepadaku, dan tidak juga ingin mereka beri makan. Sungguh Allah zat pemilik dan pemilik rizki, juga pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Oleh karena apabila seorang hamba meyakini itu ada pada selain Allah Jalla wa'ala, maka dia akan bertawakal kepada sesuatu tersebut. Dan ini diisyaratkan Nabi kita SAW bagi orang-orang yang memakai sesuatu yang melingkar tubuh, baik itu cincin atau gelang atau kalung atau apapun, yang kemudian ada keyakinan dengan memakai benda ini bisa mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Maka beliau sabdakan, Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa memakai sesuatu yang melingkar tubuhnya lalu meyakini adanya kekuatan tersebut, maka urusannya diwakilkan kepada benda tersebut. Artinya dia bertawakal pada benda tersebut. Kalau memakai, maka dia yakin, optimis. Kalau tidak memakai, maka dia resah, gelisah, dan pesimis. Maka itulah kesyirikan. Berkatakan, hadza haqqun wajib. Inilah kewajiban yang harus ditunaikan. Wa fardun lazim, dan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh hamba. Sesuatu yang wajib atau fardu, yang apabila hamba meninggalkannya maka dia bermaksiat dan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Dikatakan khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-khalqa li ajrih. Di mana Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluknya, yaitu jin dan manusia, karena tugas ini. Contohnya Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat, maka mereka diciptakan untuk ibadah kepada Allah di langit, ditempatkannya di langit. Oleh karena Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang para malaikat, maka Allah menyebutkan bahwa mereka ini adalah makhluk yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah sebutkan hal itu di dalam firman-Nya ya, di surat Fussilat di ayat 38. Fadistakbaru alladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka menolak untuk ibadah, maka makhluk yang ada di sisi Tuhanmu Allah Jalla wa'ala, itu para malaikat, senantiasa bertasbih kepadanya. Bertasbih itu beribadah di malam hari dan siang hari, dan mereka tidak pernah merasa penat, juga tidak pernah merasa bosan. Juga Allah sebutkan itu di surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Api neraka dijaga oleh para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak bermaksiat pada Allah atas perintah yang disampaikan oleh mereka dan melaksanakan apapun yang mereka diperintahkan. Ini beberapa ayat contoh malaikat. Kemudian jin dan manusia, mereka berbeda makhluk tetapi memiliki sifat yang tidak jauh berbeda. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan bersamaan mendapatkan tugas. Seperti disebutkan di surat Al-Jin, maaf di surat Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sama jin dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan beda dengan malaikat, kalau malaikat tanpa maksiat. Jin dan manusia ada maksiat pada mereka. Maka karena manusia seperti itu dan kita manusia, maka harus waspada. Harus waspada agar meminimalisir kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab akibatnya adalah keburukan. Dan yang harus kita fokuskan dalam kehidupan ini, itu melaksanakan ketaatan pada Allah, adalah apa yang akan didapat setelah kematian. Yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa manusia pasti akan merasakan kematian. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada Nabi SAW di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. beribadalah engkau bertuhan wa Allah azza wajal sampai datang kematian. Di ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan tentang ahli neraka di surat Al-Mudathir dari ayat yang sekitar 38, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu mal kha'idin wa kunna nukadzibu bimiddin hatta atana al-yaqin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan anak yatim, kami dulu kalau berkumpul itu bincang-bincangnya masalah kebatilan, dan kami dulu juga mendustakan akan terjadinya hari kiamat. Itu kami lakukan sampai datang kematian. Maka Allah firmankan Ali Imran tadi, wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan pahala amal kalian atau balasan amal kalian akan diberikan pada kiamat, baik yang beribadah sampai ajal hatta tanal yaqin, yaitu yang maksiat, atau yang beribadah sampai ajal datang. Lalu apa kata Allah? Faman zukhziha anin nar wa adkhala al-jannata faqad faz. Barang siapa yang balasan amalnya itu di akhirat nanti adalah dijauhkan dari azab dan dimasukkan dalam surga, berarti telah sukses hidupnya, berhasil mendapatkan kemenangan. Nah, ini yang harus kita senantiasa ingat. Dan ibadah manapun yang kita lakukan sesuai dengan sebabnya dan kesempatannya, maka itulah berarti dia keadaan sedang ibadah. Apakah zikir atau syukur atau melaksanakan perintah-perintah, baik yang wajibnya dan sunnahnya, juga menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika dalam keadaan demikian, lalu ajal datang, maka dia dalam keadaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, wa wujadahum litahqiqihi, dan mengadakan mereka di muka bumi untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Sehingga asal tugas manusia itu, waktu yang dilalui adalah untuk ibadah. Sehingga agar setiap waktu yang kita lewati benar ibadah, maka diisi dengan salah satu tiga unsur tadi, tergantung kesempatannya atau sebabnya. Kalau ada sebab, maka dilaksanakan. Contohnya syukur ada sebabnya, sholat ada sebabnya, siam ada sebabnya, semua ada sebabnya. Bila tanpa sebab, maka kembali kepada zikir, ya, tanpa batas. Oleh karena Allah azza wajalla banyak menyebutkan ayat tentang zikir. Ini juga akan umum. Ya, contohnya di surat Fatir ayat yang ke 37. Ketika ahli neraka berteriak ingin dikeluarkan. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, wahai Rabb kami, ya Allah, keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal saleh, amal yang bukan amal yang pernah kami lakukan pertama kali. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur pada kalian yang harusnya digunakan untuk zikir sebagaimana digunakan oleh mereka yang telah menggunakan untuk zikir. Maksud bukan zikir di sini. Dan Allah Azza wa Jal mencontohkan di antara bentuk zikir itu adalah salat. Contohnya di surat Taha di ayat yang ke-14 disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat itu zikir kepadaku. Ayat semisal banyak dalam Al-Qur'an. Wala yasawa ayya ahadin nannas tarkuhu, maka tidak ada peluang untuk siapapun dari manusia untuk meninggalkannya. Jadi tidak ada kesempatan, tidak boleh ada celah bagi kita manusia untuk meninggalkan ibadah pada Allah. Maka apa yang kita sempat lakukan, kita lakukan. Apakah zikir atau syukur atau melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Antara itu. Lalu kata beliau, wa yatadammanu amrayn. Dan ibadah ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, fi'lul ibadah wal qiyamu biha. Melaksanakan macam-macam ibadah dan menunaikannya. Maka kita harus tahu macam-macam ibadah. Kalau ada kesempatan ibadah, lakukan ibadah itu. Dari sholat, atau siam, atau sedekah, atau umroh, atau haji, apapun. Tanpa membedakan apakah ini yang wajib atau yang sunnah. Selama ini macam dari ibadah, waktu untuk ibadah, kesempatan untuk ibadah, saya kerjakan. Misalkan kita melewati waktu pagi menuju zuhur, ada kesempatan untuk sholat, maka usahakan sholat. Karena waktu duha waktu untuk sholat, diizinkan untuk sholat. Ketika kita mendengar azan lalu menunggu sampai iqamah, ada sholat, manfaatkan untuk sholat. Setiap kesempatan untuk melakukan macam dari macam ibadah, kita kerjakan. Tentunya kembali kepada petunjuk, bukan prasangka diri. Sebab Nabi kita SAW memberikan arahannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amal tanpa ada perintah dari kami akan amal tersebut, maka amal tersebut tertolak. Jadi motivasinya begitu. Waktu yang saya lewati ini, ibadah apa yang bisa saya kerjakan? Sholat, kerjakan sholat. Baca Quran, baca Quran. Sedekah, sedekah. Siam, siam. Tidak mendengar komentar manusia. Saya maunya apa? Saya maunya ini, laksanakan. Selama itu adalah ibadah yang diperintahkan, yang disyariatkan. Demikian juga ketika kesempatannya bersyukur karena merasakan nikmat, maka bersyukur. Atau zikir, maka zikir. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap sebab yang kita dapati, kita harus menghadirkan di mana kita, ibadah apa yang bisa saya lakukan. Karena saya diciptakan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini untuk ibadah. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk tidur, bukan. Untuk ibadah. Oleh karena Allah Jalla wa Ala membedakan nilai amal orang beriman dengan orang kafir. Dibedakan. Walaupun kalau kita lihat secara umum, amalnya sama. Dari makan, tidur, minum, bekerja, amalnya sama. Tapi kalau orang beriman, Allah menyebutnya dengan amal soleh. Orang kafir tidak, senang-senang. Allah sebutkan itu contohnya di surat Muhammad SAW ayat 12. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtil anhar. Sehingga Allah masukkan dalam surga yang malir banyak sungai-sungai orang yang beriman dan beramal salih. Kalau katakan amalnya salih. Sedangkan yang berikutnya katakan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul anam wan nar mathwalahum. Adapun orang kafir, mereka amalnya hanya senang-senang makan seperti bandar makan dan api neraka tempat untuk mereka. Nah, ini beda. Padahal amalnya tidak jauh berbeda. Maka di sini harus kita cari tahu apa rahasianya. Agar amal kita adalah ibadah, bukan sekedar bersenang-senang. Maka agar amal kita termasuk ibadah, ya, walaupun kita sekedar duduk, tapi dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita mengerjakannya, yang pertama karena ilmu. ilmu itulah yang akan mengarahkan kita kepada amal yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang kedua, dengan iman. Saya menjadikan ini karena iman pada Allah yang mensyariatkan untuk beramal ini sebagai ibadah kepadanya. Iman. Kemudian yang ketiga, mengikuti Nabi SAW. Dipastikan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu bagaimana beliau? Terus hadir di benaknya. Kemudian beliau katakan di sini, wa ifraduhu subhanahu biha, dan mengkhususkan Allah sebagai zat yang dituju untuk ibadah. Mengapa saya berbuat ini? Karena Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Itu harus dibiasakan. Oleh karena apabila kita ingin melaksanakan suatu jenis ibadah, pastikan tiga unsur tadi hadir. Nah, tiga unsur tadi hadir yang akan membuahkan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Mengapa Anda beramal ini? Oh, karena saya sudah tahu perintahnya. Ya. Mengapa melakukannya? Karena saya beriman pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana amalnya? Mengikuti Nabi SAW. Itu yang dilakukan. An ya'budu, agar beribadah kepadanya. Wa hadza fi ta'allumul ibadah. Maka di sini terkandung isyarat agar kita belajar tentang ibadah. Belajar tentang ibadah. Ilmu tentang ibadah. Mencakup tiga perkara. Memastikan adanya perintah. Memastikan benarnya cara beramalnya. Dan memastikan keutamaannya dari Nabi SAW. Ini dipastikan. Harus belajar. Karena ilmu melekat dengan kehidupan kita. Wattauhid liya'mal bil 'abd. Dan belajar tauhid agar hamba saat dia beribadah sebagai wujud penerapan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Penerapan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena ibadah itu adalah pembuktian dari dua kalimat syahadat.

perbuatan apa saja, lu dihindari, dijauhkan semuanya. Kalau kita tidak kenal, ya terperosok ke dalamnya. Ya terperosok ke dalamnya. Ini bahaya. Wassalamatu minal wuqu' fihi, dan selamat dari terperosok ke dalamnya. Untuk bisa selamat harus mengenal hakikat syirik. Oleh karenanya para ulama kita menuliskan masalah ini, dan yang di antara yang bagus masalah ini adalah yang pertama kitab tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala. Yang kedua masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Allati khalafa fiha ar-rasulu ahlal jahiliyah, yang diselisihi oleh Rasul SAW terhadap ahli jahiliyah. Juga penulisnya beliau sama menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan macam-macam syirik kecil yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahutaala, asyirku fi hadzal bab bahrun la sahila lahu. Syirik dalam bab ini adalah lautan yang tidak bertepi. Jadi kita harus paham betul. Jadi ketika kita hadir di hati demikian, ini syirik, harus dihindari. Ingin mengucapkan sesuatu, ini syirik, harus dihindari. Dan sebagainya. Lalu kata beliau, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Wa nakiratu fi sakin nafi ta'um. Di sini ada nakirah, itu kata yang umum dan luas, syai'an, apapun. Fisyakin nafi, dalam alur ucapan penolakan, wala yusyriku, penolakan. Mereka tidak berbuat syirik. Maka kaidahnya mengatakan, an-nakiratu fi syakin nafsi ta'um. Lafaz umum dalam alur ucapan larangan maka mencakup seluruhnya. Syai'an, dengan apapun, bagaimanapun, umum. Ay la yushraku bihi ayya syai'in nasyirki. Allah tidak diperlakukan syirik kepadanya dengan apapun dari bentuk kesyirikan. Apapun bentuk kesyirikannya, qalilun qalilin au kathir, baik sedikit atau banyak, saghirin au kabir, yang kecilnya atau yang besarnya. Karena dalam perkara yang buruk tidak dibedakan besar atau kecil, banyak atau sedikit, karena sama. Sama. Riba contohnya, seseorang ambil 100 rupiah riba dengan ambil 1 juta, sama riba. Dosanya riba sama. Ya. Menipu untuk dapat sedikit dengan menipu untuk dapat besar, sama dosa menipu. Allah tidak membedakan jumlahnya, tapi jenisnya. Ini harus kita waspadai. Wahada fi ahamiyatu ma'rifati syirik, maka di sini ada isyarat pentingnya mengenal hakikat kesyirikan. Hakikat kesyirikan, yaitu bila seseorang meyakini sesuatu selain daripada Allah memiliki kemampuan yang khusus untuk Allah, atau disandarkan kepadanya sesuatu yang menjadi hak Allah, maka syirik. Contohnya, kalau bukan karena fulan kita akan celaka, syirik. Menurut kita biasa, dokter sembuhkan saya, ini banyak di antara kita biasa secara ucapan, sangat luas. Karena semua itu adalah hak Allah, tapi disandarkan kepada makhluk. Maka waspada dalam penggunaan

0: ucapan. Karena kebanyakan terjadi pada ucapan. Lalu kata beliau, liyuhdhara wa yuttaqa, agar bisa diwaspadai dan dihindari. Li'anna fi ma'rifatihi, karena dengan mengenal kesyirikan, ma'unatun 'alal hadhari minhu, sebagai sarana untuk bisa waspada darinya. Yang mengantarkan kita bisa waspada darinya. Seperti misalkan kita berjalan di pinggir sungai. Apakah asal berjalan? Tidak. Kita lihat tanah yang kita pijak. Tanah kita pijak, pinggirnya apa nih? Oh, cadas. Kita berjalan. Pinggirnya apa itu? Oh, itu tanah rapuh. Maka kita loncat, lewat. Kenapa? Karena kalau kita pijak akan terprosok ke dalam sungai. Begitu. Waspada. Atau berjalan di tengah sungai, kita mencari batu untuk pijak. Lihat batunya tidak asal pijak. Oh, itu banyak lumutnya, kita hindari. Oh, itu batunya tidak kuat, kita hindari. Begitu. Waspada dan menjauhkan diri. Lalu kata beliau, ini penjelasan tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Nah, ketika kita mengetahui hak Allah, maka akan berusaha dalam segala hal dalam kehidupan ini untuk bisa menunaikan hak Allah sebelum hak selainnya. Didahulukan. Maka apabila sudah seperti itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, Nabi kita sabdakan salam, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara. Jika seorang mendapatkan ketiganya ada pada dirinya, dia mendapatkan manisnya iman. Boleh katakan, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Didahulukan. Segala sesuatu Allah didahulukan. Jadi harus kita biasakan. Itulah diantara tanda tauhidnya seseorang. Sehingga beramal apapun ini untuk Allah Azza Wajalla. Karena Allah syaratkan itu dalam banyak ayat dengan ucapan liwajhillah fi sabilillah. Contohnya di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Sehingga kami beri makan kalian karena berharap bisa melihat wajah Allah. Di surat Al-Lail, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak seorang pun di akhirat kelak, orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan nikmat yang berlimpah, melainkan akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menggunakan nikmat Allah menjadi sarana untuk bisa melihat wajah Allah. Maka diingat ayat semacam tadi, bila ada harapannya bukan Allah, maka dia berhenti, dia tinggalkan. Walaupun memang dia akan dapat unsur itu, tapi ketika muncul unsur itu menjadi harapan, mengalahkan harapannya untuk Allah, dia berhenti. Berhenti dulu sampai hatinya cenderungnya kepada untuk Allah saja. Karena dia ingat ayat-ayat seperti Allah sebutkan di surat Hud, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan di dunia ini sebagai balasan amal mereka dan mereka tidak dirugikan. Itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan baik dari amalnya di akhirat nanti, kecuali api neraka, dan perbuatan mereka gugur dan amal mereka dianggap batal. Dan ada semisal banyak, sehingga berhenti dia. Ya. Misal seseorang jadi imam, lalu dia pilih-pilih, oh saya mau baca ayat ini sampai ayat ini di surat ini, biar orang tahu kalau saya hafalannya banyak, bacaan juga bagus. Muncul itu, berhenti dulu. Berhenti. Sampai dia mengembalikan apa yang akan dia lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Menepis semua keinginan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baru mulai masuk. Ini orang yang mengenal kesyirikan dan hakikatnya akan sentiasa sadar. Dia tidak ingin beramal karena unsur-unsur kesyirikan tersebut. Sehingga dia hindari hal tersebut. Karena dia ingat di suatu tadi, amalnya itu sia-sia, gugur dan batal. Sebagaimana yang hal tersebut Allah Ta'ala sebutkan juga di surat Az-Zumar dalam bentuk perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk mengucapkan kepada kita di ayat 64, Qul afagharallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang jahil? Kamu harus katakan, Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya pada Allah lah hendaklah engkau beribadah, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah ini yang diingat. Sehingga yang menjadi motivasi baginya dalam beramal adalah untuk Allah, sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal apapun. Maka apabila hamba sudah bisa seperti itu, berarti dia telah menunaikan hak Allah. Hak Allah, maka berhak untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ikhwah sekalian rahim ayyakum, apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quran khususnya terkait dengan amal yang dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, ini ada beberapa perkara. Dengannya Allah pasti membalasi amal hamba tersebut. Yang pertama, apabila beramal berharap dengan amal itu ingin bisa melihat wajah Allah. Allah firmankan surat Al-Lail tadi, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala saufa yardha. Allah akan ridha. Yang kedua, beramal sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi amalnya ini bentuk syukur kepada Allah. Di surat Az-Zumar tadi disebutkan di ayat 66, Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan kepada Allah lah hendaklah engkau beribadah dan hendaklah engkau menjadi orang yang bersyukur. Bagi ada orang yang bersyukur, maka dengan itu Allah menjadi ridha. Di surat Az-Zumar juga ayat yang ketujuh firmankan, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha pada kalian. Yang ketiga, melaksanakannya dengan sabar. Melaksanakannya dengan sabar. Seberat apapun, ya, selama apapun. Kalau itu ketentuan dari ibadah, sabar. Maka kita dapati Allah Jalla Ala ketika menyeru ahli surga, menyambut ahli surga, Allah firmankan itu di surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-24, Allah sebutkan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian sampai ke sini di surga ini dengan sebab kalian sudah bersabar. Sudah bersabar. Kemudian berikutnya, yang keempat, beribadah dengan tawakal kepada Allah. Ya, tawakal itu bukan hanya dalam mencari karunia duniawi, bukan, tapi juga dalam ibadah. Ya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla sering sekali menyebutkan mengikat iman dengan tawakal, takwa dengan tawakal. Ini sebagai contoh juga sebutkan itu di surat Az-Zumar tentang hal tersebut. Ya, Allah firmankan di ayat yang ke 38, ayat 38. Ya, ketika menyebutkan tentang masalah tauhid, Allah katakan qul hasbiyallah alayya tawakkalul mutawakkilun. Katakan cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan untukku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Lalu selanjutnya qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakan Nabi Muhammad SAW, wahai kaumku sekalian, beramallah kalian sesuai dengan keadaan kalian, aku pun beramal dan kalian akan mengetahui. Nah, ini diantara beberapa perkara yang harus kita hadirkan dalam beramal sebagai wujud menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, berharap dengan itu sebagaimana yang sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah akan berikan balasannya sebagaimana dijanjikan dalam kitabnya yang mulia. Demikian, apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, serta apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khuda'wana nilhamdul alamin. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Demikian ya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ke tengah ruangan Anda satu kajian akidah bersama Ustaz Tata Abdul Ghani Afdullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Ini penting, jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara eloknya Islam seseorang, kalau Anda ingin Islam Anda elok, Anda ingin agama Anda sempurna, Anda ingin iman Anda sempurna, tinggalkan yang bukan urusan Anda. Kalau ingin agama Anda sempurna, lakukan yang urusan Anda. Yang bukan urusan Anda, tinggalkan. Kata Nabi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita sekarang hidup di zaman pingin tahu urusan orang. Kita tidak pingin tahu pun dikasih tahu. Saya aja kadang buka YouTube. Begitu buka YouTube sudah banyak berita-berita yang saya mau, yang saya tidak mau pun muncul. Terkadang gatal pingin pencet. Pat, tidak terasa 15 menit. Subhanallah. Coba kalau saya tadi buat baca Quran, buat berzikir. Nanti setelah saya pencet, kurang ajar, marah-marah. Subhanallah. Kalau itu memang urusan Anda, misalnya Anda pebisnis, ya silakan cari berita-berita tentang bisnis, itu berarti urusan Anda bermanfaat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau mencari hal yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita ini di zaman medsos ini, banyak hal-hal yang bukan urusan kita, kemudian kita ikuti. Berita artis masuk di wall kita. Kita pengin tahu ini artis siapa sih? Ini siapa sih artis ini? Mulai nonton. Oh, ternyata masalahnya ini. Ada komentar, nonton lagi komentarnya. Oh, ternyata diceraikan sama suaminya, nonton lagi. Oh, ternyata ada harta gonta gini, nonton lagi. Subhanallah. Ente ngapain ikuti berita artis tersebut? Apa faedahnya buat ente, dunia maupun akhirat? Apa faedahnya? Kecuali itu memang kerabat antum, misalnya antum ingin tahu. Kecuali antum memang ingin nikahi artis tersebut, ya tidak apa-apa, ente ikuti beritanya. Mungkin dia lihat ente, dia mau muntah, ente mau. Buat apa ya? Kita ini buang-buang waktu akhirnya. Dan ini membuat kita tidak bahagia. Saya bilang apa? Orang semakin tidak tahu urusan orang, dia semakin bahagia. Emang enak tahu urusan orang? Gak enak. Hati kita ini terbatas. Informasi kalau kita masukkan macam-macam bergejolak dalam sini. Bergejolak dalam hati kita. Dan ini mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi kebahagiaan kita, ya. Oleh karenanya kalau bisa tidak tahu urusan orang lebih baik. Kalau Allah makanya, ya. Kalau Allah membuat kita tidak tahu aib-aib orang itu lebih baik. Daripada kita tahu aib orang, akhirnya kita memiliki analisa tersendiri dan ini mengotori hati kita terkadang. Makanya dalam hadis yang dhaif namun maknanya sahih, Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, jangan ceritakan tentang orang kepada aku. Sesungguhnya aku ingin keluar dari rumahku ana salimu sadar, aku ingin keluar dari rumahku dalam hati yang bersih. Nabi tidak ingin dengar pembicaraan tentang orang disampaikan kepada Nabi. Hadis ini dhaif secara sanad tapi maknanya benar disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu urusan orang, kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia. Ada ibu-ibu misalnya datang, ukti, ente tahu enggak berita ini? Aduh, saya enggak pengin tahu. Cerita sama orang aja, sama saya enggak. Ukti ini pun enggak, itu bukan urusan saya. Kenapa? Dia juga gelisah pengin nyampein. Baik. Itu perempuan itu juga gelisah kalau dia tidak sampein, dia menderita. Makanya dia ingin apa? Sampaikan. Ante jangan jadi korban. Anti bilang afwan, saya tidak mau dengar. Ente cerita sama orang lain, saya enggak mau dengar. Kalau anti dengar, anti diambil sebagian kebahagiaannya oleh dia. Gak enak tahu urusan orang lain, ya, gak enak. Saya ini ya, tahu banyak urusan orang. Orang curhat lah, pengen cari solusi lah. Saya emang tidak enak, saya tidak suka. Tapi terkadang harus saya jalani. Ya. Saya ini tahu serba-serbi kehidupan poligami meskipun saya tidak pernah merasakannya. Kenapa orang poligami 4 orang datang ke rumah, pasangan-pasangan datang curhat, aduh, ada yang satu datang udah kurus banget. Kita bisa tahu betapa penderitaan yang dia rasakan. Ada yang lagi satu datang, aduh, nangis-nangis, ada, aduh. Kita yang lihat itu, mendengar itu sedih banget. Bagaimana penderitaan, ya tapi seandainya saya tidak tahu urusan itu lebih baik. Kita buang-buang usia. Ya, buang-buang apa? Usia. Sudah, ente nonton yang bermanfaat. Ente pebisnis, cari yang bisnis-bisnis, pengin tahu. Ya. Ente politikus, silakan ikut berita politikus, tidak ada masalah. Berita politik ikuti, ente politikus tapi. Ente berkaitan dengan keamanan negara, cari berita-berita tentang misalnya teroris dan ini. Apa-apa itu bermanfaat. Tapi kalau ente ternyata tinggal di kampung, di Godean, lulus SD pun terkadang tidak, SMP juga nilainya pas-pasan, kemudian berlagak jadi politikus, aduh. Kemudian menganalisa, kemudian mulai mencerca sana dan sini. Datanya, oh saya punya data, dari mana? Dari YouTube. Tanya, YouTube sikoh atau dhaif? Tanya. Dari Facebook, ya Facebook sikoh atau dhaif? Gimana yang dibangun analisa di balik ini semua? Terkadang saya ketawa lihat sebagian ustaz. Terkadang saya ketawa, bikin analisa-analisa, subhanallah. Itu bukan bidangmu. Ente boleh punya hak untuk berpolitik, silakan. Tapi ente buat analisa, mencaci maki sana, mencaci maki sini yang bukan bidang ente, jadi bahan tertawaan. Jadi bahan apa? Tertawaan. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang membuat kita bahagia tidak banyak tahu urusan orang. Di sekitar kita ini banyak pembicaraan, banyak masalah. Sudah, tidak mesti kita tahu. Ya sudah, ada terutama ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu. Saya ingatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling banyak tersebar kepo-kepo ini. Subhanallah, berita yang sampai kepada saya banyak sekali tentang Jogja. Ini begini, ini begini. Tidak semuanya benar. Kenapa pada ngelapor ke istri saya misalnya? Aduh. Mau suruh blokir gimana? Enggak diblokir terkadang banyak apa? Laporan. Intinya kalau tidak tahu urusan orang sebisa mungkin itu lebih baik, Anda lebih bahagia. Latih diri kita, ini bukan urusan saya. Karena itu Islam yang sempurna meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Ya udah tinggal ini bukan urusan saya, bukan saya, urusan saya. Udah. Sehingga kita bisa fokus yang bermanfaat buat kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda hadir Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
0: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Insyaallah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Perempuan sebelum nikah, antum ngomong yang elek-elek semuanya dia. Iya Bang, yang penting aku nikah sama kamu Bang. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhanku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik.

0: dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerimo, yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia. Ya. Tetapi dilihat kepada yang ke bawah. Dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya. Ya, ketika dia ditimpa dengan suatu yang sulit, dia lihat kepada yang ke bawah. Kemudian dia nerima dan dia qanaah. Dia mengingat akan hari akhirat. Mengingat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah. Ya. Qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid misalnya ada bab majaa fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya. Bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya. Bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita, benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.
4: Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga, dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga, kehadirannya selalu diharapkan, canda dan tawanya adalah penghias kehidupan, pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan, kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.
1: Duh, kok main bolanya pakai celana panjang, wong yang lainnya pakai celana pendek? Malulah, nanti kalau saya main bola pakai celana pendek, aurat saya kelihatan. Itu namanya malu yang terpuji. Yang kedua, al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Jadi orang memejit izin, itu yang dimaksud? Bukan malu untuk melakukan kebaikan, tapi yang dimaksud apa? Malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Jadi kudungan izin, nek ora kudungan, itu malu yang bagus atau tidak? Itu malu yang bagus. Loh, kenapa sih pakai kerudung? Yang lainnya kan gak ada yang pakai kerudung. Malulah kalau gak pakai kerudung. Itu namanya malu yang terpuji.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Setiap suara yang mengudara
3: tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
8: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
9: Itulah orang yang menghardik anak yatim
10: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
11: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya warga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya keluarga muslim, di hari Ahad malam Senin. Kita akan hadir menemani waktu malam Anda, program acara-acara bermengaji. Kita akan simak kajian bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah ya. Kita akan simak dari materi tentang latihan bersyukur. Kita akan hadirkan kajiannya berarti kurang lebihnya 1 jam ke depan, yang akan hadir menemani waktu malam Anda di malam yang penuh berkah. Dari studio sang petugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Islam ini dibangun di atas dalil. Artinya seseorang ketika beribadah tidak hanya mengandalkan semangat, dan pahala tidak dihitung dengan nominal, kemudian karena orang melakukannya banyak, yang mengerjakan banyak, sehingga meskipun penilaian orang dalam satu ibadah adalah kebaikan, tetapi kalau tidak ada dalilnya maka itu bukan patokan. Kemudian termasuk ketika seseorang sudah terbiasa melakukan satu amalan, tetapi amalan itu ternyata dilakukan dalam satu bentuk yang tidak pas. Amal itu dari asalnya benar, tetapi menjadi tidak pas karena perbuatannya tidak pada tempatnya. Contohnya bagaimana? Ada orang puasa. Puasa sunnah memang. Orang mau puasa silahkan saja. Dalam hadis dikatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Hadisnya sahih. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, maka dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Tapi seandainya ada orang pengen puasa karena dia pengen kesaktian, kan salah. Karena itu niatnya. Niat kan urusan hati. Tapi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sunnah, jadi puasa sunnah pun gagal gitu. Maka dulu ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ibadah yang sempurna keteladanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "An yaf'ala mithla alladhi fa'al 'ala alwajhi alladhi fa'al min ajli annahu fa'al." Seseorang melakukan tindakan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dimaksudkan, maka tidak menjadi sunnah. Contohnya kayak orang misalkan makan kurma, dia sangka makan kurma itu lebih afdal dari makan nasi. Tidak akan salah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia makan kurma yang ada kurma memang. Pakai sarung, karena memang waktu itu orang-orang semua pakai sarung. Tidak ada ungkapan sarung lebih afdal dari celana. Ya. Maka ini niatnya berbeda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu karena bukan ibadah. Begitu. Artinya ibadah itu tidak dihitung dari sekedar perasaan atau karena orang banyak melakukan. Dan terakhir ini sebagai mukaddimah ya, disebutkan dalam Al-Baihaqi, kemudian Musannaf Abdul Razzaq, dan juga dalam Sunan Ad-Darimi, dari menantu Abu Hurairah namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthara min rak'atain yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujud. Sa'id ibn Musayyib ini sayyidut tabi'in, beliau pimpinannya para tabi'in. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar berarti masuk waktu apa? Waktu sholat subuh. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat. Hukum asalnya sholat itu sunnah. Sholat sunnah orang tidak dibatasi. Mau sholat silahkan saja. Tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah azan subuh kecuali dua rakaat saja. Tidak ada anjuran untuk salat diperbanyak di situ. Ya. Baik, Sa'id al-Musayyib lihat itu, beliau kan melihat ini berarti tidak sama dengan sunnah ini. Fanahahu an, maka dia dilarang untuk melaksanakan sholat yang banyak setelah terbit fajar. Kalau mau sholat dua rakaat, kan Nabi SAW cuma sholat dua rakaat, antum nggak usah lebih semangat dari Nabi SAW. Gitu. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu aqibunillahu ala salah. Apakah aku dihukum Allah karena aku sholat? Jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan cengkal, tetapi pertanyaannya, ya kalau kita mau bilang logis-logis ya, masa orang beribadah disalahkan? Sholat lagi, gitu. Masa disalahkan ada orang sholat? Nah kata beliau, la walakin yu'adzibukallahu ala khilafis sunnah. Tidak, tapi kamu akan dihukum sama Allah karena menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sholat sholat, tapi kalau caranya tidak benar maka bisa salah, gagal itu. Padahal kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah antara azan dan qomat. Nabi sallallahu menyatakan ma bainal adzanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan qomat, ada sholat sunnah yang dianjurkan memang. Tahiyatul masjid ada anjurannya, bahkan ada sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kalau ada orang nambahi setelah salat subuh, setelah azan subuh, ternyata tidak pas. Itu tidak pas. Karena memang ada dua riwayat. Nabi SAW sholatnya cuma dua rakaat aja, dan itu lebih hebat dari dunia seisinya, kata Nabi SAW. Yang kedua, memang beliau tidak nambah gitu, tidak nambah. Dan pemahaman salaf, mereka mengatakan inilah sunnah. Antum mau pakai cara yang lain tidak sunnah. Nah, kita dulu mau sampaikan, kalau seandainya ada orang dia sholat di rumah karena mempraktekkan hadis afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, sholat yang paling afdal untuk seseorang adalah dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnah yang afdal itu di rumah. Dia sholat sunnah sebelum subuh di rumah, kemudian berangkat ke masjid, ternyata masih ada waktu antara masuk dia masjid ke iqamah, masih ada waktu, boleh tahiyatul masjid. Karena sholat zawatil asbab atau sholat yang ada sebabnya ini, meskipun di waktu larangan boleh. Kita masuk setelah subuh atau masuk masjid setelah asar, lalu kita mau sholat tahiyatul masjid, boleh. Meskipun itu waktu larangan, tetapi karena ada sebabnya kita masuk masjid, para ulama bolehkan. Seperti juga sholat jenazah, kita lihat ada jenazah, meskipun kita setelah melaksanakan sholat asar, tetap kita sholat jenazah, gak ada masalah. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana, terjadi gerhananya setelah asar, boleh seorang melaksanakan sholat sunnah gerhana itu. Ya, tetapi karena ada sebabnya. Maka ketika ada orang sudah sholat di rumah, sholat sunnah subuh, kemudian berangkat ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid boleh. Tetapi kalau seandainya ada orang datang ke masjid, dia belum sholat sunnah, dia kemudian wudhu, habis wudhu dia sholat tahiyatul masjid dua rakaat, kemudian sholat sunnah wudhu dua rakaat, kemudian setelah itu dia sholat sebelum subuh dua rakaat. Oh iya, tadi malam ketiduran belum witir, nambah satu rakaat lagi, tidak sunnah itu, tidak sunnah. Meskipun sholat, meskipun lebih banyak, kita katakan sunnah itu tidak dihitung dengan nominal, tapi dengan kesesuaian, sesuai SOP. Kalau sesuai SOP, insya Allah aman, meskipun tidak banyak tapi bermutu. Ya, kalau seandainya kebanyakan jadi nggak mutu kan eman banget gitu. Kayak orang lagi masak takarannya ditambah jengkel tuh, ibu-ibu jengkel sekali tuh. Kalau dia lagi masak, tahu-tahu ada orang datang iseng nambahin garam, nambahin gula gitu, ngamuk banget. Kita tidak sedang samakan syariat dengan ibu-ibu ya. Tetapi maksudnya orang itu kalau nambahin itu jadinya salah gitu. Baik, kita akan membahas tentang hadis-hadis zuhud, dan kita belajar bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering sampaikan, orang itu kalau dikasih pilihan antara menjadi miskin sabar dan menjadi orang kaya bersyukur, kita selalu milih kaya bersyukur ya. Orang kaya bersyukur itu tidak mesti beli mobil 30 juta ya. Kalau kaya bersyukur beli yang 150 juta enggak apa-apa, itu juga bersyukur ya. Pengajian enggak takut macet. Baik. Tetapi kita katakan ternyata syukur itu susah. Susah banget. Nah, kita akan pelajari dua hadis yang berkaitan dengan itu. Sebelumnya kita ingin mengingat bahwa orang itu bagaimanapun juga bekerja, menghasilkan, itu pasti akan ditinggal juga. Harta itu akan ditinggal juga. Kita kemarin sudah bahas dalam hadis Sahih Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari juga, yaqulu ibnu adam mali mali. Setiap orang sering bilang, ini semua hartaku, tak kumpul, tak tabung gitu. Walaysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amdha. Nah, orang bilang itu semua harta kekayaan dia, tapi sebenarnya rizki aslinya, kekayaan dia aslinya itu yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Sisanya, وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ, akan ditinggal untuk orang lain. Itu. Orang bikin rumah besar sekali. Seandainya dia ngerti bikin rumah besar akan ditinggal, tidak bakal jadi dia. Kalau dia misalkan ngerti ini, wah besok kayaknya anak mati, dokter sudah memvonis kayaknya umur dia tidak lebih dari 2 tahun. Biasanya orang takut itu. Orang kalau divonis sama dokter lebih percaya itu sama ustadz. Kalau ustadz bilang kita nggak ngerti kapan mati, itu nggak takut dia. Ngomong ustadznya aja nggak takut. Ngomong kayak gitu nggak takut, karena Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak ngerti besok bisa apa, nggak ngerti, nggak takut. Tapi kalau dokter sudah bilang kayaknya anda ini sudah kena penyakit, misalkan harus cuci darah atau harus kemo atau apa, sudah umur saya nggak lama-lama. Itu biasanya tuh mau bikin rumah gede itu sudah nggak jadi ya, karena sudah. Nah, kayak gitu artinya orang kalau ngerti dia akan apa namanya berangkat, dia tidak bakal gede-gede itu cari dunia. Itu kalau paham sih, kalau paham. Meskipun bukan berarti Nuhana sudah tinggal dua pekan lagi, kayaknya anak nggak usah apa-apa. Enggak, itu juga salah. Itu juga salah. Selain itu kesempatan untuk beramal. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan, "Lau uqimatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah faljazra'ha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya besok hari kiamat, seandainya besok hari kiamat, atau bahkan hari ini hari kiamat, dan ternyata di tangan salah satu dari kalian ada tunas bibit tanaman, bisa tanam-tanam sudah. Tanam. Artinya seorang tetap dituntut untuk bekerja, gak ada masalah gitu. Cuman maksud ana, kalau seandainya ada orang paham, dia akan tinggalin, gak bakal dia akan bangun rumah seperti itu, gak akan mewah-mewah kumpulin uang, gak mungkin. Dan kita tahu bahwa orang itu kalau ngumpulkan duit, dia akan menghargai yang bisa dibawa pulang. Kalau gak bisa dibawa pulang, gak mungkin. Ana pernah ceritakan sama antum, para tenaga kerja itu, dia ngumpul duit ditransfer ke Indonesia, pontang-panting, mati-matian sampai mati beneran ya. Dia akan kirim hasil kerjanya untuk bikin rumah, dan memang kelihatan banyak tenaga kerja itu pulang-pulang rumahnya jadi. Meskipun dia di sana rela puasa makan pakai sisa orang, kelihatan sudah. Ana sering ketemu itu driver-driver itu makan pakai sisa majikannya, enggak apa-apa terhina, enggak ngerti itu keluarganya di sana, dia betul-betul berjuang sekali ya. Tapi karena dia pengen, ini kekayaan saya di Indonesia, jadi dia kirim itu, dikirim, jadi rumahnya. Anak punya tangga, dia 2 tahun jadi driver itu, jadi rumahnya, Masya Allah ya. Artinya karena dia mikir, nanti saya pulang ya. Dia gak pengen nyaingin orang Saudi. Orang Saudi beli mobil gitu, mobil listrik atau mobil kesetrum, gak ngerti sudah itu. Allahumma sta'an. Tapi yang jelas orang gak bakal nyaingi. Kata Ibnu Rajab al-Hambali, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan kamu seperti orang nyebrang jalan atau orang asing. Maksudnya gak bakal dia nyaingin orang situ gitu. Anak kampung sini katanya, Akam sih ya. Nah gak bakal, kita mendatang. Gak usah nyaingin mereka, mereka mau bikin rumah tinggi, terserah. Anak mau bikin rumah di kampung anak gitu. Tapi disitu gak saingan. Nah maksudnya, orang kalau bukan penduduk dunia, dia gak bakal banyak-banyak di sini. Ya, orang kalau misalkan zaman sekarang, orang kaya itu, dia akan lebih suka nabung. Nabung, ya. Dapat kekayaan, penampilan biasa aja. Mungkin harta rumah dan kendaraan biasa aja, tapi tabungannya banyak. La qadarallah misalkan. La qadarallah itu mudah-mudahan tidak. Kalau ada apa-apa, gempa atau banjir atau pindah tugas misalkan. Nah ini rekening ini kan bisa diambil di mana-mana gitu. Nah itu mestinya kan. Itu mestinya, karena kita berpikir itu masih bisa dimanfaatkan di sana. Kalau nggak bisa dimanfaatkan bagaimana? Nah itu dia nggak akan pakai solusi itu. Baik, sekarang orang ngerti ini dunia ini sebentar. Nah kira-kira dia mau nabung yang bisa dimanfaatkan di sana gitu. Tapi kan jarang ada orang disadarin kayak gitu, jarang gitu. Karena dia nggak ngerti akhirnya tuh kayak gimana. Makanya orang semakin tahu dia akan paham. Kalau seandainya sedekah yang justru kita pasang itu untuk kita gitu. Kalau enggak, ya berarti untuk orang lain. Gitu. Maka dulu anak waktu masih kecil, itu sampai ada penceramah dulu di Masjid Ahmad Dahlan itu bilang, "Bapak, kalau seandainya ada duit di kantong, yang satu 5.000, yang satu 100.000, mau keluar dari masjid, mau masukin kaleng, yang dimasukin yang mana?" Anak mau husnudzan khawatir salah. Dan biasanya kalau kayak gitu gak punya malah. Kalau punya mikir ya. Ya. Sudah gak usah dijawab. Ini pertanyaan renungan. Pertanyaan renungan memang. Tetapi kalau seandainya ada orang mengatakan saya akan masukkan yang 5.000, tidak salah. Karena dia punya tanggung jawab 100.000 untuk keluarganya, untuk beli bensin, bekerja, untuk kasih nafkah dan makan keluarga hari itu dan seterusnya, enggak ada masalah. Tetapi maksud, bahkan kalau berlebihan masukin 100.000, nanti dia nyesal, aduh enggak punya apa ini, 5.000 untuk makan apa gitu kan. Tapi dia sudah berlebihan dalam sedekah juga salah. Ya, cuman maksud ana, kalau orang ngerti dia mampu, ya perbandingan 100 sama 5, kalau seandainya di rekening ada 100 juta ya 100 juta gak ada masalah kan. Ya maksud anda, kalau seandainya orang tahu dia ini bakal mati, kemudian kekayaan yang 100 juta di rekening itu untuk keturunannya sudah, untuk ahli warisnya gitu, maka dia akan berpikir yang untuk anak mana gitu. Orang kalau sudah punya rumah biasanya gak beli rumah lagi. Bukan berarti gak cari duit lagi, cari duit terus. Tapi kalau untuk rumah lagi kan sudah ada, ngapain lagi bikin rumah gitu. Kalau tanah kan bisa untuk aset, kalau rumah kan gak semua langsung beli rumah gitu. Jadi maksudnya orang berpikir yang untuk bermanfaat apa. Nah akhiratnya juga begitu. Cuman sayangnya orang jangan berpikir di situ. Baik, hadis pertama ini dari riwayat Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathatun fa yarji'u ats-tsani wa yabqa wahid." Ada tiga yang bisa mengikuti jenazah ketika akan dikuburkan. Tapi dari tiga hal, yang dua balik, yang satu yang berangkat ikut bareng dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Dia berangkat diikuti amalnya, diikuti keluarganya, diikuti hartanya. Nanti harta dan keluarga balik, yang masuk bersama dia amalnya. Artinya keluarga apalagi nangis-nangis, tapi subhanallah nangis itu sebentar ketika masih sedih aja. Bahkan pasangan aja ketika ditinggal sedihnya luar biasa aja. Tapi begitu bebas sudah lama gitu, ya nikah lagi, gak laki gak perempuan. Dan memang gak ada masalah, kita katakan gak ada salahnya di situ. Tidak ada salahnya, karena namanya orang, dia perlu menjaga kehormatan. Tetapi maksudnya orang ketika perhatiannya waktu momen itu masih kerasa, kalau udah bebas luar udah lupa itu, lupa banget. Bahkan ada pasangan sekarang nguburkan, nanti sore nikah lagi, itu gimana rasanya? Boleh apa enggak? Ya boleh aja, boleh. Cuman orang nilainya bagaimana? ya subhanallah, kok bisa gitu ya. Tapi kita katakan kesedihan keluarga itu akan menghasilkan doa, pas dia sedih. Kalau seandainya memang dia menunaikan hak hanya karena perasaan, begitu perasaan habis-habis, saya akan doakan lagi. Saya pernah ceritakan sama antum, ketika terjadi gempa, kemudian orang tuanya meninggal, anak yang jarang sholat pun dibilang, eh sholat doain bapakmu. Begitu kesedihannya hilang, tidak lagi ada pesan itu. Bahkan sholatnya pun tidak dipesankan lagi, karena sudah hilang sedihnya. Dan itu muara perhatiannya dari perasaan. Kalau orang tahu ini dalilnya harus begini, hak dia sebagai anak mendoakan orang tua, dia akan terus. Tapi memang seperti ini naluri orang. Kalau seandainya motivasinya cuma perasaan, begitu sebab perasaannya habis-habis juga gitu. Baik, ini keluarga. Harta lebih-lebih lagi, gak ada manfaatnya. Anak kasih contoh kemarin, kalau ada orang meninggal, kemudian semua perhiasan yang dia kumpulkan dibawa, meskipun itu kayaknya gak bakal. Orang sepelit apapun, sekaya apapun, dan dia perhitungan dengan anaknya. Kalau kita baca di beberapa konten itu, sampai ada beberapa ras, beberapa kebiasaan keluarga, dia perhitungan sama anaknya, kasih nafkah anaknya, nanti pas anaknya gede jadi pengusaha, ingat dulu kamu makan dari uang bapak sekian-sekian, dihitung gitu. Kalaupun seandainya itu betul, apakah terus dia waktu mati emas-emas bapaknya itu dikumpul di peti dibawa ke kuburan? Enggak, anaknya enggak pernah lihat kayak begitu. Maksimal-maksimalnya orang itu dipakai peti yang mahal, itu saja sudah didandani kayak orang mau kawin lagi itu. Padahal dia mau masuk di kubur, mau disiksa malaikat tuh. Ya, kalau dia enggak beriman, disiksa malaikat sudah. Tapi maksudnya jarang ada orang sampai dikubur bawa semua kekayaannya, rumahnya nggak bisa dimasukin kuburan kan? Tidak mungkin juga kayak misalkan perhiasan-perhiasannya dimasukin juga, itu pasti akan bawa pulang. Dalam syariat Islam bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau ada jenazah di mulutnya ada gigi palsu dari emas dicopot. Ada gigi palsu dari emas dicopot, kalau seandainya mencopot itu tidak melukai jasad jenazah, karena ahli waris lebih berhak dengan itu. Coba kalau ini semua dari emas murni giginya, ini berapa gram aja itu? Jutaan itu bisa masukin anak sekolah itu. Ya. Jadi orang ketika sudah meninggal sudah gak bakal bisa bawa apapun. Nah, tinggal terakhir amal. Berarti kesimpulannya hadis ini mengingatkan agar kita beramal ya, dan tidak terlalu banyak berharap dengan orang lain, termasuk keluarga ya. Kalau keluarga kita jadikan investasi, bukan investasi bodong ya. Jadi kita bikin anak itu ingat orang tua, orang tua gitu. Kalaupun mereka sukses sudah besar juga mereka akan ingat, doain. Tapi kalau seandainya tidak, maka jangan terlalu berharap begitu, apalagi dengan harta. Baik, hadis kedua. Ini satu realita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita akan belajar bersyukur nih bagaimana. An Amr ibn Auf wa huwa halifu bani Amir ibn Lu'ay wa kana shahida Badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Ini sahabat namanya Amr ibn Auf, ini beliau adalah sahabat senior. Senioritasnya ditandai dengan beliau pernah mengikuti perang Badar, berarti masuk Islamnya lumayan awal, karena di tahun kedua saja sudah ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang sangat amanah, namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah, diutus untuk menggabungkan atau ngambil duit jizyah. Jizyah itu diambil dari orang-orang Bahrain. Bahrain itu bukan negara Bahrain sekarang, tetapi lebih luas dari itu. Istilah Bahrain untuk daerah belahan timur di sana. Ada yang sekarang sudah masuk ke kawasan Saudi seperti Qatif, Ahsa, itu masuk dalam kalangan Bahrain atau kawasan Bahrain. Baik, dulu di sana penduduknya orang-orang Majusi, penyembah api. Dan ada akidah-akidah yang ya kita nggak kenal dalam Islam. Seperti misalkan orang Majusi meyakini ada dewa yang membuat keburukan, ada dewa yang membuat kebaikan. Nah, kadang kayak gini ada perseteruan antara dewa buruk dengan dewa kebaikan. Kita milih yang mana? Nah, itu kalau dalam film kan kayak begitu. Dalam Al-Qur'an kan kita seperti itu. Mattakhadha Allah min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq. Enggak ada Allah punya anak, enggak ada Allah punya saingan Tuhan lain, itu enggak ada. Kalau Tuhan lain punya masing-masing makhluk, nanti rebutan itu mereka. Tengkar ini makhlukku, ini makhlukku. Wah, tengkar begitu. Ya, tapi sudah kayak begini orang Majusi kita mau ngapain? Cara yang benar untuk membenarkan mereka diajak Islam. Gitu. Tapi di dalam Islam masuk agama kita ini tidak paksaan. Tapi kalau seandainya mereka berada dalam negara Islam, kemudian mereka ingin aman, dijamin keamanannya. Cuman bayar pajak aja, bukan pajak, afwan, salah, pajak itu denda, bayar denda. Namanya dendanya adalah jizyah. Namanya uang keamanan untuk orang yang tidak beriman di tengah-tengah negara beriman. Begitu, mereka bayar jizyah itu. Ahlul Bahrain sudah dibikin perjanjian oleh Nabi SAW. Kalian bayar, siap, kita bayar. Yang diutus Abu Ubaidah dan gubernur yang ada di sana namanya Wa'il Al-Hadrami. Ya, disebutkan dalam riwayat ini Wa'il tapi Al-Ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salih ahli al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala Al-Hadrami. Ya, di sana dipasang seorang gubernur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Ala ibn Al-Hadrami. Nanti Abu Ubaidah tinggal nemuin ini, kemudian menjalankan tugas mengumpulkan jizyah-jizyahnya penduduk Bahrain yang masih Majusi, dibawa ke Madinah. Jizyahnya apa? Ya jelas harta, entah dalam bentuk apa. Baik, setelah datang ke kota Madinah membawa itu, faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafu salatal fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Ansar dengar, wih, Abu Ubaidah datang bawa duit nih, maka mereka pengin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengin dapat jatah kecipratan itu, karena mereka memang orang-orang miskin. Para sahabat waktu itu miskin. Antum bayangkan kalau seandainya di sebuah lembaga kayak pesantren, keuangannya berat, seret, seret banget. Terus mudirnya punya relasi yang banyak. Akhirnya kalau untuk galang donasi itu tugasnya mudir lah. Kalau sekolah-sekolah itu biasanya asatidahnya yang penting biar mereka aman, tenang, gaji terjamin, sudah ngajar aja. Yang nanti untuk mikir penggajian siapa? Itu pimpinannya sudah. Di gimana cara memutar apa gitu. Nanti mudir itu tahu enggak ada itu kemana sudah. Nah, datang-datang bawa duit gaji bagi sama ustadz-ustadznya itu. Wah, senang sekali rasanya. Wih, mudir datang. Ana diceritain sama salah satu pengelola pesantren. Bukan di Banyuwangi. Nah, sekarang pesantren besar sekali sekarang. Tapi dulu awal-awal perintisan itu sampai ada istilah gaji itu sudah kayak kita nggak berharap gitu. Sampai ustadz itu keluar nggak tahu kemana selama satu pekan, nanti datang-datang bisa gajian, alhamdulillah. Oh, luar biasa itu. Itu kita bayangkan untuk orang-orang yang butuh, ya, rasa yang nggak pernah merasakan kayak gitu, masya Allah. Tiap bulan, oh sudah tanggal 25 gitu muncul sudah, oh enak sekali memang ya. Ya, ada orang yang model kayak begitu, mudah-mudahan pandai bersyukur mereka. Ya, tapi ada yang model seperti ini. Ini orang-orang Ansar, dengar Nabi SAW datang, senang sekali mereka. Bukan Nabi SAW, tapi Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Maka falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan ini pas mau salat subuh. Maka mereka salat bersama Nabi SAW salat subuh, pengen sekalian tampil di depan Nabi SAW biar diingat oleh Nabi SAW, kecipratanlah mereka. Lalu dikatakan, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah. Ketika selesai salat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pergi mau pulang. Maka orang-orang Ansar ini segera nemuin, kayak pengin tampil gitu, kayak pengin kelihatan Nabi SAW. Nah, Nabi SAW fahamlah para sahabatnya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ah kalian ini nampak-nampak nih depan saya ini mau apa gitu. Thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah taqadima bi syai'in minal Bahrain. Ana kira, ana yakin antum ini nongol di depan ana karena dengar ada Abu Ubaidah bawa duit kan dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Siap. Aman. Tak jamin. Silahkan antum berharap kebaikan. Insyaallah kalian dapat yang kalian harapkan. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, ana enggak khawatir kalian akan miskin semua. Tidak, anak tidak khawatir. Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum. Tapi yang justru lebih aku khawatirkan, dunia dibuka seluas-luasnya, kalian rebutan, kalian betul

ada orang dia punya masalah pengen curhat. Pas curhat ternyata ya didengerin, cuman ternyata gak dikasih solusi. Maksudnya kasih solusi mungkin banyak utangnya, dipinjemin duit itu maksudnya kayak gitu. Gak dipinjemin itu kayak kecewa gitu loh. Ente itu ya ente kan cuma punya utang. Ada orang sekedar memberikan saran ya sudah alhamdulillah gitu. Tapi dia betul-betul bangga banget sama seseorang. Ini disebutin namanya itu. Dia juga ustaz tapi masya Allah gitu, kaya gitu. Nah, anak tahu kalau dia itu kasih solusi gitu. Maksudnya solusi itu bukan saran doang, tapi ngasih gitu. Ya Allah, orang senang dinasehati tapi dibantu. Nah, ini Nabi SAW kasih dua-duanya. Nabi SAW bilang, iya kalian pengen tak kasih, tapi anak ingetin, anak gak khawatir kalian jadi orang miskin, tapi anak khawatir kalian akan menjadi orang kaya. Rebutan kekayaan, akhirnya kalian malah hancur gitu. Baik. Hadis yang satunya disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini maknanya sama cuman yang meriwayatkan beda, disebutkan dalam Sahih Muslim, idza futihat alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum, kalau nanti Allah takdirkan Persia dan Romawi akan ditaklukkan, kira-kira kalian akan menjadi apa? Coba bayangkan, ini jamaah imanullah ini sekarang masya Allah lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan antum kaya semua. Insya Allah. Tapi kalau kita bilang kita kayanya kayak orang lima terkaya di Indonesia kan, kan kayak ngejek kan. Nah, husnudzan berlebihan itu kan kayak ngeledek. Gak pantas. Ya udah kita ngerti lah di antara kita itu seberapa gitu. Tapi kita bayangkan seandainya kita berhasil mengalahkan perusahaan di Amerika. Jadi Amerika punya apel, ya kan? Kita kan punya pisang, punya apa? Anggap aja misalkan kita punya perusahaan yang ngalahkan kayak gitu itu sudah, yang gede-gede itu, misalkan. Kira-kira masih bisa ngaji, gitu istilahnya itu. Masih bisa ngaji. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, kalau seandainya Persia dan Romawi itu waktu itu adalah dua lambang negara terkuat. Dua lambang terkuat. Dan hancur setelah itu. Romawi hancur. Persia hancur. Bahkan Persia lebih parah. Terjadi perang saudara ketika mereka merobek surat Nabi SAW. Kemudian utusan yang bawa surat kurirnya itu dibunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, La Kisra Ba'dal Yaum. Setelah ini gak bakal ada Kisra. Gak ada Kaisar. Hancur. Dibunuh sendiri sama anaknya. Terjadi perang saudara sampai hancur sejelek-jeleknya sudah. Hancur jelek. Dan para sahabat lebih bahagia. Karena mereka akhirnya pun dikalahkan sama orang Romawi. Romawi dia kuat juga. Antara Romawi dan Persia ini, pokoknya antem-antemannya ini karena negara dua didaya waktu itu. Tapi Romawi lebih mending karena mereka ahlul kitab. Ahlul kitab orangnya sopan. Mending masih menghargai agama. Kalau Persia enggak. Dari dulu sampai sekarang keturunannya kan banyak tuh. Orang-orang Persia itu. Kayak gitu, jeleknya itu masih sama. Nah, orang sebagian yang masih punya keturunan Abu Jahal juga jeleknya masih ada. Ya. Tapi maksud ana, ketika mereka hancur, waktu itu tidak dibayangkan orang Arab yang lumayan menganggap ini dua negara besar. Kata Nabi SAW, nanti kalau Allah pastikan kalian akan berhasil mengalahkan dua negara besar ini, ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi apa? Sombongkah? Menjadi orang yang lupa akhirat. Akhirnya qala Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah, kami akan melakukan seperti perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Tetap bersyukur, bertasbih, bertahmid. Kita akan berusaha untuk pegang pilar-pilar keislaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ghayra dzalik, atau mungkin malah kalian jadi yang lain. Dikatakan dalam hadis itu, tatanafasun thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatabaghadun aw nahwa dhalik thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Pertama, tatanafasun, kalian berkompetisi, bersaing, berlomba-lomba. Maksudnya apa? Disebutkan dalam An-Nawawi rahimahullah, syarah Nawawi, beliau mengatakan artinya dia ingin dapat yang paling banyak, tidak suka orang lain dapat. Jadi dia misalkan ini ada

0: duit emas 1 kilo. Dia berusaha gimana cara menghabiskan emas 1 kilo ini. Dan dia enggak suka kalau ada orang lain dapat banyak. 1 kilo tapi misalkan ini 1 gram banyak. Dia pengen ambil semuanya, ada orang lain mau ambil, dia berusaha enggak suka pokoknya. Atau summa tatahasadun, lalu kalian saling hasad. Hasad sudah ada yang berhasil dapat, dia bilang mudah-mudahan hilang yang ini. Jadi orang lain kalau udah dapat, dia bilang mudah-mudahan dia hilang nih yang ini. Tatahasadun. Summa tatadabarun, kemudian kalian saling menyingkuri. Menyingkuri itu apa? Kalian paham yang penting kan? Antum paham ya sudah selesai. Itu bahasa kita itu menyingkur, itu saling membelakangi ya. Dari kata-kata dubur, belakang. Artinya tatadabar itu maksudnya kalian saling membelakangi. Tapi kata An-Nawawi rahimahullah, ini masih mending karena masih ada sisa-sisa menghormati dan saling mencintai. Ma'abaqiyatil mawaddah, masih ada, sayangnya masih ada. Jadi tinggal nyingkurin aja. Apa? Duitnya banyak nih, disimpan dan pengen rakus-rakusan sampai rakus beneran. Ya, sendiri. Tapi dia sudah berusaha sendiri-sendiri ya. Gitu. Summa tatabaghadun. Setelah itu baru musuhan. Jadi itu langkah demi langkah oleh Nabi SAW dijelaskan. Rebutan dulu. Setelah rebutan, dia pengen yang lain kalah. Waktu dia rebutan, dia pengen menang, yang lain kalah. Tapi setelah itu bukan hanya sekedar yang lain kalah, tapi yang lain menderita sekalian, nikmatnya hilang semua. Jadi jeleknya orang kayak begitu. Setelah itu dia akan sendiri-sendiri, egonya tambah terbangun. Kalau orang kaya dan tidak dibarengi dengan iman itu, egoisnya lebih parah, empatinya mati gitu. Baru setelah itu dia saling membenci. Setelah saling membenci, kata Nabi SAW, kemudian kalian akan datang ke orang-orang miskin, kalian akan menjadi penguasa mereka. Yang kaya akan menjadi penguasa orang miskin. Dikatakan seperti ini, yadribu ba'dukum atau fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd. Masing-masing akan numpuk di leher yang lain. Maksudnya begitu, orang miskin yang enggak mampu ini dikuasai oleh orang-orang yang mampu. Coba, Nabi SAW jauh-jauh hari sudah ngerti itu. Kan? Jadi duit itu merusak. Merusaknya parah. Merusak hubungan, merusak agama. Orang sudah ngerti itu kayak bahlul. Gara-gara duit, orang ngerti itu jadi bahlul. Kita bilang kemarin sombong. Iya, sombong banget. Orang itu kalau satunya duit, sombongnya na'udzubillah. Kalau tidak betul-betul diatur oleh syariat, di apa namanya diririm oleh syariat, hati-hati ini dari Allah Azza wa Jalla, gampang sekali. Insyaallah hadis yang besok biinillah, pertemuan berikutnya kita lihat orang itu bisa berubah jadi kaya, Allah yang tentukan. Tetapi setelah kaya bisa bangkrut, jadi tadinya miskin menjadi sukses, setelah sukses menjadi miskin lagi. Allah itu boleh kayak gampang sekali bikin kayak gitu. Tapi orang itu dites. Bersyukur apa enggak ketika menjadi orang kaya, sabar apa enggak ketika menjadi orang miskin. Tapi yang jelas memang duit itu bikin orang rusak kalau dia tidak ngerti iman dan takwa. Ni'mal malus salih lirrajuli salih, uang yang paling bagus untuk orang yang bagus juga. Jadi di sini pelajarannya disebutkan bahwa pesannya itu jangan seorang terlalu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, karena bahaya sekali. Dan yang kedua, dunia itu memang suka merusak. Coba orang sikut-sikutan sampai bunuh-bunuhan benar sudah. Nyawa ini lebih murah dari duit atau jabatan. Na'udzubillah. Nanti khawatir, na'udzubillah, satu saat Allah akan hukum kita karena ada satu tanggung jawab yang sampai kita tangguhkan untuk mendapat yang kita inginkan. Ditanya sama Allah beneran. Baik, jadi kita bersyukur saja apa yang kita rasakan sekarang. Nah, kita syukuri dan kita tetap berharap mudah-mudahan kita selalu ideal gitu. Hadis terakhir ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu mimman fuddila alaihi." Kalau salah satu dari kalian melihat ada orang lain kok sama Allah dikasih kelebihan, Dalam hal apa? Harta dan fisik. Maka hendaklah dia melihat ke orang lain yang dia lebih bagus dari orang itu dalam masalah harta dan fisik. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu akan bisa menghormati kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Baik. Ini pesannya qanaah. Qanaah atau rasa nrimo itu mahal. Itu akhlak orang beriman yang sangat mahal. Jarang ada orang punya itu. Qanaah itu nrimo sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah banyak. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, dikatakan pasrah artinya dia mengatakan, ya sudah inilah yang dikasih Allah ke ana, itu banyak. Tetapi kalau ridho belum tentu. Dia pasrah karena memang ini ana dapat. Mau gimana lagi, ana udah capek-capek kerja juga ya dapatnya segini. Tapi dia masih jengkel gitu. Kok ana dapatnya segini sih gitu. Gitu. Ditambah lagi, sudah jengkel dapat segitu, lihat orang lain yang sukses, tambah sakit rasanya. Kalau sudah sakit begitu, maka dia akan berusaha untuk lebih banyak kerja lagi. Kalau perlu, yang haram pun disikat. Yang kedua, sebaliknya, orang kalau melihat kepada orang yang lebih rendah, ini kan kita berbicara tentang urusan dunia. Kalau lihat ada orang lebih miskin, atau mungkin penampilannya lebih menderita lah ya, enggak harus menderita, tetapi kita lebih baik. Yang sekarang di sini, fal yanzur ila man huwa asfala minhum mimman fuddila alaih. Hendaklah dia melihat orang yang dia lebih dilebihkan Allah daripada orang itu. Penampilannya lebih kusam, lebih apa? Kalau orang mikir skincare, skincare itu kan ada orang yang enggak pernah ngerti skincare itu apa. Ana aja enggak ngerti itu, sampai orang lagi di pengajian dibahas apa skincare itu, browsing dulu. Ah, apa sih skincare itu? Ini pengusaha skincare apa? Kayak gitu. Karena ada orang enggak mikir itu. Ngapain ana berangkat sudah apa kayak gitu? Artinya ada orang ketika melihat ada orang subhanallah, kasihan gitu. Alhamdulillah ana lebih dari itu gitu. Allah lebihkan ana dari itu. Penampilan dikatakan fil mali wal khalq. Duit dan fisik memang, alhamdulillah ana dilebihkan sama Allah dari orang itu. Bersyukur dia. Malah orang kalau melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia, minimal yang pertama dia akan menghargai yang dia punya. Minimal itu. Yang kedua dia akan bersyukur, ya, dan tidak akan merendahkan ciptaan Allah. Yang paling jelek orang kalau sudah punya kekayaan, melihat yang atas, kekayaan yang dia punya enggak ada apa-apanya, enggak bisa bersyukur dia. Bahkan dia akan punya sifat seperti orang yang mukthir. Mukthir itu yang apa namanya? Punya duit banyak. Disebutkan dalam tafsirnya, ya, orang yang punya duit itu yang biasa suka ngumpulin, dia punyanya dua aja kepinginannya. Yang pertama nambah, yang kedua menjagain biar enggak berkurang yang ada. Jadi sibuk sekali. Jadi enggak bahagia mungkin. Dia kepikiran, nanti perusahaan saya ini kalau bangkrut bagaimana, atau enggak tambah omset, bingung dia. Mikir terus sampai akhirnya mungkin kaya mobilnya, pengawalnya apa, tapi ngobat terus. Pikiran terus. Sementara ada orang yang Masya Allah rumah sederhana, keluarga juga sederhana, dia berangkat ke masjid tenang, sholat, mau ngaji-ngaji, mau berangkat, mau istirahat juga tenang. Sebagian orang gak bisa kayak gitu. Mikir gimana caranya. Kita bayangkan orang kalau sudah punya perusahaan, kadang-kadang kita lewat pabrik, gede banget ini, punya siapa sih ini? Ya, ternyata ini cuma cabang terkecil. Padahal kita lewatin dari gerbang ke gerbang, gak nyampe kan? Subhanallah, ternyata ini cabang terkecil. Ini kira-kira orangnya makan apa? Itu keluar satpamnya, silakan hormat, hormat, hormat, Masya Allah, luar biasa. Ini kantornya kayak apa, yang di pusat bagaimana kan? Tapi ternyata makannya biasa aja juga. Dan memang itu rezekinya itu dia, makan itu yang dimakan. Setelah itu sudah, kita melihat itu terlalu silau nabrak kita. Gak enak. Ya. Makanya paling enak itu kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Nabi SAW di ini beliau pesan kepada kita, tapi Allah menyampaikan kepada Nabi SAW, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ya, disebutkan, wahai Muhammad, jangan engkau lihatkan matamu ke mereka ini. Lihat, oh, punya dunia gemerlap sekali. Nah, akhirnya kamu terfitnah dengan itu. Gak usah dilihat mereka. Dan memang lihat kayak gitu membuat kita kadang-kadang gak bersyukur. Lagi jalan susah, padat apa-apa, kita suruh minggir. Ya kalau seandainya yang lewat itu, biasanya yang lewat itu kan ambulan, pemadam, atau yang memang orang penting. Ya. Kalau kita kan penting lewat, ya. Ya, sampai. Gitu. Tapi maksud ana, ya kalau memang mereka betul-betul karena ada kebutuhan, dan kita katakan pejabat itu kita perlu hormati karena pikiran mereka untuk rakyat. Kalau kita mikir keluarga kita aja, kalau mereka mikir untuk keluarga kita dan keluarga orang banyak, gitu. Ya kita hormati. Tapi maksud ana, kalau kita di posisi itu mungkin kita kurang bersyukur. Nah kita syukur yang sekarang seperti ini aja, gitu. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa kerja juga, keluarga juga masih bisa makan, aman. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Demikian ya untuk keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya keluarga muslim di kesempatan malam hari ini, kajian bersama Ustaz Dr. M. Hasan Abdullah dari latihan bersyukur ya, telah kita hadirkan di malam yang penuh berkah. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan hadirkan lantunan mendetil wal Quran surat Al-Jumu'ah dari Qori Ammar Haikal Husain berikut ini. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu.
3: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang datang. Sebagian bertanya, Ustaz, kami futur. Sebagian bertanya, Ustaz, kami tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana sih caranya supaya khusyuk dalam sholat? Sebagian yang lain, Ustaz, kami merasa gundah gulana karena diintai dengan rasa takut. Ya, takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya, hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix? Telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik. Hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik. Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik. Barakallahu fikum.
7: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
8: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, menitilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di kesempatan malam hari ini, malam yang penuh keberkahan ya, Radio Kita FM kembali menghadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran yang akan menjadi teman Anda, penyejuk hati dan juga penuntun jiwa. Al-Quran tentunya bukan sekedar bacaan ya keluarga muslim. Ia adalah kalam Allah, petunjuk hidup yang sempurna yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat ketenangan bagi hati yang gelisah, cahaya bagi jiwa yang mencari arah, serta jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada ya, di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, sering kali kita terlupa ya untuk memberi ruang ya bagi jiwa kita. Padahal jiwa ini membutuhkan asupan sebagaimana ya tubuh kita membutuhkan makanan ya. Dan sebaik-baik asupan untuk jiwa adalah Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sejenak ya untuk menyiapkan hati kita, membuka diri untuk menerima cahaya Al-Quran dengan setiap ayat yang dilantunkan, resapi maknanya, hadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Kita FM, di mana pun Anda berada, di kesempatan malam hari ini telah kami siapkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 1 hingga ayat ke-15 ya, dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha muhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adzanun minallahi

0: dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
1: Illalladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yantusukum syai'an wa lam yudahiru alaikum ahada fa'atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin.
0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
1: La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimmah wa ulaika humul mu'tadun.
0: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
0: Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji ar-rasul wa hum badawukum awwala marrah.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam. Memasuki sesi kedua, semoga hati kita semakin terbuka ya keluarga muslim, semakin tenang dan semakin dekat ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelumnya kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka saat ini mari tingkatkan lagi ya perhatian kita. Kita resapi lebih dalam dan juga kita hadirkan niat ya untuk mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita akan dengarkan. Mendengarkan Al-Quran bukan hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga menjadi jalan ya untuk memperbaiki diri. Setiap ayat yang kita dengar bisa menjadi nasihat, teguran sekaligus motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Anda keluarga muslim yang saat ini sedang disibukkan ya dengan kegiatannya, tetaplah sempatkan hati untuk mendengarkan. Bagi Anda yang sedang saat ini manfaatkan waktu untuk beristirahat, jadikan momen ini sebagai waktu untuk kita lebih khusyuk ya mendengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Dan bagi keluarga muslim yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, yakinlah ya bahwa Al-Quran membawa solusi dan juga ketenangan. Ya, semoga di kesempatan malam hari ini Allah melembutkan hati kita, menghapus kegelisahan serta menggantinya dengan ketenangan dan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kembali keluarga muslim sesi kedua ini, lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 16 hingga ayat ke-27 dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب

0: جهل والله خبير بما تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin.
0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Aja'altum siqayatal hajji wa'im

0: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim.
0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

0: بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

0: كفروا وذلك جزاء الكافرين.
1: Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Pendengar Radio Kita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, kita telah sampai di akhir serangkaian program Syahdu Malam. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi penenang hati, penyujuk jiwa, serta pengingat ya bagi kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga kebersamaan kita bersama Al-Qur'an pada kesempatan malam hari ini tidak berhenti sampai sini saja ya. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kita baca, kita mendengarkan, kita pahami, dan kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang diberikan kelapangan, semoga Al-Quran semakin mendekatkan kita kepada rasa syukur. Dan bagi Anda yang sedang diuji, semoga Al-Quran menjadi penguat hati dan penuntun menuju jalan keluar terbaik. Pendengar Radio Kita FM, mari kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan tentunya harapan kita, doa kita, semoga Allah menerima setiap amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita di hari akhir kelak. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sesi terakhir di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 hingga ayat ke-37 dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Qatilul ladzina la

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat.

0: سبحانه عما يشركون.
1: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun.
1: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: سبيل الله فبشره بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
0: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْفَى

0: Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."
1: Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Nabawiyah.
8: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
7: Lima keutamaan menghafal Al-Quran. Pertama, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat di surga sesuai dengan hafalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani, iqra wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat kelak, "Bacalah dan naiklah." Bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, permisalan penghafal Al-Quran seperti bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Permisalan orang yang fasih membaca Al-Quran dan ia menghafalnya adalah seperti orang yang bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pakaian perhiasan surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamah, fayaqulu ya Rabbi hallihi, fayulbasa tajal karamati, thumma yaqulu ya Rabbi zidhu, fayulbasa hullatal karamati, thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu, fayarda anhu, fayuqalu lahu, اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu Al-Quran berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah memberikan seorang penghafal Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia diminta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu Al-Husna, yaitu kebaikan yang melimpah dari Allah, dari setiap ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang tua dari penghafal Al-Quran akan Allah muliakan dengan mahkota indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, Man qara' Al-Qur'ana wa ta'allama wa amila bih, ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ والدكم القرآن. Siapa yang membaca Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, Mengapa kami sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, Disebabkan anak kalian berdua telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, para penghafal Al-Quran mendapatkan keutamaan untuk menjadi imam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang berhak memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menjadi penghafal Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa, belajar bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi olehnya. Bapak ibu yang kami hormati, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena pendidikan yang diberikan oleh para ulama, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Sehingga ketika orang tidak dibina dengan ilmu, tidak dibimbing dengan agama, maka mereka melakukan semaunya. Mereka enggak punya rasa malu untuk mengambil sesuatu yang haram. Mereka tidak punya rasa malu untuk saling mendzalimi. Bahkan sebuah kampung dan desa semakin kaya penghasilannya, rebutan untuk menjadi kepala desa makin kuat. Sampai harus apa pak? Main sogok yang besar. Sehingga kalau ada sebuah desa pendapatannya gede, maka pengeluaran ketika pemilihan kepala desa akan semakin besar, karena nanti taruhannya besar. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang dekat dengan ilmu, punya kepedulian untuk belajar. Sebab manusia ketika punya kepedulian untuk belajar, dia menyadari bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengajarkan kepada para ulama tabi'in, murid-murid beliau. Yang beliau ajarkan pertama kali adalah beberapa surat pendek di juz 30, juz 29, juz 28. Lalu ada yang merasa, kenapa pelajarannya tidak langsung pelajaran tingkat lanjut? Pelajaran misalnya langsung membahas surat Al-Baqarah atau surat yang panjang. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, kenapa kalian tidak begitu semangat ketika mempelajari surat-surat Al-Mufassalat? Surat Mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dan surat Mufassalat dimulai dari surat Qaf yang ada di juz 26 sampai surat An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna awwala ma nuzila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rangkaian surat Al-Mufassalat. Rangkaian surat Al-Mufassalat adalah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Qur'an. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Fa idza thaban nasu ila al-islam. Ketika masyarakat mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan ayat yang berisi penjelasan tentang halal haram. Sehingga pembahasan seputar masalah riba itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamar diharamkan, itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya baru diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, walau kana awwalu ma nuzila la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat yang berisi larangan, la tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamr. Laqalu, nisaya masyarakat jahiliyah akan mengatakan, la nadaul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau kana awwalu ma nuzila la tasnu, andaikan yang pertama kali turun adalah larangan untuk berzina, Laqalu lana da'u zina abada. Tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendidik masyarakat musyrikin jahiliyah dengan cara Allah kasih peringatan terkait masalah al-jannah wan-nar, terkait masalah surga dan neraka. Sehingga ketika mereka sudah memiliki kesadaran akan akhirat, sudah memiliki kesadaran akan adanya hari kiamat, barulah Allah kasih aturan. Dan ketika aturan itu turun, sikap mereka masya Allah, mereka selalu mengedepankan prinsip sami'na wa ata'na, kami dengerin dan kami taati. Sebab mereka tahu setiap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu salah satu di antara cara untuk memberikan pendidikan mukaddimah bagi masyarakat adalah perbaikan terkait akidah, perbaikan terkait tauhid, terutama penekanan kepada iman terhadap hari akhir. Karena ketika seorang hamba punya iman yang lurus terhadap hari akhir, keyakinan yang kuat terhadap hari akhir, insya Allah dia akan lebih bisa menyesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah. Sebab dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan dalam kehidupan ini pasti akan diapakan, Pak? Dipertanggungjawabkan di akhirat. Kajian kali ini mengangkat tema penyesalan manusia di yaumil akhir. Penyesalan manusia di akhirat. Yang ini adalah tema yang sangat berat karena bisa jadi yang bicara di hadapan Bapak Ibu semuanya juga akan menghadapinya. Karena setiap manusia di akhir zaman, setiap manusia di akhirat, mereka semua akan melakukan penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari akhir, salah satunya dengan nama Yaumul Hasrah. Salah satu di antara nama akhirat adalah apa? Yaumul Hasrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Maryam, Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum, berikan peringatan kepada mereka. Yaumal hasri, yaumal hasrati, dengan keberadaan hari akhirat yang disebut oleh Allah dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Disebut sebagai hari penyesalan karena setiap hamba ketika itu mereka menyesal. Orang yang jahat menyesal, orang yang baik menyesal, orang kafir menyesal, yang mukmin juga menyesal. Semua manusia mereka menyesal. Orang yang baik menyesal, apa yang disesalkan? Kenapa dulu saya tidak semakin baik, tidak memperbanyak kebaikan itu semaksimal mungkin? Orang yang jahat menyesal, kenapa dulu berbuat jahat? Orang yang kafir menyesal, kenapa dia kafir? Orang yang mukmin menyesal kenapa amalnya kurang, sehingga semua manusia mengalami penyesalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, karena semua makhluk ketika itu menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat Al-Fajr, Yaqulu ya laytani قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Mereka mengatakan ya laitani qaddamt li hayati, sungguh celakalah aku terhadap apa yang telah aku lakukan di masa silam. Dan itu berlaku baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh, orang yang taat maupun orang yang suka maksiat, semuanya mengalami penyesalan di yaumil akhir. Sehingga ketika seorang hamba menyadari hal ini, maka dia akan menyiapkan diri. Apa yang harus aku lakukan? Kalaupun aku tidak bisa menghindari kondisi penyesalan itu, minimal jangan sampai menyesal kebablasan. Karena ketika orang itu pada saat di hari kiamat dan penyesalannya sangat berat, berarti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sehingga minimal kalaupun kita tidak bisa menghindari penyesalan, paling tidak kita mengurangi tingkatan penyesalan pada waktu kita di hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa contoh penyesalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penyesalan manusia secara umum, Yang kedua, penyesalan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, penyesalan orang-orang yang beriman, serta amal apa saja yang ditunjukkan dalam dalil yang ketika itu ditinggalkan menyebabkan orang itu punya penyesalan yang besar. Jamal bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum semua manusia menyesal ketika di yaumil akhir, orang yang baik maupun orang yang jahat. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca di akhir surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bagaimana penyesalan manusia di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati, sungguh betapa celakalah aku, betapa celakanya aku terhadap apa yang telah aku lakukan. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari ini tidak ada yang sehebat azab yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada satupun yang bisa memberikan azab sebagaimana azab yang diberikan oleh Allah. Azabnya luar biasa. Wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada yang memberikan tali kekang yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainna, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan membawa keridhaan darinya. Sebaliknya ada jiwa yang tercela. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diminta untuk kembali kepada Allah dengan membawa keridhaan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ayyuhatuan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah bersama para hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini berlaku bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik ketika mereka disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya untuk masuk ke dalam surga. Sementara hamba yang jahat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikat dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakhati minallah wa ghadabih, keluarlah kamu dari jasad ini menuju murka Allah dan marahnya Allah. Akhirnya ruh itu, karena dia tidak mau keluar, dia mencengkram ke seluruh jasad orang tersebut sehingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Hatta digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tunza'u sufud fi sufil mablul, sebagaimana gancu yang ditaruh di kain suf yang basah, sehingga mungkin ada pembuluh darah yang sobek, ada daging yang sobek pada saat nyawa itu dipaksa ditarik oleh malakul maut karena sudah waktunya orang ini untuk meninggalkan, terpisah dari rohnya. Dan itu penyesalan yang umum terjadi pada manusia. Allah gambarkan di akhir surat Al-Fajr. Selanjutnya, penyesalan yang terjadi pada penduduk neraka. Orang kafir mereka menyesal, sehingga mereka membayangkan andaikan dia menjadi binatang. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surat An-Naba ayat 40. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari di mana manusia melihat apa yang telah mereka kerjakan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah. Dan orang kafir mengucapkan kalimat ini ketika kapan? Pada saat dia melihat binatang dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Allah bangkitkan semua makhluk yang pernah hidup di alam raya ini. Apa dalilnya? Wa idzal wuhushu khushirat, apabila seluruh binatang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. sehingga makhluk yang tidak berakal mereka juga dihidupkan kembali oleh Allah. Kambing yang sudah mati dihidupkan kembali, sapi yang sudah mati dihidupkan kembali, makhluk-makhluk yang lain yang sudah mati, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Binatang dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalani hisab. Sehingga siapa binatang yang dulu pernah mendolimi binatang yang lain, keadilan di dunia ini tidak bisa ditegakkan, maka tidak ada kisos binatang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan di yaumil kiamah. Makanya disebut sebagai yaumul kiamah, hari penegakan, karena ketika itu keadilan 100% ditegakkan. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya keadilan di bumi ini tidak bisa ditegakkan secara maksimal. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain, dia tidak terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain tidak terbalaskan sampai mati. Binatang dibangkitkan oleh Allah dalam rangka untuk menjalani hisab. Karena ketika di dunia bisa jadi antar sama mereka saling mendolimi, dan itu belum terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain sampai mati belum pernah dibalas. Maka jika binatang saja diperhatikan dalam masalah ini, apalagi manusia. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, kadang sebagian orang berpikir semacam ini. Banyak kaum muslimin yang ditindas oleh orang kafir. Di Palestina konfliknya sampai sekarang belum selesai. Di Suria sudah berapa belas tahun di Suria belum selesai. Belum lagi di Rohingya, menyusul Uighur, menyusul yang lain di India, kemudian ada lagi di Yaman, dan banyak di negara Islam di mana kaum muslimin ditindas. Dan mereka ketika ditindas sampai berakhirnya zaman ini bisa jadi belum ada pembalasan. Yang pernah membunuh orang kafir, dia mati-mati normal. Yang pernah membunuh kaum muslimin, dia mati-mati normal. Yang pernah membantai kaum muslimin, dia mati-mati sebagaimana umumnya biasanya manusia. Tidak ada hukuman yang diarahkan kepada dirinya, dia juga tidak dieksekusi. Tapi kita yakin bahwasanya di dunia keadilan tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhirat sebagai hari di mana seluruh keadilan ditegakkan, sampai pun yang terjadi pada binatang. Begitu binatang selesai diadili, yang pernah mendolimi dibalas oleh yang didolimi, kemudian mereka dijadikan apa jemaah? Dijadikan tanah. Orang kafir yang melihat itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan saya menjadi tanah sebagaimana pitik itu, sebagaimana kebu itu, sebagaimana sapi itu, sebagaimana kambing itu. Dia berharap, berangan-angan jadi binatang di saat dia di hadapannya melihat siksa. Inilah penyesalan yang dialami oleh orang kafir. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara, dan ketika kau melihat, idzil mujrimuna, pada saat orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan, mereka menundukkan kepalanya, 'inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu mereka mengatakan, ya Rabbi wahai Rabb kami, Rabbana Rabb wahai Rabb kami, absarna, berikanlah kemampuan kami untuk melihat. Wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, karena itu kembalikanlah kami, na'mal salihan inna muqinun, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Sekarang kami yakin kalau kiamat itu benar. Padahal dulu waktu di hari ketika di dunia, mereka ingkar terhadap kehadiran yaumil akhir. Demikian pula di Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Lalu apa jawabannya? Kalla, tak mungkin itu bisa terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang itu saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah, yaitu ada alam kubur sampai terjadinya kiamat, sehingga mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan penyesalan orang-orang kafir di yaumil kiamah. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan itu untuk menjadi peringatan bagi mereka bahwa yang saat ini kalian dustakan nanti akan terjadi dan kalian akan mengalami penyesalan. Karena orang kafir mereka semuanya ingkar kepada yaumul kiamah. Sebagian ulama mengatakan ada tiga titik sengketa antara Nabi Muhammad SAW dan orang musyrikin. Yang pertama adalah masalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tidak mau mengakui Tuhan hanya satu. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya satu saja? Ini hal yang mengherankan, kami enggak mau terima. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Sehingga mereka menolak untuk menjadikan Tuhan hanya satu. Ini titik sengketa yang pertama. Titik sengketa yang kedua adalah tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Mereka enggak mau terima. Dan mereka katakan tidak pantas ada seorang nabi yang dia makan, dia berjalan dan tidak ditemani oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, wa ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq laula unzila ilaihi malak laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Kenapa rasul ini dia makan, dia juga kadang jalan-jalan di pasar, kenapa tidak diturunkan malaikat lalu malaikat itu menjadi peringatan bersama sang rasul ini? Sehingga mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena itu pada waktu Suhail, orang yang diutus oleh orang musyrikin untuk membuat perjanjian di Hudaybiyah, di situ dalam perjanjian itu tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Utusan orang musyrikin enggak terima dan dia minta ini tolong dihapus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib, "Umhu, hapus kalimat ini." Karena mereka enggak terima. Dan mereka mengatakan, "Kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain aku tolak kamu? Utusan Allah pasti akan kami terima." Sehingga mereka tidak mengakui status beliau sebagai utusan Allah. Maka pada saat perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis min Muhammadin Rasulillah, mereka enggak mau terima. Akhirnya diganti apa? Min Muhammadin bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Status utusan Allah dicoret di situ, tidak boleh. Yang ketiga adalah masalah al-imanu biyaumil ba'ts, iman kepada hari kiamat. Mereka menolak bagian ini dan bahkan mereka bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau nanti manusia ketika mati sudah tidak akan lagi dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sebagian di antara mereka ada yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang orang yang sudah mati. Tulang mayat. Kemudian dilempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah, kalau dia sudah hancur? Allah perintahkan kepada sang Nabi, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Jawab wahai Muhammad, katakan, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana dia mampu untuk menciptakan manusia pertama kali, dia juga mampu untuk menghidupkan tulang yang sudah hancur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-An'am ayat 31. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, "Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maksudnya apa? Mendustakan hari kiamat. Hatta idza ja'athumus sa'ah. Sampai ketika datang kepada mereka as-sa'ah kiamat, baghtatan secara tiba-tiba. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Sungguh betapa ruginya kami terhadap amal yang dulu kami sepelekan, terhadap perbuatan yang dulu kami sia-siakan, sehingga mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yahmiluna auzarahum, dan mereka menanggung dosa-dosa mereka, ala dhuhurihim, di atas pundak mereka. Ala sa'a ma yazirun, sungguh betapa buruk apa yang harus mereka tanggung, yaitu perbuatan dosa yang mereka lakukan. Baik, ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyesalan yang dialami oleh orang musyrikin, orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi SAW, dan mengingkari keberadaan hari kiamat. Selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa amalan yang apabila itu terjadi maka orang akan mengalami penyesalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan khusus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan agar amalan itu dijaga, agar kita tidak mengalami penyesalan. Salah satunya adalah rajin membaca surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Rajin-rajinlah membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah. Dan yang dimaksud mengambil surat Al-Baqarah maknanya apa? Rajin membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah artinya memberikan perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Barakatun, di situ ada keberkahan. Watarkuha hasratun, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan meninggalkan surat Al-Baqarah sebagai tindakan penyesalan. Padahal kita tahu bahwasanya surat yang paling ditakuti adalah surat Al-Baqarah. Begitu Ramadan, hari pertama, buka halaman pertama, Al-Fatihah, ringan ya, apal. Masuk surat Al-Baqarah, sudah ketakutan. Ini kapan selesai, kok panjang sekali. Meninggalkan surat Al-Baqarah, termasuk diantara salah satu penyebab penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan Al-Baqarah tidak akan mampu untuk melawan Al-Baqarah. Dan yang dimaksud dengan Al-Baqarah adalah As-Saharah, para tukang sihir. Yang dimaksud dengan Al-Baqarah adalah para tukang sihir. Artinya, tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan dengan sihirnya ketika orang itu meruqyah dengan membaca surat Al-Baqarah. Makanya bagi seorang muslim, mukmin yang dia dekat dengan Al-Quran, dia tidak takut dengan yang namanya dunia klenik. Kalaupun ada sesuatu yang mengganggu yang tidak kelihatan, dia sudah siap dengan amunisinya. Karena dia tahu Nabi SAW menegaskan bahwa tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan surat Al-Baqarah. Sehingga bapak ibu ketika menjumpai hal yang aneh di dapur ya, jam 12 malam ada bunyi kludak-kludak, itu hanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kucing, yang kedua tikus. Kalaupun ada yang gak kelihatan, cara ngusirnya gimana? Bacakan surat Al-Baqarah. Tayyip. Selanjutnya, yang kedua adalah membaca doa kafaratul majlis diiringi dengan berzikir pada saat kita bermajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah." Apabila ada sekelompok orang yang sedang duduk, lalu mereka tidak menyebut nama Allah, bermajelis tapi isinya bahas politik. Kalau enggak bahas politik, bahas masalah pemilu, sama juga ya. Kalau enggak gitu, poligami. Semuanya serba poli, Pak ya. Yang di situ tidak membahas Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yusallu 'alan nabi. Dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka di hari kiamat.

Katakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang duduk di satu tempat bermajlis dengan yang lain dan di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Maka iringi dengan berdakwah, ya sedikit-sedikit nyinggung kajian. Kemarin saya ikut ngaji di sini, Ustadz menyampaikan beberapa poin seperti ini, beliau mengingatkan kami seperti ini. Singgung di situ. Sehingga setidaknya ada peringatan Allah yang dibahas di situ. Karena majlis zikrullah itu ada dua makna. Majlis zikrullah ada dua makna. Yang pertama adalah majlis di mana nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah di situ disebutkan. Seperti misalnya kita duduk di masjid, selesai sholat, kemudian kita berzikir. Atau pada waktu kita kumpul bareng, kemudian kita berzikir. Maka di situ ada majelis yang di sana berisi apa? Zikrullah. Yang kedua adalah majelis di mana peringatan Allah dibahas di sana. Sehingga dalam majelis itu ada kajian tentang masalah ilmu. Ada kajian tentang masalah Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna zikrullah itu dua ini. Yang pertama kata Allah sebagai objek, sehingga arti zikrullah di situ adalah menyebut Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang kedua kata Allah sebagai subjek, sehingga makna dari kata zikrullah adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sebab jumlah idhofah atau kalimat frase, maka mudhof ilaih itu bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Dan dalam kalimat zikrullah ini jumlah apa? Idhofah, kalimat frase. Posisi mudhof, mudhof ilaih di situ bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Kata Allah kalau berstatus sebagai fa'il, maka artinya adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga majlis zikrullah adalah majlis yang membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah. Dan disitulah makna dari keterangan Atha bin Abi Rabah ketika beliau menjelaskan tentang majlis zikir, kata beliau, majlisun yudhkaru fihil halal wal haram. Majlis yang di sana disinggung masalah halal dan haram. Karena halal haram adalah peringatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kata Allah di situ berstatus sebagai maf'ul. Sehingga makna zikrullah adalah menyebut Allah, yaitu dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga dalam majelis itu disinggung zikrullah. Orang membaca subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, minimal di bagian muqaddimah. Sehingga saat di bagian muqaddimah dia menyampaikan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berarti dia sudah apa? Menyebut Allah dalam pujian. Dan ketika itu diucapkan dalam sebuah majelis, maka berarti majelis itu sudah beriringan dengan zikrullah. InsyaAllah majelis seperti ini tidak ada unsur penyesalan di yaumil kiamah. Tapi kalau sama sekali tidak ada zikrullah, maka di majelis itu akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Musi, aku tak ngomong sih ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Coba, kalau seperti itu gimana Pak? Rasito gerenengan saya yakin ya. Antum ngobrol masalah poligami, kemudian tiba-tiba, nanti dulu, saya mau bicara ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasito itu Pak. Cuman kita tidak membiasakan demikian. Tayyib. Biasanya kalau orang mau usul kan langsung ngomong ya, dalam sebuah forum yang gak resmi langsung gantian ngomong. Namun yang terbaik adalah diawali dengan memuji Allah dengan cara alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan seterusnya. Tayyib.

0: Biasaan di masyarakat kita, orang ketika bicara gak megang mikrofon itu gak pakai mukaddimah. Begitu dikasih mikrofon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya antara pakai mikrofon dan gak pakai mikrofon? Hah? Biasa lomba. Karena masalah kebiasaan. Padahal kalau kita butuhkan zikrullah dalam setiap majelis, maka pada saat Anda mengungkapkan sesuatu, iringi dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah, dan kalimat-kalimat yang semisal, agar majelis itu tidak menjadi sumber penyesalan di yaumil akhir. Minimal pada waktu mau bubar, salah satu tolong ingatkan, baca doa kafaratul majelis. Sekarang ada pertanyaan, Pak, boleh enggak misalnya salah satu di antara kita mengingatkan, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Oh, ini berarti ngajak zikir jama'i. Apa tidak termasuk perbuatan bid'ah? Tayyib. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Beliau menyampaikan begini. Memang pada prinsipnya, ketika ada salah satu orang yang memberikan ajakan semacam ini, bisa terhitung sebagai ajakan zikir jama'i. Tapi kalau maksud beliau adalah mengingatkan yang lain biar turut berzikir tanpa harus diseragamkan, insya Allah itu yang sesuai sunnah. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana mereka datang ke pasar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, lalu mengeraskan takbiran, kemudian penduduk pasar semuanya ikut takbiran. Sehingga yang bisa antum lakukan begitu bubar majelis, antum ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dengan suara keras, biar yang lain nurut ikut. Yang lain juga ngikut. Insyaallah ini masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang dia memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam, maka siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan, dia akan mendapatkan pahala dari semua yang mengikutinya. Tayyib. Minimal membaca kalimat itu, semoga itu jadi kafaroh atas obrolan yang kita lakukan selama 1 jam, setengah jam, sekian jam, yang itu sama sekali tidak membahas zikrullah di bagian akhir. Keraskan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, biar yang lain mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu. Siapa yang duduk di sebuah majelis lalu banyak guyonnya. Dan biasanya kebiasaan kita seperti itu. Kalau sudah duduk bareng temannya, yang dilakukan adalah saling membuli. Siapa yang paling pinter dianggap berprestasi. Sehingga jadilah forum itu jadi forum saling membuli. Banyak guyonnya. Faqala qabla ayyakuma min majlisihi dhalik. Lalu sebelum dia berdiri dari majlis itu, dia membaca kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Maka Allah Ta'ala akan ampuni apa yang telah dia lakukan di majlis itu. Sebab salah satu di antara sumber dosa lisan adalah ketika orang itu bermajlis. Bagaimana kalau dalam majelisnya adalah majelis yang isinya kebaikan? Majelis isinya nasihat, majelis tausiah, majelis yang isinya membaca ayat Al-Quran, mudarasah, saling belajar, dan seterusnya. Apakah juga dianjurkan untuk membaca ini? Jawabannya dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, riwayat Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada ay yakuma min al majlis. kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di ujung majelis, saat beliau mau berdiri, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang beramal saleh lalu dia membaca doa ini, maka tubbi'ala, maka ini akan menjadi stempel baginya, sehingga amal itu dipertahankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Ini manfaat membaca doa kafaratul majlis, baik majlis itu majlis yang isinya kebaikan maupun majlis yang sifatnya mubah, apalagi majlis yang di situ isinya maksiat. Selanjutnya, hal yang lain yang menyebabkan orang itu bisa merugi dan merasakan kerugian besar di hari kiamat adalah rebutan jabatan. Rebutan jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi umat beliau. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian akan rebutan untuk mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Namun jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan, wa nadamatan, dan sumber penyesalan. Sehingga orang yang mendapatkan jabatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpeluang besar dia akan melakukan penyesalan ketika di hari kiamat, meskipun dia orang yang beriman. Sebab pada saat dia punya jabatan, namanya manusia pasti punya kekurangan, akan ada bagian yang mungkin belum dia tunaikan, ada bagian yang belum dia lakukan, dan di saat itu dia berpeluang untuk dituntut oleh rakyatnya, oleh bawahannya, kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan malam hari ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kita hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah hisab kepada kami dengan hisab yang ringan. Dan kita mohon kepada Allah, kalaupun kita tidak bisa terlepas dari bentuk penyesalan ketika di yaumil akhir, semoga penyesalan yang kita alami bukan penyesalan yang berat, namun penyesalan yang ringan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta kajian, bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Bagaimana ketika setelah membaca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang tadi kita baca? Setelah membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kafaratul majlis. Meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya, namun setidaknya secara umum dalam setiap majlis yang dilakukan oleh seorang muslim kemudian diiringi dengan membaca kalimat tadi, salah satu di antara manfaatnya, meskipun dalam majlis itu tidak ada bentuk penyimpangan, kita tidak sedang membicarakan orang, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang murni duniawi, kita tidak berbicara urusan politik, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Anda murni ketika dalam majelis itu isinya zikrullah, apalagi majelis Al-Quran, Anda membaca didengerin oleh orang lain atau saling gantian membaca kemudian menyimak. Apakah diperbolehkan untuk membaca doa tadi? Jawabannya diperbolehkan. Dan di antara harapan yang bisa kita inginkan adalah semoga nanti itu menjadi stempel, sehingga amal soleh yang kita lakukan diabadikan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Tayyib, kalau kita bermajlis dengan non-muslim yang dia beragama misalnya Nasrani atau Yahudi, orang Nasrani dan orang Yahudi, apakah dia beriman kepada Allah? Dia yakin Allah itu ada? Yakin. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada, sebagaimana orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Bahkan seperti yang kita tahu, beberapa musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Seperti Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah bin Khalaf bin Mughirah itu yang mendampingi Abu Jahal pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib. Abu Thalib ketika sakit menjelang kematiannya, ternyata dalam satu ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Dan Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal inilah yang mempengaruhi Abu Lahab, mempengaruhi Abu Thalib untuk tidak masuk Islam. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh dua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga Abu Thalib merasa malu kalau dia mati disebut sebagai orang yang benci kepada ajaran agama bapaknya. Malu diarani, Pak. Meskipun dia mati, dia itu merasa malu. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi memilih agama Abdul Muttalib. Tayyib. Nah, ketika kita bermajelis dengan non-muslim, lalu kita mengucapkan Alhamdulillah dan seterusnya, yang saya ketahui mereka juga kadang mengucapkannya. Sehingga ada sebagian orang Nasrani kadang mengucapkan Alhamdulillah, kadang mengucapkan Allahu Akbar, Astaghfirullah, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sering ya. Alhamdulillah mereka sering. Kadang mengucapkan Alhamdulillah. Entah tiru-tiru orang mukmin atau mungkin bisa jadi dia itu dulu waktu kecil beriman, lalu dia murtad. Sehingga bawaan ketika dia masih muslim terbawa sampai ketika dia berada di agama yang baru, yang dia anut saat ini. Maka tidak masalah kalau kita tetap mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, La hawla wa la quwata di hadapan mereka. Dan itu tidak disalahkan. Kecuali yang tidak boleh adalah menyampaikan salam kepada mereka. Namun kalau dalam satu kelompok itu ada muslim, ada non-muslim, kita memberi salam dengan niat untuk ditujukan kepada muslim, hukumnya boleh. Sementara untuk zikir yang lain silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Masalah ditertawakan dan tidak, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah, mereka tertawa, mereka bersikap sombong. Sampai memberikan bantahan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Wallahu a'lam.
1: Bukan hanya dari golongan manusia yang akan mendapatkan hisab di yaumul kiamah nanti, tapi juga dari golongan hewan. Tetapi apakah juga berlaku bagi hewan buas lah utamanya, yang secara naluri atau instingnya emang rantai makanannya adalah binatang lain yang lebih lemah gitu. Yang selanjutnya, apakah akan menimbulkan penyesalan juga bagi kita apabila kita membunuh atau menghilangkan nyawa binatang buas, contohnya ular yang lontap ini berbisa gitu. Astagfirullahaladzim.
0: Masya Allah. Berarti yang nyembelih korban itu kan sembelih oh, binatang buas. Tayyib. Yang pertama begini, semua yang diizinkan secara syariat maka statusnya legal, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang aturan perbuatan yang diizinkan oleh syariat, beliau minta untuk dilakukan yang terbaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dilakukan yang terbaik. Contohnya membunuh binatang. Membunuh binatang itu ada dua. Yang pertama membunuh untuk dikonsumsi, dan itulah menyembelih. Dan ada membunuh karena dia ganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal itu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Kalau kalian menyembelih, maka nyembelihlah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda syafratahu fal yurih dhabihata. Tajamkan pisaunya agar sembelihannya bisa cepat istirahat. Akhirnya cepat mati. Sehingga ketika seorang muslim pada waktu dia menyembelih binatang, dia membunuh binatang dengan cara menyembelih untuk dikonsumsi sebagai jagal atau bukan jagal, apakah dia nanti akan dikisos oleh binatang itu di hari kiamat? Terus sapinya menyembelih dia, atau kambingnya akan gantian menyembelih dia? Maka jawabannya, dia lakukan ini secara apa? Legal, sesuai dengan aturan, dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada unsur kedzaliman sepeser pun, maka ini tidak termasuk bentuk kedzaliman. Dan tidak mungkin ini kedzaliman, sebab Nabi SAW menyembelih dan beliau tidak mendzalimi binatang pada waktu dia pada waktu beliau SAW menyembelih. Tapi kalau proses menyembelihnya ada unsur kedzaliman, ya, misalnya dicambuki dulu sampai pingsan, baru setelah itu disembelih, nah ini ada unsur kedzaliman. Dia berdosa karena mendzalimi binatang. Kemudian bagaimana dengan binatang buas yang memang secara tabiatnya dia akan makan binatang yang menjadi sasarannya? Apakah nanti juga akan dikisos di yaumil akhir? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan itu bukan bagian dari kepentingan kita, ya. Karena manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh singa. Sehingga kalaupun ada macan yang menerkam kijang, apakah kita perlu bertanggung jawab? Kenapa kamu gak tolong kijang itu? Kalau saya nolong kijang itu gimana coba? Nah, maka kita yang jadi sasaran berikutnya. Wallahu'alam. Nah, termasuk juga diantaranya adalah membunuh binatang karena mengganggu. Bunuh ular, bunuh tikus, bunuh cicak, dan membunuh binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Maka saat kita membunuh dan tidak ada unsur kedzaliman, kita tidak berdosa. Tapi kalau pada waktu membunuh ada unsur kedzaliman, ya, tikusnya dicubitin terus sampai pingsan misalnya, baru setelah itu dibunuh, nah kalau kayak gini berdosa karena apa? Mendzalimi. Kadang ya, nyuwun sewu, kita kalau jengkel sama tikus, ya, itu setelah tikus ketangkap, diapain pak? Disiksa dulu. Jengkel, kamu sudah berapa kali bikin onar di dapur? Berapa kali makan roti saya? Akhirnya kadang tikus itu ditusui pelan-pelan. Jangan dilakukan ya. Kalau mau membunuh, silahkan dibunuh. Setelah dia ditangkap berhasil, silahkan segera dibunuh dan tidak boleh disiksa. Karena itulah, untuk membunuh cicak, semakin cepat mematikan, semakin besar nilai pahalanya. Semakin lambat proses kematiannya, semakin kecil nilai pahalanya. Ini untuk hewan yang disyaratkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Nah, kita coba angkat ini dulu ya. Mohon motivasinya bagi muslim yang hampir putus asa karena maksiat yang banyak dan tobat yang tidak istiqomah, kalah dengan syahwat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada para hambanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas dalam mendzalimi dirinya sendiri, tenggelam dalam maksiat, berlumur dengan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga Allah mengampuni dosa, jangankan hanya sebatas dosa besar, dosa sekelas syirik kalau orangnya bertobat dan serius bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang dulunya mereka musyrik kemudian mereka masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dosanya bentuknya syahwat? Selesai dia minta ampun, terus nanti melakukan lagi, dan terus seperti itu, terus dia tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Hal semacam ini pernah diajukan oleh para sahabat Mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kita kalau berada di hadapan Anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita." Para sahabat ketika berada di majlis Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Sehingga mereka begitu khusyuk, mereka fokus, mereka bisa menambah iman pada saat berada di majlis Nabi SAW. Karena majlis masing-masing orang itu beda kekuatannya. Semakin hebat seseorang dalam ketakwaan, dalam menyampaikan pesan-pesan dan wahyu Allah Ta'ala, maka suasana majlisnya akan semakin maksimal. Anda bisa bayangkan, pada waktu Bapak Ibu misalnya berada di majlis Ustadz Yazid atau Ustadz Syafiq atau Ustadz Firanda atau yang lainnya, tentu akan berbeda ketika berada di hadapan majlisnya ANB, akan berbeda dengan majlisnya Ustadz yang lain. Kualitasnya berbeda. Tingkat keimanan yang kita dapatkan bisa jadi berbeda. Antum bisa bayangkan gimana majlisnya Nabi SAW. Pada saat Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyampaikan penjelasan kepada para sahabat, suasananya kayak gimana? Iman mereka Masya Allah. Kita aja yang berada di majelis kayak gini kadang merasa iman kita sudah naik. Saya mendapatkan kelezatan iman pada saat kita berada di majelis Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Antum bisa bayangkan kalau kita berada di majelisnya Rasulullah SAW, betapa iman itu naik begitu cepat. Maka para sahabat membayangkan seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Tapi begitu meninggalkan majelis ini, kumpul bersama keluarga, balik ke pasar, balik ke kebun, balik ke kegiatan sehari-hari, maksiat dilakukan. Kemudian mereka bertobat, lalu mereka ngulang maksiat lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yang waktu itu ada yang menyampaikan demikian, andaikan kalian tidak pernah berdosa, kalau kalian tidak pernah berdosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kalian semuanya. Lalu Allah ciptakan makhluk, yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun. Dia berdosa lalu dia bertobat, dia berdosa lalu dia bertobat, berdosa lalu dia bertobat. Maka sebagaimana syahwat kita selalu mengajak kita untuk mengulang maksiat, iringi dengan perasaan dan khusnudzon kepada Allah, Allah akan selalu menerima taubat dari para hambanya selama dia mau serius untuk bertobat. Sehingga nanti kita bertobat, setelah maksiat muncul maksiat lagi, bertobat lagi. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat hamba. Beda dengan kita ya. Wis bolak-balik salah, saiki njuk ngapura. Wis saiki gak tak ngapura. Itu manusia. Orang kalau ada orang berbuat salah kepada dia, salah sekali, baik saya maafkan. Dua kali saya maafkan. Tiga kali biasanya dia ngomong apa, Pak? Ngomel dia, komentar. Wis bolak-balik tak kandani, jangan melakukan seperti itu. Ini yang terakhir ya, besok lagi sudah gak saya maafkan. Karena kekuatan manusia dalam memaafkan itu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Raufur Rahim, Ar-Rahman, Ghafur, Raufun bi'ibadi, Maha belas kasihan dengan para hambanya. Dan dia menciptakan kita dengan ada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah bosan untuk selalu bertobat kepada Allah, meskipun kita sering untuk mengulang perbuatan maksiat itu. Dan salah satu di antara cara agar kita tidak kembali mengulang maksiat itu adalah Anda cegah dari awal faktor yang bisa menyebabkan maksiat itu berulang. Contohnya apa, Pak? Kalau mau tidur, tolong cut data dimatikan. Data tolong dimatikan. Sudah. Jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau Anda butuh alarm, ya yang penting suaranya terdengar, tangan tidak bisa jangkau. Insya Allah lebih aman. Terutama bagi yang belum punya keluarga, yang tidur masih sendirian, antum matikan data, tidur di awal waktu, sudah, jauhkan HP dari jangkauan tangan. Insya Allah aman. Sebab salah satu di antara faktor kenapa orang itu berulang melakukan maksiat karena syahwat adalah pegang pegang menduan, Pak. Pegang HP, Pak. Dan Google paham, kemarin buka apa, nanti muncul iklan kurang lebih seperti itu. Sesuai dengan algoritma kebiasaan penggunanya. Nah, saat muncul seperti itu, muncul gambar yang menarik, kepo dia. Ini apa sih isinya? Terus diklik, nanti menjalar kemana-mana. Maka caranya adalah matikan data, sudah taruh HP yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Insya Allah lebih aman. Nah, yang ibu-ibu juga seperti itu ya. Hindari potensi maksiat dengan cara matikan data biar enggak suka belanja. Karena kalau sudah megang HP senengannya kunjungan ke marketplace dan seterusnya. Baik. Tafadhal. Baik. Kalau kita bermajelis secara online, apakah perlu untuk membaca kafaratul majelis? Karena dalam majelis online juga kadang ada membuli ya. Meskipun dalam grup WA saling membuli, saling menyudutkan. Dan Masya Allah, orang kalau online biasanya lebih berani daripada offline. Ketika online, kendel dia. Pasang status, komentar. Karena nggak kelihatan. Dan dia bisa sembunyi. Bahkan kadang membuat identitas yang nggak dikenal. Tapi begitu tatap muka, meneng. Nggak berani dia. Makanya, bisa jadi ketika orang itu bermajelis secara online, potensi maksiatnya lebih gede daripada offline. Sehingga pada waktu di grup ya, di grup WA atau di mana begitu, saling membuli, salah satu jadi sasaran. Apakah perlu diiringi dengan kafaratul majelis? Jawabannya perlu diiringi dengan kafaratul majelis dengan cara diingatkan kepada yang lain, tobat kepada Allah, sudah kita akhiri aja ini. Jangan dilanjutkan untuk saling membuli. Dan antum bisa baca kalimat kafaratul majelis, tidak harus ditulis ya. Dalam rangka untuk menjadi kafaroh dari apa yang kita lakukan dalam majelis tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Tayyib, muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang muslim dan islamnya sudah, artinya bukan mu'allaf, pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang muslim yang mengatakan riba tidak haram, riba tidak haram, ini bisa sampai keluar dari Islam. Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk diantara perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minaddin bidarurah, bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minaddin bidarurah, bagian dari agama yang diingkari, yang diketahui oleh semua orang, mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba, kaum muslimin sepakat riba haram. Ya? Karena yang namanya riba, hukum riba haram hampir diketahui oleh semua muslim. Sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana judi haram, sebagaimana babi itu haram dan seterusnya. Namun apakah sebuah transaksi yang dilakukan oleh bank tertentu statusnya riba? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya, mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba. Karena dia anggap itu bukan riba, saat dia melakukannya dia santai saja, tidak ada beban dosa. Karena bagi dia ini bukan riba. Ada juga yang ketika dia melakukannya, dia beralasan, ya kata kiai itu boleh kok, Berarti ini kan bukan riba. Maka dia punya syubhat. Yang syubhat itu menyebabkan dia meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba, ya. Dia kerja di bank ribawi misalnya, tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah. Kan dia dianggap tokoh masyarakat, ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya. Pak ini sudah Pak Haji loh, Pak. Pak Haji ini. Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat, tapi dia bekerja di dunia bank ribawi. Loh, kok bisa, Pak? Ini kan bertentangan 100%. Beliau melakukan praktek riba, dosa besar, dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya. Maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu, atau dia punya syubhat sehingga bertahan di sana. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istikhlal amali. Istikhlal amali, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar, karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga mana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kejadian di akhir zaman seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun sayati 'alan nasi qaumun fi ummati yastahillunal harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umat di antara sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Prakteknya banyak sekali di lapangan. Nah, yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istihlal amali. Menghalalkan dalam bentuk praktek pelanggaran, zina tersebar di mana-mana, pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang tidak hanya non muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam karena statusnya apa tadi? Istihlal amali. Nah, yang menyebabkan keluar dari Islam itu istihlal qalbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, enggak apa-apa. Khamr ini enggak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan. Nek sumuk ra entuk. Kalau panasan enggak boleh, kalau kedinginan boleh minum khamr. Nah, itu istihlal qalbi. Kalau seperti ini berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyahubillah. Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, kemudian dia mendebat, nah itu berarti dia masih punya syubhat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau Anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahwasanya transaksi yang dia lakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Dan kalaupun ada bagian bermanfaat yang Anda dapatkan, silahkan disebarkan ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita meniti ilmu.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, atau adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الدولية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
10: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
9: Lakawal 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: Ketika kesibukan duniawi

0: ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM,
1: tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan dibaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita aja, mah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
4: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk. Masya Allah, itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Saya mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak diantara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, itu kan? Orang terus ngutang, akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya, sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: Hasriyan ala mawqi'i nida'il islam. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pasca Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
3: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan pada dua pertemuan yang lalu atau tiga pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang silsilah para rasul dan juga tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas nabi dan rasul yang sangat mulia, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah sebutkan kisahnya dalam banyak surat, ya. Di antara surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian dalam surat Nuh, dalam surat Al-Qamar. Allah mengulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang kisah kaum Nabi Nuh dan kisah Nabi Nuh pembahasan yang penting. Itu banyak pelajaran di sana, ya. Buktinya Allah ulang-ulang pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terutama surat Nuh turun di fase Mekah, ya. Surat Nuh adalah surat Makkiyah. Yang di saat itu Nabi SAW dan para sahabat mengalami tekanan intimidasi dari kaum Quraisy dengan luar biasa. Maka Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu, bagaimana ada seorang Nabi yang pernah sabar luar biasa. Dialah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul wahai Muhammad buat apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang akan mengkokohkan hatimu dengan mendengar kisah-kisah tersebut, ya. Kemudian juga tatkala Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, kisah yang panjang, di akhir ayat, di akhir kisah kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam ini sosok, ya, sosok kesabaran yang luar biasa. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah para nabi yang lain adalah kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif, ya. Semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah nyata. Tidak ada kisah yang hanya karangan, ya, fiktif, tapi kisah yang benar-benar fakta pernah terjadi, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, maka na haditha yuftara, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kata Allah, laqad qana fi qasasihim ibratul liulil albab, maka na haditha yuftara, sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, dan itu bukan kisah yang yuftara, kisah yang dibuat-buat. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada sebagian orang liberal di negeri kita yang menganggap bahwasanya kisah-kisah yang dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak nyata. Dia menyangka Allah hanya menyampaikan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk memberi pelajaran, seperti kisah misalnya kancil dan buaya misalnya, kisah yang tidak pernah ada tetapi hanya dibuat, cerita-cerita yang dibuat-buat yang bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, sehingga dia meyakini bahwasanya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi itu tidak benar, ya. Bahkan dia nyatakan dalam sebagian tulisannya, orang liberal ini, ya, dia mengatakan kisah Nabi Nuh, saya tidak setuju bagaimana kemudian Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, lantas Allah siksa mereka, Allah turunkan banjir yang akhirnya menghabisi mereka. Kenapa dia tidak setuju? Karena kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran benar-benar bertentangan dengan landasan agama mereka. Apa landasan agama orang-orang liberal? Mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama mengantarkan kepada surga, ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kita punya liberal-liberal dalam banyak hal, hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan bagi para wanita, kebebasan dalam mengungkapkan, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam segala hal, dan kebebasan yang paling penting kata mereka adalah hurriyatu diniyah, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka kalau dia sudah menetapkan atau orang-orang liberal mengatakan kebebasan dalam beragama, maka tidak boleh seorang mendakwahkan agamanya kepada orang lain, apalagi dengan maksa, apalagi kalau tidak mau dikasih azab seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini benar-benar kisah Nabi Nuh ini benar-benar menghantam akidahnya orang-orang liberal, ya. Saya ulangi, orang liberal mengatakan apa? semua agama benar, ya. Kemudian kita memperjuangkan namanya liberalisme, kebebasan, dan di antara kebebasan yang paling urgent pada diri seorang adalah kebebasan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam bertadayun, dalam beragama. Maka tidak boleh seorang lain otak-atik agama orang lain, ya, mendakwahi, menyalahkan, ini tidak boleh. Apalagi dalam kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah tidak diterima, Allah kasih azab. Kemudian Nabi Hud berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nabi Saleh berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nah, ini tidak masuk dalam kamusnya orang-orang liberal. Terpaksa mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah fiktif, hanya dibuat oleh Allah untuk cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang bisa berkeyakinan, bisa berakhlak mulia. Ini sama dengan pernyataan orang, misalnya orang falasifah, ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada, ya. Ini juga dinukil oleh orang liberal, ya, dalam kitab mereka seperti ya, apa namanya, fikih lintas agama. Mereka menukil semacam ini, ya. Kata mereka bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu enggak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang takut. Sebenarnya enggak ada, ya. Ini tentunya tidak benar. Ini semua adalah kekufuran, ya. Apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran hanyalah kisah-kisah fiktif, sama persis seperti perkataan orang musyrikin, ya. Wa qala alladziina kafaru in hadza apa? In hadza illa asatirul awwalin. Mereka orang kafir berkata, ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Persis seperti perkataan orang musyrikin dahulu. Sama juga, ya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti orang liberal. Maka sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang selanjutnya, maka kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa ini kisah pernah terjadi. Kisah pernah terjadi, ya. Adapun kalau tidak masuk dalam logika orang-orang liberal, biarkanlah mereka, ya, karena mereka punya agama sendiri, ya. Ya, adapun kita agama kita dibangun oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan berbicara tentang Nabi Nuh Alaihissalam. Nabi Nuh Alaihissalam, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam sebagian riwayat dari sahabat seperti Ibn Abbas dan yang lainnya, baina Adam wa Nuh asyrat kurun, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi berapa tahun kita enggak tahu, karena setiap generasi mungkin umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh saja umurnya sekitar 1000 tahun kurang lebih, ya. Berarti generasi dari Adam sampai Nuh. Adam sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, wafat pada usia 960 tahun Nabi Adam alaihissalam, dalam hadis yang sahih 960 tahun. Ya, berarti satu generasi bisa sampai 1000 tahun, ya. Kalau taruhlah setiap satu generasi 1000 tahun, ya, berarti antara Adam sampai Nuh kira-kira 10.000 tahun atau kurang lebih segitu, ya. Jadi ini cukup waktu yang panjang, ya. Taib. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kita akan sebutkan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya beliau adalah Abul Bashar Ash-Sani, nenek moyang yang kedua. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, umruhu, ya, haula alf sanah. Umur beliau panjang, kurang lebih 1000 tahun. Dan dakwahnya 950 tahun. Dan ini masa yang sangat panjang. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah awalur rusul ila ahlil ard. Rasul yang pertama yang diutus di bumi. Ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menamakan beliau Abdan Syakura. Abdan Syakura, ya. Kemudian di antaranya beliau adalah Ahad Ulul Azmi minar Rusul. Salah satu Ulul Azmi. Ulul Azmi itu rasul-rasul yang begitu sabar, ya. Makanya ketika di Padang Mahsyar, para manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada Ulul Azmi minar Rusul. Nabi Adam ditolak, kemudian kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi bisa memberi syafaat. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa. Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bahas yang pertama Abul Bashar Atsani, nenek moyang yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah tatkala berbicara tentang Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Keturunan bahwasanya Bani Israel adalah keturunan, zuriyah itu keturunan, keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh, yang kami angkut bersama Nuh, bersama Nuh di kapal. Jadi bahkan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi Allah mengatakan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Kata Allah, dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Kata Allah, kami jadikan keturunan Nuh alaihissalam yang tersisa. Maksudnya apa, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah di atas perahu, ada khilaf berapa yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan jumlah mereka sangat sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Pendapat yang paling banyak di antara banyak pendapat para ulama, yaitu jumlah paling banyak 80 bersama Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh jumlahnya 80. Dan di antara anak-anak Nabi Nuh yang bersama istri-istri mereka, jadi Nabi Nuh bersama anak-anaknya, bersama mantu-mantunya, yaitu anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, kemudian Yafith. Sam, Ham, Yafith. Yang dari ketiga anak inilah kemudian keluarlah manusia seluruhnya. Adapun sisa yang 80, kemana mereka? Kata para ulama, mereka meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Mereka meninggal dunia tidak punya keturunan. Keturunan yang bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, ya, yang pertama Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith. Ini sudah saya singgung kemarin waktu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh anak-anak manusia kembali kepada tiga orang ini, Ham, Sam, Yafith. Adapun Sam, Abul Arab, katanya orang Arab, Romawi, kembali kepada Sam. Adapun Ham ini suku Kibbut, kemudian Hind, kemudian Sind, ya, semuanya kembali kepada Ham. Nanti termasuk Sudan, nanti Yafith adalah Cina, Mongol, Turki, Ya'juj, Ma'juj, dari mana? Ya, Yafith. Intinya semua manusia Indonesia, wallahualam yang mana, ya. Wallahualam. Tapi kelihatannya ya Afif ya. Tapi Allah alam bisab. Intinya semua manusia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita kembali seperti kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, kita ingin tahu tentang nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, maka kita juga ingin tahu tentang nenek moyang kita kedua Nuh alaihissalam. Jadi kita semua ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Taib. Ini kesemuan yang pertama. Kesemuan yang kedua, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun lebih kurang lebih. Ada yang mengatakan beliau ketika diangkat menjadi nabi umurnya 40. Dakwanya 950 tahun. Kemudian meninggal setelah itu berapa tahun? Dia umurnya 1000-an ya. 40 tahun baru diangkat. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian meninggal berapa tahun? Sekitar 1000-an. Ada yang mengatakan waktu diangkat jadi nabi umurnya 300. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian berapa tahun lagi baru meninggal, totalnya sekitar 1500 tahun. Allah alam bisawab, intinya umur beliau sangat panjang. Allah hanya mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Itu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun. Jadi umurnya sangat panjang. 950 tahun, yang beriman berapa orang? Hasilnya yang beriman 80 orang menurut pendapat yang terbanyak. Baik. Kalau kita rata-ratakan, berarti 950 per 80 sama dengan berapa? Coba kalkulator. 950 bagi 80 berapa tahun? 950 bagi 80 12 lah, berarti sekitar 12 tahun. Berarti satu orang untuk mendapat ide, satu orang kalau kita rata-ratakan butuh 12 tahun ya. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau dakwah 12 tahun cuma satu orang yang dapat hidayah. Kita baru 3 kali pertemuan gak dapat hidayah, selamat jalan ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini sabarnya luar biasa ya. Sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma sekitar 80. Jadi 12 tahun baru satu orang dapat hidayah. Kalau kita mau rata-ratakan ini jumlah yang sangat berat. Ya, 12 tahun cuma satu orang dapat hidayah ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah rasul yang pertama. Dan ini datang dalam hadis tentang syafaat ketika pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, orang-orang pada datang mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Maka Nabi Adam AS menolak. Nabi Adam AS mengatakan, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh AS. Mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ard. Ya, kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama sama kepada manusia. Ya, rasul yang pertama. Dari sini khilaf ya. Apakah Idris alaihissalam sebelum Nuh atau setelah Nuh? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Khilaf ya. Khilaf mana yang lebih dulu? Ada yang mengatakan yang lebih dulu Idris. Dan ini rata-rata ahli tarikh mengatakan demikian. Ada yang mengatakan yang lebih dulu adalah Nuh baru Idris. Ya, karena Hadis jelas mengatakan anta awalur rusuli, ya. Wadzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan apa? Nabiyan, ya. Kemudian yang mana lebih dulu, Idris atau Nuh? Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah Idris dulu atau Nuh lebih dahulu? Yang jelas ayat atau hadis menyatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Dan kemudian Nuh bukan keturunan Idris. Nuh bukan keturunan apa? Idris, ya. Seandainya Idris pun lebih dahulu sebelum Nuh, maka dia bukan dari Nuh, bukan dari keturunan Idris, ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebut oleh Ibn al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, ya. Dia mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Pertama dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, waktu Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Kata Adam AS, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kepada anakku yang saleh. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam AS. Makanya Adam dan Ibrahim AS ketika memanggil Nabi, dia mengatakan marhaban bibni saleh, selamat datang kepada anak yang saleh. Karena Nabi Muhammad keturunan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, Isra Mi'raj di langit sana, Nabi Idris hanya berkata sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf. Semuanya mengatakan marhaban bil akhi saleh, selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Karena mereka bersaudara. Mereka tidak mengatakan selamat datang kepada anak. Faham? Beda ketika Adam dan Ibrahim, selamat datang kepada anak. Karena Muhammad SAW keturunan Adam dan keturunan Ibrahim. Nah, ketika Nabi ketemu Nabi Idris,

Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, yang lebih dahulu adalah Nabi Nuh, atau Nabi Nuh yang jelas adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Baik. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan Abdan Syakura. Ya. Seperti tadi kita sebut dalam surat Al-Isra, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila ala tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling sangat bersyukur. Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Hamba yang sangat pandai bersyukur. Timbul pertanyaan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam dijadikan kisahnya oleh Allah sebagai contoh sabar, bukan contoh bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, nabi-nabi yang kaya-kaya ya. Sementara Allah ketika membawakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar apa? Agar Nabi Muhammad apa? Bersabar. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wasbir innal akhibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya, innal akhibata lil muttaqin. Ya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, kenapa tidak dikatakan hamba yang bersabar? Kenapa Allah tidak mengatakan abdan saburan, hamba yang sabar? Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang menyebabkan Nuh dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar? Dan ini benar-benar dikenali oleh para manusia tatkala di padang mahsyar. Ketika mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan dua keistimewaan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus di atas muka penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Dan ini menakjubkan, Nabi Nuh diuji dengan ujian luar biasa. Bayangkan berdakwah 950 tahun. Istrinya kafir. Anaknya kurang ajar. Kaumnya brengsek. Nanti kita ceritakan, luar biasa. Harusnya dia contoh yang bersabar, tapi ternyata dia contoh yang bersyukur. Kenapa? Kata para ulama, dalam ujian yang begitu berat dia masih pandai bersyukur. Dalam ujian yang berat disebutkan setiap dia habis makan dia memuji Allah, setiap pakai sendal dia memuji Allah, setiap pakai baju dia memuji Allah, dalam segala hal dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi SAW selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala hal. Apapun Nabi Nuh alaihi salam mengedepankan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita, ya paling tidak kita bisa tiru-tiru sedikit Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Saya kadang mikirin luar biasa Nabi Nuh alaihi salam. Harusnya yang paling pas hamba bersabar, tapi ternyata Allah menamakannya hamba bersyukur. Kenapa? Dalam ujiannya yang begitu berat, ternyata beliau alaihi salatu wasalam senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak banyak mengeluh. Ya, padahal ujiannya begitu berat alaihi salatu wasalam. Inilah Nuh diberi nama oleh Allah adalah abdan syakuran. Adapun keistimewaan yang lain, ini dimiliki juga oleh lima nabi yang lain. Siapa ulul azmi minar rasul? Yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua siapa? Hah? Ibrahim. Kemudian Musa alaihissalam, kemudian Isa alaihissalam, yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi, azmi ini artinya tekad. Jadi mereka ini ulul azmina rusul, fasbir kama sabarul azmina rusul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Rasul-rasul tersebut meskipun diuji, mereka tatkala diuji, mereka tidak pasrah. Dalam kesabaran mereka, mereka tetap berusaha. Mereka punya azm. Jadi ini sering saya sampaikan bahwasanya namanya sabar itu bukan berarti pasrah, tapi ada ikhtiar. Namanya azab, bukan namanya sabar itu bukan pasrah. Misalnya orang sakit, sabarlah, enggak mau kemana-mana. Kalau sakit ya berusaha, berobat. Itu namanya punya azm. Ya, misalnya berdakwah kemudian maki-maki orang bukan berarti akhirnya berhenti. Enggak, sabar dengan maki-maki.

tersebut tetap berjalan berdakwah. Itu maksudnya. Ya. Dan ini nabi-nabi ini semua diuji luar biasa. Ya, Nabi Nuh luar biasa, Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa, Nabi Musa ujiannya luar biasa. Memang nabi sabar-sabar semua. Nabi Isa alaihissalam ujian luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga sangat luar biasa. Mereka tokoh-tokoh yang sangat sabar luar biasa. Tapi kesabaran mereka bukan berarti pasrah. Jangan sampai salah paham. Karena al-azm artinya adalah tekad. Makanya ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang bersabar. Tapi di balik kesabaran mereka, mereka punya azam yang kuat, tekad untuk terus menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau sudah tolong dihapus.

Taib, hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada permasalahan yang kedua yang kita bahas tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah mengatakan bahwasanya contoh Nabi yang sangat bersabar dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di surat Al-Ankabut Allah buka dengan firman-Nya Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan saja? Enggak, pasti akan diuji. Tidak mungkin orang mengatakan saya beriman, berikrar saya beriman terus tidak diuji. Enggak, itu bukan sunnatullah. Sunnatullah adalah menguji orang yang mengaku beriman. Ya, karena memang manusia diciptakan untuk diuji. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian dalam dakwah. Jadi setelah Allah mengatakan di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar. Wala ya'lamanna al-kadzibin, agar Allah tahu mana yang dusta di antara mereka. Setelah itu Allah lanjutkan sampai pada sekitar ayat 14. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun. Kata Allah, maka kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Ya. Jadi di antara ujian, kita tahu ujian banyak ya, ujian banyak. Allah berikan ujian dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ujian dakwah. Dan di antara contoh orang diuji dalam dakwah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita bilang tadi, coba dia dakwah 950 tahun, yang dapat hidayah cuma berapa? 80 orang. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Nah, kita ingin menjelaskan apa sih metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa metode. Pertama, ya, Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan. Kalau kita bilang apa? Al-Inzar. Kemudian diantaranya memberi motivasi, targhib. Ini terhib, targhib, motivasi. Kemudian diantaranya dakwah siang dan malam. Di antaranya dakwah terang-terangan. Di antaranya kemudian dakwah ya sir, diam-diam. Ya. Di antaranya fokus pada dakwah tauhid. Baik, inilah diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, yang kebanyakan Allah sebutkan dalam surat Nuh. Ya. Di antaranya Allah mengatakan, ya, inni lakum nadhirum mubin dalam surat Nuh. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Apa gimana? Gimana suratnya, ayatnya? Ya, di antaranya Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qauma kamin qabli ayatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Ya kaumku, sungguhnya aku adalah memberi peringatan yang nyata, yang jelas. Beri peringatan, ya. Apa? Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih.
Ya. Dalam ayat yang lain, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya. Sesungguhnya aku khawatir ini akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya kaumku, aku khawatir menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat. Ya, azab di hari yang dahsyat. Ini namanya memberi peringatan. Ya. Oleh karenanya seorang dalam berdakwah, ya, jangan dia hanya berdakwah yang targib aja, motivasi fadhail amal aja, amal ini, amal ini. Tapi harus juga ada beri peringatan, ya. Ini haram, ini haram, ya. Jangan juga cuma haram-haram doang. Ini haram, haram, haram, haram. Tidak ada motivasi tentang pahala-pahala fadhil amal. Maka digabungkan antara keduanya. Nabi Nuh alaihi salam menggabungkan keduanya. Beliau memberi inzar, beliau juga memberi motivasi, ya. Ani ibudullaha wattaqu wa atiun, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Di antaranya Nabi Nuh memberi motivasi, motivasi dunia dan akhirat kepada kaumnya, ya. Motivasi, ya, dunia dan akhirat. Di antaranya dunia di umur panjang, ya. Wa yuakhirukum ila ajali musamma. Itu ditunda, dipanjangkan umur maksudnya. Ini boleh, seorang boleh. Kalau ada motivasi dunia memang datang dalam ayat, dalam hadis, boleh. Seperti kata Nabi SAW, man ahabba an yubusatalu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Itu motivasi dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat banyak silaturahmi, pahalanya banyak-banyak sebab masuk surga dalam surat Ar-Ra'd. Jadi kalau ada motivasi dunia enggak apa-apa. Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan, kalau kalian beriman ditunda kematian kalian, ya. Kalau akhiratnya Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum. Ya. Yeah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya, ya, kata Allah, Nabi Nuh berkata, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Jadi kata Nabi Nuh, di antara motivasi, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun, dosa-dosa kalian diampuni. Terus apa? Yursilis sama'a alaikum midrara, akan diturunkan hujan yang deras. Sepertinya di zaman Nabi Nuh kaumnya dalam mengalami kekeringan. Ya, dalam sedang mengalami apa? Kekeringan. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, banyak anak kalian. Banyak harta kalian. Ja'allakum jannatin wa ja'allakum anhara, akan disuburkan kebun-kebun, dibukakan bagi kalian kebun-kebun, dialirkan sungai-sungai. Jadi lihat, jadi Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah memberi targhib dan tarhib, ya. Targhib motivasi, inzar tarhib. Kemudian ada satu lagi saya lupa di sini, ya. Yaitu Nabi Nuh dakwahnya menjelaskan keagungan Allah. Ini juga penting. Membuat orang ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilanjutkan dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha
subulan fijaja. Apa artinya? Kenapa malakum la terjun lillahi wa qara? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah wahai kaumku? Laqad khalaqakum atwara, Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan ya. Dari air mani jadi manusia, dari anak kecil sampai besar ya. Laqad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqan? Tidak kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan bertingkat-tingkat? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, bukankah Allah telah menjadikan rembulan di langit tersebut bercahaya? Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti dari bumi. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah telah tumbuhkan baik kalian tumbuh-tumbuhan. Ya. Wallahu ja'alakumul arda bisata, Allah menjadikan ya bumi dihamparkan. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di atas bumi tersebut. Jadi diingatkan tentang gangguan Allah, tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa, ya dia lupa bahwasanya kita ini merasakan nikmat yang begitu banyak ya. Maksudnya mengeluh-mengeluh. Kalau dia merasakan nikmat yang banyak dari Allah, dia akan semangat beribadah, jadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau dia lupa dengan nikmat Allah, maka dia tidak pandai bersyukur. Makanya di antara syarat syukur harus tahu itu nikmat atau bukan. Kalau kita tidak sadar itu nikmat, kita tidak bersyukur. Contoh nikmat keamanan. Orang tidak bersyukur dengan nikmat keamanan karena mereka tidak tahu aman itu nikmat contohnya. Kalau mereka tahu aman itu nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut ya. Cuma mata ini nikmat. Orang itu nikmat dari Allah. Orang kalau enggak bisa lihat kayak apa? Mata begitu lihat langsung bisa apa? Fokus ya. Kalau lihat orang langsung bisa apa? Fokus. Kalau kamera kan harus di zoom dulu, kecilin besar gini. Kalau lihat apalagi monitor langsung sik. Langsung fokus. Jadi subhanallah nikmat luar biasa ya. Jadi kalau mata saya coba nikmat, ini kacamata aja harganya berapa? Saya enggak mau kasih tahu tapi ini mahal. Subhanallah. Orang ada antum yang pakai kacamata nikmat luar biasa ya. Jadi perlu diingatkan itu metode Nabi Nuh, bukankah Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, agar mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dakwah siang dan malam ya. Kata Nabi Nuh, "Inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kenapa? Sebenarnya mengatakan kenapa didahulukan malam daripada siang? Karena di zaman itu benar-benar orang bekerja di siang hari. Nabi Nuh tidak ingin mengganggu mereka terlalu banyak di siang hari. Mereka lagi fokus bekerja. Tapi di malam hari, sore, maghrib, Nabi Nuh datang dakwahi mereka. Mereka lagi santai didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini dalil bahwasanya orang juga melihat kondisi. Ya artinya boleh dakwah malam siang, tapi lihat kondisi mana yang pas buat madu'win, buat audiens. Ya, tapi intinya Nabi Nuh dakwahnya siang dan malam. Siang dakwah, malam dakwah. Subhanallah, berapa tahun? 950 tahun. Ya kita cuma dakwah pada maghrib. Itu pun banyak mengeluh. Ini siang dan malam. Bukan setahun dua tahun, 950 tahun. Ya Allah, ada makhluk namanya Nuh alaihi salam, luar biasa kesabarannya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam ya Allah. Falam bisijdum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali semakin mereka kabur. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi seorang berdakwah jangan putus asa, semangat. Apapun yang terjadi jangan segera putus asa. Kita ini tugasnya berdakwah. Dia dapat hidayah enggak hidayah bukan urusan. Tugas Anda punya ilmu berdakwah. Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah enggak kasih hidayah kita tetap dapat pahala. Bukan berarti kalau enggak ada yang dengar berarti kita enggak dapat pahala. Kita berharap sih orang dapat hidayah, kita pahala bertambah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menyampaikan dengan semangat, dengan benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Isra Mi'raj, "Wan nabiyya ma'ahu rajulun wa rajulani." Ada seorang nabi, pengikutnya cuma dua, ada pengikut nabi, pengikut cuma satu. "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad," dan ada nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Nabi enggak ada pengikutnya, ya ustaz aja. Banyak pengikut. Ini Nabi enggak ada pengikutnya. Masya Allah. Gimana sabar Nabi tersebut. Tapi sudah azan, insya Allah kita dengar azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang metode dakwah
Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita sudah sebutkan 1, 2, 3, 4 di antaranya Nabi Nuh alaihissalam dakwah terang-terangan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa inni da'awtuhum jihara." Inni da'awtuhum jihara. Dawa diam-diam, "Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahu israra." A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Asrartu lahum israra. Ini juga a'lantu lahum. Jadi di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah terang-terangan, jiharan terang-terangan ya. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi ya. Terkadang dengan diam-diam, terkadang dengan terang-terangan ya. Dan ini dua metode. Jadi artinya Nabi Nuh alaihissalam berusaha menggunakan metode apapun yang penting bisa berhasil. Ya, maka beliau berdakwah siang dan malam. Terkadang dengan terang-terangan, maksudnya apa? Terang-terangan itu beliau datang ke perkumpulan kaumnya, kemudian beliau berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang, mungkin di pasar-pasar, mungkin di kota-kota. Terang-terangan, atau ada sekumpulan orang, beliau datang kemudian menyampaikan dakwah agar mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS, agar mereka mendengar risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asrartu lahum israra. Terkadang Nabi Nuh juga dakwah diam-diam, maksudnya diam-diam dakwah, mungkin di antara kalau kita katakan dakwah fardiyah, itu datang sendiri, datang kepada pribadi. Karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau didakwahi di depan banyak orang. Dia lebih suka kita dakwah diam-diam, datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ada orang macam-macam ya. Seperti sekarang ada orang mungkin dia malu ke masjid mungkin ya. Dia ingin pengajian di rumah misalnya, enggak ada masalah. Ingin di rumah, enggak dilarang. Pengajian di mana saja tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita, ah saya khusus ustadz hotel ya, enggak boleh kalau gitu. Ada orang mau di hotel pengajian, oke. Okay. Ada orang mau di seminar pengajian, oke. Okay. Ada pengajian di atas gunung, oke. Okay. Ada pengajian di rumah, oke. Okay. Pengajian di pasar, oke. Okay. Yang penting pengajian, jangan melanggar syariat, ya. Ya, semuanya kita dakwahi. Orang miskin juga butuh didakwahi, orang kaya juga butuh didakwahi, ya. Ya, adapun ustadz yang kaya-kaya doang aja ini juga jangan. Yang miskin juga butuh ilmumu, ya. Yang miskin aja, yang kaya juga jangan dibiarkan, ya. Yang kaya juga kalau dapat hidayah, mereka akan banyak memberi bantuan kepada Islam. Jadi intinya dakwah dengan cara apapun, ya, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Nabi Nuh berdakwah terang-terangan, berdakwah diam-diam. Dan kita lihat, ternyata nanti akan kita lihat audiens Nabi Nuh orang-orang kaya. Makanya Nabi Nuh dihina oleh mereka, ya, dianggap rendah oleh mereka, tapi Nabi Nuh terus berdakwah. Kemudian di antara metode Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid. Ya. Ya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ini semua nabi begitu. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain kalian. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semua rasul mengatakan ani'budullaha wajtanibu tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini dakwah Nabi Nuh AS juga demikian ya. Ani'buduhu wattaqu wa ati'un. Sembahlah kepada Allah, bertakwalah kepada-Nya, taatlah kepada-Ku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan waktu itu ada yang mengatakan Nabi Nuh fokus dakwah tauhid, dia tidak bicara syariat, ya. Dia bicara tauhid. Karena waktu itu tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena kita tahu dakwah seluruh nabi, ya, adalah menyeru kepada tauhid. Dakwah inti, ya, bukan berarti kita menyepelekan yang lain juga kita sampaikan, tapi semuanya mengarahkan kepada tauhid. Oleh karenanya dakwah ahlu sunnah, setiap dai ahlu sunnah pasti punya ghirah terhadap tauhid. Dia punya ghirah. Lihat orang kesyirikan pasti enggak suka siapapun dia. Dia pakar fikih, dia pakar muamalah, dia pakar poligami, pakar pernikahan, fikih nikah. Dia pakar mawaris, hukum warisan, ya. Dia pakar akidah, dia pakar apapun, kalau sudah bicara tauhid dia pasti punya ghirah, karena itu ciri dai-dai sunnah, ya. Oleh karenanya kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah, siapapun dai sunnah tersebut, dai salafi tersebut, dia pasti jengkel, dia pasti ghirah, dia pasti emosi dan yang lainnya, ya. Kenapa? Karena memang kita berdakwah
Ya, ya kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang kita berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid di alam semesta ini. Jadi inilah metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah pada hari Senin, karena besok ada kajian kitab tauhid. Ya, insyaallah kisah Nabi Nuh seri 2 kita akan lanjutkan pada hari Senin. Demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita pahala dalam setiap kondisi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: 94.3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk. Masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya, lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat, ya, Mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri enggak selesai. Bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri dia, menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti. Enggak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar. Lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Banyak di antara kita yang niatnya udah enggak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia, gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadangkala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran, ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya, sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram, dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita, jemaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
2: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
3: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian. Akan tetap tapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
4: Kalimat adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
5: Tidak mungkin.
2: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
6: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
7: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis jahat. Ini merupakan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kaifa adna ya Rasulullah in adraktu zalik. Apa yang engkau nasihati kepada aku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu? Qala tasma' wa tuti lil amir. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Dengar dan taat, sekalipun diambil, ya, dipukul punggung oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka. Tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya, yang merupakan hak untuk menumpahkan darah.
6: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120 ribu

0: muslimin pelan-pelan.
1: Cukup dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya.
0: Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in.
2: Yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani, ya para imam-imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya. Ketika mereka itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelanya. Mencelanya dilarang, apalagi melakukan perlawanan.
3: Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita cela. Nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala nggak? Dapat, masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau cela pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa.
2: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang. Karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhudh yadahu. Hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu, dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
4: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
2: Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus. Banyak sekali masih, ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan. Urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita.
5: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik perenganya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaq.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: A'udzu billahi

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
3: Allah menjelaskan kepada kita.
2: Kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
4: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang membangun istana di surga, ya. Tentunya kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan di dunia adalah kenikmatan tempat tinggal, ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, betapa sibuk kita memikirkan tempat tinggal, ya. Seorang ketika ingin bangun rumah, maka dimulai dengan ngontrak dulu, ya, biar tahu bagaimana rasanya apa ngontrak, ya. Setelah ngontrak bertahun-tahun, kemudian dia mulai mengumpulkan uang, kemudian dia mulai mencari tanah pun mencari lokasi yang tepat dengan harga yang pas, maka ini juga membutuhkan waktu, ya. Setelah mencari tanah dengan cukup waktu yang lama, kemudian akhirnya membangun. Kita yang bangun rumah juga, meskipun punya uang yang banyak, ya, maka pun terkadang ya, tidak sembarang bangun rumah, mencari arsitek yang terbaik, sudah digambar bagus-bagus, tiba-tiba tengah jalan dirubah lagi, ya. Kadang sudah dibangun bagus-bagus, ketika lihat fisiknya secara real, dirubah lagi, ya. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan, ya, tapi pengalaman bersama. Jadi intinya kenapa? Karena kita tahu bahwasanya rumah yang indah, rumah yang nyaman adalah salah satu kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan adalah diantaranya baitun wasi', rumah yang luas. Tentunya kalau kita tahu bahwasanya membangun rumah di dunia butuh perjuangan, butuh biaya. Padahal rumah yang akan kita bangun tersebut atau rumah yang dibangun oleh seorang terkadang tidak ditempati. Betapa banyak orang bangun rumah indah-indah, dia ingin pindah ke rumah barunya, ketika rumahnya baru selesai dibangun ternyata dia meninggal dunia. Ternyata dia bangunkan rumah buat orang lain. Banyak orang bangun rumah, belum selesai rumahnya dibangun, dia pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang membangun rumah di dunia dengan begitu susahnya, berhutang sana berhutang sini, kadang utangnya sampai puluhan tahun kalau ngambil KPR dan yang semisalnya, ya. Itu pun rumah tersebut ternyata butuh maintenance lah, butuh perbaikan lah, kadang bocor sana bocor sini lah, kadang perlu penambahan. Dan tidak bisa kita nikmati selama-lamanya karena toh rumah itu atau rusak atau kita yang rusak atau kita yang meninggal dunia. Ini tentang cerita rumah di dunia, ya. Agar saya memberi isyarat bahwasanya rumah di akhirat pun butuh perjuangan. Membangun rumah di akhirat butuh perjuangan. Terlebih lagi rumah di akhirat tersebut untuk ditinggali selama-lamanya. Maka di antara kedunguan adalah seorang perhatian membangun rumah untuk yang dia tinggal hanya sementara, kemudian dia lalai dari membangun rumah yang untuk dia tinggal selama-lamanya. Di antara merupakan kedunguan seorang menghabiskan seluruh energinya untuk membangun rumah di dunia sebagus-bagusnya, sementara rumah di akhirat tidak dia perhatikan. Ada seorang, dia bangun rumah indah, kemudian dia panggil kawannya, lihat rumah alhamdulillah selesai. Namanya orang punya rumah bangga, ya, kadang-kadang jadi status profilnya, ya. status, apalagi rumahnya mewah. Karena surga dunianya. Setelah dia bangun rumah mewah, dia panggil temannya, lihat rumah saya. Temannya yang baik tersebut berkata, ini rumahmu di dunia. Gimana rumahmu di akhirat? Sudah kau siapkan belum? Sudah kau siapkan belum? Karenanya ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi seorang di dunia punya rumah mewah, tapi di akhirat dia tidak punya rumah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk bangun rumah di dunia. Dia ganti lagi rumah yang baru. Belum puas, ganti lagi rumah yang baru. Bonda ganti rumah. Ternyata di akhirat dia tidak punya istana. Sebaliknya bisa jadi seorang di dunia tidak punya istana. Tidak punya rumah. Rumahnya pas-pasan. Atau ngontrak seumur hidup. Atau numpang sama orang tua seumur hidup. Ini terjadi. Numpang seumur hidup. Ngontrak seumur hidup. Tapi ternyata dia punya istana di surga. Dia punya istana di surga. Maka kita hendaknya merenungkan ini semua. Agar kita mengerti akan hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Kehidupan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kehidupan dunia. Wal hayatu dunia illa la'ib wa lahu. Hanyalah permainan senda gurau. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati yang sungguhnya. Ya, lau kanu ya'lamun, sehingga kalau mereka mengetahui. Makanya Rasulullah SAW ketika menggali khandaq bersama para sahabat. Kemudian para sahabat dalam kondisi kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan lapar, untuk lambung tetap terikat. Nabi pun mengikat perutnya dengan batu. Ketika itu musim dingin, mereka menggali parit, ya, sampai tubuh mereka penuh dengan tanah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kesusahan, Nabi berkata, labbaik, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Maka ini yang perlu kita ingat. Ketika kita terpacu untuk mikirin dunia, kita ingat akhirat. Jangan lupa untuk juga mikir apa? Akhirat. Jangan lupa juga untuk mikir akhirat. Ya. Dan ibu-ibu depan saya harapkan memotivasi suami berdua untuk bisa membangun istana di surga. Bilang sama suami, mas, rumah di dunia sudah cukup, masya Allah. Kita sekarang fokus bikin rumah di mana? Akhirat. Bukan sebaliknya, mas, tambah rumah lagi, mas. Ya. Abi, tambah lagi rumah ini kurang besar, bi. Besarin lagi, bi. Karena kenyataan bahwasanya pengaruh istri terhadap suami luar biasa. Jika istrinya tamak, suaminya jadi apa? Tamak. Jika istrinya kona'ah, suami jadi kona'ah. Ini saya bicara secara umum. Secara-secara umum. Ya. Memang benar ada suami yang tamak. Ada. Sehingga mempengaruhi istrinya juga tamak. Ada yang suami kona'ah, mempengaruhi istrinya kona'ah. Tapi banyak wanita yang lebih mendominasi daripada suami. Ini wanita Indonesia ya, bukan wanita luar negeri ya. Indonesia itu subhanallah, suaminya baik-baik sampai sering nurut sama suami. Benar atau tidak ibu-ibu? Jujur, benar atau tidak? Benar ya. Oleh karenanya pengaruh ibu terhadap suami luar biasa dalam membangun rumah di dunia maupun rumah di akhirat. Terserah ibu pilih mana ya. Saya tidak melarang untuk bangun istana di dunia, silakan. Siapa tidak senang punya rumah yang besar, yang luas, yang indah, yang nyaman ya. Kadang kita masuk ke rumah kawan, tanahnya 1 hektar, tanahnya sih satu rumah luas sekali. Sampai mungkin kalau masuk dalam rumah harus pakai Google Map, saking besarnya. Luas. Pembantunya harus berapa bersih-bersih. Saya punya kawan punya rumah beberapa. Mana kita main ke rumah. Rumah lamanya besar, bukan rumah kecil. Dia lampunya aja lupa di mana, enggak tahu kan. Ini bicara orang kaya, kalau orang miskin hafal ya. Karena saklarnya cuma satu, cet. Pintunya sedikit. Enggak perlu pakai Google Map. Jadi maksud saya, kita sampaikan di sini agar ibu-ibu mengajak suami semangat untuk membangun istana di surga. Tapi ibu, sebelum kita sebutkan amal-amal yang bisa membuat atau membangun istana di surga, ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan tadi, mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua yang saya sampaikan, ya, kita renungkan apa namanya, Allah sebutkan tentang seorang wanita solehah yang ingin istana di surga. Siapa dia? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Allah sebutkan di akhir surat At-Tahrim, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah memberi perumpamaan tentang seorang, bagi orang-orang beriman, tentang istri Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Asiyah binti Muzahim inilah yang memungut Musa waktu Musa dilepas oleh alaihissalam, dilepas oleh ibunya. Maka dia mengambil si kecil Musa dari keranjang, dari tempatnya. Dia bawa, ketika Fir'aun melihat Musa, dia melihat warna kulitnya, warna kulit Bani Israel, karena Bani Israel warna kulitnya coklat, sementara suku Egypt putih. Sementara Fir'aun ingin membunuh anak-anak Bani Israel, maka dia ingin bunuh Musa. Maka apa kata Imra'atu Fir'aun, berkata Asiyah binti Muzahim, La taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Siapa tahu si kecil ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa jadikan dia anak angkat. Kata para ulama, ketika Asiyah binti Muzahim berkata asa an yanfa'ana, semoga bermanfaat bagi kita, dan benar, ternyata dia beriman, manfaat akhirat. Gara-gara sekecil Musa ini, akhirnya Asiyah beriman. Dan benar, akhirnya Musa menjadi anak angkatnya. Akhirnya ketika dia beriman, tentu memalukan bagi Fir'aun punya istri yang seluruh rakyatnya kafir kepada Musa, istrinya sendiri beriman kepada Musa. Dan ini membuat Fir'aun sangat jengkel. Maka dia berusaha merayu istrinya agar murtad meninggalkan agama Musa alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia rayu Asiyah binti Muzahim dengan istana yang megah di dunia. Dia kasih dua pilihan, kalau kau kafir kepada Musa, saya akan bangunkan istana yang megah. Belum mungkin juga akan dibangunkan piramida yang merupakan istana pada kehidupan berikutnya. Ini orang-orang Mesir itu, suku Egypt itu, mereka membangun piramid besar-besar karena mereka tahu, mereka meyakini kehidupan berikutnya mereka akan tinggal di piramid, sehingga mereka bangun yang megah-megah. Dan siapa yang dikubur di situ, maka akan menjadi kenangan yang dibanggakan, yang menakjubkan. Yang maka dia rayu istrinya, kasih dua pilihan. Kau kafir kepada Musa, aku akan bangunkan istana di dunia, dan mungkin dikasih piramid yang indah. Tapi kalau kau tetap beriman kepada Musa, aku akan membunuhmu. Disitulah kemudian Asiyah binti Muzahim berdoa. Dia berkata, Rabbi binil

ruhnya diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh wanita mukminah yang berfikirnya panjang tentang masa depan yang abadi, ya, akhirat. Yang rela meninggalkan kenikmatan dunia, istana di dunia demi untuk meraih istana di surga. Dan dia memilih yang penting bisa di sisi Allah, maka dia mengedepankan di sisi Allah daripada istana. Dia berkata, "Rabbi ibni li indaka." Ya Allah, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga. Maka kita sekarang hidup di zaman materialistis, ya. Zaman matre, ya. Semua orang pikirannya dunia. Kehidupan medsos yang ditonton oleh ibu-ibu isinya dunia. Banyak orang memamerkan kekayaannya meskipun hasil money laundry, ya. Dipamerkan, dipamerkan, dipamerkan. Anak-anak muda pamerkan kekayaannya untuk menarik perhatian. Mobil mewahnya, rumah megahnya, jet pribadinya, semuanya dipamerkan zaman sekarang. Sehingga tontonan-tontonan seperti ini membuat orang cinta kepada dunia. Tertarik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Hati ini lemah. Sering kita tonton seperti itu, kemewahan. Ya, maka kita terpengaruh. Terpengaruh. Jangan bilang saya nonton saya tidak terpengaruh, enggak, terpengaruh. Keinginan, keinginan pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu dari tontonan. Sebagian wanita memamerkan kekayaannya, tas brandednya dia jadikan status sehingga dilihat oleh semua orang. Bangga dengan kekayaan. Akhirnya lupa dengan untuk membangun istana di akhirat. Maka ingatlah contoh teladan yang dilakukan oleh Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Baik, mukaddimah yang ketiga, sebelum saya sebut amalan-amalan yang bisa membangun istana di surga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis juga, Al-Quran hadis, bahwasanya tempat tinggal di Al-Quran atau di hadis disebutkan dengan beberapa model. Di antaranya disebut dengan bait, kalau bahasa Arab artinya apa? Rumah. Seperti dalam ayat tadi, baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dan dalam hadis juga banyak, man bana lillahi baitan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah bagi Allah di dunia, itu masjid maksudnya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Namun kata para ulama, rumah ini bahasa Arab bukan diartikan rumah seperti kita pahami tentunya, tapi rumah-rumah yang sangat mewah. Sampai sebagian ahli hadis menafsirkan kalau ada lafal rumah, tafsirkanlah dengan qasr, istana. Setiap ada hadis disebut bangun rumah, maka maksudnya adalah istana. Seperti disampaikan oleh Sahib Tajil Arus, dia mengatakan bahwa baitur rajul al-qasr, rumah seseorang diantaranya istananya. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, disebutkan juga oleh Ibnu Battal. Ya. Intinya dalam Sahih Sharh Bukhari dia mengatakan bi baitin ay bi qasrin. Ya. Yuqalu hadha baitu fulan ay qasruhu. Dalam bahasa Arab terkadang istana disebut juga dengan apa? Bait. Ini salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian diantaranya disebut dalam Al-Quran juga dengan sebut Al-Ghurfah. Al-Ghurfah. Al-Ghurfah kalau bahasa sekarang diartikan kamar, ya. Tapi kalau istilah dalam hadis, Al-Ghurfah maksudnya adalah tempat tinggal yang mewah. Tempat tinggal yang mewah. Allah sebutkan misalnya dalam surat Az-Zumar, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa, ya Allah siapkan bagi mereka ghuraf, yaitu tempat-tempat tinggal yang mewah. Min fawqiha ghuraf, di atas tempat-tempat mewah tersebut ada lagi tempat yang mewah, jadi bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Mabniyatun, yang benar-benar dibangun oleh Allah di surga, tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah.

0: sungai-sungai yang indah. Jadi terkadang disebut dengan ghurfah atau ghuraf. Seperti juga Allah mengatakan di akhir surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman, setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, Allah berkata, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang akan diberi balasan ghurfa, itu surga yang tinggi. Surga yang tinggi dengan tempat tinggal yang apa? Tinggi. Jadi ghurfa bedanya dengan istana, kalau ghurfa itu istana yang tinggi. Demikian juga dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ul dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka di dalam ghurfah-ghurfah mereka dalam kondisi aman. Demikian juga ya, Rasulullah SAW sebutkan juga dalam Al-Qur'an juga disebut tentang khiyam. Khiyam kalau bahasa kita artinya kemah. Khiyam artinya apa? Kemah. Seperti, tapi kemah tentu di dunia tidak sama dengan kemah di surga. Pokoknya beda. Karena Rasulullah mengatakan a'dattu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dattu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al qalbi bashar. Aku siapkan nikmat-nikmat bagi hamba-hambaku yang saleh di surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Namanya sama, rumah-rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Kemah-kemah, tapi hakikatnya berbeda. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan labidatun min fidda wa labinatun min zahab. Di surga itu rumah atau istana batanya terbuat dari perak. Ada yang batanya terbuat dari emas. Pemilatuha al-miskul adhfar, dan semennya atau tempelannya terbuat dari minyak kesturi. Hasba'uha lu'lu' wal yakut, kemudian kerikilnya adalah mutiara dan permata. Ya. Turbatuha za'faran, kemudian tanahnya dari za'faran yang sangat harum. Ini tidak bisa kita bayangkan. Di antara tempat tinggal di surga disebutkan adalah kemah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah. Ya, bayangan kita kemah-kemah kayak di Jambore ya. Tapi di antara penjelasan Nabi tentang kemah misalnya, Rasulullah berkata, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di seorang mukmin di surga punya khaymah. Jadi seorang mukmin dia punya mungkin beberapa tempat tinggal, ada bait, ada qasr, ada ghurfa, ada kemah. Sebagaimana orang kalau raja di dunia punya model-model tempat tinggal, ya atau tidak? Iya. Punya tempat tinggal berbagai-macam, mungkin kalau di villa, kalau di sana rumah, kalau di sana macam-macam, mungkin punya kemah yang indah, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal lil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di surga bagi seorang mukmin dia punya kemah. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Ternyata kemah tersebut bukan terbuat dari plastik atau dari terpal, ternyata terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Lu'lu' itu mutiara, mutiara raksasa yang berongga, terbuat dari mutiara raksasa yang berongga. Tuluha situna milan, panjangnya 60 mil. 60 mil 1 mil 1,8 kilo, kali 60 ya, itu panjangnya. Lil mu'min fiha ahluna, dan dalam kemah tersebut bagi seorang dia punya bidadari-bidadari. Yatufu alaihimil mu'min fala yara ba'duhum ba'dha, maka dia pun mendatangi bidadarinya satu demi satu, tapi mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain. Yang ingin sampaikan di sini, Rasulullah menjelaskan tentang kemah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan kemah dari terpal, dari kardus, dari plastik, ya. Kemah ternyata dari mutiara, mutiara pun seperti apa, Allah alam bisawab, dengan panjang 60 mil. Dalam sebagian riwayat, arduha situna mil. Lebarnya juga 60 mil. Baik, inilah model-model tempat tinggal yang ada di surga. Jadi ada bait, ada qasr, ada ghurfah, ada khaymah. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang mendapatkan istana di surga. Di antara wanita yang diberi janji istana di surga adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun atatka. Ma'aha ina'un fihi idamun." Ya Rasulullah, Khadijah sedang datang menuju ke tempatmu. Dia sedang membawa bejana berisi idam, itu semacam sayur atau kuah kuah dengan dagingnya. Dia bawa untuk dihidangkan kepada Nabi SAW. Fa idza hiya atatka, kalau dia tiba nanti di rumah bertemu dengan engkau, sampaikanlah bahwasanya fa akri'is salama 'alaiha min rabbiha, maka sampaikan Allah kirim salam kepadanya, wa minni, dan aku juga kirim salam kepadanya. Wa basyirha bi baitin fil jannah ya min qasabin, ya sampaikan kepada dia, dia dapat istana di surga terbuat dari mutiara. La sakhaba fiha wala nasab, yang dalam istana tersebut tidak ada lagi keletihan dan tidak ada lagi suara hiruk pikuk teriak-teriak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah balasan kepada Khadijah atau ganjaran bagi Khadijah, karena selama dia hidup bersama Nabi, dia menjadi istri yang salehah. Sehingga Allah berikan kepada dia istana dari mutiara yang tidak ada sahab, ya khabut teriak suara, angkat-angkat suara, dan tidak pernah juga letih. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak pernah angkat suara kepada Nabi SAW. Tidak pernah angkat suara kepada Nabi SAW. Yang kedua, dia selalu letih ngurusi anak-anak Nabi agar Nabi bisa berdakwah. Agar Nabi bisa berdakwah. Maka seorang jika wanita soleha, sangat diharapkan dia mendapatkan istana di surga. Makanya ibu kalau mengangkat suara ditahan. Jangan dilepaskan, tahan. Kalau enggak kuat masuk kamar mandi, teriak di kamar mandi. Jangan depan suami. Saya pernah ngisi baru-baru aja, mungkin beberapa sebulan atau dua bulan yang lalu di satu kota. Saya bilang, siapa? Saya tanya sama bapak-bapak. Siapa ikhwan sekalian yang istrinya tidak pernah angkat suara? Tahu-tahu ada yang ngangkat. Saya, subhanallah. Jomblo atau bukan? Kalau jomblo memang enggak ada istri yang angkat suara karena istrinya enggak ada. Lu aja belum tahu, kalau udah nikah lu tahu nanti. Jadi, ada yang katakan satu orang, subhanallah. Seorang dokter. Pastor. Tidak pernah angkat suara, tidak pernah sama. Sejak nikah tidak pernah sama sekali. Sudah berapa tahun nikah? 15 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi qadarullah, istrinya belum punya anak. Tapi ada. Selama saya putar Indonesia ini, saya baru dapat sekali ini. Karena saya sering nanya, siapa yang istrinya tidak pernah angkat suara? Ternyata ada. Ya. Sekarang mau nanya. Coba ibu-ibu yang tidak pernah angkat suara, angkat tangan. Jujur, di masjid Allah Maha tahu. Coba. Ibu-ibu, ini ratusan ibu-ibu, ada enggak yang enggak pernah, yang enggak angkat suara? Saya tanya bukan lagi tidur ya, jangan yang saya Ustaz, lagi tidur ya. Enggak, yang enggak lagi tidur, lagi di depan suaminya. Tidak pernah angkat suara sama suaminya seumur hidup, ada enggak?
1: Tidak ada.
0: Ya sudahlah. Namanya juga perempuan, mau diapain ya. Tapi kalau laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, mungkin ada enggak?
1: Ada.
0: Aneh kan, harusnya perempuan tidak pernah angkat suara sama laki-laki. Tapi di tanah air kita itu ada laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, ada. Itu kenyataan. Baik, jadi diharapkan wanita soleha bisa meraih istana sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, amal yang kedua adalah menjaga sholat sunnah rawatib. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu suaminya sendiri, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah, buniya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu tapi salat sunnah, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah, seorang wanita, ibu rumah tangga. Ya. Dan dia meriwayatkan hadis ini. Disebutkan setelah dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya. Kemudian perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah juga berkata, setelah saya mendengar ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya. Perawi berikutnya juga berkata, setelah saya mendengar dari rawi sebelumnya, saya tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat setiap hari, sehari semalam. Dan ujian berat bagi ibu-ibu, karena ini pengajian ibu-ibu, bapak-bapak cuma nebeng ya. Ujian berat bagi ibu-ibu adalah salat rawatib. Kalau bapak-bapak salat rawatib, insya Allah mudah selama mereka ke masjid. Karena kondisi salat di masjid mengkondisikan seorang muda untuk salat rawatib. Dia datang pas azan, dia salat qobliyah, kemudian dia salat fardu, kemudian salat ba'diyah. Tapi ibu-ibu yang susah karena di rumah salat fardunya doang. Iya tidak ibu-ibu? Ya. Kadang salatnya sudah menjelang waktu berikutnya. Ya. Maka ini perjuangan bagi ibu untuk bisa salat rawatib. Ini perjuangan luar biasa bagi ibu. Ingat, yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang wanita. Yang setelah dia mendengar dari suaminya, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam. Maka perjuangan. Kalau kita enggak bisa beli rumah mewah, kalau kita ternyata ngontrak cuma suami tidak bisa beli rumah, kalaupun bisa beli rumah, rumah cuma kecil, ya, tipe 60, tipe 45 kadang, ya, sangat kecil. Tidur tumpuk-tumpuk ya. Maka jangan sampai terlewatkan pula istana di surga. Kita di dunia, saya sering sampaikan, kita di dunia ini kita bisa mengukur status orang. Status saya lebih baik daripada dia. Iya. Rumah saya lebih besar, rumah dia lebih kecil. Saya tidak punya utang, dia punya utang misalnya. Kita bisa mengukur status. Mobil saya lebih bagus, itu kelihatan. Tapi kita kan enggak tahu status kita di akhirat. Bisa jadi wanita yang kita rendahkan, atau mungkin pembantu kita, atau mungkin orang miskin depan kita, ternyata dia punya istana di akhirat. Ternyata kita enggak punya istana di akhirat. Maka jangan sampai kita hanya punya istana di dunia, ternyata di akhirat tidak punya istana. Maka semangat ibu-ibu hidup cuma sebentar. Ibu-ibu hidup cuma sebentar atau abadi. Umur manusia, kata Nabi, umatku antara 60 sampai 70. Yang di atas 50 tahun coba angkat tangan. Oh, ternyata banyak nenek-nenek ikut pengajian ya. Saya baru sadar. Banyak nenek-nenek ikut pengajian. Alhamdulillah. Sebagian nenek-nenek tidak mau pengajian. Ini ada nenek pengajian. Sudah waktunya ikut ngaji. Yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 70. Masya Allah ada. Barakallahu fikunna wa fi umrikunna wa fi ilmikunna wa ibadatikunna. Baik, jadi kita harus mikir, sebentar lagi saya meninggal, saya punya istana apa? Saya sebentar lagi pindah ke tempat tinggal yang abadi. Mukaddimah dengan di alam barzah. Di akhirat selama-lamanya. Rumah alhamdulillah saya sudah tinggal, mau tinggal rumah kecil, rumah besar, hidup alhamdulillah. Sebagian ibu-ibu rumah kecil, rumah besar tetap gemuk, aman. Ya tidak. Rumah kecil alhamdulillah bisa gemuk. Tidak mesti orang kaya aja yang bisa gemuk. Yang miskin juga bisa gemuk. Yang jadi masalah, punya rumah enggak kita di akhirat? Itu jadi masalah. Maka kita harus persiapkan punya rumah di akhirat. Baik. Jangan lupa sholat 12 rakaat sehari semalam. Siapa? Apa itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah, mau 4 rakaat mau sholat di 2-2 atau langsung 4 seperti sholat zuhur sendiri dengan dua cara boleh, atau 2 rakaat setelah zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh, itulah 12 rakaat. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Di antara sebab untuk memiliki istana di surga adalah sabar ketika anak meninggal. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu, karena yang biasanya tidak sabar ibu-ibu. Kita laki-laki aja, saya bayangkan kalau anak meninggal tentu sangat pedih dan sangat sedih dan sangat pilu. Tetapi laki-laki masih lebih kuat biasanya ya, biasanya. Tapi ibu-ibu yang biasanya goyang ya. Maka ingatlah hadis ini, siapa yang ketika anaknya diambil dia ridha. Ini hiburan bagi orang-orang yang kemudian melahirkan anaknya meninggal, sudah dirawat kemudian anaknya meninggal. Puasnya kalau dia ridha, dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabidallahu waladal 'abdi qala Allahu lil malaikah." Ketika Allah mengambil ruh nyawa anak seorang hambanya, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabadtum samarata fuadi 'abdi?" Yaitu qabadtum walad 'abdi, apa kalian telah mengambil nyawa anak dari putraku? Kata para malaikat, "Iya." Qabadtum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil buah hatinya? Sampai Allah menamakan anak dengan buah hati. Subhanallah, karena betapa besar cinta seorang orang tua kepada anak, luar biasa. Qalu na'am, kata malaikat, iya, kami telah mengambil buah hatinya. Qala fama qala, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya diambil? Qalu hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya tidak dia bersedih. Siapa sih anaknya tidak menangis, meninggal tidak bersedih? Nabi saja bersedih, Nabi saja menangis. Tetapi Nabi SAW berkata, "Wala naqulu illa bima yurdi rabbana." Akan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ini adalah yang terbaik, terbaik. Kita enggak tahu anak ini kalau besar nanti jadi kayak apa. Zaman sekarang rusak-rusaknya kayak apa. Kita enggak tahu anak itu besar berbakti atau durhaka, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara anaknya, akhirnya dia cari yang haram demi untuk menyenangkan apa? Anaknya. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, seorang kalau anaknya dipanggil, kalau dia muji, alhamdulillah ala kulli hal, ini yang terbaik. Anak ini akan beri syafaat baginya dan dia akan dapat istana di surga. Wastarja, dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi dua kata ini luar biasa. Pertama, mengingatkan kita akan hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa anak kita diambil, kita bilang Allah yang maha tahu. Tapi pasti ada hikmah yang indah. Yang kedua, untuk ingat kita ini anak kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil sekali-sekali terserah Allah. Makanya kisah yang menakjubkan tentang kisah Ummu Sulaim, saya sudah pernah ceramahkan tentang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala, ketika anaknya meninggal, dia yang menenangkan Abu Talha, suaminya sampai marah, dia yang tenangkan. Dan ini jarang terjadi, biasanya suami menenangkan apa? Istri. Dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Sampai sebelum dia kabarkan putranya meninggal, dan ini putra sangat disaingi oleh Abu Talha, putra satu-satunya ketika itu, dia berkata Abu Talha, bagaimana menurut engkau jika ada orang kasih pinjaman barang terus dia pakai senangnya, kemudian orang itu ambil kembali, apakah dia kembalikan? Ya kembalikan, sudah dibaikin, dikasih barang, kembalikan. Maka dia bilang, sungguhnya anakmu adalah titipan dari siapa? Allah. Itu pun Abu Talha masih agak marah sedikit, kenapa kau sudah gini baru kasih tahu sekarang. Tapi menakjubkan, ini wanita yang menenangkan apa? Suaminya. Sebagian wanita anaknya sudah meninggal, bonekanya taruh di kamar tidur, nangis tiap hari. Ini membuat dia lama-lama merintis, meratapi, akhirnya tidak ridho dengan pesan Allah. Justru ada sebab-sebab yang buat dijauhkan, bukan malah bonekanya, sepedanya taruh dalam kamar. Tiap hari lihat sepeda nangis lagi, tiap hari lihat boneka nangis lagi. Ya. Berat memang, tapi jangan kita melakukan sebab-sebab yang buat kita semakin menderita. Tapi yang berikutnya, agar dibangun istana di surga, ini bagi yang punya duit adalah membangun masjid di dunia. Bangun masjid di dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man bana masjidan, bana Allahu lahu mislahu fil jannah." Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin." Siapa yang bangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya burung qatat, itu burung apa? Burung kecil, mungkin burung puyuh atau burung semisalnya. Au asgar, atau lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Mafhasul qatat, itu burung ini beda dengan burung-burung lain. Burung lain itu mereka kadang bertelur di pohon, terkadang bertelur di gunung, ya. Tapi burung ini enggak, dia taruh telurnya di tanah. Siapkan taruh telurnya di tanah. Sehingga Rasulullah memberi contoh dengan burung ini, karena burung ini bikin rumahnya di mana? Di tanah. Untuk tempat bertelur di tanah. Sebagaimana masjid dibangun di tanah, bukan di atas pohon. Kemudian burung ini kecil, telurnya pun kecil. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid meskipun seukuran ini, dan itu tidak mungkin, hanya sekedar mubalaghah, hiperbola. Kalau ada bangun masjid cuma seukuran gini, Allah tetap akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka ini memotivasi seorang untuk bisa bangun masjid. Kalau dia bisa bangun sendiri itu yang terbaik, kalau tidak bisa bangun sendiri maka dia berpartisipasi, kontribusi. Meskipun dia hanya bisa kontribusi misalnya satu petak tanah 1x1 meter, tidak jadi masalah. Tentunya semakin dia yang bangun, semakin besar pahalanya, semakin megah istananya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Utsman tadi, "Man bana masjidan bana Allahu lahu mislahu." Siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan semisalnya. Itu semakin luas dia bangun masjid, semakin besar istananya yang Allah siapkan di surga. Sebagian masjid butuh biaya besar, sebagian masjid mungkin di kampung-kampung tidak besar. 10x10, 8x8, 12x12, ya, masjid sederhana, tidak perlu megah-megah, sudah bisa dijadikan masjid. Sampai kalau orang bangun masjid pertama, dia bangun misalnya 12x12, terus kemudian dia meninggal, terus 20 tahun kemudian masjid direnovasi, masjid yang dia bangun dibongkar, terus tanah diperluas, jadi masjid megah, dia tetap dapat pahala, tetap mengalir. Kenapa? Tidaklah terbangun masjid yang kedua renovasi, kecuali karena ada masjid yang pertama. Tetap dapat pahala. Tidak dapat pahala. Namun subhanallah, menakjubkan, kita dapat manusia ajaib di zaman sekarang. Ada kawan, rumah dia tidak, ya bermiliar-miliar, tapi tidak terlalu mewah lah. Taruhlah rumah mungkin 2, 3, 4 M. Dia bangun masjid sampai 80 M sendirian. Saya hanya senudan, mungkin dia lebih mengutamakan istananya di surga daripada istananya di dunia. Luar biasa. Kebanyakan orang lebih perhatian terhadap rumahnya di dunia daripada rumahnya di akhirat. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Satu masjid. Belum dia bangun lagi masjid berikutnya. Luar biasa. Ini yang benar-benar tijarah. Ya. Berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya luar biasa. Ini manusia ajaib di zaman sekarang. Ada ya. Yang perlu diperhatikan, ketika bangun masjid, Nabi mengatakan Man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Oleh karena Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan masjid itu milik Allah, oleh karenanya penamaannya masjid dinamakan cuma untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama masjid dibedakan bukan karena penamaan, tapi karena untuk membedakan, litamyiz, bukan untuk pemilikan, karena masjid semuanya milik siapa? Allah. Misalnya disebut Masjid Bani Zuraik, di zaman Nabi ada Masjid Bani Zuraik, yaitu masjid yang terletak di tempat tinggal Bani Zuraik. Namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah itu masjid yang dibangun di kompleks kampung Bani Salimah yang sekarang namanya Masjid Al-Qiblatain. Namanya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang Nabi bangun, ya. Masjidun Nabi, karena Nabi yang membangun dan seterusnya, ya. Bukan untuk pemilikan tapi untuk pembedaan. Maka Ibnu Hajar menyebutkan tidak layak jika seorang bangun masjid menamakan dengan nama dirinya. Masjid Firanda Andirja, kan lucu. Ini yang masjid punya siapa? Punya Allah. Maka seorang ketika bangun masjid, ikhlas karena Allah. Jangan sampai dia bangun masjid karena riya, maka pahalanya hilang. Dia tidak dapat apa-apa. Misalnya dia menamakan masjid dengan nama bapaknya. Buat apa? Khawatir supaya orang tahu, saya yang bangun. Ini bapak saya buat bangga-banggaan. Enggak, ini masjid milik Allah. Tidak perlu kau namakan masjid tersebut dengan masjid apa? Bapakmu, enggak perlu. Kita tidak menuduh riya-riya, cuma ini peringatan dari para ulama, hati-hati. Karena kalau kita menamakan masjid dengan nama kita, ini potensi riya sangat besar. Meskipun belum tentu riya, tapi potensinya sangat apa? Besar. Nama sahabat, nama Allah, ya, Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ya, Masjid Al-Fattah, Masjid atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar, masjid apa? Sekedar untuk membedakan, ya. Darul Muttaqin, Darul Musafirin, macam-macam. Nama macam-macam masjid. Ada masjid, ada musafirin yang di masjid itu di tempat orang safar, orang biar mampir, ya. Sekedar bukan untuk pemilikan. Karena membangun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikut yang berapa? Meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan dusta meskipun bercanda. Selanjutnya yang keberapa? Berikutnya lagi ke? Nah, meninggalkan debat meskipun benar. Yang berikutnya berapa? Ketujuh, memperbagus akhlaknya. Ini tiga perkara ini disebut dalam satu hadis 567. Iya benar ya? 567. Pertama, meninggalkan dosa meskipun canda. Yang kedua, meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Yang ketiga, memperbagus akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqan. Aku jamin istana di pinggiran surga. Rabat itu maksud bawahi, itu pinggiran surga. Surga luas kemudian dibangun di pinggirannya. Istana bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Udahlah, gak usah debat lah. Udahlah. Mau ngalahin dia bisa, cuma ngapain? Saya mau cari keriduan Allah, bukan keriduan dia. Bukan keriduan netizen. Biarin aja. Kita cari, ini berat. Karena berat ini, maka Allah... Nabi jamin istana di pinggiran surga. Kemudian wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Berikutnya aku jamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Bercanda boleh tapi jangan dusta. Bahkan kalau dusta dalam rangka menyenangkan orang, membuat orang tertawa, maka celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun liman yakdzib wa yuhaddithul qaum liyadhhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara wa yakdzib kemudian dia berdusta liyadhhika bihil qaum, untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka baginya. Ini bikin bohong terus, orang tertawa, dia bohong, dia nipu orang, cerita begini padahal enggak ada, cerita begini padahal enggak terjadi, cerita begini padahal enggak jadi. Ini dia bohong. Apalagi dia bohong, apalagi kerjaannya yang buat orang tertawa melulu, buat orang hatinya mati, maka berkumpul-kumpul di dalamnya, terkumpul berbagai macam pelanggaran. Baik, maka seorang kalau ingin bercanda, dia enggak boleh apa? Bohong. Nabi bercanda, tapi tidak bohong. Dulu Nabi pernah berkata, ada seorang minta angku apa tunggangan untuk bisa jihad. Kata Nabi, inna hamiluka ala waladin naqah. Kau ingin jihad? Ya sudah, kami akan kasih engkau tunggangan, tapi anak onta. Dia bilang, apa yang baru saya lakukan dengan anak onta ya Rasulullah? Gimana mau dinaiki? Kata Nabi, bukankah setiap onta pasti anak onta? Meskipun sudah besar, pasti anak juga onta. Emang dia lahir tanpa ibunya? Ini Nabi canda. Ternyata Nabi candain dia. Saya pernah juga candain ustaz saya. Saya bilang, ustaz, di rumah tadi tante istri datang. Tante istri saya datang. Terus dia joget-joget, ustaz, bajunya dibuka di ruang tamu. Innalillah, kata ustaz. Dia bayangannya, saya bilang, tante istri saya masih umur 3 tahun. Jadi kalau orang Bugis itu, ini derajatnya jadi apa? Tante. Kenapa Firanda? Gila ya? Apa gimana, sakit? Enggak, dia normal aja. Kenapa dia joget-joget, buka baju di ruang tamu? Ternyata tantenya masih kecil. Baik. Jadi enggak boleh dusta meskipun bercanda. Yang ketiga, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya berarti ada akhlak buruk dia perbaiki, atau akhlak sudah indah dia semakin indahkan. Contoh, misalnya orang tadinya pelit, maka dia lawan sampai dia jadi dermawan. Bisakah orang pelit jadi dermawan? Bisa. Perlu perjuangan tapi. Bisakah orang pemarah jadi orang sabar? Bisa. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Ya. Siapa yang tadinya suka minta-minta, kemudian dia tahan diri, dia akan jadi tidak meminta-minta. Wa man yasta'fif yu'affahullah. Siapa yang menahan diri tidak minta-minta, Allah akan menjaga harga dirinya. Innamal hilm bitahallum. Hilm itu sifat dia bisa balas tapi dia enggak sabar. Dia enggak balas, dia memaafkan. Sungguhnya hilm dengan belajar berhilm. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain ada hadis-hadis tentang akhlak? Kenapa saya pengen ini? Karena sebagian orang, kalau kita tegur, dia bilang, saya dari dulu begini memang. Nenek moyang saya seperti ini, nenek moyang saya seperti ini. Saya dari kampung yang semua orang seperti ini. Ah, bohong, enggak semua orang seperti itu. Jadi ingin melegalkan kesalahan dia, dia suka marah-marah, temperamental, sumbu pendek, dia ingin melegalkan dengan mengatakan, saya dari dulu begini, saya dari kampung seperti ini. Bahkan dia bangga. Saya suka marah-marah, bangga. Sebagian orang kalau berbicara, angkat suara. Jangan pelan-pelan aja, jangan marah-marah. Saya tidak marah, memang suara saya seperti ini. Nah, itu namanya marah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Marah itu angkat suara, kelihatan urat sih namanya marah. Jangan kau rubah kamus bahasa Indonesia. Kemudian dia ingin melegalkan sikap marah-marahnya. Saya pernah ketemu, ini saya cerita, saya ketemu orang seperti itu. Dia berusaha, jangan marah-marah Ustaz. Saya tidak marah, memang saya begitu. Tidak bisa. Dia ingin melegalkan kesalahan dia dengan perangai dia. Tidak, rubah dong perangaimu. Orang pelit bisa dermawan. Bisa. Caranya gimana? Dia pelit 10 ribu, dia paksa. Paksa. Lama-lama terbiasa. Bisa dengan terbiasa, kata orang Indonesia. Ya. Ibu-ibu kalau bisa rubah perangai, tadinya suka angkat suara, bisa enggak angkat suara? 100 kali begitu, insya Allah enggak angkat suara lagi. Dicoba ibu-ibu insya Allah ya. Kasihan suaminya dong, tiap hari diangkat suara. Coba latihan nanti pulang ke rumah, mau angkat suara. Abi, ingat. Kenapa? Enggak ada apa-apa. 100 kali begitu, insya Allah bisa. Karena bisa dengan terbiasa. Siapa yang bilang bisa? Nabi SAW bisa. cuma enggak berniat. Kalau enggak berniat enggak bakalan bisa berubah. Kalau berniat bisa, bisa berubah, bisa. Pelit bisa dermawan, yang sudah dermawan bisa lagi tambah dermawan, bisa. Dengan latihan, dengan latihan. Ada orang tadinya tidak sabar, sedikit-sedikit meluh, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit curhat di medsos. Tegur, lama-lama dia bisa tidak curhat, lama dia bisa berubah, bisa, dia tahan diri. Ada masalah sedikit bikin status. Ya Allah, hanya Engkau tempat yang bisa memahamiku. Subhanallah, satu dunia tidak paham. Ada apa kok statusnya, ya Allah hanya Engkau yang bisa memahamiku. Maksudnya apa ini? Ini pasti suami masalah ini, tidak paham-paham. Makanya statusnya, hanya Engkau yang bisa memahamiku ya Allah. Itu curhat atau bukan? Sebenarnya bukan curhat, tapi ketahuan kalau dia sedang apa? Curhat. Bagi masalah sama suami, terus gambar hati terbelah dua. Apa ini? Orang bingung. Orang berinterpretasi macam-macam, ini maksudnya apa? Kenapa hatinya kok terbelah dua? Maksudnya. Toto bikin layangan putus. Cuma itu. Ada yang telepon saya, Ustaz, gimana layangan? Saya sambung lagi tuh bagaimana layangannya. Berdoa sama Allah, Kau yang lebih tahu. Mau disambung lagi boleh, mau ditambah lagi juga boleh, terserah. Kamu yang lebih tahu tentang yang terbaik buat agamamu. Baik. Jadi di antara sebab dapat istana di surga, berusaha perbaiki akhlak. Ini mudah sebenarnya. Artinya kita tidak butuh modal. Ini kan tidak butuh modal. Dari pemarah tidak jadi pemarah, dari suka marah jadi penyabar. Dapat istana di surga. Baik, demikian juga yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 8 adalah menyungguh orang sakit, menyungguh orang sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin." Siapa yang menyungguh orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, dia safar ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannya karena Allah, karena dia mencintainya karena Allah, bukan karena duniawi. Bukan karena urusan perdagangan, bukan dunia, tapi karena dia, saya mencintainya karena Allah. Urusan dakwah ke, urusan ilmu ke. Nadahu munadin, maka ada yang menyeru. Bi'an tibta wa tibta mamsyak. Baiklah engkau dan baiklah perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Dan engkau telah menyiapkan tempat tinggalmu di surga. Meskipun tidak disebut istana, hanya disebut tempat tinggal. Tapi tidak ada tempat tinggal di surga kecuali pasti indah, pasti istana. Nah, kalau orang sakit, sempatkan diri untuk apa? Menjenguk. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, orang yang berusaha memperindah perkataannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Di surga ada istana-istana atau kamar-kamar yang tinggi yang luarnya kelihatan dari dalam dan dalamnya kelihatan dari luar. Faqama Arabiyyun, seorang Arab itu berkata, "Liman hiya ya Rasulullah? Milik siapa kamar-kamar atau istana-istana tinggi ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Liman atabal kalam." Bagi orang yang memperbaiki perkataannya, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata apa ya, keji. Wa at'ama ta'am, yang bagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa adama siyam, senantiasa puasa. Itu paling tidak sebulan 3 hari. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari, orang-orang dalam kondisi tidur. Tapi di sini Rasulullah gabungkan beberapa amal saleh. Atabal kalam, yaitu memperbaiki pembicaraannya. Atma to'am, memberi makan kepada tetangga, kepada siapa, kepada tamu, kepada orang miskin. Wa adama siyam, senantiasa berpuasa. Siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, seperti puasa setiap hari. Dan solat malam ketika orang sedang tidur. Atabal kalam, ibu-ibu berusaha berbicara, memilih diksi yang terbaik dalam berbicara maupun dalam mengetik maupun dalam berkomentar. Karena pembicaraan itu bukan cuma lisan aja, tapi diksi yang apa yang ditulis dalam berupa komentar, tulisan dalam grup, pilih kata-kata yang enak. Ya. Kalaupun menyinggung-nyinggung dengan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan dengan kata yang pedas, kemudian nyinyir, enggak. Maksudnya kita berusaha kata-kata yang baik. Bukan berarti kata-kata yang baik menghalangi kita untuk beramar nahi mungkar, enggak. Tetap bernahi mungkar, tapi tetap kata-kata yang baik. Allah berfirman, wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik. Yaqulu lati hiya ahsan, ucapkan kata yang terbaik. Jadi kalau ada diksi beberapa, kita punya, kita ngomong sama istri misalnya, saya ngomong sama istri, saya punya diksi ada 4, saya pilih diksi yang terbaik mana? Ah, kayaknya kurang pas, nanti istri marah nih, nanti istri tersinggung. Kalau terlanjur masih bisa diedit sekarang kan? Diedit. Belum dibaca, diedit. Cari, jadi kalaupun ada 4 atau 5 diksi yang baik, cari yang terbaik di antara diksi tersebut. Itu lebih utama kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita, istri kepada suami. Jangan asal ceplas-ceplos sama suami. Pilih kata-kata yang baik, yang kira-kira suami senang bacanya, tidak salah paham. Kita sama orang tua, kita sama pasangan, sama anak, sama kakak. Kadang kesombongan membuat kita tidak memilih diksi, seenaknya. Karena kita merasa itu anak orang rendah, dia punya utang budi sama kita. Kita tidak menghargai pasangan kita, sehingga kita asal ceplos-ceplos. Kenapa? Karena kita kurang menghargainya. Itu masalah. Coba kalau kita bicara sama bos, pasti kita enggak sembarang tuh nulis. Karena kita tahu kalau kita cara sembarang ngomong, kita dipecat. Kenapa? Kita menghargai dia karena dunia kita seakan-akan dia yang pegang. Tapi ketika kita berbicara sama orang yang harusnya kita dituntut untuk menghargainya, tidak kita hargai, kita memilih diksi sembarangan. Apalagi kalau sudah punya kesombongan, ngomong asal ceplas-ceplas. Maka latih diri kita kalau nulis sesuatu WA, pilih kata-kata. Dapat pahala, mudah-mudahan dapat istana di surga. Boleh pulang sekarang, nanti pulang ke rumah, kalau ngomong sama suami yang baik. Gimana caranya di awal kalau ngomong sama suami? Sayang, ngapain sayang? Tiba-tiba saya ingat kamu. Ya. Nanti suami bilang, "Oh, lagi di kantor. Kamu lagi di mana?" Ya. Lagi di kantor. Terus kamu di mana? Istriku lagi di hatimu, masya Allah. Kan keren. Gombal. Maksud saya, kita gak belajar kata-kata indah. Emang yang romantis cuma anak 30-an. Yang 50 juga masih bisa romantis. Nenek-nenek masih bisa romantis. Liman atobal kalam, yang berbagus kata-kata. Enak, hidup nyaman, dapat pahala, dapat istana di surga. Ini ngomel mulu. Dari mana mas? Kenapa pulang gak bilang-bilang? Ya, marah terus. Kasihan suaminya. Kena penyakit gula. Kolesterol naik. Itu benar, itu pengaruh loh pikiran. Dokter menyatakan pikiran susah membuat kolesterol apa? Metabolisme tidak stabil. Kolesterol cepat naik, gula cepat naik. Jangan-jangan ibu yang bikin suami cepat mati. Ini diomelin terus, stres gak? Tadi rambutnya cepat-cepat, putih, cepat putih. Masih umur 50 udah putih semua. Kasian suami benar. Nah saya akan bicara sama ibu. Kalau suami saya juga bilang, kasian sama ibu-ibu, cepat tua, kasian, cepat nenek-nenek. Tapi saya akan bicara sama nenek-nenek depan saya. Maka sama suami, kata-kata yang baik. Dapat pahala ibu-ibu, dapat pahala. Jangan disangka, kita yang hidup berkeluarga bertahun-tahun, kita jangan sampai kita rugi pahala. Tiap hari kita ngomong yang baik, diksi yang baik, pahala. Baik, jangan lupa juga puasa sebulan 3 hari. Tidak harus 13, 14, 15, enggak. Itu pun hadisnya dipersilakan oleh para ulama. Tapi kapan saja? Kapan saja silakan puasa ya. Silakan puasa. Semudahnya 3 hari. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah berpuasa setahun penuh ya. Kemudian diantara dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah. Siapa yang lagi sholat, kemudian ada kosong, dia maju, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Jadi dia berusaha saf tidak terputus. Ada orang mungkin keluar karena ini atau masih kosong, dia maju menutup saf. Karena Allah suka orang sholat dengan saf yang rapi. Hadis yang terakhir yang dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu siapa yang sholat 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi SAW, man sholat duha arba'an, siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qoblal ula arba'an, dan sebelum sholat duhur 4 rakaat, bunyalahu biha baitun fil jannah, dibangunkan baginya istana di surga. 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Tapi ini saja mungkin ibu-ibu yang bisa sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini cuma sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat umur, nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Berusaha setiap waktu yang kita lewati berpahala. Hati-hati dengan medsos. Sungguh medsos telah banyak mencuri pahala dari kita, membuat kita membuang umur kita, usia kita pada hal yang tidak bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih ya, perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Doman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab Kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh? Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu Pak, kapan dia belum baligh? Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
3: Innasurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
3: Allazi
4: telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. apa kalian menyangka kalian makan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusinya. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah.
3: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu. Yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
4: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
3: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
4: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
3: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
4: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
3: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
4: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
3: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
4: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
3: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.

0: melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Satajid

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
6: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
3: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 93,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'dalu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Maka ditarik paksa oleh debt collector gas dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'dalu biharbin minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: فرحم رسول صلى الله عليه وسلم.
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
3: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
0: وكاتبه.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وشاهديه. وقال هم سواء.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wa idza

0: Tilawah indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
2: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
3: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
2: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
3: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
2: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: تحليل الحقوق الدولية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
3: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," kata itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
4: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya dukuh leketang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang dukuh leketang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Yang buka pembantu, "Mana ibu?" "Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak." Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, "Bang, maaf bang, aku capek bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
4: Dibuatlah kehidupan dunia ini
3: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat, berat, berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra', bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: "Ya bu."

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali.
0: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua manusia.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: ملكه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Oh.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallahi wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah, beliau perintahkan secara umum, tasaddaqu. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, dengan apa saya bersedekah, saya enggak punya uang. Begitu ada kalimat tasaddaqu, bertebaran mereka mencari untuk bersedekah infak fi sabilillah. Ada yang membawa harta yang banyak kepada Rasulullah, ada yang membawa harta yang sedikit. Tidak ada seorang pun di antara mereka berkeluh kesah, pesimis. Saya tidak punya uang, gimana bersedekah?
1: Bahkan Allah Azza wa Jal banyak menyebutkan anjuran, bahkan perintah, agar orang yang beriman menjadikan sedekah sebagai jalannya dalam kehidupan.
2: Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul.
1: Janda kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian.
2: Fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin.
1: Sebelum datang ajal dekat, dia akan mengatakan, ya Allah, berikan aku tempo sebelum ajal datang, walaupun waktu sesaat, agar aku bisa bersedekah, dengan itu aku menjadi orang yang saleh. Angan-angan setiap orang, dia ingin bersedekah kapan akhir hayatnya. Dia minta tempo untuk bisa bersedekah. Tetapi apabila Allah sudah menetapkan ajal, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun, Allah tidak akan mempercepat atau juga tidak akan berikan tempo kalau sudah tetapkan ajalnya datang. Sehingga jadikan sedekah sebagai jalan hidup bagi setiap orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di hari akhir. Apalagi Nabi SAW menyebutkan, ma naqasa malun min sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, justru akan menjadi berkah harta yang ada padanya.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia, dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapat ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Kadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaanlah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan

Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang maafkan. Kita maafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

0: wa adzin fin nasi bil haji yaitu kari jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seguluk segala penjuru negeri, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi."
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

wasohbihi ajmain amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim ya, di hari Senin ya, di hari yang ke-11 di bulan Mei 2026 ya. Segala puji hanya milik Allah di kesempatan pagi hari ini, di hikmah kita pagi ya, semat satu jam meraih takwa. Senin pagi keluarga muslim kita bersama guru kita Ustaz Arif Budiman LC Afidullah Ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan kajian live via Zoom ya keluarga muslim ya. Di pagi yang penuh berkah, Ustaz akan menyampaikan satu buah tema, yaitu tentang perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla ya keluarga muslim. Yang alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustaz Arif Budiman LC Afidullah Ta'ala yang saat ini sedang berada di Gebang ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz ya? Masya Allah. Ya, syukuran Ustaz ya atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, sekali lagi kita langsung simak saja ya sesi pertama, sesi materi agar waktu kita lebih efektif. Kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan materinya ya di sesi pertama. Tafadhol Ustaz.

0: Alhamdulillah. Sesungguhnya seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini pada hakikatnya sedang berjalan di atas sebuah jalan. Ya, dan jalan tersebut tentunya memiliki target, ya, tujuan dan maksud terakhir, yaitu jalan dalam mentaati Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Mulia, dan meraih keridhaannya, keridhaan Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Seorang mukmin tentunya benar-benar menyadari dan meyakini bahwa dirinya itu hamba Allah, milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dia pun menyadari bahwa kewajibannya di dunia ini adalah mewujudkan dan merealisasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berjalan di kehidupan ini untuk mengenal siapa Rabbnya sebagai pelindungnya, mengenal Allah Azza wa Jal melalui nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, tanda-tanda kebesaran dan keagungannya, kesempurnaannya, kemuliaannya. Dia menyadari dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang maha agung, pencipta yang maha mulia, yang di tangannya lah berada semua kendali, segala macam urusan dan kunci-kunci langit dan bumi. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang sedang menempuh perjalanan ini mengikuti pengetahuan tersebut, ya, artinya dia berusaha untuk talabul ilmi, belajar agama ini, dan dengan ilmunya itu dia merealisasikan ibadahnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memurnikan seluruh agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang berserah diri. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jalan seorang mukmin yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memiliki awal dan akhir, memiliki permulaan dan akhir, yaitu perpisahan. Adapun permulaannya, ya, ketika dia terlahir di dunia yang fana ini, ya, seorang mukmin senantiasa berjalan dalam hidupnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, dari satu kedudukan ke kedudukan berikutnya, dari satu bentuk penghambaan menuju bentuk penghambaan berikutnya, dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lainnya, sampai akhirnya datanglah kepadanya ajalnya dan hadirlah kepadanya, ya, waktu yang terakhirnya di dunia, yaitu kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir dari surat tersebut, ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan beribadahlah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yaitu sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah al-maut, ya, kematian. Ini yakni perpisahannya di dunia. Adapun akhir perjalanannya tersebut adalah surga. jannah yang Allah sifatkan dalam surat Ali Imran ayat 133, surga itu arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, disitulah, ya, di negeri yang luar biasa inilah, ya, tempat persinggahan terakhirnya. Tempat persinggahan seorang mukmin yang berusaha waktu di dunianya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat harapan-harapan tertinggi tercapai. Di sanalah, di surga Allah inilah kebahagiaan para penempuh jalan menuju Allah, dan puncak kelezatan mereka seluruhnya ada di situ. Dalam kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun di dunia ini, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas, terbetik dalam hati seorang manusia di dunia ini. Sehingga para pemirsa rahimakumullah, apabila penduduk surga telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya para penghuni surga ini adalah di dunianya orang-orang yang beriman, yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebagaimana dalam Sahih Muslim, Allah pun berfirman kembali kepada mereka, para penghuni surga ini, ya, dengan mengatakan, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Maka mereka pun menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhinal jannah, wa tunajjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah membuat putih wajah-wajah kami, ya, cerah, cemerlang. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Ya, artinya para penduduk surga ini masih merasa terheran, ya, sudah begitu banyak sekali kenikmatan yang mereka rasakan di dalam surga, tapi Allah tetap masih menawarkan, Allah tawarkan kepada mereka sesuatu yang lebih luar biasa lagi, tambahan yang ini merupakan, kata para ulama, adalah kenikmatan yang paling besar di surga bagi penduduk surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkap hijabnya, ya, tirainya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim azza wa jalla, maka tidak ada, ya, tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai di dalam surga itu daripada melihat Rabb mereka Azza wa Jal. Jadi, an-nazar atau ru'yat wajhillah, melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan yang paling besar, yang paling disukai dan dicintai oleh para penduduk surga semuanya. Iya. Dan itu satu kenikmatan yang setimpal ketika mereka, orang-orang beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah di dunia, sementara mereka tidak pernah melihat Allah, maka sangat setimpal balasan dari Allah. Allah perlihatkan dirinya di surga nanti bagi mereka, orang-orang beriman tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka kita banyak berdoa untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, meminta kerinduan untuk berjumpa dengannya tanpa ada bahaya yang memudaratkan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Maka kita berdoa itu. Ya, dan ini sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sunan Nasa'i dan yang lain-lain, Nabi berdoa, wa as'aluka ladzata an-nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wa la fitnatin mudillah. Ya Allah, aku minta, aku mohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang memudaratkan dan tanpa ada mudarat tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, perjalanan menuju Allah ini harus memiliki penggerak ya, agar seorang mukmin dapat berjalan dan semakin kuat perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah telah menjelaskan bahwa perjalanan itu memiliki tiga penggerak utama. Jadi perjalanan kita, perjalanan seorang mukmin mukminah ya, yang mengharapkan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berjalan jika ada tiga penggerak utamanya yang berada di dalam hati seorang mukmin yang shadiq, yang betul-betul jujur takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mahabbah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ar-raja, yaitu berharap kepada rahmat Allah yang maha luas. Dan yang ketiga adalah al-khauf, takut kepada murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tiga penggerak hati. Dan inilah tiga rukun ibadah qalbiyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama adalah mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah, dan cinta terhadap syariatnya waktu di dunia dengan melaksanakannya sebaik-baiknya. Yang kedua, ar-raja, berharap penuh ya pahala dan kebaikan dan rahmat Allah. Dan yang ketiga, al-khauf, yaitu takut terhadap murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama al-mahabbah, cinta, maka ini membuat seorang muslim ya mengarah kepada jalan yang lurus dan bertekad untuk menempuhnya. Kekuatan perjalanan seorang hamba sesuai dengan kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-raja, berharap, maka dia adalah pendorong dan penuntun seorang mukmin dalam perjalanannya itu. Dan yang ketiga, rasa takut, maka ini adalah pencegah dan penahan dari penyimpangan dalam perjalanannya. Dan tiga rukun ibadah ini, tiga penggerak ini, Allah jelaskan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah katakan di situ, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Orang-orang yang mereka suruh itu, ya maksudnya yang mereka sembah, yang mereka minta, ini larangan untuk berbuat syirik ya, siapapun orang yang disembahnya atau makhluk Allah yang betapapun mulianya, ya tidak boleh disembah, karena mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Nah, di sini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yaitu cinta mereka kepada Allah itu seperti apa? Ya, ayyuhum aqrab, ya, sehingga siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Kemudian yang kedua, wa yarjuna rahmatahu, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Dan yang ketiga, wa yakhafuna 'adzabah, khauf, yaitu mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga rukun ini ya, al-mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah, yang kedua ar-raja, ya, wa yarjuna rahmatahu, dan yang ketiga, yang kedua tadi raja itu berharap dengan harapan yang luar biasa, dan yang ketiga adalah wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan menuju Allah ada amal-amal saleh yang pasti harus dikerjakan, wajib direalisasikan, dan harus menjadi perhatian besar para penempuh jalan menuju Allah. Ya. Apa saja maka amal-amal saleh tersebut? Yang pertama, menunaikan kewajiban-kewajiban Islam. menjalankan kewajiban-kewajiban Islamnya, faraidul Islam, yaitu rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian melaksanakan perkara-perkara wajib, ya, perintah-perintah Allah yang fardu dalam agama ini. Kemudian menegakkan berbagai bentuk penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian menjauhi dosa-dosa, perkara haram, karena takut kepada azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Maha Agung, yang Maha Mengetahui. Ya, tidak ada seorang pun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada faraiduddin, yaitu kewajiban-kewajiban agama dan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, paling suka terhadap, ya, ibadah-ibadah yang fardu yang dikerjakan oleh hambanya. Baru setelah itu ibadah-ibadah yang sunnah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini hadis qudsi, bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma fardtuhu 'alayhi." Nah, ini ya, poinnya atau dalilnya di sini. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ya, jadi sesuatu yang Allah wajibkan, faraid, yaitu ibadah-ibadah yang sifatnya fardu dan wajib, ini lebih dan paling Allah sukai untuk dilakukan oleh hamba-hambanya ketimbang, ya, hamba tersebut melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi urutannya, prioritasnya adalah melakukan yang wajib-wajib dulu, yang fardu-fardu terlebih dahulu, kemudian baru yang sunnah. Makanya setelahnya Nabi bersabda, Nabi bawakan firman Allah dalam hadis qudsi ini, وَمَا يَزَالُ عَبْدِيَ تَقَرُبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku betul-betul mencintainya. Baru setelah yang wajib, ya, prioritas yang wajib dulu, baru yang kemudian yang sunnah. Nah, kalau sudah begini, maka apa yang terjadi? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Maka apabila aku sudah mencintainya, ya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang atau berusaha. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya, ini menunjukkan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dan taufik untuk orang beriman ini. Bukan berarti lalu Allahnya, ya, masuk ke dalam tubuhnya, tidak, na'udzubillah, seperti yang difahami oleh, ya, orang-orang sufi dalam hal ini, bukan begitu. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya. Walaupun melihat, hanya melihat kepada yang Allah ridhai. Walaupun mendengar juga sama. Walaupun dia berusaha dengan tangannya, dia berusaha dengan hal-hal yang Allah ridhai. Demikian pula kalau dia berjalan, maka dia berjalan ke tempat-tempat yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bahkan di akhir hadis dikatakan, wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Jika dia minta kepadaku, pasti aku beri, kata Allah. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, kita ketika berjalan, ya, menuju Allah dalam hidup di dunia ini, prioritaskanlah taat kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah, ya, dengan meninggalkan maksiat. Okay. Tadi sebagaimana dijelaskan ini bahwa dalam menuju Allah itu ada tiga penggerak yang sangat menentukan, yaitu al-mahabbah, ar-raja, dan al-khauf, ya, cinta harapan dan rasa takut. Nah, maka ada juga tiga hal atau rintangan yang jumlahnya tiga juga dalam perjalanan menuju Allah. Ya. Jadi di jalan para penempuh menuju Allah terdapat ya minimalnya tiga hal rintangan besar yang harus diwaspadai dan harus dilalui. Yang artinya siapa yang tidak berhasil ya atau gagal melewati rintangan-rintangan tersebut, maka rintangan atau penghalang itu akan menjadi ya penghalang besar dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat ditekankan sekali bagi setiap mukmin yang sekarang hidup di dunia ini berjalan menuju Allah, yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut terhadap hukumannya, agar sangat berhati-hati sekali dari rintangan dan penghalang jalan yang menghadangnya dalam perjalanannya kepada Allah itu. Nah, ada tiga rintangan besar. Yang pertama adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dosa besar yang paling besar. Yang kalau pelakunya mati sebelum dia bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman yang di surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik itu pun bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi penghalang pertama, rintangan pertama yang terbesar adalah syirik. Ini tidak akan membuat sampai ya, kepada Allah kalau seseorang dalam perjalanannya di dunia ini menuju akhirat dia berbuat syirik dan na'udzubillah sampai mati sebelum taubatnya. Yang kedua adalah bid'ah. Ya. Jadi bid'ah ini rintangan terbesar kedua. Yang kalau seseorang melakukannya, maka tidak akan pernah sampai kepada surga Allah. Jadi kita supaya selamat dari rintangan ini adalah melakukan kebalikannya. Sebagaimana tadi nomor satu, supaya selamat dari syirik, maka kita harus bertauhid. Ya, memurnikan agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, supaya kita selamat dari bid'ah, adalah kita memurnikan ittiba', yaitu benar-benar dalam beribadah itu mengikuti dalil dan contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lakukan untuk kita umatnya. Kita mencontohnya, kita mengikutinya ittiba' dan iktida', ya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan penghalang yang ketiga yang juga besar adalah maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Karena maksiat memang dosa ya. Dan maksiat terbesar tadi syirik, kemudian bid'ah. Kemudian yang ketiga ini ya, semua jenis ya, pelanggaran dan penyelisihan syariat yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan cara selamat dari rintangan yang ketiga ini adalah dengan bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, bertekad kuat untuk menjauh darinya, dan setelah itu berhati-hati agar tidak terjatuh kembali ke dalam dosa-dosa itu. Ya. Ditambah lagi pada pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, ada perampok-perampok jalan ya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang atau hal-hal yang ya diwaspadai berupa para perampok jalan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencuri dan perampok jalan ini ya bisa memutus mengganggu sekali perjalanan seorang hamba dan dapat mengacaukan langkahnya. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib waspada terhadap mereka ini, para perampok, para pencuri jalan dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perampok atau pencuri terbesar yang wajib diwaspadai adalah iblis ya, dan pengikutnya syaitan. Ya, semoga Allah lindungi kita semua dari iblis dan syaitan ini. Oleh karena itu, para pemirsa, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memperingatkan kita dari musuh utama ini, iblis. Dan bahkan mewajibkan kita untuk menjadikannya sebagai musuh. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa setan mendatangi manusia dari segala arah, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, itu dari empat penjuru itu setan menggoda dan ya, merampok kita ya, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia senantiasa duduk mengintai manusia di setiap jalan untuk menghalanginya dari agama Allah dan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain, dan ini hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atraqihi." Sesungguhnya setan duduk menghadang anak Adam di jalan. Jadi maksudnya di setiap jalan yang ditempuh oleh manusia ya, untuk mencari rahmat Allah dan mengharap pahala Allah, ini setan senantiasa duduk menghalanginya, menjauhkannya, memalingkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk para perampok jalan ini juga adalah para pembantu setan dan bala tentaranya. Ya, baik dari kalangan setan itu sendiri, dari kalangan jin ataupun manusia. Ya, ini sungguh banyak mereka. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari ya, keburukan iblis dan bala tentaranya ini. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, kita dalam berjalan menuju Allah tidak boleh lamban, ya, tidak boleh malas, tidak boleh lemot, ya. Jadi tidak pantas perjalanan ini ditempuh dengan kelambanan, kelemahan dan kemalasan. Bahkan yang wajib adalah segera melakukan kebaikan, memanfaatkan waktu, berlomba-lomba dalam ketaatan, agar mukmin yang menempuh jalan ini meraih kemenangan yang segera dan besar juga. Ya. Hendaknya setiap yang berjalan menuju Allah manfaatkan musim-musim yang utama dan waktu-waktu yang mulia untuk bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada-Nya. Jadi dengan demikian kehidupan di dunia ini menjadi ladang keuntungan baginya, menjadi tangga dan jalan naik menuju berbagai macam kebaikan. Ya. Setiap hamba yang berjalan di kehidupan ini memiliki batas waktu yang tidak akan dia lampaui dan ajal yang tidak akan dia lewati. Apabila ajal sudah datang, ini batas waktunya. Seorang hamba tidak bisa maju sedikit pun dan tidak bisa mengundurkan kematiannya sedikit pun. Ya. Sehingga orang-orang yang berbahagia di antara hamba-hamba Allah adalah yang betul-betul mempersiapkan bekal untuk hari kematiannya itu dan menyiapkan dirinya dengan berbagai macam ketaatan, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para pemirsa rahimani wa rahmatullah, ya. Semoga Allah ya sampaikan kepada kita semua yakni karunia-karunia dan rahmat-rahmatnya yang besar dan harapan-harapan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk meraih ridhoannya, sebagaimana semoga Allah yang memberi kita petunjuk kepada jalannya yang lurus sampai akhirnya kita menghadapnya dengan husnul khatimah. Demikian para pemirsa rahimakumullah, atas segala kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, sesi pertama perjumpaan kita program acara Hikmah Kita Pagi. Ustaz, kita mungkin langsung di sesi kedua saja. Ya, sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini kita akan mengajukan untuk pertanyaan Ustaz tadi dari pembahasan Hikmah, pembahasan kita ya Ustaz ya, di terkait dari pembahasan di pagi hari ini. Jadi apakah orang yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja seperti sholat lima waktu, dan itu sudah mencukupkan orang tersebut bisa mengantarkan ke surga. Bagaimana tentang hadis orang wanita yang rajin sholat, tapi wanita tersebut suka menghibai tetangga dan dia masuk neraka? Ini bagaimana saat menggabungkannya agar kita terkhusus berhati-hati ya terkait dari melakukan maksiat ini, Ustaz?
0: Baik, betul ya bahwa ibadah-ibadah yang wajib saja jika seseorang membatasi dirinya ya, tapi dia komitmen. Karena memang ada hadis ya, seorang sahabat ya bisa masuk surga itu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika saya, ini orang Arab Badui ya, sahabat ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhbirni mada faradallahu alaiya minas salat. Awalnya dia bertanya dulu salat-salat apa saja yang fardu untuk saya. Lalu Nabi pun jawab salawatul khams, yaitu salat lima waktu. Lalu kata Nabi, illa anta tawwa syai'an, ya, kecuali kalau kamu mau yakni ya, menambah salat sunnah. Lalu sahabat tadi ya kembali bertanya lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan untuk saya dari puasa? Ya. Maka ya Nabi pun menjawab puasa Ramadan, kecuali kalau kamu ingin puasa sunnah yang lain. Dan seterusnya, dia hanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang wajib saja. Ya. Kemudian pada akhirnya, apakah saya bisa masuk surga ya dengan sebab itu saja? Bahkan dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menambah-nambahkan ibadah yang lain kecuali yang wajib-wajib itu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aflaha in shadaq. Dalam riwayat, dakhala jannah in shadaq. Ya. Dia akan sukses masuk surga ya jika dia jujur dengan ucapannya itu. Berarti dengan syarat apa? Dengan syarat tidak maksiat. Ya, jadi seseorang bisa masuk surga walaupun hanya membatasi diri melakukan ibadah-ibadah yang fardu saja. Ya, tapi dengan syarat dia tidak melanggar syariat Allah, tidak bermaksiat, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah tadi, tidak melakukan berbagai macam maksiat, ya maka bisa masuk surga. Ya. Adapun kaitan wanita tadi banyak sholat karena dia maksiat, ya, karena dia melanggar, karena akhlaknya buruk, ya. Walaupun wanita itu disebutnya dalam hadis, yakni ya, suka sholat-sholat sunnah, baik di siang atau malam hari, bahkan suka puasa sunnah. Tapi masalahnya dia menyakiti orang lain, lisannya tajam, ya. Ya maka ibadahnya yang banyak itu bisa terhapus dan bahkan bisa hilang dan bahkan bisa terkalahkan dengan ya menyakiti orang, ya menggibahi orang, merendahkan, mencaci maki orang, ini kan maksiat, ya. Maka pahalanya bisa hilang atau bahkan ketutupan karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Makanya kata Nabi tentang wanita tersebut, la khaira fiha, wanita ini tidak ada baiknya ya, karena habis kebaikannya dengan kemaksiatannya ya. Jadi yang banyak itu tadi walaupun ya sebanyak apapun kalau maksiatnya terus ya, itu bisa yakni terkalahkan pahala yang di dapatkannya dengan dosa yang dia dapatkan juga dari maksiat-maksiatnya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam pertanyaan tadi. Ya. Orang ya, istilahnya lebih baik dia sedikit beramal yang wajib saja tapi tidak bermaksiat sama sekali ketimbang banyak beramal soleh yang wajib, yang fardu, yang sunnah tapi maksiatnya juga banyak beraneka ragam. Yang syirik, yang bid'ah, yang menyakiti orang, yang akhlaknya buruk, yang hasad, ya ini habis semua nanti pahalanya, na'udzubillah, ya atau bahkan Berarti yang ditimbang lebih berat dosanya daripada pahalanya. Itu jawabannya, wallahu alam bisawab.
1: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait tentang niat Ustaz ya, niat dalam ibadah. Kita ajukan pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, izin mengajukan pertanyaan. Beberapa tahun yang lalu bapak saya sudah berkurban 3 hingga 4 kali ya berkurban. Cuma tidak diniatkan Pak Ustaz setiap berkurbannya. Ini bagaimana Pak Ustaz, apakah kurban tersebut diterima atau tidak, minta pencerahan dari Pak Ustaz?
0: Ya, tentunya pun ya. Ya, itu harus dengan niat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Ya. Karena kalau tidak ada niatnya, ya tidak diterima ya. Orang ketika berbuat sesuatu tanpa niat itu seperti orang ngelindur ya. Seperti orang yang ya bergerak tanpa kesadaran. Dan ini sebetulnya tidak mungkin ya dalam melakukan sesuatu ibadah. Pasti ada niatnya lah. Ya, entah itu untuk Allah ataupun campur ya, untuk Allah dan selainnya juga, atau untuk orang lain bahkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda, innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu ya dengan niat, apapun itu. Wong kita mau melakukan hal yang duniawi saja pasti ada niatnya, mau makan ya, mau sarapan ya, itu niatnya sudah ada di dalam hati, karena terjadinya satu perbuatan itu pasti dengan niat ya. Masalahnya tadi yang ditanyakan adalah barangkali tidak ada niat berkurban ya, cuman nyembelih saja, niatnya apa? Ya bagi-bagi daging saja sudah. Itu pasti ada niat, kalau niat pasti ada ya, hanya saja bukan barangkali untuk Allah untuk berkurban ya. Atau niatnya ya biar ramai sajalah, meramaikan suasana ya. Ya maka kalau niatnya sama sekali tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali ya. Maka itu penyembelihannya sia-sia ya. Bukan kurban yang dimaksud. Karena jangankan tanpa niat, dengan niat saja tapi waktunya salah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sahabatnya, pamannya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kisah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dia menyembelih, maksudnya berkurban ya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi waktunya salah, yaitu sebelum salat Idul Adha. Sebelum salat Idul Adha. Dan hasil sembelihannya itu sebagiannya dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya, apa ini? Ya. Lalu kata sahabat tadi, yakni kurban ya Rasulullah, saya mau berkurban. Tapi dia sembelihnya itu sebelum salat Id. Dan ini tentunya tidak sah. Maka Nabi pun mengatakan, syatuka syatu lahmin. Syatuka syatu lahmin. Ini kambing sembelihan kamu ini hanya sembelihan biasa saja. Ya, ya memang halal selama dibacakan bismillah ketika menyembelihnya. Tapi bukan kurban yang dimaksud. Karena ibadah kurban itu waktunya bukan hanya sekedar ikhlas niat lillahi ta'ala saja, tapi waktunya harus setelah salat Id, Idul Adha. Ya. Jadi jelas di situ ada niat, tapi salah waktu saja ini sudah membuat tidak diterima ya, apalagi tanpa niat. Dan sekali lagi, setiap perbuatan itu pasti dengan niat ya, pasti ada niatnya. Apa saja, baik perbuatan yang apalagi yang sifatnya dengan akhirat ibadah ataupun perbuatan-perbuatan duniawi ya. Kita mau cuci piring, kita mau ngepel rumah, kita mau apalagi ya? Yang memperbaiki yakni pintu rumah yang rusak misalkan, yang sifatnya duniawi ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu pun ada niatnya. Ya. Sekali lagi yang yakni tidak bisa amalan yang mustahil itu seperti yakni mengigau ya, seperti orang yang ngelindur dia berjalan sendiri tidak sadar. Ya. Itu tidak terjadi. Tapi mungkin bagi si penanya itu tadi ya, dia
2: hanya ikut rame-rame saja, ya ikut rame-rame, ya dalam berkurban, ikut bagi-bagi daging, ya ini kurbannya tidak berpahala, tetapi ya sah saja dagingnya halal. Jadi sekali lagi, niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia boleh berkurban lagi di waktu-waktu yang akan datang seperti sekarang ya, berkurban, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga syarat-syarat yang lainnya harus diperhatikan. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ya, syukran saja, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ustaz, ini penanya memberikan tambahan kembali, Ustaz, terkait tentang niat ini. Niatnya itu tidak diucapkan, ya, tidak diucapkan niatnya, tapi asal mau berkurban saja ini, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Ustaz, menambahkan pertanyaan seperti ini.
2: Iya, ya memang niat itu tidak diucapkan ya. Inna malama lubin niat, wa inna malikul imriin manawa, itu niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, kita kalau mau makan sarapan, ya mau makan siang, makan malam, apapun, ya, apakah kita bilang bahwa itu saya niat untuk makan ini, ketika kita mau pergi ke kantor ya, ketika kita mau berangkat ke mana saja, tidak ya, karena niat itu kata para ulama, niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi tidak ada pengucapan niat itu tidak ya. Bahkan sholat juga ya, tapi tidak pernah ketika mau takbiratul ihram ya bilang nawaitu usolli apa tidak ya. Jadi semuanya niat itu memang di dalam hati. Dan yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu tekad hati ya, keinginan kuat dari dalam hati, itulah niat. Maka tidak dilafalkan, tidak diucapkan. Sudah ada di dalam hati. Kalau memang seperti itu ya tidak masalah. Ya, dan masing-masing tahu niatnya. Dan Allah Maha tahu isi hati setiap hamba. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan pagi hari ini, dan juga nanti bisa memberikan kesimpulan dari perjumpaan kita di pagi yang penuh berkah ini. Ustaz, ketika orang melakukan kesyirikan, kan tadi disebutkan tidak diampuni ya dari dosa kesyirikan itu. Yang masuk di kesyirikan ini apakah kesyirikan dalam hal masuk ketika mengibadai selain Allah saja, atau ada kesyirikan-kesyirikan yang lain, Pak Ustaz? Minta pencerahannya.
2: Iya. Jadi syirik itu kan ada dua macam ya. Yang pertama syirikul akbar, syirik besar. Dan yang kedua syirikul asghar, syirik kecil. Syirik besar inilah yang tidak akan diampuni. Ini harus difahami ya, jika pelakunya mati dalam keadaan belum atau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang enggak akan diampuni oleh Allah. Syirik besar ya, minta kepada selain Allah, minta ke kuburan, meyakini bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya selain Allah. Maka ini syirik besar yang bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia mati, sampai mati dalam keadaan tidak bertaubat atau belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun syirikul asghar, syirik kecil, namanya saja syirik kecil, tapi kategorinya dosa besar. Kategorinya dosa besar, dan yang rajih, yang sahih dari pendapat para ulama, ya syirik kecil ini tahtal masyiah, ya di bawah kehendak Allah. Artinya seperti maksiat-maksiat besar yang lain. Ya, seperti membunuh, seperti riba, seperti minum khamr, seperti zina. Ini kategori dosa-dosa besar ya, syirik kecil tapi dia dosa besar. Dan ini kalaupun yakni pelakunya mati ya, maka dia di bawah kehendak Allah, selama tidak istihlal ya, selama di dunianya tidak menganggap halal perbuatan dosa-dosa itu. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Jadi Allah bisa saja ampuni dia dengan rahmatnya, atau Allah azab terlebih dahulu Allah siksa dulu nanti di jahanam, di neraka, ya, kemudian pada akhirnya dikeluarkan karena dia masih muslim. Ya, hanya saja dosanya banyak sekali. Dosanya besar sekali. Nah ini, di itu dosa syirik yang sangat berbahaya. Jangankan yang besar, yang kecil saja berbahaya. Ya, dan ingat, diampuni jika dia bertaubat sebelum meninggal dunianya. Memang taubat itu ya menghilangkan dosa-dosa, jangankan yakni dosa ya, syirik ataupun kekufuran ya, kalau orang itu yang orang kafir ya, taubat dengan cara masuk Islam, orang musyrik taubat dengan cara bertauhid kembali, ya maka akan diterima taubatnya. Innallaha kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Ya, jadi seperti itu perinciannya ya. Wallahu a'lam bishawab, dan sekaligus kami undur diri para pemirsa rahimakumullah karena waktu juga sudah habis. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah bahwa kehidupan seorang mukmin itu ada hakikatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang bekal utamanya yang harus dia bawa nanti menghadap Allah adalah tauhid, ikhlas ya, ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kewajiban-kewajiban, memperbanyak amal saleh, amal-amal sunnah juga, bertaubat dari dosa dan menjaga hati ya, dengan mempertahankan rasa cinta kita kepada Allah, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ingat juga bahwa rintangan terbesar dalam perjalanan kita menuju Allah itu adalah tadi kesyirikan, kebid'ahan ya. Ini dua maksiat yang paling besar, syirik dan bid'ah, dan kemudian baru maksiat-maksiat yang lain. Dan ada penghalang terbesarnya dari semua itu adalah iblis ya, syaitan dan bala tentara. Maka jalan keselamatan adalah segera taat, manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, dan persiapkan diri sebelum datangnya ajal kita masing-masing. Demikian para pemirsa, bisa kami sampaikan atas segala kekurangan maaf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saat jazakallah khairan atas jawaban dan juga kesimpulan yang telah sampaikan saat ya di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, apa izin untuk sambungan Zoom saat ya pagi hari ini?
2: Barakallahu fikum.
1: Demikian ya keluarga muslim, satu nasihat ataupun kajian di kesempatan pagi hari ini, program Ajar Hikmah Kita Pagi bersama guru kita Ustaz Ari Budiman LC Fitullah Ta'ala dari perjalanan menuju Allah ya. Semoga bermanfaat bekal kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah SWT dan juga menjauhi dari perbuatan dosa-dosa ya keluarga, terkhusus dari dosa kesyirikan ya keluarga muslim. Kami mengucapkan terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita dimudahkan dalam mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syekh Fajar dan juga guru kita Ustaz Ari Budiman LC Fitullah dan juga kru yang bertugas di pagi hari, mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini kita akan lebih mengenal profil TKIT Asunah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Asunah Cirebon. TKIT Asunah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT Asunah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT Asunah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT Asunah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT Asunah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT Asunah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT Asunah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT Asunah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat

Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang menguda
1: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allahu ar-Razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta rizki kepada mereka. Dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada aku. Inna Allahu ar-Razzaq. Justru Allah yang beri rizki. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rizki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya enggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Bermain HP, walaupun nikmat, banyak efek sampingnya.
4: Apa efek sampingnya main HP?
5: Oh, banyak banget. Efek samping kesehatan, tengkuk jadi apa?
4: Tengeng.
5: Sampai kayak gini terus.
4: Mata jadi apa?
5: Putih siapa ya?
4: Dari aspek materi?
5: Duit entong.
4: Gaji sebulan, kurgari, separoh, butuhku, pulsa.
5: Dari efek sosial,
4: hubungan dengan keluarganya, renggang.
5: Anak jadi kurang menghargai orang tuanya.
4: Orang tua jadi kurang peduli sama anaknya.
5: Suami jadi kurang harmonis dengan istrinya.
4: Istri jadi kurang menghargai suaminya
5: karena sibuk dengan HP-nya masing-masing.
4: Efek samping yang lain, produktivitasnya akan merosot.
5: Karena waktu yang seharusnya buat bekerja, buat beribadah, buat berinteraksi dengan keluarga, habis buat main HP.
4: Berarti efek sampingnya apa?
5: Banyak.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah mengetahui dahsyatnya persidangan akhirat, saya jadi takut mati. Bukan karena cinta dunia, namun mengingat saya masih banyak dosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, ada seorang sahabat ketika perang Uhud, dia itu ikut perang dan dia mati dalam kondisi belum pernah sujud sekalipun. Tidak pernah sujud, tapi ternyata dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dengar kajian ini kemudian antum jadi takut mati, alhamdulillah, itu menjadi poin penting buat hidup kita. Antum bertobat, hari ini bertobat, minta kepada Allah Azza wa Jal agar diampuni dosa-dosa kita. Cuma syarat tobat tolong dipenuhin, karena ada orang bertobat tapi syaratnya gak lengkap. Syarat tobat itu apa? Syarat tobat, nah, angkat tangan yang mau jawab. Masya Allah.
3: Meninggalkan yang sudah dikerjakan yang lalu.
2: Yang pertama, meninggalkan yang dia kerjakan lalu. Yang kedua,
3: menyesali.
2: Menyesali. Yang ketiga,
3: tidak mengulangi lagi.
2: Nah, Anda kasih hadiahnya. Anda mau kasih dua, tapi ada yang kurang tepat. Yang terakhir, bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena boleh jadi dia mengulangi lagi nanti, jangan. Jadi yang ketiga syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia ngulangin lagi, dia bertobat lagi. Ngulangin lagi, bertobat lagi. Asalkan ketika awal dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Bukan mengatakan, ana insya Allah gak akan ngulangin Ustaz sampai selesai bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram doang dia gak berdosa. Tetap dia belum bertobat, karena dia masih ada niatan untuk mengulangin. Jadi kalau sudah itu terpenuhin, kemudian antum mati, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada orang tadi yang dia bertobat, tapi Ustaz gimana Ustaz ya, ana masih ada transaksi riba ini dan itu. Sebenarnya ana sudah tobat Ustaz. Ya berarti belum lengkap tobatnya.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا